0: Ini saat meninjau panen raya udang Faname di Kota Semarang menegaskan, Pemprov telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membackup penuh dan mengaktifkan kembali tambak yang tidak produktif. Mengingat Jawa Tengah memiliki garis pantai yang luas di 17 kabupaten dan kota, dinas terkait diminta mengoptimalkan balai pembenihan, serta lebih aktif mendampingi masyarakat mulai dari penyediaan benih hingga pemasaran hasil panen. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih bersama Dira Sika Kelana Kota untuk edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026. Masih dengan kemeriahan sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Dan tahun ini ada di Amerika. Pengen rasanya nonton ya, tapi kayaknya gak mungkin. Mungkin sih. Jauh ya.
1: Amerika, Kanada, dan Meksiko.
0: Ya. Kira-kira kapan ya di Indonesia ya?
1: Nah, Indonesia baru mau banding katanya 2030.
0: Kalau jadi, bisa.
1: Kalau bisa.
0: Tapi kalau kita lobby-lobby, kemampuan sepak bolanya kita belum mampu berbicara di tingkat internasional, apakah mungkin ya?
1: Jadi biddingnya itu untuk yang penting stadionnya memenuhi kapasitas FIFA dulu. Kemudian yang kedua juga fasilitas pendukung seperti hotel dan lain sebagainya. Yang ketiga juga timnasnya juga harus mampu menjadi bagian dari Piala Dunia itu sendiri. Tapi kalau timnasnya belum mampu ya agak sulit.
0: Agak sulit ya. Termasuk juga hak istimewa tuan rumah kan ada
1: Otomatis masuk gitu nggak? Lolos biasanya.
0: Kualifikasi dong.
1: Lah yang nggak tanpa kualifikasi biasanya, tapi kalau Indonesia itu timnasnya terlalu buruk kan nanti kasihan kualifikasi. Walaupun tanpa kualifikasi kan nanti hasilnya bisa menjadi lumbung gol, Bung. Ingat dulu Piala U17 kan berlangsung di Indonesia. Waktu itu tim U17 Indonesia nggak malu-maluin amat sih, menang dan sempat seri, jadi nggak jadi lumbung gol tim-tim lain. Tapi menjadi peserta apa namanya yang aktif gitu, menjadi kayak peserta lain sih walaupun istimewa sebagai tuan rumah sih.
0: Oke, kita buka-buka lagi catatan dari kawan Rasika yang udah masuk pagi hari ini dari Mama Nis Batik. Selamat pagi di Pekalongan
1: ini, Bung Haris.
0: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
0: Bung Haris, biasanya Bung Yuda ya, tapi hari ini Bung Yuda ada acara.
1: Karena ada acara.
0: Menyapa dari Pekalongan, cuaca dingin untuk pagi ini. Oh, dingin ya. Emang jadi Linggo ya, Bu?
1: Atau di Doro sana?
0: Doro, Linggo. Setelah satu bulan anak-anak libur sekolah, sebentar lagi mulai rutinitas antar jemput kembali kan?
1: Iya, minggu depan ya, Bu ya. Ini itu, Bu atau
0: libur
1: Mama
0: satu
1: Nis.
0: Bulan ya, Bu?
1: Iya, kurang lebih 3 minggu lebih kok. Mama Nis ini pengusaha batik di Pekalongan nih.
0: Oh ya.
1: Jadi baik pembuatan maupun penjahitan ya, Bu Mama Nis.
0: Iya.
1: Sukses dan rame order terus nih menjelang masuk sekolah.
0: Amin. Pak Didis Kikit Setiawan, selamat pagi.
2: Mas Haris dan Bung Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini perjalanan dari Manggang menuju ke Bawen ya, dan sudah sampai di Bawen. Operal saya berangkat tadi di jam 5.45 ya, sampai dengan Bawen terpantau lancar semuanya di kedua arahnya, hanya sedikit tersendat di Samban saja di jam 6.30 tadi. Itu Mas Haris dan Mas Jamal, wah ini namanya duet bijaksana ya pagi hari ini yang siaran. Itu salam juga buat Mbak Ratna yang ada di Kimango Sarkoro yang jual kopi ya.
0: Oh.
2: Yang di warung makannya selalu mendengarkan Rasika.
1: Halo, lu, Mas Jamal. Selamat pagi Kimango Sarkoro.
2: Siapa-siapa kalau lewat Kimango Sarkoro mampir Mas Jamal dan Mas Haris. Itu ya.
0: Oke. Okay.
2: Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Didi Sigit.
0: Kawan-kawan mampir ya kalau lewat.
1: Kimango Sarkoro itu stadion kayak enggak salah Bung Haris ya.
0: Oke, Pak Aris Trianda. Halo. Pagi Bung Aris, Bung Jamal, melihat pertandingan Argentina dengan musuh-musuhnya di Pildun, sepertinya ke depan cek VAR bisa diajukan tim yang merasa dirugikan kayak macam voli gitu. Karena Argentina sering diuntungkan oleh keputusan wasit. Ya, kita lihat tadi malam ya, memang cukup keras juga pertandingan kedua negara ini. Bahkan keduanya saling menggolkan masing-masing, Bung.
1: Saling kejar mengejar gol.
0: Dan kok bisa comeback, gitu ya?
1: Iya. Comeback apik dari Argentina selepas kemasukan 2 gol bisa membalas.
0: Tampaknya kedua negara ini sama-sama gak mau ngalah gitu, Bung.
1: Iyalah. satu ngalah ya udah bar, ini gak mau. Semuanya pengen menang.
0: Pak Ernawa, selamat pagi.
1: Sampai mana nih secang ya?
3: Bapak-bapak bijak. Selamat pagi Om Aris dan Om Jamal. Selamat pagi kawan Rasika semuanya. Perjalanan dari Ungaran ya, ini sampai depan terminal Bawen tersendat dikit karena banyak elf ngetem. Lanjut lagi ya, mau ke Mertoyudan dan Magelang. Ini kalau sama Om Aris weekdays pagi ini boleh request lagu gak sih?
0: Apa tuh?
3: Boleh kali ya. Play lagunya ini New Jeans Gods. Terima kasih
0: New Jeans. Kemudian yeah. Ini ke lagu kesukaan Bu Jamal juga New Jeans tuh.
1: Nanti sebagai lagu To The Bone ya.
0: To The Bone maksudnya?
1: Sebagai lagu Pamungkas. Oh, Pamungkas.
0: 8909 selamat pagi dengan Om Pam ini mohon informasi lalu lintas Batang ke Semarang via
1: lewat Pantura.
0: Batang ke Semarang via Pantura tadi lancar ya Pak?
1: Lancar Pak, melalui Pekalongan masih cuaca cerah dan lalu lintasnya lancar
0: banget. Kemudian di lingkar Kaliwungu juga mungkin sedikit rame di traffic light KIK ya, tetapi overall sejauh ini lalu lintasnya lancar. Lewat tol lebih lancar lagi. Pak Badrun selamat pagi memberikan informasi terkait dengan pertandingan. Pak Joko Kawianto selamat pagi. Halo. Di manakah ini?
4: Bung Jamal, terjadi ketersendatan di KM427.
1: Oh, di dalam tol nih.
4: Mulai di KM427-500
1: arah
4: Tol Jatingaleh ke arah Krapia. Ya. Pak Badrun,
1: terima kasih.
4: Perbaikan kelihatannya.
1: Iya, Pak. Ini sekaligus menjawab untuk Bu Heni Novi, Bang Aris.
0: Oh, okay.
1: Yang sering tanya ke arah Krapya, ini ada sedikit kesendatan, ada perbaikan di 427, Bu Heni. Terima kasih.
0: Okay. Pak Joko, ada tambahan? Di mana kini ada pekerjaan jalan? Di Jatinggalek kayaknya nih?
1: Ini ya, arah Krapya, jalur A ya.
0: Baik. Sejak tadi malam sampai dengan pagi ini masih berlangsung, kawan. Lalu lintas lancar saja. Tidak ada ketersendatan karena masih tersisa satu lajur. Pak Sudibyo Kedunguni, selamat pagi. Inilah babak 16 besar Piala Dunia resmi selesai. 8 tim terbaik sukses mengamankan tiket ke perempat final dan kini tinggal selangkah lagi. Mulai dari tumbangnya Brazil di melawan apa kemarin?
1: Brazil kalah kemarin.
0: Norge ya? Oh, yang halan-halan itu, halan-halan gitu ya.
1: Norwegia.
0: Dan itu cukup viral ya.
1: Ya, halan itu salah satu pemain terbaik di Eropa saat ini.
0: Luar biasa. Kemudian Pak Herman Yulianto, selamat pagi. Info tersendat tol arah Krapia, belum tahu penyebabnya di KM427, Mas. Karena ada pekerjaan jalan. Oke, ada pekerjaan jalan. Kalau tadi sih sedikit aja, tapi untuk saat ini sudah mulai.
1: Karena volume sudah meningkat, sudah cukup meningkat. Panjang.
0: Ya, mungkin sebelum bawah jembatan tol Jatinggalek sudah terpantau. Mungkin sekitar 500 meteran, 500-600 meter sudah terpantau. Ini penyebabnya, yaitu ada
1: perbaikan jalan di jalan tol
0: jalan.
1: 427.
0: Oke, baik. Tadi malam di scrub, kemudian untuk saat ini di aspal. Pak Andika, pagi.
5: Selamat pagi, Bung Aris, Bung Jamal.
1: Selamat pagi, Pak Andika.
5: Ini dari Langan Sari menuju ke Sukoharjo ya. Mungkin ada info-info ketersendatan di jalur saya. Ya. Mohon petunjuknya. Terima kasih.
0: Gimana, Bung? Lancar ya?
1: Nah, masih lancar, Pak, untuk belum ada laporan ketersendatan dan sebagainya di jalur Anda pagi hari ini.
0: Baik. Pak Soleh, info Rob Mas Yud statusnya. Oke, nanti saya buat status ya untuk pagi ini. Nanti jam 11 sampai dengan jam 4 sore itu ada
1: siklus
0: rob. Puncak rob di Pantura. Jadi mohon diantisipasi untuk wilayah-wilayah yang biasanya
1: terjadi rob.
0: Terdampak rob ya untuk biasanya jam-jam segitu.
1: Seribu lah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Masih di Rasika kawan. Saya Haris dan Bung Jamal Boy okay. Untuk pagi ini menemani di perjalanan Anda di Kelana Kota. Kota
1: hari Rabu masih di tagline Hari Internasional, tanggalnya sudah tanggal 9 ya. Di kok tanggal 9 tanggal 8 bulan Juli 2026.
0: Apa sih yang kamu kejar sekarang sampai tanggal lupa itu?
1: Ya besok kan tanggal 9. Sekarang masih tanggal 8 ya. Untuk Anda semuanya yang masih ada di perjalanan, lancar-lancar-lancar. Hanya info untuk tol di 427 yang pagi hari ini masih ada perbaikan yang ke arah Krab.

0: beberapa tempat memang ada peningkatan pemadaman gitu ya. Maksudnya pemadaman
1: aktivitas
0: api,
1: pemadaman.
0: Aktivitas pemadaman. Baik itu apa namanya rumah huni maupun
1: tempat-tempat usaha ataupun
0: ini kebun-kebun nah, bukan kebun ya apa namanya tuh
1: tegalan
0: rumah kosong
1: ruang misalnya, terbuka
0: ataupun ya semacam itu ya mungkin ada beberapa call center yang perlu kita ini juga ya apa namanya perlu kita ingat hubungi. Juga ya call center itu kan penting bagi kita kalau misalnya terjadi kedaruratan. Yang kamu ingat call center berapa? Call center itu biasanya 3
1: 113 Bang Haris.
0: 113 apa tuh?
1: 113 itu apa ya? Kok lupa aku.
0: Pemadam itu.
1: Pemadam ya.
0: Ya damkar. 113. Kalau
1: PLN
0: 110?
1: 110
0: Polri.
1: Oh iya sudah anu ya?
0: Iya, untuk laporan kejahatan ataupun
1: macam-macam itu
0: gangguan
1: ya.
0: Keamanan itu 110. 112 itu nomor darurat nasional kalau nggak salah ya, untuk semua kondisi darurat, baik itu bisa untuk menghubungi polisi, medis, damkar dan sebagainya, kayak 911 gitu loh Bung. 110 juga bisa begitu, kalau misalnya butuh kedaruratan medis, butuh apa, itu bisa juga
1: nanti disambungkan ke pihak terkait gitu ya.
0: 110 juga bisa. 113 itu khusus damkar. Kalau 115 itu Basarnas ya. Basarnas. Kalau misalnya kedaruratan terkait dengan ambulan, gawat darurat medis dan sebagainya dari Kementerian Kesehatan ada 118.
1: Kalau yang pakai 9 itu apa Bang Aris? 911
0: itu. 911 Amerika.
1: Oh, itu enggak Indonesia enggak ada?
0: Enggak ada. Udah dipakai itu. Kayaknya sih karena tidak ada yang menggunakan 911 dan hanya untuk Amerika. Tapi agak rancu juga ya, 118 itu ambulan kegawat daruratan. Sementara 110 juga bisa kayak gitu.
1: Polisi itu.
0: 112 juga bisa gitu.
1: 119 itu juga ambulan Bang Aris.
0: 119 ya itu kan dari Kementerian Kesehatan. Kalau 133 mana?
1: 133
0: jalan tol.
1: Oh iya, udah ganti ya.
0: Jalan bukan tol. Kalau dulu kan
1: 14 00 80. Sekarang udah ganti 113.
0: Ya, call center itu harus 3 angka.
1: 129?
0: 129 itu saya belum.
1: Posko bencana alam bukan. Kalau ada bencana alam bisa ke 129.
0: Bukan. Kalau 129 itu kalau enggak salah dari Kementerian ini PPA Perempuan dan Anak.
1: Jadi sini tulisannya posko bencana alam.
0: Oh ya udah kalau gitu nanti misalnya salah juga
1: bisa di 129. Okay. Komnas Perempuan itu di 02 pakai 021 lagi.
0: 021 ya.
1: 390 3963. Komnas KPAI.
0: PLN berapa PLN?
1: Duh. 114.
0: 123.
1: Oh 123 ya.
0: 123. Kemudian 123.
1: Maling apa?
0: Atau apalagi Bank Indonesia ada?
1: Nomornya.
0: 131. 131 itu kan kayak membentuk huruf B dan 1 dan
1: 131 IP. BI. Halo BI, lapor.
0: 165. BPJS Kesehatan. Care Center itu biasanya untuk apa? Berbagai hal terkait dengan kepesertaan ya dan lain sebagainya. Dan lain-lain lah Bung ya. Kita paling tidak harus sedikit banyak tahu
1: yang penting-penting.
0: Yang penting-penting.
1: Kalau kebakaran langsung 113. Itu langsung ke damkar.
0: 113. Heeh,
1: damkar.
0: 113 ya. Damkar. Damkar manapun ya, nasional. Ya,
1: di kota-kota masing-masing toh.
0: Kota masing-masing.
1: Sesuai dengan kotanya atau daerahnya yang memiliki pasukan damkar.
0: Ada yang masuk lagi Pak Gunawan, selamat pagi. Rasika, Bung Aris menambah sama Pak Jamal, aku dari Kudus mau ke Magelang. Lancar nggak ya?
1: Oh lancar Pak, dari Pak Erna Wasindu sudah sampai di daerah Ambarawa menuju ke arah Secang, lancar Pak.
0: Lancar ya hari ini. Kemudian menuju ke arah Gombel lewat jalur konven juga lancar. Nah, mau lewat tol ke Bawen.
1: Langsung keluar Bawen juga masih lancar Pak.
0: Ke Magelang juga relatif cukup lancar. Memang jalannya agak ya lancar ya untuk pagi.
1: Ya di terminal aja tuh tadi ramai.
0: Kecuali gitu weekend ya. Mungkin minggu-minggu ini banyak

0: orang-orang pada cuti, Bung.
1: Ya menyesuaikan ya, anaknya mumpung libur terus cuti gitu ya.
0: Banyak cuti. Jadi memang harus apa ya, yang bagian cuti ini agak repot ini.
1: Ngatur jadwalnya, kawan-kawannya. Tapi ini sudah minggu terakhir liburan sekolah, jadi minggu depan sudah pada masuk. Jadi kemungkinan puncak liburan juga di minggu ini. Jadi mungkin agak ramai di beberapa lokasi wisata.
0: Kata siapa?
1: Ini prediksi.
0: Oh prediksi.
1: Karena kemarin-kemarin setiap akhir minggu, akhir pekan itu ramai terus, Bung Aris. Jumat, Sabtu, apalagi Jumatnya sudah sebagian WFH. Wah.
0: Pak Aris, saya Pak Ditya.
2: Selamat pagi, Bung Aris, Bang Jamal. Itu kalau call center darurat ya. Kalau call center dana darurat kemana ya, Bang Jamal?
1: Itu langsung ke mertua aja, Pak.
0: Mertua.
1: Nomor mertua aja.
0: Langsung ya. Tidak perlu sertifikat ya, Pak?
1: Tidak perlu. Itu langsung minta nomor mertua berapa langsung. Pak, ngambil rien.
0: Pak Iwan kenal pagi. Tol ABC arah Krabiak tersendat entah ada apa. Antrian sudah melewati Jatinggalnya. Ada perbaikan jalan,
1: Pak.
0: Di lajur kiri.
1: Arah ke Krabiaknya ya.
0: KM 427. Dari Krabiak ke Manyaran atau ke... dari Jatinggalnya ke arah Krabiak. Oke, Pak Lutfi, monggo Pak Gub.
3: Selamat pagi, Mas Haris, Mas Jamal.
1: Selamat pagi, Pak.
3: Pagi ini Mas Yuda ada acara ya, Mas.
1: Betul.
3: Larisan berarti ini, Mas Yuda.
1: Betul.
3: Ini melaporkan perjalanan rutin setiap hari dari Ungaran ke Semarang. Lalu lintas masih normal, cuman di PL atau di Ponegoro ya, Mas, ke arah utara ini rasanya kok sudah kayak hari sekolah biasa, hari normal kan, agak lebih padat dari kemarin. Ini turun Gombel ya, Mas, rame lancar aktivitas menyeberang dari Bukit Sari dan juga dari mana itu Gombel apa, Gombel Permai ya. Normal saja, normal. Call center yang sudah nggak pernah dipakai itu kayaknya, saya juga jarang pakai itu, bintang 123 pager ya, Mas, dan bintang pager yang lain-lainnya itu kayaknya sekarang udah mulai jarang dipakai oleh pengguna telepon seluler. Ini lancar ya, Mas, sudah sampai Jatinggalnya, menuju Kaliwiru. Matur nuwun.
1: Matur nuwun, terima kasih, Pak.
0: Itu zaman apa ya waktu itu?
1: Iya, waktu zaman HP lagi jaya-jayanya, Bang.
0: Emang sekarang nggak jaya?
1: Iya, jaya kan sekarang sudah banyak alternatif yang lain. Gawainya. Kalau dulu kan cuma HP aja, belum ada sosial media yang lain.
0: Oke. Kita ke jaring radio terlebih dahulu, kawan. Pukul 7:30 pagi.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Arif Subandi. Warga Dusun Telogosari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi dibuat resah dengan maraknya aksi pencurian pakaian dalam wanita yang terjadi dalam sepekan terakhir. Sejumlah pakaian dalam yang dijemur di halaman maupun belakang rumah dilaporkan hilang secara misterius. Menurut salah seorang warga, peristiwa tersebut terjadi di 4 rumah warga dengan pola yang hampir sama. Pelaku diduga beraksi saat situasi lingkungan sepi, kemudian mengambil pakaian dalam yang sedang dijemur tanpa diketahui pemilik rumah.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Harga daging ayam broiler atau yang dikenal ayam potong di Kabupaten Situbondo terus membaik. Sebelumnya harganya anjlok di angka Rp22.000 per kilogram. Saat ini sudah Rp27.000 per kilogram. Fatmawati, salah seorang pedagang ayam di Situbondo, mengaku stok ayam broiler semakin menipis sehingga harganya naik. Minggu lalu saja kawan, stok daging ayam melimpah sehingga harganya anjlok. Bahkan ada yang menjual sampai Rp19.000 per kilogram. Sementara itu, salah seorang peternak ayam potong lainnya, Fauzan, bilang harga ayam potong yang masih hidup di tingkat peternak masih murah, Rp16.000 per kilogram. Harga ini merugikan peternak. Jika ayam hidup di tingkat peternak harganya Rp16.000 per kilogram, harga daging ayam potong di pasar biasanya berada di kisaran Rp26.000 sampai Rp28.000 per kilogram.
3: Saya Dina Tidak Sakti membawa kabar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusip Kota Batu menghadirkan beragam program literasi, edukasi, dan kreativitas untuk mengisi masa libur sekolah. Kegiatan dipusatkan di Perpustakaan Umum Daerah Jalan Kartini dan layanan Perpustakaan Hutan Kota di Jalan Sultan Agung yang dioptimalkan sebagai ruang belajar sekaligus rekreasi edukatif. Selain layanan membaca, Disperpusip menggelar lomba resensi buku, pembekalan peserta, serta pelatihan Master of Ceremony atau MC bagi anak-anak untuk meningkatkan minat baca, kemampuan komunikasi, dan rasa percaya diri sejak dini. Melalui berbagai program tersebut, Disperpusip berharap perpustakaan semakin dekat dengan masyarakat dan menjadi pilihan utama bagi keluarga untuk mengisi libur sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat, kreatif, dan menyenangkan.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, harga telur ayam di kota Solo kembali mengalami kenaikan setelah sempat menyentuh titik terendah dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini, harga telur eceran berada di kisaran Rp21.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Tidak diketahui secara pasti penyebab kenaikan harga tersebut, namun harga di tingkat pengecer mengikuti harga dari pedagang. Selain itu, permintaan dari program MBG juga menurun sehingga turut mempengaruhi harga. Kondisi harga yang cepat naik dan turun justru menyulitkan pedagang karena membuat pasar tidak stabil.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Beberapa tahun yang lalu ketika masa-masa itu, kita agak ngerok sedikit ya, Bang?
1: Iya, tahun-tahun berapa nih? 90, 80 atau tahun
0: mungkin 80
1: ke 90. Oh, 90-an.
0: Di mana waktu banyak. Itu grup musik hard rock dan heavy metal Indonesia yang dibentuk tahun sebetulnya tidak lama-lama banget ya, karena tahun 90-an itu gitaris siapa? Ed Sharani, tahu enggak?
1: Ed Sharani, ya
0: itu,
1: tahu.
0: Apa namanya grupnya?
1: Itu dulu dia ikut beberapa grup tapi ya. Terakhir-terakhir dia bersama
0: Eki
1: Lamoh membentuk okay. E dan E. Yang itu dibentuk tahun 1991 menuju 1992, yang secara resmi grupnya dikasih nama E dan E lewat album terbarunya The Best.
0: Oh gitu. E dan E itu Ed Sharani dan Eki Lamoh. Dan perjalanan ini memang cukup waktu itu apa? Cukup
1: ngeri lagu yang paling itu. Gayanya juga metal banget tuh.
0: Iyalah, paling kita dengerin ya lagu ini. Kau pikir kaulah segalanya dari E dan E.

0: Hey, kawan, dengan kau pikir kalau segalanya di lagu legenda Indonesia untuk hari ini agak nuansa rock sedikit ya untuk pagi ini ya, Bung.
1: Ya, dan dulu ini dia menghasilkan kurang lebih 7 album nih, Dan.
0: Wow.
1: Ini ada album Edan, album 170 volt, Time to Rock, dan juga album yang lainnya. Okay. Ini personelnya juga gonta-ganti kayak grup-grup lain, Bung Aris.
0: Oh gitu.
1: Jadi dibantu oleh Ed Syahrani, Fajar Satritama, Hendra Zamzani, Ari Ria, dan Ervin Nanza Bakti.
0: Dari album-album ini yang paling saya suka adalah album minggu ini, Bung.
1: Ya itu setiap minggu kalau itu album minggu ini.
0: Oke, selamat pagi. Kita buka-buka lagi untuk kawan Rasika yang udah bergabung untuk pagi ini. Pak Eri, Dut, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Eri.
2: Jamal.
0: Pagi.
2: Kok Mas Yuda, Mas Haris. Hanya melaporkan ketersendatan di seputaran Undip Tembalang. Ada pelepasan peserta KKN.
1: Ada ratusan prona katanya yang berbaris untuk mengantar mahasiswa Undip akan KKN di berbagai pelosok Jawa Tengah.
0: Tidak hanya prona, HIS juga.
1: Nah, iya.
0: HIS juga. Jadi Pemprov Jawa Tengah menggandeng, kalau nggak salah kemarin ada 4.600-an mahasiswa kuliah kerja nata dari Undip Semarang untuk programnya adalah memperkuat program kecamatan berdaya di wilayahnya. Jadi ada ribuan KKN tahun ini yang sempat dilepas oleh Gubernur Jawa Tengah kemarin ya.
1: Iya.
0: Dimulai di DOM, di mana mahasiswa itu diterjunkan ke 10 kabupaten kota di Jawa Tengah. Dan mereka nanti akan membantu memetakan persoalan dan juga potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan
1: keahlian masing-masing tentunya ya.
0: Betul. Dan kecamatan, Pak Gub kemarin juga bilang program kecamatan berdaya ini adalah salah satu strategi Pemprov Jawa Tengah dalam mempercepat pembangunan berbasis wilayah. Dan apa namanya, Pemprov bersama dengan mahasiswa KKN untuk mendukung program tersebut.
1: Jawa Tengah berdaya.
0: Jadi memang masing-masing desa itu kan punya
1: karakteristik masing-masing.
0: Karakteristik yang juga berbeda-beda.
1: Permasalahan yang berbeda-beda serta kemampuan atau keunggulan yang berbeda-beda.
0: Nah, itulah justru disinilah letak dan titik penguatan program agar pembangunan desa itu lebih
1: terarah.
0: Dan ya, bisa nanti mahasiswa-mahasiswa KKN ini memberikan masukan berdasarkan kondisi real di lapangan kepada Pemprov Jawa Tengah dan lain sebagainya ya. Gitu kan, dan ini menjadi wajib ya. Dulu kamu KKN-nya di mana?
1: Di Blora.
0: Oh, di Blora.
1: Di kecamatan mana itu ya? Jepon.
0: Itu wilayah Jawa Tengah ya, kalau kuliah di Jawa Tengah?
1: Ya, wilayah Jawa Tengah, kecamatan.
0: Bisa nggak di Papua gitu, ada nggak?
1: Wah, kalau itu ya nggak tahu.
0: Mungkin
1: kalau
0: kedokteran
1: sekarang,
0: kali ya.
1: Ini Pak Adi Nugroho nih yang tahu, jelas tahu nih. Karena Pak Adi gitu infonya ya, nanti akan ada ratusan prona untuk ngantar. Oh iya Pak.
0: Iya. Saya buka lagi Pak Adi Nugroho, selamat pagi.
1: Iya.
0: Di jalan tol manakah ini?
1: Ini mungkin sudah berangkat KKN-nya nih, ngantar KKN kayaknya nih.
0: Iya. Siap, oke, terima
1: sampai
0: kasih.
1: Sampai mana Pak?
0: Kemudian tol Tembalang, Batang, ramai cuaca cerah.
1: Oh, beliau
0: menuju
1: ke Batang,
0: lokasi
1: ini.
0: KKN Undip di Kabupaten Batang. Ini agak merambat sedikit di mana ini?
1: Perbaikan jalan di tol ya Pak ya?
0: Tinggalnya mungkin ya. Oke. Okay. So far lancar Pak, lewat tol menuju ke arah Batang lancar. Hanya di Jatinggara aja. Karena ada pekerjaan jalan mungkin sekitar setengah kilo tadi ya. Tapi untuk saat ini mungkin bisa lebih barangkali ya. Ya, bersiap-siap saja. Pak Arif, oh iya sudah mulai dari Jangli Bung. Antriannya sudah mulai cukup panjang.
1: Berarti sudah molor ke sampai ke Jangli.
0: Iya, seiring dengan kepadatan lalu lintas dan di pekerjaan jalan sekitar di setelah jembatan ya KM427 kawan.
1: Setelah jembatan itu.
0: Setelah jembatan tol Kaligawi Jatinggaleh arah ke Krapia. Mungkin 1,5 kilo melambat.
1: Berarti ada 1 kilo lebih ya. Oh iya 1,5 kilo.
0: Pak Warsito pagi. Ini prona ya.
1: KKN ini.
0: Halo.
3: Halo, selamat pagi Mas Jamal dan Mas Haris.
1: Pagi, Pak.
3: Apa kabar Mas Haris?
0: Pagi.
3: Sehat selalu Mas Haris. Jadi seperti biasa Mas Heri, saya Mas Jamal, saya laporkan untuk lalu lintas di area Tembalang. Ini di Tirta Agung sepi, namun di Mulatidom ramai Mas, karena hari ini adalah pelepasan mahasiswa atau pemberangkatan mahasiswa KKN. Ya. Jadi banyak elf-elf di sini Mas yang mau mengantar mahasiswa ke tempat KKN masing-masing. Ramai sekali ngaten. Nggih, matur nuwun Mas Haris, Mas Jamal. Dan jangan lupa Mas Jamal besok tanggal 25 Juli itu Mas Haris diajak ya.
1: Oke.
3: Nanti kemana, saya pinjami beskap Mas Mas Haris. Nggih. Matur, matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Sehat selalu. Oke.
0: Iya, iya, iya. Ada acara apa, Bung?
1: Catur Windu Plus Permadani Kabupaten Semarang di Ucil, nanti Pak Bupati akan main ketoprak pengaruh.
0: Oh gitu.
1: Dan Forkompinda.
0: Luar biasa ya.
1: Tradisional.
0: Pak Arief, selamat pagi Bung Aris, Bung Jamal, melaporkan dari arah Ungaran menuju Gunung Pati, Karanggeneng, itu terjadi peningkatan yang volume kendaraan saja lah ya. Cuaca cerah, informasi terima kasih.
1: Informasi
0: terima. Oke, okay, Pak kasih. Yusuf Sebastian, pagi.
4: Pagi Mas Aris dan Mas Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
4: Perjalanan dari Ngalian ke Gem Sari ya, dari Ngalian ke Jerakah ya, ramai lancar seperti biasa. Jam kerja pagi, masuk ke Tol Krapyak, sampai di ini ya, antriannya di apa namanya, di dekat gerbang Tol Jatingala itu sampai di terowongan itu Mas. Ini pukul 17.37 saya melintas, sudah masuk di hampir terowongan lah, 428 ya di situ ya. Ya itu
0: 427.
4: Jadi memang agak crowded di yang di posisi itu tadi, ada perbaikan di situ. Menuju ke Gayam Sari Mas. Masih terpantau lancar. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Pak Iwan Kendal, anakku juga KKN Undip ini Mas.
1: Di mana nih, Pak?
0: Dapat tempat di Kali Kesek apa Kesek?
1: Kali Kesek. Kali Kesek itu Limbangan ya.
0: Limbangan. Bojah Kendal ya.
1: Bojah, Kabupaten Kendal.
0: Itu tuh ditilii terus enggak atau gimana?
1: Apanya? Anaknya kalau
0: kadang-kadang gitu.
1: Ya kalau Pak Iwan mungkin ditilii terus.
0: Kayak kemah gitu.
1: Alasannya ya, sambil lewat tapi yang enggak
0: mau. Dulu aku ditilii enggak mau itu, Bung.
1: Iya malu, kadang-kadang kan KKN itu kan lamanya bisa ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 3 minggu, ada sesuai dengan apa program masing-masing. Masuk ditilai terus sampai dino.
0: Persami itu mungkin kalau enggak salah itu 3 hari atau 4 hari gitu.
1: Ditilai sampai dino persami.
0: Iya.
1: Kalau ini kan bulan atau berminggu-minggulah di lokasi.
0: Ada tapi ya nilai gitu ya.
1: Ya mungkin ada yang sering, kayak Pak Iwan mungkin sering. Alasannya mampir lewat kono.
0: Sekalian mampir.
1: Sekalian mampir gak oleh-oleh.
0: Pak Wahono pagi.
5: Pagi Mas Jamal, ini pagi. Di Jatingaleh kok cukup tersendat, ada apa ya?
1: Iya,
0: okay. Ada pekerjaan
1: Pak,
0: jalan ada
1: pekerjaan
0: ya Pak?
1: Jalan di tol Pak.
0: Lajur kiri.
1: Pak 27 Pak.
0: Oke, baik. Kemudian sejak tadi malam sampai dengan pagi ini masih berlangsung. Pak Edi Arjono pagi.
6: Selamat pagi Mas Haris dan Mas Jamal.
1: Selamat pagi Pak Edi.
6: Absen saja saya. Kok dengaran tidak sama Mas Yuda? Ah, manakah Mas Yudanya?
1: Ada acara apa?
0: Ya mohon maaf ya Pak, saya menggantikan, mohon izin. Mudah-mudahan berkenan. Daripada Bung Jamal sendirian ya.
1: Malah waku tuh Pak.
0: Iya, malah nanti malah kayak dalang. Pak Lutfi pagi.
7: Wah, makasih Mas Haris, Mas Jamal, diputerin E dan E. Saya salah satu penggemar E dan E, dan saya masih punya itu di rumah, masih punya kaset E dan E.
1: Kuno ya.
7: Rp3.000 masih ada logonya Gudang Garam itu, album yang apa tuh yang ada lagu apa The Beast itu ya dulu.
0: The Beast betul.
7: Matur nuwun sudah diputarkan yeah. E dan E.
0: Yes.
7: Pagi-pagi biar semangat. Ini sudah sampai Kagok ya Mas, menuju Esparman. Masih rame lancar. Matur nuwun.
1: Yeah. Matur nuwun.
0: Pak Riyadi, tadi ketersendatan di tol KM427 arah Krapyak itu sampai di interchange Jangli sekarang ini. 15 menit untuk bisa lepas. Oke, okay. Okay, gak lama kawan, 15 menit doang. Pak Ernawa, pagi. Halo.
1: Selamat sampai Menggelang.
8: Dan Om Jamal, perjalanan udah sampai Pasar Payaman ya.
1: Oh,
8: untuk lalu lintasnya lancar. Cuma tadi di Karambarawa tuh sedikit ada antrian aja karena truk pasir seperti biasa dan jalurnya sempit dan susah untuk nyalip. Begitu, sisanya lancar, Pol.
1: Oke. Okay.
8: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Pasar Payaman.
0: Hari Sabtu kemarin saya ke Magelang itu 3 jam.
1: Dari Semarang?
0: Dari Semarang.
1: 3 jam?
0: 3 jam. Waduh. Sampai Magelang.
1: Karena volume kendaraannya ramai ya?
0: Iya, kayaknya kemarin itu ke Jogja semua hari Sabtu itu. Minggunya juga gitu.
1: Lewat jalur biasa nih?
0: Lewat jalur biasa, kan ke Magelang.
1: Nah iya, maksudnya kan apa lewat Klaten, apa lewat Jambu?
0: Kemarin
1: itu
0: saya ke Borobudur hari Minggu kemarin.
1: Oh, lewat Jambu ya?
0: Lewat Jambu, terus, nah mulai dari Payaman itu, Bung.
1: Wah, lama.
0: Secang, Payaman, waduh, itu sudah.
1: Ada event internasional sih ya?
0: Apa itu?
1: Lari itu toh? Borobudur Pelayon.
0: Saya ikut pelayonnya.
1: Jadi cukup ramai kendaraan di sana.
0: Pak Santos, selamat pagi.
1: Pagi
0: kalau lah. 911 Amerika USA Mas, kalau 007 di Indonesia all run all roll Bang. Atau juga bisa
1: 121. 007. Kalau James Semarang Bond dong.
0: Kita punya Power Slave dan Cleopatra Bang itu tahun 90-an. Oke, baik.
1: Di malam ini, oh ya, lagunya malam
0: itu
1: ini.
0: Itu pas masih di MM Jazz ya, Bung Jamal. Gitu ya. Mudeng kan?
1: Mudeng, mudeng.
0: Pak San, selamat pagi.
9: Selamat pagi, kondisi kan? Terjadi antara kesenatan tol
0: Jatinggaleh
9: arah ke Krapyak. Pukul Jatinggaleh menuju ke Krapyak.
0: Oke, baik. Ada pekerjaan jalan ya Pak, ini informasinya. Melambat mungkin kira-kira 15 menit. Bisa juga lebih nanti seiring dengan volume kendaraan. Pak Kodri, Gedang Anak, selamat pagi.
1: Sugeng Ijang, Pak Kodri.
0: Seputaran Kodam Bungaris, Pak Jabu.
1: Cerah.
0: Pak Jabu itu?
1: Jamal Boy.
0: Oh, Jamal Boy. Oke, okay, lancar turunan
1: Kodam.
0: Kodam lancar untuk kedua arahnya pagi hari ini. Ramai tapi lancar. Okay, Gombel juga lancar ya, Pak. Tidak ada ketersendatan pagi ini.
1: Dan juga tidak ada yang mogok karena Gombel begitu ada yang mogok langsung deh. Tersendat parah.
0: Iya. So far Semarang menuju ke arah Bawen Salatiga
1: lancar.
0: Solo lancar. Pak Iwan Kendal. Pak Iwan tadi anaknya yang KKN itu udah pesen nggak mau ditilih kayak anak kecil katanya. Ini cowok apa cewek?
1: Cewek.
0: Kalau cowok kan biasanya nggak mau ya Bung.
1: Kalau cewek mungkin masih ada mau-maunya. Ya sekali-kali baik Pak.
0: Pas kebetulan lewat gitu loh.
1: Ya Bapaknya pinter alasannya. Iki mau pas lewat kono iki mampir. Nyok iki tak gabake.
0: Iya.
1: Anak isin.
0: Pak apa namanya Mas Bram selamat pagi arah tol ABC lancar, Pak, merayap. Oke, ada pekerjaan jalan ya Pak ya. Pak Sulput, selamat pagi.
10: Semangat pagi, Bang Haris, Bang Jamal.
1: Selamat pagi, Bang.
10: Pagi ini saya muncul kembali absen.
0: Oi.
10: Ini saya perjalanan dari Juwana menuju Semarang.
0: Ya.
10: Sementara di HTN hari Rabu, apa namanya, hari truk nasional. Ini jalur dari Juwana sampai Kudus sementara masih aman, lancar, tidak ada kemacetan walaupun padat dengan truk-truk besar. Sementara itu,
0: yes.
10: Bang Haris, Bang Jamal kami sampaikan. Terima kasih, selamat beraktivitas dan selamat pagi.
0: Oke, situasi lalu lintas pagi ini kawan Pantura lancar banget. Semarang menuju ke arah Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan mulus. Semarang ke arah Demak juga lancar ya kawan untuk kedua arahnya. Hanya mungkin nanti di Terboyo saja karena volume kendaraan. Kemudian Semarang Demak, Demak Kudus lancar dua arah pagi hari ini. Kemudian di Demak pekerjaan jalan juga tidak terpantau dan arus lalu lintasnya lancar terutama di lingkar Demak. Biasanya di pertigaan Kadilangu itu ya.
1: Kadilangu yang lagi ada perbaikan.
0: Aha, tapi untuk saat ini lancar. Lalu lintasnya lancar. Mulus Semarang Gubuk Purwodadi juga lancar. Mungkin beberapa titik traffic light di Penggaron saja yang cukup ramai karena volume kendaraan dan traffic light.
11: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.

aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: terus meluncur di jalan raya bersama dengan Rasika, kawan. Biasanya ada Bung Yuda sama Bung Jamal, seru, tapi untuk pagi ini agak cooling down ya, agak kalem gitu.
1: Santai.
0: Enggak kemberungsung. mohon maaf ya kawan Rasika, hanya hari ini aja, besok udah siaran lagi.
1: Kembali.
0: Oke. Kemudian Pak Lutfi, selamat pagi. Jatinggaleh, Ruk di Wocomas. Oh, yang ini. Oke, saya baca.
2: Oh, maaf Mas, di flyover Jatinggaleh ada sedikit insiden, ada laka tunggal sepertinya.
0: Tadi tapi
2: pengendara motor enggak tahu terjatuh atau gimana.
0: Ya.
2: Sudah ditangani ambulan.
0: Iya, tadi jadi, itu udah agak lama ya. Tadi ya, udah lama, baik.
3: Jam 7 lebih berapa tadi?
0: Tadi udah
2: kita sama. Jamal, Mas Haris. Mungkin dulu ingat waktu HP masih layarnya teksnya satu baris itu kan, CD-CD cek IMEI bintang apa pager
3: 06
2: pager itu. Terus zaman belum terlalu banyak menggunakan telepon pulsa masih mahal, itu pura-puranya telepon tapi padahal cek pulsa 123 itu kadang-kadang telepon kayak orang keren we. Padahal cuma cek pulsa saja, pulsanya mau 5.000 gitu. Tapi kalau buat telepon tenanan enggak berani karena masih mahal. Kalau sekarang sudah enggak pakai pulsa ya, paket data. Jarang untuk ngisi pulsa reguler. Sudah lepas kali biru ya Mas,
0: berarti
2: lancar.
0: Baik, zaman dulu kan paling yang jawab Veronica.
3: Ya iya Mbak Veronica. Nomor yang Anda tuju. Alah.
0: Patri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Bung Haris, Bung Jamal. Lemas Yuda kok enggak ada suaranya. Biasanya kalau siaran kan berarti gantian gitu. Mohon maaf ya Pak Tri, mohon maaf banget. Mohon izin. Ya. Mungkin ada ketidaknyamanan pagi hari ini, mohon maaf. Pak Bagus Aditya, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bung Haris, selamat pagi Bung Jamal.
3: Selamat pagi Pak.
4: Mas Yudanya absen dulu ya nih ya pagi ini ya.
0: Ya
4: rencana
0: ya,
4: pagi ini OTW ke arah selatan kembali ke habitat Kladen City mengembalikan anak-anak yang besok Sabtu sudah mulai aktivitas sekolah lagi karena
0: persiapan Senin ya.
4: Masuk sekolah menengah pertama SMP. Jadi hari Sabtu besok sudah mulai aktivitas dengan MPLS-nya sekolah baru dan hari ini harus kembali ke Pondok Mertua Indah, Kelaten City via Ungaran, Salatiga, Boyolali, nanti landing di Kelaten City. Ini rencana mengembalikan anak-anak. Karena besok Sabtu sudah kembali ke sekolah masing-masing.
0: Iya.
4: Di Semarang mungkin dari Senin ya, sudah mulai aktivitas sekolah. Ini karena hari Sabtu besok ada acara MPLS sekolah baru, jadi harus kembali ke rutinitas dulu. OTW,
0: siap.
4: Kelaten City.
0: Baik, terima kasih banyak.
3: MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah.
0: Oke, sedih rasanya ya kembali lagi ke sekolah.
3: Bukan hanya sedih, males. Nek aku biar males.
0: 8909 ketersendatan Gringsing arah Weleri. Karena ada pekerjaan. Oke, masih ada sisa ya.
3: Di Gringsing.
0: Tapi lalu lintasnya enggak semacet biasa beberapa waktu yang lalu ya. Untuk pagi ini lancar.
3: Masih bisa dilalui dengan nyaman, pelan-pelan aja.
0: Agi, Agus Nugro, selamat pagi Bung Ares, Bung Jamal.
3: Pagi.
0: Ini justru formasi lama Mas Yuda gantiin Mas Haris tapi kita. Iya. Baik, hanya hari ini aja Pak. Mohon maaf untuk kawan Rasika semuanya. Melintas

0: jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Semarang masih menjadi perhatian serius. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB mencatat, hingga pertengahan tahun ini sedikitnya terdapat 35 kasus kekerasan seksual yang telah ditangani. Kepala DP3AKB Kabupaten Semarang Dewanto Leksono mengungkapkan, tren kasus ini terus meningkat sejak tahun 2023, di mana sebagian besar pelaku justru merupakan orang terdekat korban.
3: Jadi biasanya pelaku ini kan mungkin karena kedekatan, dia mungkin merasa bahwa dia merasa mungkin korban tidak akan berani untuk melapor, atau mungkin wah kalau nanti menjadi kasus mungkin bisa dirembak menjadi sisi kekeluargaan. Tetapi kalau kita melihat dari sisi aturan-aturan yang ada, undang-undang yang ada, baik itu kerabat ataupun tidak, maka dia juga akan terkena sanksi hukum secara tegas. Sehingga peran dari masyarakat, kemudian juga peran dari keluarga, harapan kami juga ikut andil bagian. Jadi tidak kemudian karena kerabat, kemudian tidak berani melapor dan sebagainya, tetapi ikut andil bagian untuk speak up, berani melapor segala tindak kekerasan yang terjadi. 2023, 24, 25, ini trennya terus naik.
2: Mengingat banyaknya pelaku yang memanfaatkan kedekatan agar kasus tidak dilaporkan, pihaknya meminta keluarga dan masyarakat untuk tidak menutupi kasus itu. Dewanto menegaskan agar korban berani bicara dan melapor melalui layanan Gemati atau gerakan melayani dengan hati dan terintegrasi guna memutus mata rantai kekerasan sekaligus memastikan pelaku tetap dijerat hukum. Kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kini menjadi atensi serius Polda Jawa Tengah. Direktur Reserse PPA dan PPU Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Nunu Setiawati menyatakan, situasi ini sudah sangat mengkhawatirkan, di mana sepanjang Januari hingga Juni ini, tercatat ada 6 kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Nunu mengungkapkan para oknum pelaku umumnya menggunakan modus doktrin kepatuhan dan relasi kuasa, sehingga membuat korban takut untuk melapor. Guna meminimalisasi kasus tersebut, pihaknya kini gencar melakukan sosialisasi langsung, sekaligus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agama dan dinas terkait untuk menjamin perlindungan penuh bagi para korban. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Seperti biasa jam 8 pagi kita akan menikmati satu lagu yang
1: slow rock
0: yang pernah hit beberapa puluh tahun yang lalu. Saat ini tidak terlalu lama banget, tapi kita nikmati dari Def Leppard.

0: lagu dari Def Leppard dengan When Love and Hate Collide di Classic Rock untuk pagi hari ini. Ada yang spesial dari Def Leppard ini.
1: Apa itu, Bung?
0: Tahun 84 waktu itu ada sebuah peristiwa tragis yang ini berpengaruh, atau bukan pengaruh, tapi menguji eksistensi mereka. Di mana pada malam tahun baru tahun 84 kalau nggak salah, drummer mereka Rick Allen itu mengalami kecelakaan mobil yang cukup parah dan mengakibatkan lengan kirinya harus di
1: amputasi. Hingga satu tangan aja sampai.
0: Iya. Dan hebatnya dengan dukungan penuh dari rekan satu bandnya, Rick Allen ini drummer ini bangkit bermain drum tetap menggunakan satu tangan. Luar dan biasa. Juga kaki-kaki pada perangkat drum yang didesain khusus untuknya. Mungkin kalau di Dewa udah diganti yang lain ya.
1: Karena di sana di Def Leppard, Rick Allen sampai sekarang pun dia masih main drum ya.
0: Iya. Cuma memang enggak ada gajar, paling is tur-tur dalam negeri. Gitu. Kalau di Dewa kan misalnya kayak Tio pegel sedikit ataupun ganti. Apa ganti yang lain, ada ini apa? Additional player dan sebagainya. Dan terakhir si Al yang main drum.
1: Yang main wahananya sendiri.
0: Karena si Tio kan dicekal di Malaysia beberapa waktu yang lalu dan si Al yang main. Ya artinya gampang gitu loh. Tapi kalau di sini kan eksistensi sebuah grup itu kan diuji kadang-kadang. Oke, itu kawan Def Leppard dengan lagu yang saya munculkan, mudah-mudahan bisa diterima Anda. Anda masih bersama di Rasika, 105.6 FM, Rasika Pekalongan dan Citra FM Kendal. Pak Heru Setiawan, selamat pagi.
2: Pagi, halo. Pak. Selamat pagi, Mas Yuda, Bung Haris.
0: Oke.
2: Dan kawan Rasika, di Jalan Suratmo, di Tipikor.
1: Oh, yang sidang
2: itu. Sudah mulai diberlakukan. Penutupan jalan ya, kontraflow, mungkin sidang lanjutan yang kemarin.
1: Oh iya, ini sudah ada
2: mulai ramai yang melintasi Jalan Suratma, mulai bersiap-siap.
0: Ya, oke, cukup ramai ya di situ. Arus lalu lintasnya masih lancar untuk kedua orang pagi ini. Oke, sidang dugaan korupsi pembangunan proyek pembangunan apa? Jalur kereta api
1: dan beberapa kasus lain
0: di Dirjen Kementerian Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, terpidana dalam perkara yang sama yaitu Dian Renato Sugiarto mengaku seluruh informasi mengenai pembagian fee proyek termasuk adanya jatah 0,2% untuk nama Dewo diperolehnya dari pejabat pembuat komitmen, tapi tidak pernah memastikan apakah uang itu benar-benar diterima oleh terdakwa Sudewa atau tidak gitu. Dan ini sidang lanjutan hari ini masih berlangsung juga ya kawan. Pak Muis, selamat pagi.
1: Hai Pak.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi Mas Haris. Mas
0: yes.
3: Jamal.
1: Oke.
3: Okay. OTW dari Lorin, Surakarta, Solo menuju ke Semarang. Dari pukul 7.12 tadi dari Lorin. Wih, ini wis-wis mas sudah 7.58 sudah sampai Bawen 14.
1: Lame banget.
3: Lancar banget sekali mas. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muis.
0: Emang kemarin juga lancar?
1: Lancar Bung Aris, hanya kadang-kadang di pabrikan sebelum jam 8. Kalau gitu setelah jam 8 is okay. Cuman geliat kendaraan yang mulai bertambah aja.
0: Yes, Pak Edi Arjono.
4: Selamat pagi, Mas Haris, Mas Jamal. Halo, Kaligawe lancar ya.
0: Lancar.
4: Setelah jembatan rel kereta api ataupun bawah jembatan tol semuanya lancar.
0: Lancar.
4: Ini saya mau menuju ke RSI Sultan Agung. Sehat selalu, Mas Haris.
1: Sehat selalu, Pak Edi Arjono.
4: Mas Jamal. Nggak dikancani itu nanti takutnya malah bingung, repot itu nanti.
1: Betul, Pak,
4: ngomong
1: betul.
4: Apa mau berita apa malah bingung. Lega pelukan ya lucu ah.
0: Ya dalang.
1: Iya.
4: Mas Jamal,
1: betul,
4: kalau saya apa ya guyonan aja lah. Matur suwun.
1: Okay. Terima kasih Pak Edi Harjono.
0: Iya ya Bung, tak pikir-pikir juga gitu.
1: Nanti kalau sendirian tagihan. Sendi yang paling menyedihkan itu sendirian.
0: Sendirian. Pak Tri, selamat pagi Bung Jamal. Kalau kita malas bersekolah pastinya nggak bisa baca dan menulis dong.
1: Iya bisa, tapi alasan.
0: Tapi kan nggak bisa ikut alumni ya, apa?
1: Reuni.
0: Reuni.
1: Itulah fungsinya sekolah adalah untuk biar punya grup WA dan bisa reuni.
0: Tapi kan nggak selamanya begitu sih, buktinya Al-El sama Dul
1: bisa reuni.
0: Nggak sekolah juga nggak masalah.
1: Iya ya, aku ya heran. Sing nyekolahke bapak ini di sekolahan luar, pendidikan luar sekolah semua. Iya.
0: Kemudian Pak Nando pagi.
1: Pagi Pak Nando. Ini dari
0: di lingkar Ambarawa ada kemacetan, ada pekerjaan jalan. Oh, ada perbaikan jalan.
1: Okay. Di lingkar Ambarawa seperti tadi yang disampaikan Pak bapak kita yang mau ke Magelang tadi tuh, Pak Ernawas Indu.
0: Ya. Tepatnya di mana? Di jembatan ya.
1: Oh, berarti jembatan.
0: Nyambung kemarin. Baik. Mungkin melambat ya, tidak macet sih.
1: Menyestik
0: Pak Sugeng, itu, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bung Haris.
0: Ya.
1: Pagi Pak Sugeng.
5: Mohon info Bung Haris, Bung Jamal, ini mau perjalanan ke Magelang, ke Borobudur dari
1: Wah, Jos, Jalan Pemuda.
5: Info lalinnya, matur
1: nuwun. Oke, matur nuwun.
0: Pak Fat, Logomulyo, selamat pagi Bung Haris, Bung Jamal.
1: Pagi.
0: Zaman dulu saya pernah pinjam HP orang tua, saya kirim dukungan SMS ke grup komedi Api Spasi Hoki, zaman dulu 2000 per SMS.
1: Itu tahun berapa? 20 tahun yang lalu Pak ya. Grupnya, 2005.
0: Grupnya Bapak sebelah Anda Bung Haris.
1: Tahun 2005 waktu itu.
0: 2005.
1: Ya. Nah, 20 tahun yang lalu Bang. 21 tahun yang lalu Bang. Gila. Waktu saya masih anak-anak ya.
0: Kamu sama satunya lagi siapa namanya?
1: Bung Jamil.
0: Yang bukan satunya
1: Bung
0: lagi.
1: Teguh.
0: Teguh ya? Bukan Sarju bukan.
1: Bukan, jadi Sarju belakangan Indosiar. Kalau dulu di TPI itu Jamal, Jamil sama Teguh.
0: Oh gitu. Grupnya apa namanya?
1: Hoki.
0: Hoki. Kalau yang sama Sarju?
1: Komnas. Komedi Komnas. Anak Semarang.
0: Oh,
1: jadi kalau beda Hoki, ya? Humor membawa rezeki. Ya.
0: Oh iya iya. Sarju kan apa namanya? Laku keras di MC. Kalau kamu enggak?
1: Iya. Ya, laku keras juga.
0: Laku sih. Keras juga ya.
1: Cuman enggak ngomong-ngomong.
0: Pak Tri, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lain waktu saya bisa bertemu dengan Mas Haris, Bung Jamal beserta yang lainnya.
1: Oke, silakan mampir ke Rasika Pak Tri.
0: Aha, oke, baik. Gitu deh. Situasi lalu lintas pagi hari ini kami
1: lancar.
0: Pastikan jalur Anda lancar. Yang mau dari Semarang mau menuju ke arah Solo, salah tiga lancar ya, enggak ada masalah. Gombel yang biasanya padat, ramai, lancar untuk pagi ini. Kodam, Ungaran, Bawen, Tuntang. Hati-hati di Tuntang, Bung.
1: Kenapa?
0: Rawan mampir.
1: Mampir kecok.
0: Bukan, kalau saya sih gudangan ya.
1: Gudangan.
0: Di situ kan
1: ambil sendiri.
0: Ya, hampir cukup banyak ya gudangan-gudangan di situ.
1: Jadi sarapan ala Jawa gitu ya.
0: Kalau kamu lebih suka yang mana? Bu Toha.
1: Sebelahnya.
0: Bu Masito?
1: Sebelahnya.
0: Bu Sum?
1: Bu Masito.
0: Bu Masito. Oke. Okay. Memang madhabnya beda ya.
1: Sendiri.
0: Saya semuanya kok enak banget.
1: Ya kalau di gratis memang enak semua. Oh,
0: betul sekali ya balik.
1: Sopo wae tetap doyan.
0: 5150 selamat pagi. Adakah catatan informasi pagi ini?
1: Halo.
6: Selamat pagi.
1: Pagi Pak.
6: Kalau Rasika hindari jalur Karanggeneng dari Ungaran mau ke Gunung Pati.
0: Ya.
6: Maupun sebaliknya ada pohon tumbang di sekitar bakso Pak Bagong.
0: Bakso Pak Bagong.
6: Sekarang ya. jam 8:15 kejadiannya baru saja terjadi. Terima kasih.
1: Oke Pak, terima kasih. Ini di bakso Bagong Karanggeneng sebelah barat sebelum kecamatan Bung Haris. Kalau dari arah Ungaran setelah tanjakan 200 meter itu ada makam dan bakso kanan kiri. Nah, di sekitar situ mungkin ada pohon tumbang.
0: Ini jalur mana sih, Bung?
1: Jalur Mr. Wuryanto, Ungaran arah Gunung Pati atau arah Unes. Ungaran,
0: ya mau ke Gunung Pati.
1: Kalau Gunung Pati lurus, kalau Unes kan belok kanan.
0: Dari Ungaran ya.
1: Maksudnya jalan Mr. Wuryanto.
0: Berarti tanjakan Pramuka itu naik terus.
1: Terus, terus naik kemudian setelah datar SD 200 meter ada kiri jalan ada makam dan kanan jalan ada bakso. Nah itu di sekitar situ ada.
0: Oh, aku pernah ke
1: pohon tumbang. Di situ.
0: Pas motoran tuh ke situ.
1: Pak ya. Bagong.
0: Oke, baik. Di situ ada pohon tumbang ya. Baru saja terjadi ya.
1: Iya.
0: Baru saja terjadi. 8, mungkin untuk saat ini
1: 15.
0: belum ada kepadatan. Mungkin sebentar lagi akan
1: nunggu dievakuasi. Jadi Anda sementara untuk menghindari dulu.
0: Mungkin jalan untuk yang melintas bisa titip mata sebentar ya. Mungkin titip mata untuk foto-foto gitu. Seperti apa? Apakah bisa dilintasi ataukah tidak sama sekali?
1: Atau belum? Jadi mohon informasinya.
0: Mbak Yayu, selamat pagi, Bung Haris, Bung Jamal.
1: Pagi.
0: Kawan Rasika, informasi Raya Kaligawe aman-aman terkendalikah? Oke. Pengen dengar lagu. Yang ke arah Demak lancar, tapi yang ke arah Semarang cukup padat ya, terutama di Terboyonya atau di Padiraya lah, arah ke Semarang, mulai dari Genuk itu padat. Pantura Timur, Demak Kudus, Pati, Juwana Rembang mulus lancar. Pak Zainal, pagi.
7: Selamat pagi, Bung Aris, Bung Jamal.
1: Selamat pagi, Pak Zainal.
7: Mau tanya info jalan untuk dari bandara ke Jepara, adakah titik kemacetan atau kepadatan? Mungkin di Pasar Kubro atau di Sayung, adakah titik kepadatan? Terima kasih, selamat pagi.
0: Alhamdulillahnya lancar ya.
1: Masih lancar, Pak, untuk ke arah Jepara.
0: Kawasan Cipta, kemudian Kali Tenggang, kemudian U-turn Kubro, pagi ini lancar. Entah kenapa gitu. Pak Prapto, pagi.
8: Laka L. Barusan ada laka di arah Pekalongan ke Pemalang. Laka tunggal.
0: Ya.
8: Ini barusan.
1: Truk ya.
8: KM307. Terima kasih.
0: Muat buah-buahan ya.
1: 307 muat macam-macam nih kayaknya, ada buah, ada kotak-kotak dus.
0: Ya. Baik, logistik lah ya ini. Kayaknya ya
1: sembako juga kayaknya nih.
0: Oke, baik di KM
1: 438 atau apa?
0: Ya. Oke, sekali lagi untuk kawan Rasika yang mungkin melintas, mohon berhati-hati ya, mungkin ada
8: kendaraan. KM 307.
0: Baik. Ya, matur nuwun informasinya. Yang melintas di jalur tersebut.
1: Jakarta.
0: Jadi itu ya kawan Rasika untuk pagi hari ini, catatan kita di Kelana Kota Rasika untuk edisi hari ini, pagi ini. Tetaplah bersama kami.
9: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.

Rupa tanggal 1 sampai tanggal 20. Pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

0: Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: dengar dirinya.
1: Biasanya ada Bung Yuda ya, kawan Rasika. Yeah. Ini mohon maaf saya, Bung Haris dan Bung Jamal. Mungkin tidak match sama sekali karena perbedaan usia yang terlalu tinggi.
2: Perbedaan usia dan perbedaan ini derajat kepangkatan.
1: Iya, dan keilmuan juga.
2: Jadi di keraton itu ibaratnya saya cuma sebagai warga jelata. Lah Bung Haris ini adalah
1: bangsawan.
2: Kayak susuhunan gitu, bangsawan.
1: Iya, ya. Saya itu kalau lihat Keraton Surakarta kan ada Instagramnya, itu ngeri ya Bung.
2: Iya, kok ada friksi-friksi gitu ya.
1: Sampai segitunya gitu.
2: Saya juga tuh ini kenapa ini, kita kan sebagai orang awam yang ada di luar keraton ya ikut bingung juga nih. Siapa sih rajanya?
1: Pantes aja segitunya gitu loh, sampai-sampai Pak Jokowi waktu jadi presiden pun nggak bisa.
2: Walaupun sudah turun nggak bisa. Saya juga heran tuh apa. Kekuasaannya tuh di mana sih untuk raja-raja di situ itu sampai mana batas wilayahnya itu loh? Karena kan ada, kita NKRI ya.
1: Kan
2: ya.
1: Ada gini, ada dua keturunan yang merasa
2: berhak
1: untuk menjadi apa?
2: Penerus.
1: Ya merasa pokoknya susah untuk kita
2: jelaskan ya.
1: Persaingannya begitu.
2: Aku baca nih di terakhir-terakhir tadi pagi di sosmed itu muncul di beranda ini tentang kegiatan di Cepuri mana, pantai apa itu harus izin ini. Ya. Terus kegiatan doa nih ternyata ada gangguan dari pihak ini sopo nih. Jadi gak begitu mudeng tapi kok sampai segitunya ya.
1: Ya. Baiklah kalau gitu ya. Makanya saya kan keluar dari keraton Bung.
2: Iya ya. Keraton. Aku tuh juga yang gak sombong masih keturunan keraton sih,
1: keraton
2: dari
1: juga,
2: pihak dari
1: gitu,
2: pihak ibu
1: Pekalongan.
2: Enggak. Kalau kamu kalau dari pihak ibu sih masih Kanjeng Ratu ibu saya.
1: Oh, Ratu.
2: Kanjeng Ratu Simbok. Kanjeng Ratu Simbok.
1: Iya, iya, iya. Orang kalau keturunan raja itu kan bisa dilihat dari tata
2: bahasa.
1: Apa, dan namanya juga tindak tandunya, gerak-geriknya itu mungkin lebih pelan, Bung.
2: Iya, apa beda. Namanya toto apa ya, trapsilaning.
1: Trapsilon itu lebih itu pelan. Beda. Cara berbicaranya juga tidak menggebu-gebu.
2: Gayanya dan, gitu ya,
1: ketok. Kelihatan lemah lembut gitu-gitu.
2: Ketok kudune ngetokke nek deknen kuwi sih traing kusuma rembeseng madu tedaking andono warih.
1: Nah, aku,
2: ya terang kusuma itu masih terahnya bunga, kusuma itu bunga, maksudnya terahnya orang besar gitu, rembeseng madu masih ada kemanisan-kemanisan dari keraton gitu, tedaing andono warih, keturunan orang-orang berpangkat kan gitu.
1: Pak Toro, selamat pagi.
2: Pagi Pak.
3: Selamat pagi Rasika. Menyambung dengan apa yang disampaikan tadi mengenai pohon tumbang di Jalan Gunung Padungaran, benar karena kebetulan itu pas di belakang saya. Waktu saya lewat itu sempat terdengar suara kretek-kretek-kretek gitu. Setelah saya melihat spion, ternyata ada pohon tumbang. Jadi mohon hati-hati untuk pengendara yang melewati Ungaran Gunung Pati ya. Begitu informasinya menambahkan dari Pak siapa tadi.
2: Terima kasih Pak.
3: Selamat pagi.
2: Bagi posisi pasti dekat makam ya Pak ya. Ini bakso.
1: Berarti ini
2: makam.
1: Kayak di video-video viral itu hitungannya sepersekian.

0: detik tuh.
1: Sudah lewat.
0: Karena masih bisa tumbuh. Melihat di spion kok, Bung. Mm-hmm. Itu artinya kan kejadiannya
1: 5 detik setelahnya ya.
0: 5 detik udah panjang.
1: 3 detik ya.
0: Udah panjang gitu. Apalagi kalau di MotoGP itu udah berkilo.
1: Wah, terus MotoGP. Lah, beliau ini pas lewat kertek-kertek.
0: Pas lewat itu kan ketika melihat di spion terus roboh itu kan berarti
1: satu amazing detik ya, suatu yang amazing itu ya. Ya, selamat Pak. Anda perlu bersyukur nih.
0: Baik.
1: Saya ngelewatin pohon di belakang Anda.
0: Yes. Oke, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan-kawan yang sudah melintas di jalan tol. Yang di Jatinggaleh sudah relatif lancar ya, kawan. Tadi sempat ada pekerjaan jalan di KM427. Untuk saat ini sudah lancar kembali.
1: Ya, lancar ke Jatinggaleh.
0: Ya, dari Jatinggaleh ke arah Krapiak. Tadi kan sempat ada
1: kesendatan. Sampai dengan 1,5 kilo ya.
0: Ya, saat tapi ini sudah lancar kembali.
1: Lancar lagi.
0: Mungkin sudah selesai barangkali ya. Karena ya, tadi malam itu pekerjaan scraping akan berlangsung sekitar pukul 6, pukul 7. Dan ini
1: agak molor sedikit ya.
0: Pukul 8 sudah selesai. Ibu Heni.
2: Selamat pagi Bung Jamal, Bung Haris, dan kawan Rasika semuanya. Perjalanan saya pagi hari ini dari Salatiga menuju ke KIC, lalinnya kedua arah terpantau ramai lancar ya, dan untuk cuaca di sepanjang perjalanan cerah semuanya. Hanya saja tadi saya masih melewati ketersendatan di KM427, dan untuk lolos ketersendatan tadi saya membutuhkan waktu 11 menit saja sih. Dan saat ini pukul 8:22 ini saya sudah sampai di KIC dan sebentar lagi sampai di kantor.
1: Oke.
2: Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Bung Jamal dan Bung Haris, selamat bertugas dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bu Novi.
0: Saya kalau mendengarkan Anu lagi perjalanan mendengar Bu Novi ini kayak pamitan, kayak sedih gitu loh. Sedih gitu loh. Aduh, udah mau pamit gitu.
1: Iya, karena ini sudah mesti akhir-akhir Bu Yeni Novi.
0: Gitu ya.
1: Ya. Tapi kata-katanya kayak fotokopi yang kemarin nih.
0: Pak Aditya, selamat pagi. Tolong diinformasikan ke pihak Jasa Marga ABC ya, untuk vendor yang mengerjakan proyek untuk memasang rambu-rambu dong, jalan yang di jalan menyempit itu, karena kan ada perbaikan jalan. Nah, paling tidak jauh sebelum titik pengerjaan itu
1: ada dipasang rambu-rambu. Ada rambu,
0: karena kemacetan terjadi itu karena tadi banyak pengemudi yang gak tahu atau nekat ngeblong, jadinya rebutan pas di lokasi pekerjaan. Hal ini selalu menjadi masalah klasik dan selalu terjadi.
1: Ini baik. Lokasi di mana nih Pak yang
0: ya tadi Jatinggaleh. Tapi ini sekarang udah selesai.
1: Udah selesai kok Pak ini Pak.
0: Enggak, tadi itu loh.
1: Ini pas
0: baru saja selesai. Bu Ar, selamat pagi. Bung Aris, siaran dari tadi saya ini kau minta maaf tuh lo, Pak.
1: Apa nih?
0: Apa siaran pagi, yang siaran pagi kan memang jenengan sama Pak Jamal. Kau minta maaf kenapa? Ya kan biasanya sama Bung Juda kan kayak meriah gitu loh Bung ya. Oke, okay. Pak Heri Eko, selamat pagi.
1: Pagi Pak Heri.
3: Pagi Mas Jamal. Melaporkan di Jalan Pamularseh menuju Kalibanteng.
0: Kenapa ini kok macet ya?
3: Truk mogok di tengah.
1: Oh, truk mogok Bung Aris. Jadi kasih daun tak kirain manten.
0: Pamularseh arah Kalibanteng di traffic light ini berhenti kok karena traffic light ya. Baik.
1: Tapi truknya ini mogok nih.
3: Ada daunnya tuh. Itu paling suwi bisa disambi gawe super mie.
0: Lama banget itu, di atas 1 menit
1: 120.
0: Itu kalau mahasiswa tingkat akhir bisa buat skripsi tuh. Sambil buat skripsi ngetik-ngetik gitu ya.
1: Masuk rekor MURI ini sebagai lampu merah terlama di Asia Tenggara.
0: Tapi masih kalah sama Bandung, Bung. Bandung itu bisa sampai 3 menit 4 menit.
1: 3 menit?
0: Iya, 4 menit.
1: Wah, bisa berakar tuh di situ.
0: Ada tuh di Bandung kalau enggak salah ya. Pak Bagas, betul Mas, untuk pohon tumbang di makam Karanggener pas di depan mata saya tadi waktu pohon tumbangnya.
1: Waduh.
0: Saya ke arah Ungaran, langsung putar balik ambil jalur
1: Keji,
0: Mapagan. Ya, itu kan ada jalan terus nanti
1: lewat turun
0: masuk
1: itu
0: lagi
1: berarti
0: ya?
1: Lewat dalam.
0: Oh, lewat dalam.
1: Lewat lapangan sana, bawah sana.
0: Iya. Dulu Bung Jamal sering lewat situ.
1: Sering.
0: Kalau ada operasi.
1: Betul.
0: Kalau ada operasi petugas
1: operasinya lewat kan dalam. Di depan makam itu sebelah sana dikit,
0: lewat
1: bawah.
0: Pas di tikungan. Ada operasi terus lewatnya
1: dalam. Langsung medun. Tahun sebelum punya itu? SIM, tahun nah, punya 2000-an. SIM. Sekarang SIM-nya sudah lengkap.
0: SIM-nya udah 4 sekarang ya.
1: ABCD lah.
0: Oke, sementara itu dulu kawan catatan kita untuk pagi ini. Yang di Pekalongan bagaimana, apa kabarnya pagi ini?
1: Halo Pak Agus Soro, bagaimana kabar Pekalongan?
0: Terus
1: juga
0: siapapun silakan say hi ke kita di WA di 081-32-585-8500.

0: Dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Rasika USA.

0: berjudul Hachu. Itu dari Salma Salbila. Kalau saya lihat, saya dengar dari liriknya, kayaknya orang-orang yang orang-orang kota maksudnya, yang terjebak dalam kehidupan siklus rutinitas yang melelahkan sehari-hari, berjuang mengejar mimpi dan menukar tenaga demi tuntutan hidup di kota besar.
1: Jadi judulnya Hachu. Iya.
0: Kalau di kota-kota besar kayak Jakarta gitu, mungkin kayak gitu kali ya, orang bekerja keras gitu.
1: Kadang sampai melampaui batas limit yang sebenarnya dia miliki ya, kekuatannya itu.
0: Kayak mesin ya,
1: iya,
0: dimana pagi dikejar berangkat, target, malam ditagih kembali, seolah gak ada waktu istirahat. Seolah gitu.
1: Seolah-olah itu hidupnya memang untuk kerja, Bung Aris.
0: Gitu.
1: Kerja, kerja, kerja. Padahal ya dia sendiri juga kadang mengakui kecapean, kelemah. Sampai ada teman saya itu yang asli dari Jawa, kerja di Jakarta. Aku ini kayak terkungkung neng jero sumur. Lah kok iso? Mbah dunia luar ki aku ora mengetahui. Kerja mangkat numpak kereta pagi engko awan kerja, balik numpak kereta neng engko tengen-tengen tekan omah wis turu. Yeah. Esok kereta meneh katanya.
0: Kayak dokter juga gitu, pagi sudah menuju ke rumah sakit, kemudian sampai siang pasien nunggu apa namanya? Nunggu banyak terus, gitu ya.
1: Berulang
0: terus nanti di rumah praktek lagi, terus kapan untuk kebahagiaannya? Semua untuk anak dan istri.
1: Ya itulah.
0: Tapi bisa jadi kalau seorang dokter itu atau seseorang itu menerapkan work-life balance.
1: Jadi kerja dengan seimbang gitu ya?
0: Iya. Hidup seorang dokter seimbang. Mungkin bekerja sangat sibuk selama beberapa hari, tapi dia memiliki waktu berkualitas bersama keluarga ketika libur. Seorang pengusaha mungkin bekerja sampai dengan malam hari ketika berbisnis sedang berkembang gitu ya. Tetapi tetap menyisihkan waktu untuk berolahraga, beribadah atau beristirahat dan sebagainya. Saya membayangkan orang-orang itu kayak Raffi Ahmad gitu ya, yang saya tahu ya. Mungkin yang lain juga banyak ya. Dia kan sibuknya luar biasa, Bung.
1: Iya ya, kesana kemari.
0: Ya host, syuting, kemudian
1: jadi pegawai pemerintah.
0: Pemerintah di kementerian, kemudian pengusaha juga, ngonten dan sebagainya. Tapi dia selalu punya waktu untuk keluarga gitu, kayak life work life balance. Ya. Work life balance itu kondisi ketika seseorang itu
1: sibuk
0: mampu dan menyeimbangkan antara keluarga, tuntutan pekerjaan dengan kehidupan pribadi gitu, sehingga tidak ada satu aspek yang terus menerus mengorbankan aspek lainnya.
1: Dia bisa ketemu dengan Rafathar, dengan ibunya, dengan adiknya ya.
0: Ya bukan berarti 50-50 ya antara kerja dan kehidupan.
1: Ya pokoknya ada lah waktunya lah. Persentasenya mungkin sedikit tapi ada terus.
0: Iya. Jadi kayak Bung Jamal ini contohnya gitu ya. Work life antara kerja dan
1: tidur.
0: Kalian lebih banyak mana?
1: Aku banyak tidur. Istirahat.
0: Iya, karena dulu kan sempat, wah, tidak pernah ada waktu ya, Bung.
1: Iya, tulan terus. Yang ngajak ya kamu itu.
0: Ya, untuk happy-happy ya. Jadi work-life balance itu penting, kawan ya. Misalnya, jam kerja itu tidak terus-menerus mengganggu waktu istirahat, kayak Bung Jamal. Ya. Masih memiliki waktu untuk keluarga dan teman.
1: Ingat kesehatan juga.
0: Karena masih bisa menikmati hobi atau olahraga.
1: Ketika kita kerja terus malam melek, tidurnya kurang, itu kesehatan juga tidak prima, Bung Aris. Dan juga waktu untuk keluarga juga kurang.
0: Iya, jadi tidak merasa bersalah ketika mengambil cuti atau beristirahat gitu.
1: Betul.
0: Tidurnya cukup.
1: Seimbang.
0: Ya. Kalaupun misalnya kerja di bank kan dari pagi 7:30 udah berangkat. Kerja sampai malam.
1: Jam 4. Oh, bang. Sampai malam.
0: Ya, malam kan biasanya.
1: Apalagi akhir bulan ya. Waduh. Bulan,
0: lembur. Paling ya Sabtu Minggu masih lumayan lah ya. Ada
1: bisa waktu untuk itu ketemu dengan keluarga ya.
0: Oke. Pak, siapa lagi nih? Pak Emma, Bu Emma Rahmawati. Selamat pagi.
1: Pagi, Bu.
0: Sekarang macet karena ada penebangan pohon. Macetnya panjang.
1: Pohon tumbang.
0: Ya. Tadi yang kita informasikan, ada kawan-kawan juga, kawan Rasika cerita bahwa itu persis di depan saya, itu persis di belakang saya. Pas pohon tumbang itu, karang geneng ya. Tapi untuk saat ini, tampaknya sudah langsung dilakukan upaya-upaya untuk pemotongan.
1: Evakuasi.
0: Ya, jadi mungkin yang dari arah Gunung Pati, dari Sekaran, yang mau ke Ungaran, siap-siap agak merambat ya, sedikit, mungkin tersendat sedikit, karena saat ini sedang ada proses aktivitas apa? Pemotongan.
1: Pembersihan.
0: Pembersihan. Bukan pembersihan ya, pemotongan.
1: Iya, pemotongan.
0: Iya, iya. Nanti sekalian dibersihkan. Jadi kalau arah dari Cangkiran atau dari Gunung Pati mau ke Ungaran ataupun sebaliknya, sebelum pertigaan apa?
1: UNES.
0: Iya, sekarang UNES itu ada pohon tumbang, kawan. Tadi kejadian jam 8 kalau enggak salah ya.
1: Iya, jam 8 kurang 8 sedikit.
0: Kurang sedikit.
1: Kalau yang dari arah Gunung Pati setelah pertigaan UNES, kalau dari Ungaran sebelum pertigaan UNES di dekat makam Sempu.
0: Ya, di bakso itulah ya.
1: Iya, bakso Pak Bagong.
0: Pak Didi, SW Pemalang Pekalongan sejauh yang saya lewati lancar dua arah, Bung. Saat ini saya melintas depan Setono Sentra Batik ke arah Batang Pekalongan.
1: Oh, ini juga akan menghadiri KKN, Pak, untuk murid-murid KKN atau mahasiswa Anda.
0: Undip ya?
1: Nah, Undip.
0: Undip. Tidak KKN hanya Undip, kawan. UNS Solo juga memberangkatkan 2.900 mahasiswa KKN untuk periode bulan Juli sampai dengan Agustus nanti.
1: Nah, dua bulan ya.
0: Langsung terjun ke masyarakat. Akan di melakukan pengabdian.
1: Kecamatan-kecamatan di Jawa Tengah.
0: Iya. Apa namanya? Ada juga di Jawa Timur ada juga tuh, Bun.
1: Oh iyalah.
0: Iya.
1: Kampusnya
0: ada 218 kelompok di Jawa Tengah, 47 kelompok di Jawa Timur, 32 kelompok di DIY.
1: Oh, dari mahasiswa-mahiswa
0: dan
1: itu
0: 9 kelompok di Jawa Barat. Sini. Gitu.
1: Ternyata ada yang ke Jawa Timur, ada yang ke Jogja juga ya.
0: Iya, iya, iya. Dan dosen-dosen pembimbing seperti biasa, apa namanya tuh, DPL ya?
1: Dosen pembimbing lapangan.
0: Itu juga mendampingi apa?
1: Sampai dengan desa-desa nanti.
0: Termasuk di Undip juga, di UNS. Mungkin di tempat lain juga begitu ya?
1: Ah, mungkin iya, karena waktunya pas nih saat-saat ini, saat-saat untuk KKN.
0: Ya, KKN.
1: Kuliah kerja nyata.
0: Nyata. Siapa tahu di tempat lokasi bisa ketemu jodoh.
1: Anak Pak Lurah.
0: Enggak. Itu hanya kasuistik ya, satu di antara sekian banyak ya.
1: Tapi benar Bang Aris.
0: Gitu.
1: Aku itu KKN di Blora. Dapat orang Blora, tapi bukan yang tempat KKN, beda desa.
0: Beda desa ya. Tapi karena KKN itu.
1: Enggak. Cuman tapi obrolannya kan tentang KKN.
0: Iya, iya.
1: Oh, saya dulu KKN di Blora. Oh, saya orang Blora. Wah, nyambung. Yowis, akhirnya kenal.
0: Saudara saya juga dapat orang Aceh akibat KKN waktu dokter.
1: KKN.
0: Iya. Dapat orang sana diboyong ke sini.
1: Oh, dari KKN di Aceh ya.
0: Iya.
1: Nah, itulah.
0: Pak Agus Oro, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Bagus, selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Semoga sehat selalu dan berkah, amin ya. Pekalongan Pantura lancar, cuaca cerah, jalan desa Karang Jompo agak kering ya. Aerobnya agak kurang, sekedar informasi ada pembangunan talut di
1: Kelurahan Karang Jompo.
0: Ya, RW RT1 RW 4. Ini tanggulnya ya.
1: Dan dibuat ya, semoga tidak rob lagi.
0: Ya, dan termasuk juga nanti pada saat hujan, pada saat rob tinggi
1: lancar
0: dan sebagainya.
1: Ini daerah pantai ya, Karang Jompo.
0: Karang
1: itu
0: Jompo
1: ya?
0: Iya, dekat-dekat pantai.
1: Pantai.
0: Karang Jompo. Ini di Karang Jompo itu kalau nggak salah di Kota Pekalongan ya?
1: Kota, ikutnya kota dan pinggir laut ya Pak ya.
0: Kalau di kabupaten itu kan kayak bebel, kayak api-api gitu-gitu kan daerah-daerah utara ya. Pak Satya, selamat pagi. Kalau siaran terus bosen nggak Mas? Tadi kan kerja terus ya.
1: Kerja terus.
0: Kalau siaran nggak ya Bung?
1: Nggak. Situasinya berbeda terus soalnya Pak.
0: Berbeda terus. Pak Faisal, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Haris dan Om Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
2: Benar ya?
0: Di mana ini?
2: Oh, ternyata ini Mas Haris ya. Saya kira tadi itu Mas Yuda. Hampir saya nyebutnya Mas Yuda dulu tadi.
0: Ya nggak apa-apa.
2: Ternyata suaranya Mas Haris. Mohon info Mas Haris dari Salatiga mau pulang ke Gunung Pati ya. Pulang sekarang. Mohon info rutenya.
1: Paling
2: nyaman lewat tol ataukah lewat Ponpen saja. Maturnuwun.
1: Maturnuwun.
0: Sama-sama lancar ya Pak.
1: Tapi di arah Gunung Patinya Pak, ini lagi ada pohon tumbang Pak. Saat ini sedang diadakan pemotongan-pemotongan Pak.
0: Kira-kira nanti kalau lewat konven mungkin 30 menit, bukan Bu ya, 40 menit baru nyampe Karanggeneng Bung.
1: Nah itulah.
0: Ya 35 menit.
1: Mudah-mudahan lah. Bapak lewat nanti sudah selesai, Pak, prosesnya.
0: Iya, karena tadi ada pohon
1: tumbang. Karena ini masih di Salatiga toh. Satu jam lagi lah berarti sudah selesai.
0: Mampir gudangan. Yuk, gudangan di sana yuk.
1: Gudangan dulu ya, Pak. Oke.
0: Are you sure? Beneran?
1: Bener, doyan kalau gudangan.
0: Saya pengen gudangan belut ini.
1: Nah, sosok. Gudangan
0: Pak
1: sama
0: Pak Faris, mau review solar B50. Kendaraan saya itu terasa berat dan kasar mesinnya, Bung. Adakah kawan Rasika yang merasakan? Ya, biosolar ya. B50.
1: Terasa berat dan mesinnya kasar.
0: Terasa. Apakah ada demikian? Mohon reportnya dari kawan Rasika yang mungkin melintas ataupun menggunakan kendaraan dengan menggunakan bahan bakar solar B50. Kita lihat sejenak. Melintas

0: Iklana Kota Rasika mendekati pukul 9 pagi hari ini. Lalu lintas berdasarkan data dari perjalanan kawan Rasika semuanya lancar pagi ini. Entah pas saya siaran atau memang kemarin-kemarin lancar gitu.
1: Lancar-lancar Bung Ari. Cuma nanti selepas jam 8.30 sampai jam 9 itu biasanya ada penambahan volume di seputaran Genuk, seputaran Kaligawe karena ada putar balik, ada jalur perbaikan air limbah dan lain sebagainya di sana.
0: Itu ya, KIW gitu.
1: Meningkat
0: gitu
1: ya. Ya, itu saja di 8.30 ke atas. Kalau sampai dengan jam 8.30 masih lancar.
0: Iya, kangen ya pagi-pagi macet itu jam 7:30 gitu ya, Bung.
1: Nanti mulai Senin depan ketika anak-anak sekolah sudah masuk.
0: Oh iya ya, Senin depan
1: siap-siap. Nanti kita akan ketemu lagi nih. Jadi mumpung suasananya masih slow, masih ya, dinikmatin aja pagi-pagi bersama dengan Rasika di suasana lancar kayak pagi hari ini.
0: Pertandingan sepak bola Piala Dunia masih hangat menjadi pembicaraan kita ketika Ronaldo harus hengkang Mas Dodo ya. Kenapa orang menyebutnya Mas Dodo ya?
1: Ronaldo, Dodo.
0: Mas Dodo ya. Kemudian Argentina melawan Mesir tadi malam berlangsung cukup menegangkan.
1: Dramatis.
0: Ya, karena Argentina kalah 1-0 bahkan 2-0.
1: 2-0 di awal-awal babak pertama.
0: Bahkan Messi yang penalti aja nggak bisa ditangkap,
1: bisa gitu.
0: diblok. Memang cukup keras ya permainan tadi malam. Baru babak keduanya ini benar-benar seru. Mental comeback. Juara mereka memang luar biasa.
1: Comeback ya, Argentina itu comeback.
0: Ya, dapat
1: memasukkan 3 gol
0: luar biasa. Memang mental juara itu beda, Bung ya. Orang kalau enggak mental juara itu pasti udah
1: kalah lokro.
0: Iya,
1: udah lemes. Apalagi sudah 2 gol itu koyo wis.
0: Bahkan mungkin menangis lesu, curhat di media sosial gitu.
1: Kan udah gitu sedikit-sedikit jatuh, nggak mau bangun, jatuh. Pelanggaran, jaluk pelanggaran wasit.
0: Tapi yang asik dalam Piala Dunia itu ada break time, yaitu hydration break.
1: Hydration time break.
0: Jadi antara 1 sampai 3 menit itu berhenti sebentar untuk minum gitu. Kalau zaman dulu kan mungkin tanpa ini ya.
1: Tanpa
0: minum, waktu ya, mungkin colong-nyolongan gitu.
1: Mulai ada COVID itu suhu-suhu tertentu diperbolehkan untuk
0: ya, minum. Ya karena panas mungkin barangkali ya. Oke. Baik. Kemudian informasi lainnya lagi dari kawan Rasika yang melintas di manakah ini? Saya buka-buka ya. Yang udah masuk Pak Agusoro.
1: Pak Agusoro.
0: Mas Haris, Mas Jamal, Desa Karangjombo, Tegal Dewo, Desa Mulyorejo, ikutnya Kabupaten Pekalongan, Mas.
1: Oh, ikutnya Kabupaten
0: satu jalur dekat pantau. Oh iya, kan.
1: Iya.
0: Ini pencongan ngalor, Bung.
1: Pak, jembatan pencongan ngalor pol.
0: Iya lah.
1: Tidak. Wis tekan cedak laut kae.
0: Ara.
1: Ikute wis kabupaten.
0: Iya, cok.
1: Di Kabupaten Pekalongan lagi rame juga kok untuk memperbutkan eselon, Bung Ari, semuanya pejabatnya lagi tes untuk menduduki posisi eselon kemarin.
0: Iya,
1: ya. Ya, sesuai dengan posisinya masing-masing.
0: Eselon itu apa bedanya dengan esteller?
1: Kalau esteller itu kan manis. Oh, ya. Eselon itu lebih manis.
0: Manis
1: kan?
0: Lagi. Pak Arif, BW, Mas ini saya tukil, di lokasi ya. Pohon Tumbang Karang Geneng.
1: Sudah bersih.
2: Nah. Bung Aris, Mas Jamal, pohon yang tumbang di Karang Geneng sudah selesai dievakuasi. Sudah bersih, lalu lintas kembali lancar.
1: Okay.
2: Masih ada petugas kepolisian yang berjaga. Terima kasih.
1: Terima kasih. Okay, nah, ini untuk yang dari Salatiga tadi, Pak Nur, silakan lewat, bisa sudah lancar kok.
0: Okay, baik.
1: Pak Nur apa mau?
0: Kawan kita yang mau menuju ke arah
1: sekarang
0: ya. Lancar, Pak. Pak Fat, yang nambah kaya itu Beckham, Bung Aris. Karena iklan Piala Dunia ketika break itu David Beckham semua.
1: Beckham ya, walaupun sudah tidak jadi pemain dia masih jadi bintang iklan.
0: Ya, asal dia kehidupannya baik-baik aja gitu.
1: Dan David Beckham pintar menjaga kehidupannya, dia juga nggak terlalu over gitu.
0: Berkebun, kemudian
1: bertani, cocok tanam, nginggu kewan-kewan. Ya nggak aneh-aneh.
0: Ya, maksudnya positif gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, Kalau misalnya kehidupannya terlalu kontroversial, ya mana atau, ada iklan yang mau.
1: Atau dia nakal nggak mau. Itu kan contoh yang baik di dunia sepak bola internasional.
0: Cinta keluarga, ya nggak sih?
1: Dan juga menjaga penampilan yang jelas, penampilan. David Beckham.
0: Breeze, pria apa?
1: Pria berotot.
0: Kok pria berotot? Breeze, penampilan pria parlente gitu loh. Apalagi yang minyak-minyak rambut itu, Bang?
1: Apa ya? Pomade.
0: Pomade. Kalau David, siapa? Dodo siapa?
1: Cristiano Ronaldo. Ronaldo
0: kan kayak sampo gitu ya.
1: Sampo Cristiano Ronaldo. Cocok untuk pemain bola.
0: Atau iklan barbershop gitu ya. Pak Ardi, pagi Mas Jamal, Bung Aris. Mesir dan Argentina kurang lebih sama kayak Manchester United versus Bayern Munchen waktu final champion dulu.
1: Gitu ya. Wow. Untuk menggetarkan hati.
0: Menggetarkan hati. Waktu kita udah habis, Bung Jamal.
1: Oh iya, ngomong bola itu kita bikin lupa deh.
0: Habis ini kita berdoa mau menuju ke Tuntang untuk menikmati
1: gudangan.
0: Welut, kalau saya, kamu apa?
1: Ya, gudangan sama ini.
0: Mujair.
1: Greh.
0: Oke, Mujair.
1: Sama kasih teri sedikit-sedikit, enak.
0: Enak banget ya. Terima kasih kawan Rasika, jangan lupa hormati sesama pengguna jalan.
1: Dan patuhi peraturan lalu lintas.
0: Kita berdua pamit. Assalamualaikum.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 8.523 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Jawa Tengah kini telah resmi berbadan hukum dan siap menjadi pemain baru di sektor retail. Koperasi ini dikembangkan sebagai pusat layanan ekonomi desa yang mengandalkan harga kebutuhan pokok lebih murah serta berbasis kepemilikan bersama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Desi Ariani, menjelaskan KDKMP bisa memiliki 7 unit usaha, mulai dari gerai sembako, apotik, hingga cold storage. Harga yang ditawarkan juga lebih murah karena pasokan diambil langsung dari produsen seperti Bulog dan Pertamina. Hingga saat ini, KDKMP telah menghimpun 136 ribu anggota aktif dengan perputaran modal mencapai 25 miliar rupiah. Pemprov Jawa Tengah berharap gerakan ini mampu memperkuat perekonomian desa sekaligus menjadi alternatif belanja yang mensejahterakan masyarakat. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah menanggapi viralnya sejumlah lokasi gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang dinilai tidak lazim dan kurang strategis. Media sosial sempat diebohkan oleh video gerai KDKMP yang berdiri di lereng gunung daerah Kendal, memakan badan jalan di Temanggung hingga berada di dekat area pemakaman umum. Menyikapi fenomena itu, pelaksana tugas Kepala Dinkop UKM Jawa Tengah, Desi Ariyani, meminta para pengelola tidak berkecil hati. Lokasi yang kurang ideal justru harus menjadi tantangan untuk menghadirkan inovasi usaha. Desi menambahkan keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kemampuan pengurus dalam menggali potensi ekonomi lokal. Selain itu, dukungan dan peran aktif pemerintah desa sangat dibutuhkan guna menggerakkan warga agar mau berbelanja sekaligus menjadi anggota aktif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Eh Beb, kamu gak ngantuk kan?
1: Enggak kok.
0: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
1: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: Selamat pagi kawan, melanjutkan kebersamaan kita di Rasika USA. Saya Doni Asher yang sekarang nemenin ada Adam Levine, Losta. Kalau Anda lagi di jalan, gak boleh kehilangan arah. Dalam tanda kutip ya, kalau kehilangan arah dalam artian rute, gak mungkin dong kehilangan arah itu. Udah jelas kan tujuannya kemana, ya gak sih? Atau kalau bingung, rute, bingung arah, ada map. Atau ada Rasika yang bakal ngasih petunjuk perjalanan. Tapi yang saya maksud kehilangan arah itu sambil jalan gitu, tapi pikirannya entah kemana gitu, gak bener tuh, jangan. Present moment. Nah tapi itu katanya masalah orang zaman sekarang tuh, yang langka itu perhatian. Jadi sesuatu yang mahal tuh perhatian. Karena kita badannya di mana, perhatiannya di mana gitu. Maka yang sekarang lagi di jalan, ngingetin aja, just saying ya. Stay right where you are, ya kan? Anda lagi di mana? Pikiran di situ juga, lagi di jalan tuh. Pikiran di jalan, jangan kemana-mana, bisa bahaya nanti. Oke, soal bahaya di jalan itu apa saja? Banyak. Misalnya Anda salah satunya ya, Anda melintas di jalur yang dia banyak pohon-pohon gede gitu, itu resiko bahaya tinggi ya, ketika terjadi angin kencang gitu. Maka pas pohon tumbang itu bisa potensi ya menimbulkan bahaya. Kan kita beberapa kali dengar kan kejadian insiden pohon tumbang menimpa mobil yang lewat, motor yang lewat gitu. Amit-amit ya kan. Tapi sekarang ini memang musim kemarau, agak-agak pasangannya dengan angin kenceng, ya enggak? Tadi pagi jam-jam 8 ketika aku lagi asik ngopi pagi di depan rumah, itu anginnya lumayan kencang. Pohon mangga di depan rumah itu bergoyang-goyang cukup kencang. Nah, tadi sempat ada kabar pohon tumbang di jalur Gunung Pati Ungaran ya, sehingga menyebabkan, ya kebayang dong, jalur itu jalur cukup padat gitu, ada pohon tumbang. Tapi perkembangannya tadi ada yang kasih kabar sudah selesai penanganannya gitu, sehingga sudah aman gitu, udah bisa dilewati. Di antaranya Pak Almuna ya tadi yang ngasih kabar nih jam 9 lebih 2.
1: Informasikan yang pertama, jalur Gunung Pati Sumur Jurang ke Ungaran sudah bersih. Ini ada fotonya.
0: Oke.
1: Dan lancar bisa dilalui. Yang kedua,
0: siap.
1: Permainan antara Mesir dan Argentina itu sebetulnya yang menang itu justru malah Mesir, karena di apa itu yurinya itu tidak fair dan terlalu condong ke Argentinanya. Sebagai contoh, karena memang apa itu namanya pelatihnya saja di kartu kuning, sama terus membuat banyak kartu kuning di apa itu namanya pemain Mesir. Jadi pemain Mesir itu sudah drop dan down dulu karena di pecundangi sama yurinya. Terima kasih.

0: Oke, makasih Pak Albu. Nah, emang ya, yang pertama makasih update-nya jalur Gunung Pati Ungaran di Sumur Jurang ya udah clear, insiden pohon tumbang udah ditangani, arus lalu lintas sudah lancar kembali. Yang kedua soal Argentina versus Mesir, memang kontroversial ya saat Argentina menang dramatis atas Mesir. Paling enggak kalau saya baca-baca, dengar-dengar obrolan, dua momen kontroversial tercatat ya kan. Waduh, sayang-sayang ya ada kontroversial. Satu gol Mustafa Zico di menit ke-58 yang dianulir. Ya, Mesir sempat unggul 2-0 lewat Mustafa Zico menit 58. Ya, ini berawal dari skema serangan balik Mesir berhasil memenangkan perebutan bola. Tapi nah ini dia, Zico udah merayakan gol hingga membuka kostum miliknya, tapi ternyata wasit Francois Letexia itu memutuskan pelanggaran setelah berdiskusi dan meninjau monitor VAR. Nah, ini momen krusial pertama itu. Kontroversial yang pertama. Yang kedua adalah gol Enzo Fernandez di masa injury time. Enzo Fernandez berhasil mencetak gol kemenangan Argentina di menit kedua masa injury time. Ini diprotes ya, bukan karena offside tapi karena kubu Mesir menganggap sudah lebih dulu terjadi pelanggaran dalam proses serangan balik itu saat bola masih di daerah pertahanan Argentina. Yah, jadi sayang banget pertandingan yang harus diwarnai dua momen kontroversial. Tapi itulah sepak bola. Seperti bola bundar gitu. Gelindingnya terserah kemana-mana. Oke, Pak Heri Demak, jalur Gombel bagaimana? Pak Her, mau lewat Gombel ya? Gombel itu sekarang, bentar ya saya cek, aman Pak, Gombel aman, naik turun, gak ada masalah. Pak Sondong, makasih bergabung, monggo laporannya Pak.
1: Selamat pagi Mas Doni.
0: Pagi Pak Sondong.
1: Ini mau ke Purwodadi dulu,
0: okay.
1: 9.13 posisi sudah di Onggorawe. Hari ini disayung lintasan so far senyum Mas Doni karena ketinggian hanya 0,8. Dipastikan hari ini kering kerontang,
0: aman.
1: Senyum ya.
0: Oke.
1: Okay. Nanti dari Purwodadi langsung 12 ke Bang Sri.
0: Wah,
1: lumayan Mas
0: lumayan.
1: Doni. Tapi tak nikmati aja.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Ya, itulah penyikapan yang paling baik. Kita nikmati apapun yang kita jalani, bener gak? Pak Sondong, hati-hati di jalan ya. Kabar bagus, full senyum, sayung, Rob gak nyampe yang inilah, gak ganggu kering rontang. Artinya ada Rob tapi gak nyampe masuk jalan, kira-kira gitu ya Pak ya, badan jalan gitu. Alright, lanjutnya Pak Eka Agus Purwadi. Monggo Pak Eka. Ini di mana nih Pak?
2: Jalan Raya Genduk Kaligawe.
0: Oh, Genduk Kaligawe.
2: Sudah mulai padat.
0: Mulai merayap. Padat. Ah.
2: Pukul 9 lebih 10.
0: Oke. Okay. Padat merayap Genduk Kaligawe. Pak Eka Agus Purwadi. Ini tadi videonya, ini voice note-nya.
2: Siang ini tujuan mau ke kawasan industri candi. Mungkin dari Rasika ada informasi untuk jalur yang akan saya lalui, kira-kira bagaimana? Terima kasih.
0: Oke, jadi Anda nanti dari Kaligawe lewat arteri pelabuhan Pak ya? Lewat situ nanti agak-agak padat di kayaknya menjelang seputaran kawasan Cipta dia agak-agak padat yang arah ke barat tuh. Kemudian kawasan industri candi IC kan di, ya nanti di Semarang bagian baratnya. Oh, padat-padat biasa sih Pak, nggak ada antrean yang mengganggu banget. Pak Arief BW melaporkan, ini ada kegiatan apa nih? Basrabas pohon di depan pasar Babadan arah dari Bawen ke Uwangaraan. Arus lalu lintas agak terhambat. Oke, tersendat dikit ya yang mau lewat di depan pasar Babadan dari arah Bawen ke Ungaran ya. Ada rabas-rabas pohon. Ini ada juga voice note-nya.
3: Selamat pagi.
0: Pagi Pak
3: Doni, melaporkan di depan pasar Babadan
0: ya.
3: Dari arah Bawen ke Ungaran ada rabas-rabas pohon.
0: Yep.
3: Timbulkan kemacetan yang panjang.
0: Oh, iya?
3: Ini ekornya sampai hampir mana? Sampai wujil.
0: Oh iya, lumayan.
3: Pohon yang melintas bersabar ya. Ada rabas-rabas pohon.
0: Oke.
3: Okay. Persis di depan pasar Babadan. Terima kasih.
0: Alright, sampai wujil. Pak Arief, ini Pak Wahid juga lewat situ. Rabas-rabas pohon depan pasar Babadan. Videonya Pak Wahid. Dari arah Bawen ke Ungaran ada perlambatan ya. Tadi kalau Pak Arief bilang sampai wujil, tapi sekarang ini perkembangannya enggak udah berkurang lagi ya, sampai di Langen Sari aja antreannya, sampai di Langen Sari. Itu kawan, kita akan break sejenak. Informasi Anda dari perjalanan Anda, cerita-cerita dari perjalanan, atau Anda punya POV atas hal-hal yang sekarang lagi jadi perhatian kita bersama, monggo silakan saya undang untuk bergabung ya, berbagi di sini. Saluran komunikasi kita di 081325858500.

0: Kawan yang masih dalam perjalanan, salah satu catatan yang saya mau ingatkan itu adalah tentang perbaikan jalan ya. Di beberapa titik tadi sempat ada kabar di Jatinggala ya, tapi udah selesai. Ini salah satu penyebab terjadinya perlambatan di jalan adalah adanya perbaikan jalan. Kalau ada informasi yang Anda catat ya di perjalanan Anda, bagi-bagi kabar tentang perjalanan tentang perbaikan jalan yang ada di jalur Anda. Soal perbaikan jalan, kemarin sempat ada kabar di beberapa daerah sih ya, kayak protes warga karena jalannya nggak dibener-benerin, ditanamin sama pohon pisang kah, atau dikasih pot atau apa gitu, atau mereka urunan memperbaiki jalan di wilayah mereka. Aduh, ya ya. Sementara itu dari jalan raya, tadi ada kabar dari teman-teman di Damkar Kota Semarang, ada insiden tumpahan solar yang sudah ditangani ya, tindakan pembersihan tumpahan solar di jalan Walter Monginsidi, kawasan Banget Ayu ya, tadi sekitar jam 9.05. Kalau Anda lewat sana mungkin masih ada sisa-sisa peristiwa itu. Jadi siap-siap maksud saya ya. Kemudian Pak Samsul Bahri memberi laporan lewat video ini.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Terima kasih.
0: Moga ya, Pak.
1: Live ya. Saat ini jam 9.20. Depan Nulisula dari Demak tadi. Tujuan ke arah barat nih. Kondisi lalu lintas tadi cukup padat merayap ya. Di sekitar 8 menit baru lolos sampai depan Nulisula dari TL Genuk.
0: Oke. 8 menit.
1: Begitu, sahabat. Okay. Sehat selalu.
0: Siap.
1: Selamat pagi, Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang. Makasih Pak Samsul Bahri berbagi kabar untuk kawan Rasika. 8 menit dibutuhkan waktu melintasi TL Genuk sampai di Unisula. Cukup padat ya, 8 menit. Ya, 8 menit itu ya, biasanya cuma 3 menit kali gitu kan. Makasih ya Pak Samsul Bahri untuk berbagi informasi. Langsung saya naik helikopter sebentar deh. Saya mau naik helikopter, pakai helikopter view untuk melihat situasi jalan raya di seputaran Kedung Sepur. Mulai dari Kendal. Kendal kawan, itu Brangsong aman. Kemudian Cepiring, itu ada antrean yang dari arah Kendal menuju ke arah Weleri ya. Mulai dari jembatan Kalibodri Selatan. Lumayan nih antrean panjang ya. Buntutnya di seputaran jembatan Kalibodri Selatan, simpulnya di pasar Cepiring, bahkan maju lagi tuh di simpang yang jalan Sri Agung itu baru lepas ke arah barat. Brangsong aman. Kemudian kalau di Semarang bagian barat yang ada catatan menuju ke arah Krapyak ya, dari arah Mang

belakang itu ada antrean cukup panjang. Ini sampai di Sango buntutnya, simpulnya di simpulnya di UT ya, UT maju lagi. Ya pengadilan agama itu maju lagi. Lumayan panjang tuh. Saya nggak tahu, belum tahu ada apa ya antrean sebegini. Oke, nanti bisa ditambahin informasinya kalau Anda melintas jalur Mangkang menuju ke arah Krapia. Antrean lumayan panjang dari Sango menuju kawasan pengadilan agama. Apakah karena biasa aktivitas kawasan industri Wijaya Kusuma atau ada sesuatu yang lain? Tambahkan informasinya kalau Anda punya informasi terbaru dari kawasan itu. Kalau jalur Timur Tengah, ini Semarang, Meranggen, Karangawen, Godong, Gubuk dulu ya. Baru Godong. Ini aman secara umum, aman. Nggak ada gangguan yang besar. Demak, itu lumayan aman yang dari arah Semarang ke Demak. Demak Kudus nggak ada masalah. Nah, Demak ke arah Semarang itu agak-agak padat di seputaran Hartono ya. Arah ke batas kota. Itu lumayan padat nih. Melambat nih. Ada apakah gerangan? Oke, kemudian Raya Kaligawe kelihatan padat yang dari Genuk menuju ke arah Terboyo. Kalau naik ke atas Semarang, Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2 itu masih aman lewat Gombel ya. Naik lagi Pudak Payung sampai Ungaran, nggak ada masalah sampai di Bergas. Bawen nggak ada masalah. Cuman catatannya yang di kawasan Babadan dari arah Bergas menuju ke arah Ungaran itu ada antrean karena ada rabas-rabas pohon di depan pasar Babadan. Antrean ke belakang itu sampai di Simpang Langensari. Jadi mohon bersabar.

0: Dong Sepur.
1: Saya sapa Pak Muis Babadan sebelum kita ke jaring radio. Pak Muis Babadan, monggo Pak.
2: Selamat pagi Mas Doni Azhar.
1: Pagi Pak Muis.
2: Ini saya dari Ungaran. Mau ke Demak ini Mas. Ini sudah sampai Budak Payung ya. Mas, gimana Mas jalan saya ini? Kalau mau ke Demak ini aman enggak ya Mas? Makasih Mas ya informasinya.
1: Oke. Ke Demak. Jalur ke Demak tuh aman tuh dari arah kalau masuk Raya Kaligawe, kemudian Sayu, Genuk, padat di Hartono, sama di Genuk sampai Raya Kaligawe. Itu Pak Muis, nanti kabar-kabari lanjut ya kalau ada udah jalan. Kawan, sekarang kita simak Jaring Radio.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raviana. Kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mewajibkan perlunasan pajak kendaraan bermotor sebagai syarat membeli BBM subsidi menuai kritik. Pengamat kebijakan publik Universitas Jember, Hermanto Rohman, yang saat ini sedang berada di Kupang, NTT, menilai aturan tersebut tidak relevan karena persoalan utama di NTT adalah keterbatasan pasokan BBM yang memicu antrian panjang di SPBU, bukan kepatuhan membayar pajak kendaraan. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya fokus menjamin kelancaran distribusi BBM melalui koordinasi dengan Pertamina, bukan membatasi akses masyarakat terhadap BBM subsidi. Sementara itu, Area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, Pertamina tetap menyalurkan BBM subsidi sesuai kuota pemerintah dan memastikan stok dalam kondisi aman. Ahad menegaskan, syarat pelunasan pajak kendaraan untuk membeli BBM subsidi hanya berlaku di Nusa Tenggara Timur sebagai kebijakan pemerintah provinsi setempat dan tidak diberlakukan di wilayah lain.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Wali Kota Malang Wahyu Dayat menyebut program angkot gratis bagi pelajar sudah dapat beroperasi pada Juli ini menyesuaikan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Menurut Wahyu, regulasi teknis untuk pelaksanaan angkutan pelajar

0: Voucher gratis ini telah memasuki harmonisasi dari Pemprov Jatim. Kepala Dishub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra menambahkan, program angkot pelajar gratis ini juga bakal memberdayakan 80 angkot existing.
1: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemkot Madiun merencanakan penataan kawasan Busbo menjadi salah satu lokasi wisata heritage. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun berkomitmen bakal mengembangkan kawasan Busbo menjadi destinasi wisata heritage yang dapat menjadi ruang edukasi, sejarah, sekaligus tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan masyarakat. Bagus bilang, kawasan Busbo memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Kedepan tidak hanya menjaga nilai sejarahnya, tetapi juga bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik dan pusat kegiatan. Pemkot Madiun juga akan menata ulang keberadaan pelaku UMKM di sekitar kawasan Busbo. Penataan dilakukan agar tampilan bangunan bersejarah lebih terlihat tanpa menghilangkan aktivitas ekonomi masyarakat.
2: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya melarang adanya paksaan iuran untuk warga pindah tinggal masuk ke wilayah tertentu. Itu ditegaskan menindaklanjuti beredarnya surat pungutan dana yang dikeluhkan warga saat pindah masuk ke RW 1 Sememi Surabaya. Arif Budiarto, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Bapem Kesra, Pemkot Surabaya, bilang dana yang dimaksud untuk pembangunan lingkungan seperti pagar makam dan kebutuhan kampung lainnya. Dia minta camat dan lurah sosialisasi lagi agar peristiwa ini tidak terulang.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kamu habis donor darah?
1: Iya.
0: Nggak takut jarum?
1: Sedikit, tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
2: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Salah satu titik yang tersendat atau ada antrean ya, itu di jalur Semarang Barat kawan, yang dari arah Mangkang menuju ke arah Krapia. Itu sampai di simpang SMA Negeri 8 itu masih ada antrean. Ya maju dikit baru los itu arah ke Krapia. Buntutnya itu sampai di kawasan Sango ya. Nah di belakangnya itu terjadi kecelakaan. Ada notifikasi di tempat saya ada crash begitu. Kalau ada yang lewat sana mungkin nanti bisa diupdate informasi di Semarang bagian barat ya. Di seputaran Sango maju dikit itu ada kecelakaan. Kecelakaannya apa dengan apa? Saya belum dapat kabar. Kalau Anda punya informasi, saya undang untuk berbagi kabar. Sekarang kita update dulu informasi dalam berita ringkas. News flash.
1: Otoritas Jasa Keuangan resmi merilis performa industri keuangan dengan mencatatkan total penyaluran kredit perbankan nasional yang menembus angka 8.900 triliun rupiah per Mei 2026. Realisasi pembiayaan ini dialokasikan untuk mengoptimalkan produktivitas sektor usaha sekaligus bertindak sebagai pendorong bagi penguatan stabilitas ekonomi domestik. Demikian Newsflash.

0: Ada catatan dari Mas Habi ya. Jadi ada perbaikan jalan di setelah exit tol Jogoloyo Demak sampai jembatan arah Kudus. Ya, ada pekerjaan perawatan jembatan. Ini kemungkinan masih berlanjut hari ini. Kemarin berbagai kabar dan hari ini diupdate mungkin masih berlanjut. Kemarin sore sebagian masih dalam proses penggarukan, scrapping ya, aspal yang lama. Oke, kemarin sore melintas di sana masih ada pekerjaan scrapping aspal yang lama. Ini mungkin masih agak menjadi catatan perjalanan, nggak lancar banget. Setelah exit tol Jogoloyo Demak sampai jembatan arah ke Kudus ya, ini ada pekerjaan perawatan jembatan. Terima kasih Mas Habi untuk berbagi informasi. Pak Eka Agus Purwadi, update perjalanan, monggo Pak Eka.
1: TL Tanah Mas terpantau terjadi kepadatan karena aktivitas putar balik. Truk-truk teleler, truk-truk panjang.
0: Iya.
1: Sekian, terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Eka Agus Purwadi, Traffic Light Tanah Mas, arteri pelabuhan ya. Aktivitas trailer yang putar balik membuat ketersendatan terjadi di sana. Pak Wahtim melaporkan ada ketersendatan di Genuk. Antrean mulai dari mana ya? Mau ke kantor nih gitu. Ketersendatan di Genuk. Ya, tadi ada yang kasih kabar tuh Pak Wamit dari arah traffic light Genuk menuju ke arah Unisula itu 8 menitan. Ya. Tapi kalau saya lihat sekarang sporadis ya, nggak nyambung gitu. Jadi di Gedo itu mulai Padi sampai di Terboyo itu ada kepadatan ya di situ. Tadi sih ada yang kasih kabar karena volume aja. Pak Wahtim, makasih bergabung. Pak Faizal Ramadhani, monggo Pak.
2: Pagi Mas Don.
0: Pagi.
2: Perjalanan dari Salatiga menuju ke Sekaran ya, UNES. Pukul 9.38 sudah sampai Sumur Jurang. Perjalanan lancar dari Salatiga menuju UNES. Hanya terhambat di babatan tadi ya.
0: Oh iya.
2: Rabas-rabas pohon. Antrian tadi di babatan hanya kurang lebihnya 15 menit saja Mas Don. Selebihnya okay. Lancar mulai dari Salatiga Kota sampai dengan
0: UNES.
2: Begitu Mas.
0: Siap.
2: Doni tadi pagi laporannya sama Mas
0: Haris.
2: Haris sama Ujamal.
0: Ujamal ya. Mas. Thank you.
2: Doni Azhar.
0: Ih.
2: Bikin Mas Doni, matur nuwun.
0: Siap. Aku suka kalau lewat jalur beginian nih Pak, kanan kiri pohon-pohon hijau. Jadi seneng ya kan. Mana trafiknya enggak padat, enggak barengan truk-truk. Paling sumpah paling stres di jalan depan belakang truk-truk gitu. Matur nuwun. Pak Faizal, Pak Didi SW, update jalur Pantura Barat, Gringsing, Batang, Pekalongan, Pemalang. Oke, ini dia.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Pak.
3: Jelang siang. Mas Doni, sebelum saya melaporkan, ini suasana di Gringsing ya.
0: Gringsing
3: di
0: pertigaan, nih.
3: Mulai pertigaan Gringsing Plelen. Itu menuju arah Semarang kan selama ini sudah berminggu-minggu itu terjadi kemacetan atau merambat seperti ini, kepadatan dan merambat seperti ini terkait dengan penyempitan jalan yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena ini justru terjadi ketika diatur oleh flagman. Jadi kalau tidak ada flagman sebenarnya lancar-lancar aja. Tapi ya apa boleh buat. Itu realita.
0: Yo.
3: Oke, Mas Doni, saya tadi dari Pemalang sampai dengan titik ini sejauh sampai dengan titik ini masih lancar semua. Okay. Pemalang, Pekalongan, Batang, Subah, Tulis, Subah, dan terusnya sampai titik ini. Mm-hmm. Di titik inilah terjadi antrian. Mm-hmm. Biasanya sih 10 menit, 5 sampai 10 menit ya biasanya.
0: Oke.
3: Okay. Iya, dan ke apa? Sampai ini ke arah Semarang, posisi di Gringsing menjelang perbatasan menjelang underpass Gringsing. Mm. Jadi sebelah barat apa jembatan Kali Kuto. Hmm. Ini pengecoran jalan sudah lama, tapi ada pengaturan arus oleh flagman sehingga justru menjadi simpul, tidak simpul antrian itu.
0: Hmm. Gitu.
3: Oke, mungkin itu. Siap. Mas Doni itu jih. Apa kalau saya melihat mendengar warna suara Mas Doni seperti yang saya kenal di tetangga itu ada Donas. Benarkah? Oke, salam kenal Mas.
0: Thank you.
3: Makasih.
0: Ya kasih ya, Pak. Ya. This is me. Ya, makasih ya, Pak. Pak Didi SW. Okay. Pak Didi SW, laporan perjalanan Pemalang ya sejauh ini sampai di Gringsing aman, cuman di Gringsingnya itu agak-agak padat, melambat dikit 5-10 menit biasanya pengalaman selama ini. Siap, Pak Didi SW, matur nuwun. Pak Toro selanjutnya, monggo Pak Toro.
4: Selamat siang, Rasika, mohon infonya di Karangjati dari Lemabang sampai ke arah Ungaran macet ada apa ya? Terima kasih untuk infonya.
0: Ada pekerjaan rabas-rabas pohon Pak di depan Pasar Babadan. Ya, dan kawan ini antrean ke belakang nambah panjang ya. Tadi udah berkurang sampai Langensari, ini nambah lagi sampai di Wujil, bahkan mundur lagi. Emang tambah panjang. Ada rabas-rabas pohon, Pak Toro. Lanjutnya Pak Rohman. Monggo Pak Rohman.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Asher, mohon tanya, ini saya dari Semarang mau ke Tayupati. Nah, arah ke sana apakah ada ketersendatan, Kang Asher? Terima kasih, mohon informasinya.
0: Ya, kayak ini hari keberuntungan Anda. Semarang, Demak, Kudus, Pati, Tayu, ini secara umum arah ke timur tuh aman loh, secara umum ya. So far so good. This is your lucky day, sir. Kata Pak Roman, alhamdulillah. Ya, ini loh apa namanya? Jarang apa? Sangat menyenangkan menjadi orang yang beruntung. Karena aku ingat banget faktor laki ini menjadi game changer pada beberapa kasus ya. Contohnya saya ingat banget Pak siapa mantan dirutnya Garuda lupa namanya. Dia kalau mau hire kru ya, salah satunya adalah seberapa sering dia beruntung. Oke. Pak Wawan Sazuke, selanjutnya Pak Wawan, monggo.
6: Selamat pagi menjelang siang Mas Doni. Menyapa dari kawasan Purwodadi ya, dalam kota. Terpantau ramai lancar saja untuk pagi menjelang siang hari ini. Begitu Mas Doni.
0: Matur nuwun. Matur nuwun Pak Wawan. Lancar itu juga berita yang patut untuk kita kabarkan ya. Pak Arif BW SMKN 2 Salatiga, ini tersendat masih di Babadan ya, ekornya Kebon Raja. Oke, Kebon Raja ya. Ya sih. Oh, sekarang ini udah mundur Pak, Wujil aja mundur tuh Pak. Ya, ini tadi 951, ini 955, ini udah Wujil mundur lagi. Makasih ya Pak Arif ya. Pak Rohman, monggo update-nya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Dan Azhar, ini saya nyampe di Sayung sebelum jembatan.
0: Oh.
7: Nah, ini ada ketersendatan.
0: Oh.
7: Belum masih ada ketersendatan, ini nggak tahu ujungnya sampai mana ini. Terima kasih.
0: Oke. Iya, Sayung, Polsek Sayung ini ada antrean. Cuman nggak panjang untuk ukuran di situ sih. Makasih ya, Pak Rohman. Pak David, Jatisari Mijen, Semarang ya. Terus arah Demak, Pati, Tayu, Lancar Jaya. Kawan, monggo digas. Digas maksudnya, oke, silahkan lanjut ya, los gitu. Tapi literally bukan gaspol ya. Maksudnya tetap aja ngikutin aturan batas kecepatan maksimum ya kan. Pak David, matur nuwun. Pak Hilmi Aziz, monggo Pak, silakan Pak Hilmi.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
8: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pagi Chelsea, kawan Rasika, Mas Doni.
0: Di
8: jam 9.51 perjalanan saya dari Kerapiak menuju Kaliwungu. Ini update saja. Untuk perjalanan ke arah barat dari Kerapiak ke arah Kaliwungu, Mangkang ini, Mangkang Kaliwungu, lancar.
0: Aman,
8: nah,
0: okay.
8: Untuk perjalanan ke arah timur, itu
0: ada
8: ketersendatan. Simpulnya di lampu traffic light Industri Wijaya Kusuma, dan ekornya itu di SPBU Randu Garut itu. Mas Dani, untuk orang Rasika, sarannya yang ingin menghindari ketersendatan lebih baik lewat masuk tol Kaliwungu keluar Kerapiak.
0: Oke, siap.
8: Kayaknya panjang banget itu, memang memang sesuai dengan istilahnya Hari Truk Nasional.
0: Oke.
8: Begitu saja Mas Doni.
0: Siap.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada tambahan?
8: Pukul 9.55 sudah sampai Terminal Mangkang tadi. Dari Kerap. Total perjalanan dari Kerapiak sampai ke Terminal Mangkang kurang lebih 20 menit lancar, Mas Doni, yang ke arah barat.
0: Siap.
8: Yang ke arah timur, nah itu jadi atensi. Seperti itu.
0: Siap. Makasih ya informasinya Pak Hilmi Aziz. Pak Hilmi tadi sempat lihat laka nggak Pak yang lirik jalur sebelah, karena saya dapat notif ada crash, ada laka. Tapi kawan bener, yang dari arah Mangkang menuju ke arah Kerapiak itu antrean cukup panjang. Simpulnya di traffic light kawasan Industri Wijaya Kusuma, ke belakangnya pom bensin Randu Garut ya, sampai ya seputaran ya pom bensin Randu Garut ini lumayan panjang. Tadi Pak Hilmi Aziz kasih advis masuk tol Kaliwungu keluar di Kerapiak gitu. Makasih ya, terus berbagi informasi, saling berbagi kabar, saling silaturahmi lewat Rasika ya kan. Saluran komunikasi kita di 081-3258-58-500. Saya Doni Ashar masih bersama Anda sampai jam 12 nanti. Ya masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan. Rasika USA. Rasika
9: USA. Beb, kamu gak ngantuk kan?
0: Enggak kok.
9: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
0: Iya deh.
10: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard. Pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.
11: Jam 10 pagi, waktu di Rasika.
12: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
10: Peternak ayam petelur di Desa Plososari, Kecamatan Patean, Kendal, mengeluhkan anjloknya harga telur yang tak kunjung membaik. Kondisi ini membuat peternak merugi karena harga jual di tingkat peternak anjlok hingga Rp18.000 per kilogram, sehingga tidak sebanding dengan mahalnya biaya pakan. Salah seorang peternak, Suwardi, mengungkapkan penurunan harga ini dipicu oleh sepinya hajatan pada bulan Suro. Selain itu, minimnya permintaan juga disebabkan oleh masa libur sekolah yang membuat operasional dapur MBG berhenti sementara. Untuk menekan kerugian, peternak kini menyiasatinya dengan merasik pakan sendiri menggunakan jagung SPHP, serta mengurangi populasi ayam yang sudah tidak produktif. Guna menekan angka pengangguran sekaligus mencetak tenaga kerja unggul, pemerintah Kota Salatiga membuka pelatihan vokasi MUA atau Make Up Artist dan Barista di UPTD Balai Latihan Kerja. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas SDM yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan peluang usaha mandiri. Wali Kota Salatiga, Romi Hernawan, mendorong para peserta untuk tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja. Pihaknya berharap melalui keterampilan yang relevan dengan tren industri saat ini, para peserta mampu menjadi pelaku usaha baru yang justru bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Melalui bekal kompetensi tersebut, Disperinaker Kota Salatiga menargetkan para pencari kerja dapat segera terserap di sektor formal maupun merintis usaha mandiri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
12: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Dari Tulus, teh hijau. Teh hijau itu, Ray, matcha itu ya?
1: Iya, bisa.
0: Iya, bisa. Enak gak sih?
1: Enak.
0: Suka?
1: Suka.
0: Kok aku gak suka ya? Anakku pada suka. Belum bisa. Aku enakan teh tubruk. Kamu
1: iya,
0: tahu teh tubruk?
1: Tahu,
0: tahu. Tahu ya kan? Ya beda usia ya, beda generasi ya. Ya wis, mungkin Anda sudah menikmati teh hijau. Ya ya ya. Kok kau bilang bisa? Emang nggak persis sama teh hijau sama matcha itu?
1: Kayaknya agak beda.
0: Agak beda. Oh, aku pikir warnanya hijau soalnya kan. Matcha itu hijau. Dia kan kayaknya dari teh kan. Ya ya. Oke. Okay. Nah, kawan, kalau saya naik helikopter, pakai helikopter views, ini yang kelihatan menonjol antreannya sejauh ini ya. Satu, itu antrean di Mangkang. Jadi dari Mangkang menuju ke Krapia. Itu ada antrean lumayan panjang, buntutnya sampai SPBU Randu Garut. Tapi sekarang sampai Sango lah ya. Nanti simpulnya itu di traffic light kawasan industri Wijaya Kusuma. Tadi ada yang ngelapor begitu. Ini ada tambahan informasi dari Pak Zanovello. Kak Zanovello. Laporan ketersendatan Mangkang ke arah Krapia itu gara-gara banyak truk muter balik U-turn ya di depan kantor pengadilan agama. Dekat kawasan industri Wijaya Kusuma. Oke, itu dia penyebabnya. Karena emang ini juga banyak truk yang melintas. Tadi yang bilang hari truk nasional, Rabu, HTN. Terus yang kedua cukup panjang itu kelihatan di Pantura Timur ya. Mulai dari Kalibabon itu menuju ke arah Genuk. Itu sampai di... Wah, panjang ya, sampai di Terboyo. Ini arah ke kota ya. Ini karena volume sama putar balik juga sih sebetulnya. Terus arteri pelabuhan juga ada antrean panjang yang dari arah pelabuhan menuju ke arah Raya Kaligawe. Lumayan panjang, simpulnya di seputaran rumah pompa Kali Tenggang ya. Itu lumayan panjang juga. Satu lagi di Pantura Barat yang Cepiring tuh, dari arah Kendal menuju ke arah Weleri. Antrean ke belakang, woy tambah panjang lagi kawan. Tadi sampai di jembatan Kalibodri, ini memanjang lagi sampai di persimpangan Soekarno-Hatta itu dengan jalan Sunan Abinawa. Di situ tuh, persimpangan itu. Lumayan panjang tuh, yang dari arah Kendal menuju ke Weleri. Itu ya, beberapa antrean yang menonjol kalau saya lihat pakai helikopter views. Tambahan informasi dari Anda, monggo silakan dibagikan saluran komunikasi kita di 081-32-58-58-500. Ibu Ayum Indria melaporkan. Oh, kirim WA. Siang Mas Doni, sehat-sehat untuk semuanya, amin. Ingin mendengarkan ikroknya Raim Laude. Raim Laude, oke. Okay. Pak Sudibyo, Kedung Wuni. Pemerintah tetapkan 13 Juli menjadi hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, okay, terima kasih. Pak Fajar Melandri, minta informasi ketersendatan kenapa ya ekor sampai turunan alas roban. Oke, tadi di Greensing ya, tadi ada kabar itu pertemuan dari ini ya, di simpang Greensing tuh pertemuan dari tiga arah, yang baratnya Kalikuto ya, itu ada perbaikan jalan sebetulnya. Tadi kalau kata Pak Didi, kalau nggak ada yang ngatur, ini diatur sama flagman, diatur sama flagman malah ada antrean gitu. Kalau nggak ada malah aman, katanya begitu. Itu penyebabnya tuh, Pak Fajar. Kawan kita bagi waktu untuk kita cek bagaimana perakiraan cuaca hari ini.
2: Info cuaca.
0: Kita bergabung sama teman-teman dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, Mbak Nurjana, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Apa kabar, Mbak?
3: Baik, sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Kabar cuaca kita hari ini, monggo silakan.
3: Baik, selamat pagi. Kabar asika selengkapnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jateng pada umumnya. Berlaku hari ini 8 Juli 2026 mulai pukul 7 pagi tadi hingga 7 malam nanti. Untuk wilayah kota Semarang pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan lokal tidak merata di sebagian wilayah Jawa Tengah bagian timur dan dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca hari ini, Mas.
0: Oke, Mbak Nur, makasih informasinya ya.
3: Baik, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Di Paroman perjalanan Semarang Tayu lumayan panjang ya. Tadi ada yang juga sampai Bang Sri panjang juga. Paroman tadi kan nanya gimana kalau sepengetahuan saya, sepenglihatan saya itu sebetulnya aman ya sampai ke Pantura Timur, Semarang, Demak, Kudus, Pati nggak ada masalah. Cuman memang di beberapa spot ya yang di jalur Semarang Demak agak-agak padat kayak tadi Pak Roman laporan di daerah Sayung Pak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini saya nyampe di Sayung sebelum jembatan. Nah, ini ada ketersendatan. Belum, masih ada ketersendatan. Ini nggak tahu ujungnya sampai mana ini. Terima kasih.
0: Nah, kemudian diupdate karena volume aja.
1: Ternyata yang ketersendatan di Sayung di depan Yuten Polsek Sayung ini volume kendaraan saja.
0: Okay.
1: Pas putar
0: yep.
1: Balik kanan itu.
0: Jadi aman ya Pak ya.
1: Aman di sini ya. Terima siap. Kasih.
0: Oke, okay, sejauh nanti perjalanan update terus ya Pak ya. Mohon dikabarin saya. Pak Parianto, monggo Pak update-nya Pak.
2: Halo,
0: halo
2: Mas Doni. Selamat siang.
0: Siang Pak.
2: Mas, kalau info dari Krapyak ke arah Kendal bagaimana Mas lalu lintasnya? Terima kasih.
0: Aman Pak, tadi sudah ada yang di depan Anda. Good ya. Arah yang ke kota yang agak tidak good. Masih ada antrean kawan mulai dari Sango ya sampai di traffic light kawasan industri Wijayakusuma itu antrean lumayan panjang ya karena volume truk-truk banyak melintas. Tadi ada yang tadi siapa ya Pak? Pak Elwin Aziz ya, masuk tol aja deh Kaliwungu keluar di Krapyak gitu. Yang ke arah kota ya. Ibu Lia Febriani. Hai Mas Doni, ingin dengerin Firsa Besari. Pelukku untuk pelikmu. Apa? Ya ya, Firsa Besari, siap. Lanjut. Laporan dari Mas Ali Wijaya. Pagi menjelang siang, Om Doni mau menyapa aja deh teman-teman kawan-kawan Rasika yang ada di jalan. Kalau mengemudi jalan jangan ngebut, pokoknya utamakan keselamatan. Salam sehat selalu. Oke. Okay. Pak Ali Wijaya. Bang Ali Wijaya, terima kasih ya sudah menyapa kawan-kawan. Kawan-kawan yang masih di jalan raya, betul, tetap hati-hati di jalan, nggak usah ngebut, nanti bisa benjut. Perkembangan baru silakan terus diupdate ya. Saluran komunikasi kita 081-32-58-58-500. Sambil ngobrol-ngobrol dikit, saya dengar kabar katanya tadi sempat saya baca sekolah negeri itu sepi peminat. Apa yang dicari orang tua? Ya kan? Contohnya, beberapa contoh di Solo ada 8 SD negeri kekurangan murid. Di Semarang sejumlah SD negeri hanya mendapatkan kurang dari 10 pendaftar pada gelombang pertama SPMB. Di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, ada krisis murid di SMA Negeri 7. Nah, ini memunculkan pertanyaan, mengapa sekolah negeri di sejumlah daerah yang selama ini identik dengan biaya lebih terjangkau menjadi pilihan utama masyarakat, sekarang kok mulai kehilangan peminat gitu? Kenapa ya? Saya yakin jawabannya tentu tidak sesederhana masyarakat sekarang berbondong-bondong beralih ke sekolah swasta gitu. Tentu tidak sesederhana itu ya. Iya nggak? Gimana menurut Anda? Di sisi lain, di sejumlah orang tua memang saya yakin makin selektif ya memilih sekolah dengan mempertimbangkan kualitas pembelajaran, pembentukan karakter, pendidikan agama, hingga kedekatan komunikasi antara sekolah dan keluarga. Dan ini saya bilang ada kaitan dengan pergeseran paradigma dari orang tua milenial, benar gak? Ini kan sekarang adik-adikku kaum milenial udah mulai jadi bapak-bapak dan emak-emak ya kan? Nah ini paradigmanya mungkin beda dengan orang tua yang generasi baby boomer atau Gen X. Itu bayangan saya sih, tapi nggak tahu Anda orang tua generasi milenial gimana POV-nya, atau yang baby boomer Gen X ada POV? Saya pengen dengar.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Rasi.

0: Siapa yang tadi parkir di depan Padang Murah sekitar sekaran UNES? Siapa? Dapat salam kenal dari Pak Faisal Ramadhani tadi lewat di situ. Ini videonya ya.
1: Selamat pagi, Mas Haris dan Om Jamal. Baru masuk ruang dengar ya. Oh, ternyata ini Mas Haris ya. Saya kira atas itu.
0: Salah. Bukan ini berarti Pak di bawah. Tadi 848. Salah muter video. Yang ini nih. 941 ya.
1: Mas Don, perjalanan dari Salatiga menuju
0: tadi itu ya ya ya.
1: Sekarang ya UNES.
0: Oke.
1: Pukul 9.38 sudah.
0: Oke. Tadi udah saya putar, mohon maaf. Tadi lewat jalur ke UNES, saya bilang aku suka jalur daerah beginian, kanan kiri ijo-ijoan gitu kan. Nah, begitu di sekarang lihat tuh ada mobil ya, kawan Rasika, mobilnya parkir depan Padang Murah sekitar sekarang UNES. Salam kenal dari Pak Faisal Ramadhani. Pak Faisal, makasih ya menyapa, nyambung silaturahmi. Salam kenal buat yang tadi parkir di situ. Yang di situ tadi siapa, oi? Yang disapa? Salam balik dong, ya kan? News Flash.
2: NATO meluncurkan 3 proyek pertahanan multinasional untuk memodernisasi armada udara, meningkatkan pengawasan serta memperkuat sistem peringatan dini guna meningkatkan kesiapan kolektif aliansi di antara 20 negara anggota. Strategi keamanan ini untuk menyelaraskan logistik militer sekaligus sebagai pendorong penguatan stabilitas geopolitik di kawasan tersebut. Demikian News Flash.

0: Pak Sondong, update-nya. Monggo Pak, jam 10 lebih 20.
1: Melaporkan Mas Doni, 10.20 sudah sampai kawasan Daun alias Godong. Dari Demak, Dempet secara umum lancar, hanya melambat di Dempet. Biasa karena posisi pertigaan yang berdekatan, yang mau mengarah ke Gajah maupun yang mengarah ke Mintereng. Nah, banyak keluar masuk kendaraan di situ, ya akhirnya mau nggak mau harus ada antrean, tapi nggak begitu lama sih. Untuk etapa berikutnya, nanti akan saya kabarkan kembali Mas Doni.
0: Siap.
1: Kalau bisa request lagu dari Krisye untuk meneduhkan suasana, merepih alam. Terima kasih.
0: Merepih alam. Oke, Pak Sondong matur nuwun update-nya ya. Itu tadi yang mau lewat jalur Dempet Daun. Alas Godong. Mbak Dina, makasih ya bergabung. Mbak Dina Waleri masih liburan SMK Muhammadiyah 3 Waleri, bener ya. Ingin mendengarkan takkan terganti dari Kak Itna. Oke, tetap semangat Kak Doni, aku temenin sampai jam 12 mumpung masih libur. Besok besok mulai jadi panitia

0: Ya, itu. Makasih Bu, makasih menghubungi Rasika. Ada ini Bu, ada pekerjaan rabas-rabas pohon. Tadi kabarnya begitu di depan Pasar Babadan. Antrean memang sampai wujil ke belakang lagi ya kan. Ibu Sylvia, makasih ya bergabung. Pak Fuad Hasan, monggo Pak.
1: Menyambung ke topiknya tadi Mas.
0: Oh iya.
1: Kenapa minat ke SD negeri semakin berkurang?
0: Ini ya gimana?
1: Karena untuk anak-anak muda atau pasangan-pasangan muda saat ini atau generasi milenial lebih fokus ke pondasi dasar anak Mas, yaitu pendidikan berkarakter dan akhlak.
0: Oke.
1: Okay. Ya bukannya di SD negeri itu tidak memberikan karakter atau akhlak, cuman kan lebih bahasanya tidak spesifik, lebih ke umum ya, pada umumnya gitu. Jadi kemungkinan minat ke SD negeri itu lebih sedikit berkurang. Mungkin kalau ke SMA itu lebih arahnya lebih banyak, SMA atau SMK gitu. Tapi kalau SMP pun biasanya keberlanjutan dari SD-nya kemana masih dilanjutkan lagi gitu. Atau masih opsionalnya lain. Nah, tapi kalau untuk SD biasanya orang tua untuk saat ini lebih mencari ke pondasi dasar untuk pembangunan karakter dan akhlak. Ya mungkin lebih ke situ Mas. Makasih.
0: Siap.
1: Ini kondisi arah ke Tembalang sedikit padat. Semoga tidak ada kemacetan dan semoga tidak ada kemacetan ya kita. Kita kok rapat men naik ke Tembalang.
0: Naik Tembalang ya Pak ya. Ya, naik Tembalang. Ya volume aja Pak. Kalau saya lihat di sini enggak yang ada parah-parah gitu. Volume aja kali Pak ya. Pas naik aja toh. Makasih ya Pak Fuad. Jadi para agak-agak mirip sama dugaan saya, orang tua milenial agak punya paradigma sedikit beda ya. Paradigma ya paradigma karena berbagai hal ya. Background mereka, kemudian lingkungan mereka tumbuh, dan mungkin juga kondisi ekonomi kali ya. Pak Fuad, terima kasih ya. Kawan, nanti kita lanjutkan. Terima kasih yang terus bergabung. Kita back to music dulu, alias kembali ke musik. Kita nikmati Raim Laude, Ikro, di Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa.

0: 105,6 FM Rasiga USA Ungaran Salatiga Ambarawa Iqra Ram Laode. Saya Doni Asar bersama Anda. Kita emang diminta untuk Iqra membaca. Membaca apa? Ya baca status WA enggak apa-apa, postingan di sosial media enggak apa-apa. Baca buku itu perlu, baca kitab suci apalagi, jangan lupa baca fenomena di sekitar kita. Banyak pelajaran yang ada di sana. Termasuk ini kok sekolah negeri paling enggak SD ya di Solo, di Semarang. Ini ada yang sepi peminat. Kenapa? Saya sih menduga ada paradigma yang beda di orang tua milenial. Tadi Pak Fuad agak-agak setuju sih. Ini Ibu Sylvia Dewi punya POV juga ya, monggo Bu.
1: Selamat pagi Mas.
0: Ya.
1: Boleh ikut gabung terkait pendidikan?
0: Boleh banget.
1: Gini Mas.
0: Ya.
1: Kenapa kok akhir-akhir ini SD negeri lebih sedikit peminatnya ya dibanding yang swasta? Saya sendiri dulu bahkan sejak anak PAUD kemudian TKA, TKB dan SD memang saya milih di swasta ya. Saya milih sekolah yang lebih berkarakter dan juga pendalaman dari segi ilmu agama dengan harapan anak-anak saya memiliki akhlak dan kebiasaan-kebiasaan yang baik.
0: Okay.
1: Karena kita mungkin orang tua ya, zaman sekarang kan misalnya ayah ibu kerja, pulang juga sampai sore. Nanti kalau misalnya di SD negeri pulangnya gasi, di rumah interaksinya cuma sama ART. Maksudnya yang kurang pengawalan lah, kurang edukasi lah. Lebih baik kita di SD yang one day school, kayak di swasta pulang sore. Nanti diajarin kebiasaan, senyum, sapa, salam, kemudian berdoa untuk semua aktiviti. Dibiasakan dari mau makan, mau mandi, mau minum, mau apa, itu udah dibiasakan. Kemudian juga ada tentang apa ilmu membaca Al-Quran yang lebih baik. Biasanya itu kemudian ada hafalan juga kalau karena saya muslim ya. Kemudian yang penting itu ada pembiasaan sholat tepat waktu, berpuasa. Kemudian kayak kebiasaan-kebiasaan yang baik, kayak di sekolah-sekolah yang swasta itu kan dilarang jajan yang berlebihan. Mereka ada dua pilihan, Mbak, bekal atau catering. Jadi tidak, kalau di SD Al-Azhar memang enggak boleh jajan gitu. Jadi harus Mbak bekal atau ikut catering. Jadi bagus gitu loh. Anak-anak enggak terbiasa jajan. Kemudian juga enggak ada pembiasaan yang kalau misalnya puasa, lebaran, tahun baru nyalain kayak kembang api, itu dianggapnya berfoya-foya dan mereka tiap hari dibiasakan infak seperti itu. Jadi memang udah pembiasaan-pembiasaan yang hariannya itu bagus gitu loh Mas. Jadi kita pengennya emang seperti itu. Jadi sholatnya disiplin, kemudian mau aktivitas apapun udah terbiasa membaca doa terlebih dahulu, salam masuk rumah ya assalamualaikum, pergi meninggalkan rumah pamit assalamualaikum. Pembiasaan sebelum pergi cium tangan orang tua, berpelukan seperti itu. Nah di sekolah pun guru-guru kan menyambut di gerbang, salim tangan, mengucap.
0: Ini bukan saya yang motong, udah habis sendiri ya. Tapi Ibu Sylvia Dewi, are you a millennial mom? Ibu Sylvia termasuk angkatan milenial nggak? Tapi apa yang disampaikan tadi Pak Fuad, Bu Sylvia itu saya membayangkan Bapak Ibu guru di SD negeri mungkin dengar itu agak apa ya, ada catatan mungkin gitu. Catatan maksud saya adalah ada yang benar, ada yang enggak, mungkin mau bilang begitu. Monggo, saya pengen dengar juga POV Anda. Tapi saya pernah baca satu utas di thread gitu, ada ini bukan di SD, SMA. Guru SMA negeri. Itu ketika terima raport, dia bikin konsep baru dalam tanda kutip ya, karena di sekolah negeri belum jamak dilakukan, tapi di sekolah swasta itu udah agak lazim dilakukan. Yaitu ketika terima raport itu ada istilahnya itu student lead conference, kalau nggak salah istilahnya ya, confirm me if I am wrong. Itu kayak waktu terima rapot, kalau biasa dulu saya waktu ambil rapot anak saya waktu SD dan kebetulan SD negeri itu ya itu orang tua datang dipanggil, dikasih rapotnya gitu kan, terus salaman sama guru udah gitu. Tapi kalau yang model student-led conference ini, dipertemukan tuh orang, si murid sama orang tua, guru di tengah gitu. Jadi kayak si anak, siswa nanti ngobrol sama orang tuanya, saya semester ini agak begini, kurang begini gitu kan, soalnya begitu. Nah orang tua dengerin, oh begitu ya, kira-kira begitu. Itu katanya lazim di sekolah swasta, tapi di sekolah negeri belum lazim. I have no idea, saya dengar, saya baca begitu. Nah mungkin ada catatan tambahan dari Anda kawan, monggo ya silahkan berbagi.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: Dokter Nur Indah Isti kasih kabar, ada truk kontainer warna oranye mogok di Meranggen sebelum pertigaan Kauman arah ke Semarang. Saat ini lalin tersendat. Posisi truk mogok di lajur kanan, jalur Meranggen arah ke Semarang sebelum pasar Meranggen. Oke, kawan, ini panduan yang akan lewat jalur timur tengah ya, Meranggen. Sekali lagi, truk kontainer warna oranye mogok di Meranggen sebelum pertigaan Kauman arah ke Semarang tersendat. Posisi truknya lajur kanan, jalur Meranggen arah Semarang sebelum pasar Meranggen. Dokter Nurinda Isti, terima kasih untuk informasinya. Kemudian informasi dari Ibu Gemintang Rahma, terjadi kepadatan lalu lintas dari arah barat hingga traffic light KIW, kawasan industri Wijayakusuma. Panjang banget, mulai dari pom bensin Tugu hingga gerbang KIW. Bisa cari alternatif lewat tol arah lewat tol atau lewat Palir Pasar Mangkang. Oke. Pom bensin bukan Tugu ya, Bu ya. Randu Garut ya. Oke, Ibu Gemintang, terima kasih informasinya. Masih terjadi sampai sekarang, kawan, antrean panjang dari Semarang Barat ya, pom bensin Randu Garut sampai di gerbang KIW. Sehingga advice-nya Ibu Gemintang, lewat alternatif aja, mau tol monggo atau lewat Palir Pasar Mangkang. Ibu Gemintang, terima kasih. Lanjut dari Pak Juan, tulisannya Juan kan J, kalau ala Meksiko J dibaca H ya, kayak Yana Julio, Yana Julio. Pak Juan, terima kasih. Ini di Sayung ada apa? Oh, ternyata ada penyeberangan. Ya, tadi juga Pak Roman ya, yang mau ke Tayu lewat Sayung. Ada apa di tersedat? Ya, karena ini aja volume, terus ada penyeberangan putar balik itu. Kemudian Pak Muis Babadan, monggo Pak, update.
1: Mas Doni, ini saya sudah sampai depan Gang Genuk Indah ini Mas ya. Setelah terminal itu, wah ini sudah padat ya Mas, sepertinya ya. Sepertinya ini.
0: Iya. Jadi jalur, ini perkembangan baru nih. Saya baru lihat Sayung itu, pasar Sayung ya ke arah kota ini makin padat, ada keperlambatan ya sampai di batas kota. Ini volume, semoga karena volume aja nggak ada apa-apa, tapi lumayan juga antrean cukup panjang pasar Sayung sampai di batas kota ya. Kemudian yang di pasar Genu arah ke Terboy itu juga ada kepadatan memang, tapi kalau ini tadi ada kabar karena volume aja, tidak ada kejadian yang signifikan, kecelakaan atau apa, tidak ada ya. Pak Fuad Hasan, monggo.
2: Menyambung lagi Mas.
0: Oke.
2: Kalau saya sih basicnya lebih umumnya gini ya, sebelum kita sebagai orang tua, sebelum apa itu jenenge anak mau memasuki sekolah, terutama sekolah dasar, kita awali dulu kan. Memang semua untuk anak ya, maksudnya secara finansial kita harus siap, itu yang pertama. Terus yang keduanya, kalau kita mayoritas warga Indonesia itu semuanya, hampir semuanya masih karyawan ya Mas, masih karyawan atau karyawati. Jadi lebih ke pemadatan waktu aja sih kalau kami. Tapi kalau itu memang di SD negeri dan nyuwun sewu di lingkungannya memadai, baik dari segi aktivitasnya atau apapun, sebenarnya juga enggak apa-apa, enggak masalah juga.
0: Iya, setuju.
2: Yang penting lebih dipadatkan waktunya saja Mas, soalnya kan sekarang lingkungan juga berpengaruhnya sangat besar
0: banget.
2: Terus habit, katakanlah sosial media, terus YouTube channel, atau katakanlah handphone itu loh, aduh, terus TV YouTube sekarang kan, waduh, itu
0: iya benar,
2: menjadikan anak itu jadi mager, jadi kurang aktif bermain di luar, atau katakanlah bermain-bermain yang sifatnya apa ya, pembelajaran lebih ke skill gitu loh. Lah harusnya kan lebih berpotensi ke situ sih kalau saya. Kalau menurut yang lain monggo. Masukan mawon.
0: Terima kasih Pak Fuad Hasan. Ini memang concern kita bersama sebetulnya ya. Pendidikan itu kan kayak kunci sebetulnya, ya kan? Pendidikan adalah kunci untuk masa depan Indonesia kita tercinta, ya kan? Pak Karim, ini laporan Genuk Sayung arah Semarang ada ketersendatan ekor sampai pasar Sayung. volume aja Pak ya, nggak ada sesuatu kan Pak ya, Pak Karim. Pak Hari Trans, monggo Pak Hari.
3: Selamat siang Mas Doni, Dasar.
0: Siang.
3: Saya ini dari Bandara Ahmad Dhani Mas Doni, saya lewat di Sudarso. Ke arah Kaligawe ada kepadatan, oleh kepadatan sebelum jembatan Tambak Lorok, itu padat. Saya lewat jalur alternatif di bawah jembatan menuju Kaligawe. Itu Mas Doni, barusan saya lewati perjalanan saya matur suwun.
0: Siap. Jadi memang ini arteri pelabuhan ke arah Kaligawe itu ada antrean tuh memang lewat bawah ini yang dilakukan oleh Pak Ari. Makasih Pak Ari informasinya. Pak Arif, Mas Doni, lapor lampu traffic light Undaris ini padam, tapi lalu lintas dua arah masih lancar. Oke, traffic light Undaris padam ya. Pak Arif, BW, maturun Pak untuk berbagi informasi. Pak Karim, volume aja nggak ada kejadian. Oke, yang tadi ya, Genuk Sayung arah Semarang, Genuk Sayung arah Semarang tersendat ekor sampai Pasar Sayung. Oke. Jadi dari arah Sayung ke Genuk ya, itu ketersendatan karena volume aja. Oke, matur nuwun. Pak Sondong, update-nya monggo.
4: Lanjut lagi Mas Doni, 10.44 sudah masuk Kota Purwodadi. Daun penawangan Kota Purwodadi terpantau lancar sekali.
0: Asik.
4: Bisa jadi opsi ya, yang mau ke Purwodadi lewat Pantura, Demak, Dempet, Godong, lancar sekali, siap. Asik sekali.
0: Siap. Terima kasih. Matur nuwun, Pak Sodong, update-nya.
5: News Flash. Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi resmi menyepakati 16 perjanjian kerjasama strategis, termasuk kontrak pengadaan rudal supersonik BrahMos dan kolaborasi teknologi nuklir untuk tujuan damai. Kolaborasi ini guna memperkuat kedaulatan maritim sekaligus menegaskan posisi kemandirian aliansi Global South. Demikian Newsflash.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Kawan, belum lama ini ada kabar soal perundingan yang menjadi perhatian dunia antara Iran dan Amerika. Ya, ini menjadi perhatian karena menyangkut persoalan energi yang menjadi concern global. Soal perundingan atau diplomasi, Iran emang punya cerita. Ya, antara halusnya seni menenun karpet Persia dan rumitnya lorong-lorong diplomasi dunia, di sana ada satu hal yang sejak lama melekat pada gaya perundingan Iran, yaitu kesabaran yang nyaris tak terbatas. Ada satu momen yang sering dikenang, terjadi pada detik-detik akhir perundingan nuklir Iran di tahun 2015 lalu, setelah hampir 2 tahun negosiasi yang melelahkan ini berlangsung. Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Wendy Sherman. Iran dipimpin Abbas Araghchi yang selama berbulan-bulan dikenal sangat tenang, nyaris tanpa ekspresi, dan sangat berhati-hati. Nah, di saat kesepakatan sudah diambang selesai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Araghchi tiba-tiba meminta satu poin yang sebelumnya sudah disepakati untuk dibuka kembali. Nah, momen itu seperti memutar ulang semua ketegangan yang sudah hampir berakhir. Dan dalam situasi itu, Wendy Sherman mengaku tak lagi mampu menahan beban emosional. Di tengah ruang perundingan yang sunyi, dia akhirnya menangis. Ini sebuah momen yang jarang terjadi dalam dunia diplomasi tingkat tinggi. Nah, kawan, bicara soal negosiasi. Sebetulnya kita hidup di dunia yang setiap detiknya adalah negosiasi. Mulai dari memutuskan mau makan di mana sama teman-teman, merayu anak agar mau belajar, menentukan tujuan liburan sama pasangan, sampai menawar harga di dealer mobil. Tapi anehnya, banyak dari kita yang merasa bahwa negosiasi ini adalah sesuatu yang rumit, sesuatu yang menakutkan, dan hanya buat orang-orang pintar yang pakai jas mahal di ruang rapat. Kita merasa negosiasi itu seperti medan perang, harus ada yang menang dan ada yang kalah. Dan itu adalah sebuah kesalahan yang besar, karena negosiasi pada dasarnya adalah menemukan solusi, sehingga dua belah pihak merasa untung tanpa ada yang merasa dirugikan. Dan negosiasi juga bukan hanya soal angka. Dia sebetulnya adalah soal persepsi, strategi, dan keberanian berbicara. Paling tidak itu insight yang bisa kita dapatkan dari buku Seni Negosiasi karya Roger Dawson.
2: Dalam negosiasi, yang menentukan siapa yang lebih kuat bukan fakta objektif, tapi persepsi yang terbentuk di antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Kalau kita tampil percaya diri, terlihat tidak buru-buru, lalu menunjukkan bahwa kita punya alternatif lain, maka itu akan memperbesar posisi tawar kita. Jadi dosen menyarankan, selalu jaga ketenangan. Jangan takut menunjukkan bahwa kita punya opsi lain. Buku Seni Negosiasi ini mengajarkan kepada kita bahwa negosiasi adalah seni untuk membentuk persepsi, untuk membangun kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak asal kita tahu cara memainkannya.
1: So, kita perlu mengubah cara pandang bahwa kita semua adalah seorang negosiator. Dan negosiasi bukanlah bakat, tapi sebuah keahlian. Sama seperti belajar naik sepeda, awalnya mungkin canggung, tapi semakin sering dilatih, akan semakin alami rasanya.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kerusakan jalan di kawasan Tanjakan Kalipancur Manyaran menjadi perhatian serius pemerintah Kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyoroti tingginya aktivitas angkutan tambang dan kendaraan bermuatan besar yang diduga menjadi penyebab utama kerusakan jalur penghubung Semarang Bawah dan Gunung Pati tersebut. Agustina menegaskan penanganan jalan ini tidak boleh bersifat sementara. Selain meminta DPU Kota Semarang menyiapkan percepatan perbaikan fisik, Pemkot juga akan berkoordinasi dengan Satlantas Polrestabes Semarang dan Pemprov Jawa Tengah. Langkah ini diambil guna memperketat pengawasan batas muatan kendaraan, sekaligus menertibkan aktivitas pertambangan di wilayah hulu agar infrastruktur dapat tetap terjaga. Bupati Jepara Witiarso Utomo memastikan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Jepara mulai berjalan pada tahun ini. Sebanyak 52 ruas jalan rusak telah masuk dalam program perbaikan dengan total anggaran mencapai Rp210 miliar yang bersumber dari APBD. Saat meninjau progres di lapangan, Bupati menjelaskan seluruh proyek tersebut kini sudah berkontrak termasuk jalur penghubung Jepara dan Kudus. Melalui perbaikan massal ini, Pemkab Jepara menargetkan tingkat kemantapan jalan daerah meningkat dari 72% menjadi 78% lebih pada akhir tahun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan revitalisasi sekitar 72 ribu hektar tambak di kawasan Pantura. Langkah ini diambil untuk memperkuat sentra pembibitan ikan dan udang guna meningkatkan produktivitas perikanan sekaligus mendukung swasembada pangan nasional. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat meninjau panen raya udang Faname di Kota Semarang menegaskan, Pemprov telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membackup penuh dan mengaktifkan kembali tambak yang tidak produktif. Mengingat Jawa Tengah memiliki garis pantai yang luas di 17 kabupaten dan kota, dinas terkait diminta mengoptimalkan balai pembenihan, serta lebih aktif mendampingi masyarakat mulai dari penyediaan benih hingga pemasaran hasil panen. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Hola kawan, thanks for staying with me di Rasika USA. Saya Doni Azhar, masih bersama Anda ya. Hari yang panas, I would say shiny day. Sekarang sih, mungkin nanti jam 12, jam 1, jam 2 agak panas beneran. Tapi tetap adem, guyup karena kita ngumpul, berbagi kabar, ngobrol tentang pendidikan dan saling menyapa. Saya ke jalan raya dulu ya, memandu yang masih di jalan raya. Mungkin Anda baru tune in di 105,6 FM Rasika USA atau dengerinnya via streaming di rasikafm.com atau lewat aplikasi. Makasih ya. Nah, ini ada perlambatan satu di Mangkang. Jadi buntutnya itu sampai di kawasan Sango, nanti simpulnya di gerbang KIW. Tadi kabar-kabar yang saya rangkum ini karena volume sama manuver-manuver kendaraan begitu ya. Jadi menyebabkan perlambatan, numpuk dan antre deh. Kemudian yang lainnya adalah di Pantura Timur. Ini perkembangannya di Pasar Sayung ya, yang dari arah Demak ke Semarang ini juga ada antrean. Volume aja sama putar balik ya, manuver kendaraan juga dari arah Semarang ke Demak juga agak-agak terdampak juga. Ini beberapa informasi yang Anda sampaikan berkaitan dengan situasi di Sayung ya. Pertama Pak Muiz Babadan mengupdate dari kawasan Sayung.
1: Oh, ini ternyata Mas. Jadi ada banyak mobil besar-besar nih ya Mas. Kalau yang dari arah Demak kamu ke Semarang itu di depan Sayung, Pasar Sayung ini ya terlambat ini apa? Tersendat ini Mas, karena yang di depan sana tadi itu ada penyeberangan itu loh
0: ya,
1: Mas.
0: Ya, pemutar balik, putar balik ya. Siap-siap.
1: Mas Doni, ya. Menginfokan ini saya jam 11.03 sudah sampai depan pasar Buyaran ya Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tadi itu di Sayung alhamdulillah lancar ya.
0: Alright.
1: Cuman itu tadi volume mobil besar-besar.
0: Siap.
1: Jadi melambat perjalanannya atau jalannya. Oke, okay, itu okay. Mas Doni Azhar.
0: Matur nuwun
1: informasinya.
0: Pak Muiz, makasih ya. Pak Pur juga lintas di jalur Pantura Timur.
2: Selamat siang Rasika, selamat siang Mas Doni Azhar.
0: Pak Pur,
2: ingin
0: halo.
2: Laporkan Ji. Perjalanan saya mau menuju ke Karang Rayung dari kawasan industri Terboyo. Di batas ada ketersendatan kurang lebih 200 meter yang dari arah Semarang, yang dari ini sudah nyampe Sayung. Ketersendatan yang ada di batas itu karena aktivitas putar balik itu sampai di bawah jembatan tol ya Mas.
0: Okay.
2: Itu sebenarnya kalau pihak terkait respect. Harusnya putar balik itu ditutup lagi karena sudah tidak ada rob. Putar baliknya dipindah lagi ke depan hit, malah dia lebih lancar.
0: Oh.
2: Itu kalau di situ terus nanti setiap hari juga maaf ketersediaan terus menerus.
0: Okay.
2: Masalahnya kalau terus besar putar di situ nggak satu kali bisa jadi ya Mas. Satu dua kali baru bisa jadi. Jadi kan waktunya terlalu lama untuk putar balik itu akhirnya volume kendaraan
0: numpuk
2: sampai berjubel sampai antre di depan di sampai di Sayung setiap hari gitu terus. Mungkin tidak ada harap gitu ya, mohon pihak-pihak terkait untuk respect lah
0: ya, ya,
2: nanti
0: ya.
2: Seandainya maaf terjadi rob lagi ya pihak terkait dipindah lagi ke itu lagi batas lagi gitu wae.
0: Oke. Okay.
2: Makanya kan yo tiap hari kok macet terus karena putar balik yo kan yo enggak justice gitu loh.
0: Iya.
2: Terkait loh mereka juga digaji untuk melayani masyarakat. Nuwun gitu. Masukan dari saya Mas, maaf.
0: Siap.
2: Kalau ada yang merasa tersinggung atau pihak terkait tersinggung, maaf.
0: Iya. Yeah. Memang sih kalau nyebut-nyebut gaji agak gimana ya. Tapi beneran. Ya, mungkin bisa direspon teman-teman Satlantas Polres Demak ya. Ibtu Khairul mungkin bisa nanti memberikan catatan ya. Pak Pur, matur nuwun. Terus yang masih di jalur Pantura Timur, ada kabar dari Pak Karim. Jadi di perbaikan pengaspal, perbaikan jalan di jembatan Lingkar. Tadi ada bilang perawatan jembatan gitu ya, sehingga menyebabkan ada antrean di sana. Jalan Lingkar Demak ya, ada ketersendatan nih. Ini videonya. Oi, antre. Jadi keluar eksit tol Semarak Jogoloyo ya, Pak ya, menuju ke jembatan itu ada perbaikan. Nah, ini dia. Oke, ini penyebabnya yang lewat Lingkar Demak, eksit tol Semarak ya, menuju ke arah Kudus, seputaran jembatan tuh. Pak Karim, matur nuwun informasinya. Lalu Pak Alex ini melaporkan perjalanan ke Pemalang. Ada info di Cepiring ada ketersendatan, maka saya memutuskan lewat Pasar Grabak Kaliwungu terus Rogo Pasar Banyudono, dan ini udah sampai di Wuleri. Gitu aja Mas Doni, selamat siang. Selamat perjalanan, ramai lancar. Oke, ini info jalan alternatif untuk menghindari antrean di Cepiring ya, yang dari arah Kendal menuju ke arah barat. Ini ada antrean memang lumayan panjang kawan, sampai jembatan Kalibodri lebih loh, panjang tuh. Nah, informasi dari Pak Alex tuh lewat jalur alternatif, lewat Pasar Grabak Kaliwungu terus Rogo Pasar Banyudono, ini sampai di Wuleri, selama perjalanan ramai lancar. Makasih ya. Pak Sono melaporkan ini dari Wirosari pulang menuju KIC lewat Dempet Demak apa Gubuk Meranggen. Makasih. Dempet Demak, Demak ke arah Semarang tuh agak-agak ada kepadatan tuh Pak. Mending lewat Timur Tengah aja kali ya. Timur Tengah tuh Gubuk Meranggen aman secara umum. Aku sih prefer ini karena yang di Sayung arah ke kota Semarang itu antrean panjang. Gitu Pak Sono. Lanjutnya oke. Lanjutnya saya ngobrol lagi sama Anda soal pendidikan. Jadi dipicu berita SD negeri di beberapa wilayah itu sepi peminat. Di Solo, di Semarang gitu. Tadi diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita, di antaranya ya, memang ada perubahan paradigma di orang tua milenial yang untuk pendidikan dasar itu memang pingin lebih concern penguatan di karakter. Bukan berarti di SD negeri tidak ada penguatan karakter ya, tapi tadi beberapa, paling enggak pengalamannya Pak Fuad, Ibu Zelvia, itu memang di sekolah yang bukan negeri itu yang suka adalah ada penguatan-penguatan, pembiasan-pembiasan memang lebih ke sekolah, lebih ke nuansa agama ya, sekolah Islam misalnya. Ibu Sylvia tadi bilang ada pembiasaan sholat, sedekah begitu. Nah, ini Ibu Sylvia nambah lagi, mau gak Bu?
3: Itu memang SMP dan SMA-nya itu negeri.
0: Oh, malah
3: karena negeri SMP dan SMA itu anak-anak kan sudah mulai siap mental lah tadi SD. Wey. Dari playgroup sampai TKA, TKB, SD, pembekalan dasar, insya Allah di SMP itu juga masih bisa dipertahankan gitu. Nah, tapi dengan catatan SMP dan SMA-nya itu kita pilih lingkungan yang kondusif. Kebetulan waktu itu anak saya kan di SMP 1 Semarang, SMA 3 Semarang. Seperti yang Mas sampaikan tadi, waktu rapotan itu ada konsultasi dengan guru ya. Di SMP 1 maupun SMA 3 itu ada konsultasi dengan guru. Jadi kita diceritain kondisi perkembangan anak bagaimana dan lain-lainnya itu ada gitu. Nah, ada plusnya loh Mas, kalau SMP dan SMA itu anak-anak itu di sekolah negeri itu banyak plusnya, karena anak-anak benar-benar ada di kehidupan nyata gitu loh. Jadi waktu SD di sekolah swasta itu yang wah mungkin tidak terlalu heterogen lah kondisinya, kan homogen ya. Bener. Mungkin dari segi religinya sama, terus kemudian orang tua juga maksudnya seragam lah intinya. Nah kalau di negeri kan heterogen, jadi dia mulai di kehidupan nyata, jadi dia tahu oh kondisi ternyata kehidupan teman-temannya itu beda-beda gitu loh. Kalau yang di swasta kan ya hampir sama lah, nggak ada cerita yang aneh-aneh. Tapi kalau begitu di negeri kan banyak banget lah heterogen kondisinya. Jadi malah anak-anak tuh bagus untuk pembelajaran pendewasaan itu SMP dan SMA di negeri. Dan SMP dan SMA negeri topok menurut saya gitu. Kalau malah justru kalau saya SMP dan SMA, saya lebih prefer ke yang negeri gitu aja Mas. Siap. Terima kasih
0: Ibu Sylvia Dewi, terima kasih ya. Kalau Mbak Dina di Weleri kasih komentar, kalau kata ibu saya, kalau saya setuju sama Ibu Sylvia Dewi, walaupun saya anaknya orang nggak punya, bapak saya jualan pentol, bapak saya memilih sekolah yang banyak agamanya. Saya dari SD sampai SMK milih Muhammadiyah terus, soalnya pelajaran agamanya lebih kuat dan pendidikannya maju. Oke, makasih untuk berbagi Mbak Dina Weleri. Pak Andi Pio ini berbagi pandangan juga, monggo Pak.
4: Halo, selamat siang Rasika, ikut nimbrung. Monggo. Masalah pendidikan, terutama ini masalah sekolah ya. Kalau saya pribadi juga seperti itu yang dialami bapak ibu yang tadi itu juga ya, yang anaknya sekolah di swasta. Saya malah sebenarnya sebagai orang tua untuk apa tingkat SD, anak saya kan tingkat SD lah, itu di dekat sekolah itu ada beberapa sekolah negeri padahal. Nah, saya niatnya sebenarnya dulu mau masukkan ke negeri, tapi malah dari pihak istri, dari keluarga besarnya, terutama mbahnya, mbahnya, neneknya itu malah mintanya kalau bisa cucu-cucunya itu sekolah di swasta semua. Jadi ditentang kalau mau masuk ke sekolah negeri. Padahal orang-orang dulu kan kadang berpikir sekolah di mana aja sama. Tapi ini dari mbahnya ya, anak saya ini malah berbeda. Pemikirannya lebih baik sekolah di swasta mahal nggak apa-apa. Mungkin ya ada plus minusnya lah. Mungkin lebih banyak plusnya kalau di swasta mungkin ya, tanpa mengecilkan sekolah negeri. Begitu kalau saya, dari saya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Andi Pio. Nah kalau case-nya Pak Andi, mungkin diskusinya adalah ketika keputusan di keluarga ada masukan ya dari eyangnya. Oke, menarik, menarik. Terima kasih ya kawan yang berbagi POV.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: News Flash. Badan Pengelola Investasi Denantara meluncurkan strategis dengan meresmikan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di Denpasar, Bali yang ditargetkan mampu memangkas emisi sebanyak 640.000 ton CO2 setiap tahun. Infrastruktur hijau ini untuk mengurai masalah krusial terhadap darurat sampah, memperpanjang usia pakai TPA, serta meningkatkan higienitas lingkungan destinasi internasional. Demikian News Flash.
1: Go Denantara.

Terima kasih yang terus bergabung bersama saya Dodi Ashar, Kelana Kota, Rasika, USA. Saluran komunikasi kita 081-3258-58500. Silakan berbagi kabar ya lewat saluran komunikasi kita itu. Dan saya naik helikopter lagi, pakai helikopter views, melihat situasi di Kedung Sabur. Mulai dari Kendal. Kendal tuh biasa kan berangsong agak-agak gimana gitu ya. Ini aman. Yang nggak aman sampai sekarang itu di Cepiring. Cepiring ada antrian panjang, simpulnya di Pasar Cepiring, ke belakang itu sampai di simpang Jalan Raya Soekarno-Hatta dan Jalan Sunan Abinawa. Ini panjang ya, karena biasanya itu sampai Kali Bodri Selatan, ini belakang lagi gitu. Nah tadi ada yang kasih kabar lewat jalur alternatif ya, melintasi daerah di Pasar Grabak ya, Kaliwungu, terus Srogo, Banyudono sampai Weleri. Ini ramai lancar. Kemudian yang lain di jalur Mangkang menuju ke Krapyak kawan, masih ada antrean buntutnya di Sango, bahkan sekarang mundur lagi. Simpulnya di gerbang KIW. Tadi ada kabar karena volume kendaraan, truk-truk yang banyak dan manuver kendaraan di seputaran pengadilan agama, ini yang menyebabkan arus lalu lintas numpuk. Sampai sekarang masih terjadi perlambatan, antrean cukup panjang. Ini tadi ada yang ngasih masukan lewat tol aja kalau begitu. Kemudian yang masih terjadi perlambatan juga itu di Sayung kawan, yang arah ke Semarang. Ada perlambatan karena emang volume sama tadi ya, putar balik di batas. Nah tadi Pak Pur kasih masukan, tolong dong teman-teman kepolisian ya, terutama ya untuk ngatur arus lalu lintas, dicoba diminta tolong dipindah puterannya begitu. Pengalaman selama ini sih bisa bagus kalau ada pemindahan titik putar balik. Ini dari Semarang menuju ke Demak juga ada antrean, walaupun nggak sepanjang yang dari arah Demak ya. Mulai dari batas kota sampai mulai dari jembatan Kalibabon sampai batas kota. Kemudian kalau timur tengah itu Semarang, Karangawen, Godong ya, ini secara umum aman. Cuman kelihatan padat di Meranggen ya, karena volume aja yang dari arah Semarang ke Purwodadi. Kemudian kalau naik ke Semarang lantai 2, Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2 lewat Gombel aman. Bablas naik sampai Ungaran gak ada masalah, Ungaran Bergas Bawen juga secara umum gak ada masalah. Tadi ada antrean di Babadan ya karena rabas-rabas pohon, sekarang udah clear, udah aman, gak ada antrean lagi di Babadan dari arah Bawen. Nah yang di Bawennya segitiga USA ini aman, padat sedikit aja di depan terminal. Tambahkan informasi Anda kalau Anda sekarang sedang meluncur di jalan raya.

Sepur. Pak Tejo Goblin salah tiga. Hai Pak Tejo, terima kasih mengirimkan file. Saya curiga. Curiga. Main curiga aja dari asar. Saya curiga ini foto dari angkasa. Oke, bentar ya Pak ya. Saya ke Pak Arif BW. Mas Doni lapor, traffic light pulutan ya, traffic light pulutan jalan lingkar Salatiga arah ke Bawen. Traffic light pulutan jalan lingkar Salatiga arah dari Bawen ke Salatiga itu ada truk molen mogok persis di traffic light lajur kiri. Ada dua truk molen lain sedang membantu, tapi dua truk molen yang lain itu parkir di sebelah kiri. Jadi yang di tengah itu hanya satu molen. Kalau kawan Rasika mau lewat situ, ambil lajur kanan. Oke. Makasih ya Pak Arif BW SMKN 2 Salatiga. Sekali lagi ya, yang mau lewat di traffic light pulutan jalan lingkar Salatiga yang dari arah Bawen ke Salatiga itu ada truk molen mogok persis di TL ya, lajur kiri. Terus ada dua truk molen lain sedang membantu, tapi dua truk ini parkir di sebelah kiri, jadi

MTS itu yang Kemenak, yang MTSN dan MAN setahu saya berbayar semua. Kok bisa ya? Oke, kok mahal gitu ya? Kalau sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan, Ristek itu gratis, tapi di bawah Kemenak masih bayar. Oh, ya ya, kalau sekolah yang negeri di bawah Kementerian Pendidikan itu gratis, tapi yang Kemenak bayar gitu. Oh, oke, okay. Siap. Makasih Pak informasinya. Kemudian ini nggak ada namanya ya. 0222 Jalan Lingkar Salatiga sebelum UIN dari Tuntang ada truk mogok di traffic light Pulutan di kiri jalan, ambil posisi kanan ya gitu. Oke, ini sama yang tadi sampaikan Pak Arif ya. Ini dengan Mahmudiyah akunnya. Oke. Lanjut. Ini laporan dari Ibu Istiani. Jalan dari Jepara ke Semarang ada ketersendatan di pintu masuk Lingkar Demak sampai pintu masuk tol Demak, baik dari arah Jepara maupun dari arah Semarang. Ya, tadi ada perbaikan jembatan ya, Bu Is. Terima kasih bergabung berbagi informasi. Back to music atau take a little break with music. Nemenin yang masih di perjalanan atau lagi sibuk dengan semua pekerjaan. Kahitnya. Komposisinya berjudul Takkan Terganti.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspek.

0: rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Layanan Catheterization Laboratory Katlab DRSUD Dr. Haji Slamet Marto Dirjo Smart Pamekasan sudah tercover BPJS Kesehatan. Hal itu menjadi angin segar bagi penderita penyakit jantung dan pembuluh darah perihal tindakan atau pemeriksaannya. Pelaksana tugas Direktur RSUD Smart Pamekasan Dr. Syaiful Hidayat menjelaskan, Katlab adalah tindakan atau pemeriksaan di bidang jantung untuk melihat pembuluh darah koroner di jantung. Sehingga apabila ada penyumbatan atau penyempitan bisa diketahui dari katlab tersebut.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Kamelia Seknun. Pemerintah Kota Semarang mulai menyiapkan penataan pedagang kaki lima di kawasan shelter kuliner Simpang 5. Revitalisasi pusat kota kini dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan sistem drainase, pembuatan taman terbuka, hingga rencana pemasangan pompa air pada tahun 2027 mendatang. Kepala DPO Kota Semarang, Suwarto, menjelaskan proses penataan kini difokuskan dari pos polisi Simpang 5 ke arah utara. Selama proses berlangsung, Dinas Perdagangan telah menyiapkan lokasi relokasi sementara agar para pedagang tetap bisa berjualan dengan nyaman.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. 5 jabatan kepala OPD yang sebelumnya kosong akhirnya terisi setelah melewati seleksi terbuka. Kelima kepala OPD terpilih kemarin dilantik bersama 190 pejabat pratama yang alih tugas. Sumpah jabatan digelar di ruang Angkling Darmo Gedung Pemkab Bojonegoro dan dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro Setiawahono. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pelantikan bukan sekedar proses administratif ataupun jenjang karir, melainkan momentum untuk meneguhkan amanah, memperkuat komitmen pengabdian, serta memulai tanggung jawab baru dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Beb, kamu gak ngantuk kan?
1: Enggak kok.
0: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
1: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard. Pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: Terima kasih Laskar Klana Kota yang terus berbagi informasi. Dari informasi yang Anda sampaikan, saya catat beberapa highlight. Yang pertama, yang akan melintasi di Jalan Lingkar Demak. Itu ada antrean ya di seputaran jembatan di Lingkar Demak itu. Jadi keluar exit tol Jogoloyo itu antre gitu. Yang ke arah Kudus itu ada antrean cukup panjang. Arah ke Demak ini juga ada antrean ya. Ya, jadi siap-siap yang akan melintas di Lingkar Demak ke arah Kudus, ke arah Demak ada antrean. Sebelum lanjut dengan laporan Anda yang lain, saya mau refresh melihat pemandangan gunung dari udara. Pak Tejo Goblin Salatiga, terima kasih untuk mengirimkan foto dari udara nih. Saya mau lihat sambil dengar narasinya Pak Tejo.
1: Selamat pagi menjelang siang, Bang Doni.
0: Iya Pak Tejo.
1: Kali ini saya terbangnya dari area Kopeng nih.
0: Oh iya Kopeng. Oke.
1: Untuk arus lalin di hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026, terpantau sepi ya seperti biasa. Kopeng sama Salatiga ya tingkir ya 11-12. Bahkan untuk di depan pasarnya sendiri ini juga biasanya padet Bang Doni. Tapi kali ini sepi ini. Mungkin belum pada belanja atau mungkin sudah selesai belanja, saya nggak tahu. Untuk cuaca cerah
0: banget dan
1: berangin
0: banget.
1: Ya. Untuk beberapa wilayah terpantau berkabut.
0: Tapi
1: untuk Kopeng cerah-cerah.
0: Cerah cantik sekali nih.
1: Untuk puncak Gunung Merbabu sendiri terlihat dari sini ya. Cerah juga.
0: Oke. Suka Pak lihat beginian, matanya jadi fresh. Indah loh.
1: Sementara itu yang bisa saya pamerkan Mas.
0: Siap.
1: Mas Doni. Saya lanjut. Saya kembalikan lagi ke studio. Selamat Thank you. Pagi.
0: Thank you. Mohon maaf agak telat muternya. Butuh waktu ya untuk download. Enggak ding. Tapi ini memang lebih ke apa namanya. Lihat view-nya yang cantik. Soal view cantik. Kemarin tuh aku di mana ya? Di sosmed mana aku lupa platformnya itu ada yang kasih gambar di Selo Boyolali ya, Bukit Cilengo katanya, Bukit Cilengo katanya kayak di negeri dongeng. Saya lihat gambarnya ya, keren juga sih Bukit Cilengo. Pernah ke situ nggak Pak Tejo? Oke, kembali ke Jalan Raya, Pak Wah Tim, monggo Pak.
2: Selamat siang Rasika, Mas Doni. Ini menginfokan dari Kudus, tepatnya di Lingkar Kudus sebelum TL Proliman Tanjung. Ini terjadi ketersendatan. Butuh sekitar 15 menit untuk lolos dari lampu merah. Kurang lebih 15 sampai 20 menit.
0: Oh lumayan Pak ya.
2: Ketersendatan kurang lebih sudah mencapai 200-an meter.
0: Itu dia. Pak Wahtim, ini tambahannya.
3: Oh iya Mas Doni, info untuk yang menuju Semarang. Yang di Sayung itu lolos butuh berapa menit kemacetan? Apa perlu lewat jalur Bangau, lewat Tonggorawe, atau gimana ini Mas Joni?
0: Siap.
3: Sarannya.
0: Kawan yang sudah lewat, baru lewat Sayung dari Demak ke Semarang ya Pak ya? Ini gimana? Apakah ada advice masukan lebih baik lewat Tonggorawe atau lewat situ nggak apa-apa? Kalau saya sih ini kan buntutnya udah sampai di keluarnya tol ya. Nanti lossnya itu di Hartono maju lagi. Oke, yang mau ngasih masukan buat Pak Wahti monggo. Lewat jalur utama atau Onggorawe ya gitu. Pak Sondong, update-nya Pak monggo.
4: Melaporkan Mas Doni, 10.42 sudah sampai kawasan Klambu, lanjutan perjalanan dari Purwodadi menuju Bangsri. Dari Purwodadi sampai Klampok terpantau lancar Mas Doni. Karena aku sudah tidak mempunyai anak kecil, sudah selesai semua
0: kuliahnya.
4: Yang gede yang pertama sudah berkeluarga. Ini hanya cucu Mas Doni, nanti saya arahkan juga untuk SD-nya ke swasta Mas Doni.
0: Oh gitu.
4: Ya, alasannya itu sama seperti Pak Buat Hasan ya, juga kawan-kawan raskal lain, pendidikan karakter dan agama itu yang paling utama. Terima kasih.
0: Oke, siap. Tambahannya Pak.
4: Pak Ralat Mas Doni bukan 10.42 ya, tapi 11.42.
0: Yes.
4: Terima kasih.
0: Makasih Pak Sondong. Pak Farhan Ahmad, monggo.
5: Info lalu lintas arteri Yosudarso.
0: Arteri Yosudarso itu ada antrean tuh Pak di jembatan Tambak Lorok nyampe di Kubro. Tadi ada yang kawan yang lewat bawah gitu menghindari antrean luan panjang itu Pak. Pak Mamat Lubis, 11.40 rombongan Presiden Prabowo sudah tiba di kompleks Candi Prambanan. Oh, oke.
6: Anak-anaknya pada maju.
0: Iya, hari ini ada agenda Pak Prabowo sama Pak PM India Pak Modi ya di Prambanan. Ini
6: sudah
0: sampai di Prambanan.
6: Nih, Mr. President.
0: Oke. Right. Oh, Pak Presiden dada di Maung Putih. Oke, makasih Pak Mamat Lubis ya. 11.47 rombongan Presiden Prabowo sudah tiba di kompleks Candi Prambanan. Matur nuwun Pak.
7: News Flash. Korporasi Pembiayaan Pembangunan Internasional Amerika Serikat berkomitmen memperluas kemitraan strategis dengan Indonesia melalui investasi pada sektor teknologi tinggi, khususnya pengembangan energi nuklir, dan penguatan sektor jasa keuangan. Kolaborasi ini juga mencakup integrasi finansial Wall Street dengan kebutuhan pendanaan hijau dan infrastruktur Indonesia guna mendukung ketahanan energi serta hilirisasi nasional. Demikian News Flash.
0: Tadi ada kabar traffic light di Undaris ya, simpang Undaris itu padam. Ini ada teman-teman di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang, ternyata emang ada pemadaman listrik ya di sekitaran jalan Diponegoro Ungaran. Ini berkaitan dengan itu berarti. Terus dari teman-teman di Damkar Kota Semarang ada kabar sedang dilakukan pemadaman kebakaran lahan kosong. Ini di Jalan Flamboyan Banget Ayu Wetan Semarang sekitar 11.55 baru aja. Jadi kawan, ini menjadi catatan bersama kita. Ini musim kemarau, jadi potensi terjadi kebakaran cukup besar. Jadi kita harus mengurangi potensi yang memungkinkan terjadinya kebakaran ya. Misalnya jangan buang puntung rokok sembarangan. Jangan bakar-bakar sembarangan ya. Pak Tejo Goblin, saya udah pernah bikin konten di Selo 2 tahun yang lalu. Oh ya, oke, siap. Ini dari Ibu Istiani, Sayung arah Semarang padat merayap. Iya, betul. Informasi Ibu Istiani menjadi penutup untuk sesi saya. Setelah ini kita simak Mutiara Hikmah jam 1, Greta Putri nemenin Anda di Ngelarasari, lanjut nanti Berkelana Kota sore. Terima kasih terus bersama Rasika USA, saya Doni Asyar.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Semarang masih menjadi perhatian serius. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB mencatat, hingga pertengahan tahun ini sedikitnya terdapat 35 kasus kekerasan seksual yang telah ditangani. Kepala DP3AKB Kabupaten Semarang Dewanto Leksono mengungkapkan, tren kasus ini terus meningkat sejak tahun 2023, di mana sebagian besar pelaku justru merupakan orang terdekat korban.
2: Jadi biasanya pelaku ini kan mungkin karena kedekatan, dia mungkin merasa bahwa dia merasa mungkin korban tidak akan berani untuk melapor, atau mungkin wah kalau nanti menjadi kasus mungkin bisa dirembak menjadi sisi kekeluargaan. Tetapi kalau kita melihat dari sisi aturan-aturan yang ada, undang-undang yang ada, baik itu kerabat ataupun tidak, maka dia juga akan terkena sanksi hukum secara tegas. Sehingga peran dari masyarakat, kemudian juga peran dari keluarga, harapan kami juga ikut andil bagian. Jadi tidak kemudian karena kerabat, kemudian tidak berani melapor dan sebagainya, tetapi ikut andil bagian untuk speak up, berani melapor segala tindak kekerasan yang terjadi. 2023, 2024, 2025, ini trennya terus naik.
1: Mengingat banyaknya pelaku yang memanfaatkan kedekatan agar kasus tidak dilaporkan, pihaknya meminta keluarga dan masyarakat untuk tidak menutupi kasus itu. Dewanto menegaskan agar korban berani bicara dan melapor melalui layanan Gemati atau gerakan melayani dengan hati dan terintegrasi guna memutus mata rantai kekerasan sekaligus memastikan pelaku tetap dijerat hukum. Kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kini menjadi atensi serius Polda Jawa Tengah. Direktur Reserse PPA dan PPU Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Nunu Setiawati menyatakan, situasi ini sudah sangat mengkhawatirkan, di mana sepanjang Januari hingga Juni ini, tercatat ada 6 kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Nunu mengungkapkan para oknum pelaku umumnya menggunakan modus doktrin kepatuhan dan relasi kuasa, sehingga membuat korban takut untuk melapor. Guna meminimalisasi kasus tersebut, pihaknya kini gencar melakukan sosialisasi langsung, sekaligus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agama dan dinas terkait untuk menjamin perlindungan penuh bagi para korban. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-58-58-500.
1: Rasika USA.

Manakib istiqomah di Masjid Al-Akhram, Karangsari, Karangtengah, Demak, hari Rabu tanggal 8 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Mbah Mustafa, Makbaroh Mbah Musola, Margolindu, Bonang, Demak, hari Kamis tanggal 9 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin, Ngaluran, Karanganyar, Demak, hari Jumat tanggal 10 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak, di Masjid Agung Demak, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami At-Taqwa Purwodadi, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Mbah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami' Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran Bulu Sari, Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin, Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitroh Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim, Mutih, Banjarjo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, Mutih Kulon, Wedung, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan mendudukan ilmu dan amal. Selamat mengikuti.

ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Ing menapa kawula lan panjenengan ngantos ing enjang menika, ngantos ing detik menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep

wonten ing menika majelis inggih menika majelis namung zikir dhateng ngersanipun Allah sak perlu ngudi pamrih dhateng pikantuk ridhonipun Allah kelayan bekto husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah.

يتبين له أنه الحق. دعوكم كشتي الله.

duangane, tapi sing dijilok niku nopo siri nure oleh isom balik nong lunggu no dateng ngersanipun Gusti Allah. Kita lajeng wonten ing ayat malih Gusti Allah paring dawuh wa fil ardi

tondo sing dudukno tauhide agungipun Gusti Allah. Ojo mane nok ndukuring bumi sakliyane awakmu sampai nok awakmu dhewe. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dileken awakmu dhewe. Kita bangsa niki niku kakean pakar, kakean pemikir, kakean pengkaji.

ngaji niku sak jabani awake dhewe. Salah ta yai mboten salah. Cuma kuatos mboten pas. Engko gak iso bedakno endi sing salah, endi sing kurang sampurna. Lah mek kurang sampurna di gebyah uyah dihukumi salah, mboten ten wong sing tepak lah niku mungkin. Gini apa mboten? Dicilok awake dhewe dhisik. Gita mergenapa dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdin khairan, me Allah taala iku ngersakno kawulane niku sae sae mboten trimo pinter sae, napa dawuhipun Kanjeng Nabi, basara uyuba nafsi, bakal diweruhno menyang kekurangane aibe awake di sik. Gitu. Niku. Lah kula niki nggih pun sae kok yai ingkang kula aturaken, ingkang kula perjuangaken. Nggih ta, dicilok. Sing dorong apa? Tak ngeten ta. Napa sing dorong niku pun sae. Nggih, ikhlas estu napa berkepentingan lak mboten weruh ta. Mek sing dorong niku hawa nafsu, dos pundi dados sa? Sa sing kula takokno niku dorongane, mboten pantulan luare, mboten sing mantulno niku lho. Mangkane dhawuhipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim dipun dawuhaken, lawit taba al-haqqu ahwaahum. Lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna.

Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin amin Allahumma amin.

Manakibis istiqomah di Masjid Al-Akhram, Karangsari, Karangtengah, Demak, hari Rabu tanggal 8 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Mbah Mustafa, Makbaroh Mbah Musola, Margolinduk Bonang, Demak, hari Kamis tanggal 9 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin, Ngaluran, Karanganyar, Demak, hari Jumat tanggal 10 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak, di Masjid Agung Demak, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami At-Taqwa Purwodadi, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Mbah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur, Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami' Baitul Amin, Bengkah Wonosekar, Karangawen, Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong, Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran Bulusari, Sayung, Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin, Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang, Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu, Sayung, Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan, Sayung, Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon, Wedung, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebon Agung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 8.523 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Jawa Tengah kini telah resmi berbadan hukum dan siap menjadi pemain baru di sektor retail. Koperasi ini dikembangkan sebagai pusat layanan ekonomi desa yang mengandalkan harga kebutuhan pokok lebih murah serta berbasis kepemilikan bersama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Desi Ariani, menjelaskan KDKMP bisa memiliki 7 unit usaha, mulai dari gerai sembako, apotik, hingga cold storage. Harga yang ditawarkan juga lebih murah karena pasokan diambil langsung dari produsen seperti Bulog dan Pertamina. Hingga saat ini, KDKMP telah menghimpun 136.000 anggota aktif dengan perputaran modal mencapai 25 miliar rupiah. Pemprov Jawa Tengah berharap gerakan ini mampu memperkuat perekonomian desa sekaligus menjadi alternatif belanja yang mensejahterakan masyarakat. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah menanggapi viralnya sejumlah lokasi gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang dinilai tidak lazim dan kurang strategis. Media sosial sempat dihebohkan oleh video gerai KDKMP yang berdiri di lereng gunung daerah Kendal, memakan badan jalan di Temanggung hingga berada di dekat area pemakaman umum. Menyikapi fenomena itu, pelaksana tugas Kepala Dinkop UKM Jawa Tengah, Desi Arinyani, meminta para pengelola tidak berkecil hati. Lokasi yang kurang ideal justru harus menjadi tantangan untuk menghadirkan inovasi usaha. Desi menambahkan keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kemampuan pengurus dalam menggali potensi ekonomi lokal. Selain itu, dukungan dan peran aktif pemerintah desa sangat dibutuhkan guna menggerakkan warga agar mau berbelanja sekaligus menjadi anggota aktif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidanget nglarasari. Sampun tabuh setunggal nggih, wancinipun mirengaken lelakon campursari. Siang menika lan pepanggihan kalian Krita Putri malih. Kados biasa menapa dinten Rebo nggih, dinten Rebo kawula muteraken lelakon campursari ingkang enggal-enggal nggih. Kados nembe kemawon kawula puteraken lelakon saking Mas Do ingkang judulipun Tansah. Nembe mireng para pamidanget nggih. Menika ingkang enggal nggih para pamidanget lelagon campursari. Lan monggo para pamidanget ingkang badhe ngersakake lelagon campursari saged pinarak di 081-32-585-8500. Sinambi menopo kemawon, sinambi masak, sinambi menopo nggih, sinambi dahar, sinambi layah-layah, utawi sinambi wonten mergi menika. Amargi banyak juga yang masih OTW ngaten nggih. Lan dinten Rebo menika lalu lintasipun sampun ketinggal padet sangat nggih. Kalau biasanya Rabu itu banyak truk, tapi ini sekarang bergeser jadi hari Kamis ngaten. Hari Kamis banyak banget truk, meskipun hari Rabu juga banyak, tapi lebih banyak hari Kamis ngaten. Lan monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campursari saged pinarak di 081-32-585-8500. Yang menika cuaca wonten Ungaran dan sekitarnya benter. Menika Pak Bibit maring info cuaca ugi wonten sekitaran Kali Gawe wis panas ngaten nggih. Nah menika sekitaran Kali Gawe cuacanipun benter, lan untuk lajur kiri di sekitaran Kali Gawe nggih menika ugi padet ngaten jaluripun, tapi masih lancar. Matur nuwun Pak Bibit. Menika Pak Bibit melintas di kawasan Industri Tergoyo, tepatnya di Trimulyo. Ini kalau yang arah ke Semarang atau arah ke dalam kota, menika padet sangat. Agak melambat sedikit, tapi kalau untuk arah ke Demaknya lancar. Matur nuwun Pak Bibit sampun maringi info. Pak Riyadi Wilujeng siang menika absen kemawon, lan katur salam kagem Bu Rusminah, Pak Wariman, Bu Hajah Sudariah, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim, dan segenap Pandemen Nglarasari. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Yohanes Deka Sugeng siang badhe kintun salam kagem Pak Adi Sustyo, Pak Mudasir, Pak WSP, Pak Utomo, kalian Teteh Heni. Selamat datang untuk Teteh Heni dan selamat bergabung dengan bapak-bapak di Office 3. Ngaten nggih. Saking Warawidowati ingkang wis rada di siji, cobi mangke kawula padha srimuyen. Matur nuwun. Sampun pinarak Pak Muis sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Kreta, nyuwun info niki kula saking Demak. Ajeng menuju teng Ungaran merginipun kula dos pundi niki Mbak, aman apa mboten? Matur suwun.
0: Saking Demak tumuju Ungaran nggih, saking Demak tumuju Ungaran siang menika jaluripun lancar, meskipun ada kepadatan ini di sekitaran, mulai dari sekitaran jembatan Kalibabon nggih. Mulai dari sekitaran jembatan Kalibabon sampai di Gebanganom ini ada kepadatan, tapi lepas itu lancar. Masuk tol Muktiharjo keluar Ungaran juga lancar, mboten wonten ketersendatan. Salajengipun wonten Mbak Dila sugeng siang untuk Sayung menuju ke Semarang, apakah ada rob? Kalau untuk rob hari ini saat menika tanggal pinten nggih, tanggal 8 nggih. Saat menika tanggal 8, robnya belum naik. Naiknya itu nanti sekitar jam 1 menika. Nggih, saat menika nggih, tapi untuk saat ini masih kering jalurnya. Ngaten Mbak Dila, tapi sudah mulai padat di sekitaran ini, mulai dari jembatan Kalibabon ini padat, tapi untuk Sayungnya masih aman. Ngaten Pak Dwi Satya sugeng siang, berkah dalem badhe nderek absen kemawon. Dinten Rebo menika bentar sangat nggih, lan ngersake lagu mawon saking Deni Caknan. Siap, matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya Pak Dwi Satya, lan katur salam kagem sedoyo pamidanget rasika. Matur nuwun. Kawan di 6530 sugeng siang menika badhe ngersake lagu kemawon saking Saka Kempot nggih, diantrikan lagunya. Ingkang sampun pinarak malih wonten Bu Bayu menika dari absen kemawon, lan nyuwun tembang copi mangke kawula padus rumiyin nggih. Ini Didi Kempot yang ninggal tatu tapi yang konser copi mangke. Kawan di 0370 sugeng siang menika Mbak Dini, Mbak Dini badhe nyuwun tembang. Oh, ego wong tuwa. Leres. Nggih, matur nuwun. Sampun pinarak diantrikan lagunya nggih Mbak Dini. Engkang sampun pinarak male wonten Pak Davidian sugeng siang.
2: Mbak Kreta info Lingkar Demak Mbak arah ke Semarang.
0: Oke.
2: Matur suwun.
0: Lingkar Demak arah ke Semarang untuk saat ini kalau arah ke Semarang hanya nanti ada antrian di sekitaran TLA Mantis nggih Pak Davidian. Untuk TLA Mantis antriannya mulai dari kafe itu yang apa namanya kopi-kopi itu setelah apa ya kalau saya bilang oh setelah makam Ki Ageng Soleh itu kan ada kafe di situ pokoknya SKCK. Nah itu ada antrian sampai TLA Mantis tapi lepas TLA Mantis lancar tidak ada ketersendatan aman Pak Davidian. Saat lajengipun Ibu Umi Yuli sugeng siang menika nderek lagu menapa nderek antre lagu nggih saking Deni Caknan. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya saking Deni Caknan. Sampun kathah nggih para pamidhangan ingkang ngersakake lelagon campursari kawula puter setunggal-setunggal lelagon campursari wonten Adicara Nglarasari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
6: Kawan, belum lama ini ada kabar soal perundingan yang menjadi perhatian dunia antara Iran dan Amerika. Ya, ini menjadi perhatian karena menyangkut persoalan energi yang menjadi concern global. Soal perundingan atau diplomasi, Iran emang punya cerita. Ya, antara halusnya seni menenun karpet Persia dan rumitnya lorong-lorong diplomasi dunia, di sana ada satu hal yang sejak lama melekat pada gaya perundingan Iran, yaitu kesabaran yang nyaris tak terbatas. Ada satu momen yang sering dikenang, terjadi pada detik-detik akhir perundingan nuklir Iran di tahun 2015 lalu, setelah hampir 2 tahun negosiasi yang melelahkan ini berlangsung. Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Wendy Sherman. Iran dipimpin Abbas Araghchi yang selama berbulan-bulan dikenal sangat tenang, nyaris tanpa ekspresi, dan sangat berhati-hati. Nah, di saat kesepakatan sudah diambang selesai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Araghchi tiba-tiba meminta satu poin yang sebelumnya sudah disepakati untuk dibuka kembali. Nah, momen itu seperti memutar ulang semua ketegangan yang sudah hampir berakhir. Dan dalam situasi itu, Wendy Sherman mengaku tak lagi mampu menahan beban emosional. Di tengah ruang perundingan yang sunyi, dia akhirnya menangis. Ini sebuah momen yang jarang terjadi dalam dunia diplomasi tingkat tinggi. Nah, kawan, bicara soal negosiasi. Sebetulnya kita hidup di dunia yang setiap detiknya adalah negosiasi. Mulai dari memutuskan mau makan di mana sama teman-teman, merayu anak agar mau belajar, menentukan tujuan liburan sama pasangan, sampai menawar harga di dealer mobil. Tapi anehnya, banyak dari kita yang merasa bahwa negosiasi ini adalah sesuatu yang rumit, sesuatu yang menakutkan, dan hanya buat orang-orang pintar yang pakai jas mahal di ruang rapat. Kita merasa negosiasi itu seperti medan perang, harus ada yang menang dan ada yang kalah. Dan itu adalah sebuah kesalahan yang besar, karena negosiasi pada dasarnya adalah menemukan solusi, sehingga dua belah pihak merasa untung tanpa ada yang merasa dirugikan. Dan negosiasi juga bukan hanya soal angka. Dia sebetulnya adalah soal persepsi, strategi, dan keberanian berbicara. Paling tidak itu insight yang bisa kita dapatkan dari buku Seni Negosiasi karya Roger Dawson.
7: Dalam negosiasi, yang menentukan siapa yang lebih kuat bukan fakta objektif, tapi persepsi yang terbentuk di antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Kalau kita tampil percaya diri, terlihat tidak buru-buru, lalu menunjukkan bahwa kita punya alternatif lain, maka itu akan memperbesar posisi tawar kita. Jadi Dawson menyarankan, selalu jaga ketenangan. Jangan takut menunjukkan bahwa kita punya opsi lain. Buku Seni Negosiasi ini mengajarkan kepada kita bahwa negosiasi adalah seni untuk membentuk persepsi, untuk membangun kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, asal kita tahu cara memainkannya.

0: News Flash.
1: Dan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya resmi dimulai. Proyek pertama di Indonesia ini diperkirakan menelan investasi sebesar 3 triliun rupiah. Pembangunan ini diharapkan menjadi

0: Tasih wonten ati corong larasari kawula pika WA malih nggih siang menika ingkang sampun pinarak wonten kawan di 6900. Waalaikumsalam sugeng siang menika badhe ngersake lagu kemawon saking Niken Salindri. Kintun salam kagem sedaya pamidhang atrasika ingkang wonten peken Bandarjo menika kalian Pak sinten nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Lagunya diantrikan kemawon. Kawan di 6370 sugeng siang, matur nuwun sampun pinarak. Lagunya pilih ingkang enggal nggih menika dibonang bentar sangat nganten. Pak Edi Harjono sugeng siang.
1: Siang Mbak Greta Putri.
0: Nggih, sugeng siang. Izin
1: melaporkan untuk di kawasan arteri Yosudarso nggih. Ini saya kebetulan lewat di TL Tanah Mas. Suasananya lancar jaya ini. Baik yang menuju ke arah kawasan Pergudangan Cipta ataupun yang mau menuju ke arah Kalibanteng atau Purianjasmoro, lancar jaya. Matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Edi Harjono sampun maringi info kawan di 709 badhe nyuwun tembang kemawon nggih. Lagunipun ingkang inggalan nggih Ibu Harweni. Pak Yulianto Prastio menika perjalanan dari Bantul sudah sampai di Juwiring Klaten lewat tol Prambanan exit Polan Harjo. Untuk lalin ada beberapa ketersendatan seperti di TL Ketandan, TL Wonocatur, TL Maguwo, TL Bogem. Ini bisa ambil jalur lambat, lajeng TL pintu masuk Prambanan, ambil jalur lambat juga. Lanin termasuk padat, cuaca siang menika cerah panas. Ngaten dan ini akan lanjut ke Boyolali. Matur nuwun Pak Yulianto Prasetyo. Pak Chandra Sandro.
2: Sugeng siang Mbak Greta, perjalanan ning Mbak Wen iki dumugi Ungaran, lalu lintasipun lancar sangat Mbak Gre. Cuaca nggih panas cerah niki Mbak Greta. Mbak Greta kirim salam kagem Pak Deni Kospin Jasa yang selalu setia mendengarkan Rasika Mbak Greta.
0: Siap.
2: Tapi malu-malu untuk mengudara bersama Rasika.
0: Oke, siap. Nonton
2: Mbak Greta, matur suwun.
0: Sami-sami Pak Chandra Sandro. Pak Mbak Dina sugeng siang menika badhe nyuwun lagu kemawon, tetap semangat walaupun panas gitu. Siap, sudah saya siapkan lagunya. Pak Dwi Satya sami-sami ropang sampun kawula puteraken. Ibu Mai sugeng siang, lah kok menapa Negara Angin menika badhe tindak Negara Angin. Siap, menika badhe mlebet sepur ngaten. Siap, diantrikan lagunya nggih. Badhe tindak ke Negara Angin menika, cuman anginnya kok bukan angin wengi nggih, angin siang ngaten Ibu Mai. Pak Wendy sugeng siang.
3: Sugeng siang diajeng Greta Putri niki kula Utiwis nggih, saking kota-kota kemawon
0: nggih.
3: Nggih niki kula teng Merican badhe menyang Amte Ariono.
0: Oh, siap.
3: Matur suwun.
0: Sami-sami menuju ke, dari Merican menuju ke MT Haryono nggih. Matur nuwun sampun pinarak Pak Wendy. Jalurnya lancar toh nggih. Matur nuwun Pak Wendy sampun pinarak. Sekitaran Tambak Lorok nggih, di arteri Yosudarso menika antriannya cukup panjang karena antrian mulai dari sekitaran Indonesia Power sampai di Makam Kubro. Jadi cukup panjang untuk antrian yang di arteri Yosudarso yang menuju arah Kaligawe. Kalau yang menuju ke arah Kalibanteng, antrian hanya di sekitaran Yuten Kubro saja. Terus di sekitaran Kaligawe Raya, jalan Kaligawe Raya ini tersendat di kedua arahnya. Kalau yang dari arah Pengapon, antrian mulai dari sekitaran jembatan itu sampai di bawah jembatan tol Kaligawe. Kalau yang ke arah Pengapon, ke arah Raden Patah, menika antrian mulai dari sekolah menika SMP Sultan Agung. Pak Lasarus sugeng siang.
4: Sugeng siang diajeng Greta.
0: Nggih, sugeng siang.
4: Maturi pirsa wonten Jatingale arah padhe wonten Kaliwiru wonten pengecatan
0: marka.
4: pembatas jalan nih kok nggih sing ingkang wonten kembangipun nika lho diajeng kereta ingkang badhe mandhap nggih saking Gombel. Terus niki wonten sak derengipun Hotel Padma ugi wonten napa nika nembe ndandosi pembatas jalan nika lho. Engkang rubberkon niko, niko diganti engkang rusak-rusak ngoten diajeng kereta arah tumuju mandhap nggih.
0: Siap.
4: Engkang tumuju ke Minggah rame lancar, engkang mandhap tersendat sekedhik nggih diajeng kawan Rasika. Diajeng kereta kula nyuwun tembangipun sikep nek wonten kagem rencang Rasika engkang nembe wonten mergi mugi-mugi selamat sampai tujuan. Ngoten diajeng matur suwun.
0: Nggih, matur nuwun, lagunya diantrikan. Ini berarti di depan Padma berarti sekitaran jalur yang ke arah Papandayan menika nggih, yang di tikungan itu. Matur nuwun infonya Pak Afif.
5: Sugeng siang Mbak Greta Putri. Nggih,
0: sugeng siang Pak
5: Afif. Sugeng siang kawan Rasika. Nyuwun lelagon campur sari engkang tinggal mas Tanjung Mas ninggal janji. Matur suwun.
0: Matur nuwun cobi mangke nggih untuk penyanyi yang menyanyikan Tanjung Mas. Pak Ibu Farida sugeng siang badhe nyuwun lagu kemawon sudah saya siapkan lan menika kintun salam kagem Pak No. Pak No RT ugi sedanten warga RT 9 Kalidoh. Matur nuwun. Pak Karim, ini dari Jepara ke Dr. Cipto. Siang menika dari Jepara menuju ke arah Dr. Cipto, ini nanti melambat di sekitaran Kaligawe. Antriannya mulai dari SPBU Banjardowo sampai di SMP Islam Sultan Agung. Lepas itu masuk Tol Muktiharjo keluar Gayam boleh menuju ke arah Dr. Cipto. Jalurnya lancar atau mungkin nanti bablas ke Dokter Cipto. Oh berarti ini kalau keluarga yang muter nggih. Nanti kalau misalnya mau lewat Raden Patah ini juga di Kaligawe itu antriannya cukup panjang nggih. Simpulnya itu di SPBU Kaligawe. Ngaten Pak Karim untuk update-nya. Pak Wawan Arianto, sugeng siang, keluar eksit tol Krapyak ke bandara bagaimana? Keluar eksit tol Krapyak menuju ke arah bandara, siang menika tasih lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Fangmi, perjalanan ke Kudus, apa ada kemacetan? Siang menika kalau dari arah Semarang, ini nanti melambat mulai dari jembatan itu sampai bawah jembatan tol, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 8624, Pak Huda melaporkan apa itu?
6: Kemacetan di daerah Tambak Loro. Kemacetan panjang ini.
0: Siap.
6: Mau lewat Kaligawe juga sama saja macet semua. Dari Semarang arah
7: simpulnya itu di SPBU
6: Terminal Terboyo. Terima kasih.
0: Matur nuwun infonya Pak Huda di sekitaran Tambak Lorok ini antrian mulai dari Indonesia Power nggih, jadi cukup panjang. Pak Satya diantrikan mawon lagunya Pak Wendy.
8: Iya jeng niki kula sampun tumuju ning pundi niki? DP Mall nggih, DP Mall Java Mall.
0: Java Mall.
8: Merginipun lancar cuacanipun nanas nggih. Matur suwun.
0: Sami-sami Pak Wendy. Pak Iwan menika melintas update di Gombel arah Banyumanik untuk saat ini padatnya. Terus ke arah Lingkar Ambarawa bagaimana? Ke arah Lingkar Ambarawa lancar, mboten wonten ketersendatan, aman. Nanti lepas Gombel ke arah Jalan Setiabudi, ke arah Pudak Payung, Ungaran, Bergas sampai Bawen lancar. Bawen ke arah Lingkar Ambarawa juga lancar, mboten wonten ketersendatan. Ngaten infonipun Pak Satya matur nuwun sampun pinara. Lan menika tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campur sari kawula puter malih lelagon campur sari wonten adicara nglarasari.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
2: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
1: Kan gula aren lebih alami.
3: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
5: Beb, kamu gak ngantuk kan?
6: Enggak kok.
5: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
6: Iya deh.
3: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard. Pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: News Flash.
1: Kepolisian Prefektur MIE Jepang akhirnya berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang diduga melibatkan anggota kelompok kriminal Yakuza. Kasus yang nyaris dua dekade menjadi misteri ini terungkap berkat informasi yang baru diterima oleh penyidik. Pengungkapan bermula setelah korban sebelumnya sempat dinyatakan menghilang selama bertahun-tahun. Demikian News Flash.
2: Lan kawan Rasika saat teringi pun kawulo pika WA malih nyeh, meniko wonten informasi harga rata-rata sembako dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang tanggal 1 Juli 2026 di Pasar Bandar Jeungaran. Beras C4 Medium Rp14.000 per kilo, beras C4 Premium Rp15.000 per kilo, gula pasir curah Rp17.000 per kilo, Rp17.667 per kilo, cabai merah keriting Rp35.000 per kilo, cabai merah besar Rp36.667 per kilo, cabai rawit merah Rp41.667 per kilo, cabai rawit hijau Rp46.667 per kilo, sementara harga bawang putih Honan Rp36.000 per kilo, bawang putih Kating Rp40.000 per kilo, bawang bombay Rp37.000 per kilo, bawang merah Rp40.000 per kilo. Sedangkan harga minyak goreng curah Rp18.900 per liter, minyak kita Rp15.500 per liter, telur ayam ras Rp24.000 per kilo, daging ayam ras karkas Rp30.000 per ekor, daging sapi paha belakang Rp146.667 per kilo, garam halus Rp10.000 per kilo, tomat Rp10.000 per kilo, kentang sedang Rp10.000 per kilo, kacang hijau Rp28.000 per kilo, kacang tanah Rp37.000 per kilo. Demikian informasi harga rata-rata sembako di Pasar Bandar Jeungaran monitoring tanggal 1 Juli 2026 yang disampaikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Imbas merosotnya harga jual hingga jauh di bawah biaya operasional, para peternak ayam dan telur di kawasan Solo Raya menggelar aksi protes mulai dari mandi telur hingga bagi-bagi komoditas gratis. Langkah ini diambil guna menarik perhatian pemerintah terhadap anjloknya harga jual yang sudah berada di luar batas ketahanan modal peternak rakyat. Ketua Peternak Boyolali Bersatu, Chris Handrika Immanuel, menegaskan aksi mandi telur itu adalah simbol frustrasi dari kerugian besar karena stok yang menumpuk dan tidak terserap pasar. Saat ini selisih antara harga jual dengan harga pokok produksi atau HPP mencapai Rp10.000 per kilogram. Melalui gerakan ini, para peternak menuntut intervensi nyata pada tingginya harga pakan, serta meminta regulasi yang adil agar harga di tingkat peternak bisa kembali kepada kondisi yang sehat. Sementara itu dari Blora, situasi sulit juga dialami para peternak ayam petelur akibat anjloknya harga jual yang tidak sebanding dengan tingginya biaya pakan. Kondisi ini membuat margin keuntungan peternak lokal semakin tergerus sehingga terancam gulung tikar. Ketua Paguyupan Peternak Telur Blora, Suwito, menyatakan saat ini harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp20.000 per kilogram. Dengan selisih biaya produksi yang tinggi, peternak skala kecil harus menanggung kerugian hingga Rp4 juta setiap bulannya. Selain mahalnya bahan baku pakan impor, penurunan harga ini juga dipicu oleh berkurangnya serapan pasar pasca liburnya program MBG. Peternak berharap pemerintah segera turun tangan agar tata niaga kembali stabil. Sebanyak 401 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti tahapan seleksi program magang ke Jepang di kantor Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan program ini menjadi bukti bahwa SDM Indonesia memiliki daya saing dan etos kerja tinggi di kancah internasional. Sementara itu, Wakil Direktur IM Japan, Yamauchi Takeshi, berpesan agar para peserta tidak hanya berfokus pada gaji, yang terpenting adalah memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan membentuk karakter kerja yang baik. Dengan tingginya antusiasme peserta, program ini diharapkan dapat mencetak duta tenaga kerja yang berkarakter jujur, disiplin, serta mampu membanggakan bangsa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Tasih wonten ati corong laras hari sak menika sampun tabuh kalih langkung 9 menit nggih. Lan monggo ingkang badhe ngersakke lelakon campur sari saged pinarak di 081 3258585500. Pak Habibi, waalaikumsalam. Menika badhe nyuwun info Semarang ke Karangjati ngaten. Lan titip salam kagem Bang Ucup, Bang Kumis, Ojo Lali Maem ben ora tipes. Nganten matur nuwun. Loh, kok tipes? Maem nggih. Kalau enggak maem nanti asam lambung. Nganten lancar nggih dari Semarang menuju ke arah Karangjati aman via jalur konven. Kawan di 6050 dari Simpang 5 mau ke Purwodadi bagaimana lalinya? Dari Simpang 5 menuju ke arah Purwodadi lalinya lancar. Meranggen, Karangawen, Tegowanu, Gubuk, Mintreng, Godong sampai ke Purwodadi aman. Pak Iwan, ini di sekitar Gombel ya. Gombel arah naik ini tadi tersendat karena ternyata ada mobil mogok pas di depan Alam Indah ya, pas tanjakan itu. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Lan antrean yang di Gombel ini mulai dari sebelum jembatan jembatan tol. Ngaten matur nuwun Pak Iwan. Pak Supri.
1: Siang Radio Rasika nyuwun Pak Wartosipun margi saking Kudus ngantos dumugi Meranggen pripun niki. Wonten kemacetan-kemacetan napa wonten napa margi ingkang kedah kawula hindari nyuwun pawartosipun Kudus dumugi Meranggen. Mengaten matur suwun.
0: Sami-sami, saking Kudus tumuju Meranggen, Kudus Demak aman, Demak ke arah Sayung juga aman. Masuk Onggorawe nggih, masuk Onggorawe ke arah Meranggen ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Saat.
2: Selamat siang Mbak Gripta.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Minta informasinya mau ke Semarang dari Demak. Lah apakah lancar? Matur suwun, selamat siang.
0: Selamat siang juga Pak Saat, dari Demak menuju ke arah Semarang siang menika lancar, mboten wonten ketersendatan, aman Pak Saat. Pak Wasim.
3: Sudah siang gabe saking kawasan Gumbel engkang arah naik punika sedikit wonten ketersendatan amargi wonten pickup engkang trouble wonten jalur sebelah kiri.
0: Oh, siap, matur nuwun. Di sekitar Gumbel arah naik nggih ini ada antrean karena ada mobil mogok gitu, posisi di lajur kiri pas di sekitar tanjakan Alam Indah. Matur nuwun infonya Pak Wasimin. Mbak Dina, sami-sami. Pak Aditya, ini ada kemacetan di tanjakan Gombel Lama karena ada mobil mogok nye Pak nye. Di tanjakan Alam Indah itu posisi di lajur kiri, ngaten infonya. Buni, sugeng siang. Buni di Pasban menika badhe ngersake lagu mawon wonten ati corong larasari nye. Matur nuwun sampun pinarak. Lagunya di antrikan nggih punik nggih. Pak Andi, hari ini hari truk ngaten, pantura full truk arah ke Kaligawe dari Krapyak ngaten nggih. Rabu biasa truk-truk sudah mulai keluar dari terminal Peti Kemas nggih. Pak Chandra,
4: sugeng siang Rasika, sugeng siang Mbak Pak Gita. Chandra. Kula nyimak. Baik, jalanan saking Juwono.
0: Oh, saking Juwana.
4: Lungo keng Kudus Terban.
0: Siap.
4: Sambil kerja Mbak kita.
0: Oh siap Pak Chandra.
4: Atau nuwun.
0: Sami-sami dari Juwana nggih, dari Juwana menuju ke arah Kudus daerah Terban. Menika perjalanan siang menika tasih lancar nggih Pak Chandra nggih. Sinambi mirengaken campur sari wonten Rasika. Wah, masih lancar Juwana menuju ke arah Kudus Terban. Kawan di 2001 minta info di Terboyo atau Unisula kalau dari arah Sayung menuju ke arah Kaligawe apakah aman? Menuju ke arah Unisula siang menika tasih aman. Masih aman, tadi sempat melambat tapi sekarang sudah lancar kembali dan jalurnya aman lancar, mboten wonten ketersendatan ngaten infonipun. kawan di 9823. Waalaikumsalam Sugeng Siang, menika nyuwun tembang kemawon. Ngaten siap. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan nggih lagunya. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Gondo Sugeng Siang menika ngersakake lagu ugi. Matur nuwun sampun pinarak. Lan kagem Ibu Imam Swito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik, sugeng midhangetaken lelagon campur sari sinambi menopo kemawon.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Sita, USA.
1: Aku pengennya somben. Nek kowe wis duwe bojo, aku wis duwe bojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

0: News Flash.
1: Kecelakaan lalu lintas yang hebat melibatkan satu unit supercar mewah pabrikan McLaren terjadi di Jalan Sukoharjo, Solo. Peristiwa tersebut tepatnya terjadi di depan rumah makan Pak Cipto, Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogor, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kecelakaan ini menyebabkan kerusakan parah pada bagian depan mobil mewah tersebut di lokasi kejadian. Demikian News Flash.

0: Kaulo Bika Wi Amale ingkang sampun pinarak kawan di 3645 sugeng siang.
1: Selamat malam Mbak Greta. Mbak Greta biasanya siaran tuh sore-sore malam-malam ya sahdu. Tapi kok ini sore udah siaran. Loh. Mbak minta lagu. Deno Mbak, terima kasih.
0: Siap, ya diantrikan ya. Kawan di 3645. Saya siaran siang dari jam 1 sampai nanti jam 7. Ngaten. Matur nuwun sampun pinarak. Bu Mai matur nuwun ugi sampun pinarak. Pak Agus Rianto ini memberikan pantauan di kawasan Pantura Pulau Garam. SPBU yang ada antrian panjang itu di SPBU 10 di KM 35 Bangkalan dan SPBU Banyuates Sampang. Antrian panjang itu karena antre solar dan jenis BBM lainnya. Matur nuwun. Pak Eko Chandra.
2: Sugeng siang Mbak Greta. Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Kawan Rasika sedaya. Badhe nglaporaken wonten daerah Campurjo.
0: Campurjo.
2: Saat deringipun SMP kali Pujang nggih. Saking Semarang wonten kepersendatan. Saking kulon nggih wonten kepersendatan amargi

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. DPRD Banyuwangi melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah menggelar rapat pendapat umum atau public hearing terkait akan diusulkannya rancangan peraturan daerah tentang dana abadi daerah oleh eksekutif, tokoh, dan masyarakat. Ketua Bapemperda Ahmad Masrohan mengatakan, public hearing dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan saran, masukan, maupun pendapat dari elemen masyarakat agar kebijakan atau rencana penyusunan rancangan peraturan daerah yang dihasilkan berkualitas, komprehensif, dan berpihak kepada kepentingan publik.
2: Selamat sore kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo kali ini membawa kabar. Upaya membangun demokrasi yang sehat di Kabupaten Situbondo kini tidak hanya dilakukan melalui ruang-ruang sosialisasi formal. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Situbondo berkolaborasi dengan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI, Kementerian Agama Kemenak Situbondo menyusun khutbah demokrasi pemilu sebagai media edukasi melalui mimbar-mimbar keagamaan. Program tersebut lahir dari keprihatinan terhadap praktik politik elektoral yang dinilai semakin menjauh dari nilai-nilai agama, etika, serta budaya bangsa. Melalui para penyuluh agama, Bawaslu berharap pesan tentang demokrasi yang jujur, penolakan terhadap politik uang, dan pentingnya pengawasan partisipatif dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
3: Saya Karin Radio Tidar Sakti membawa kabar, Sekda Baru Kota Batu siap percepat program Batu Sae. Sekretaris Daerah Kota Batu yang baru, Alvin Nur Hidayat, menyatakan siap mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah Kota Batu sesuai visi Batu Sae usai resmi dilantik oleh Wali Kota Nur Rohman. Alvin menegaskan fokus utamanya adalah memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan efektivitas birokrasi, serta memastikan seluruh program prioritas berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Alvin menekankan pentingnya kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah agar target pembangunan Kota Batu dapat tercapai lebih cepat sejalan dengan visi Batu Sae yang diusung pemerintah daerah.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo akan memperkuat edukasi dan sosialisasi hingga ke lingkungan sekolah sebagai langkah preventif penanganan LGBT dan penyimpangan sosial. Wali Kota Solo Respati Ardi menilai, dunia pendidikan menjadi garda terdepan membangun pemahaman sekaligus mencegah munculnya persoalan itu di kalangan generasi muda. Namun, hingga kini, Pemkot belum merinci bentuk pengaturan, sanksi, maupun waktu penerbitannya. Pengawasan, layanan bimbingan konseling, serta peran guru menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tasi wonten ati corong larasari. Kawula pikak WA malih nggih ingkang sampun pinarasi yang menika wonten kawan di 2001 untuk daerah Sayung arah Terboyo bagaimana? Apakah ada ketersendatan? Sayung arah ke Terboyo ini aman hanya nanti melambat sedikit di sekitaran Kino sampai di Pokpan. Kemungkinan ini karena volume kendaraan kemungkinan ya, soalnya belum ada update meniko. Tapi lepas Pokpan menuju ke arah Terboyo lancar, mboten wonten ketersendatan. Pak Yohanes Sukoco sugeng siang. Aduh nyuwun pangapunten Klaten Jogja kalau sampun kawula puteraken nggih. Berarti ketinggalan meniko. Kawan di 709 meniko ngersake lagu. Cobi mangke kalau padus sirumien yeh, matur nuwun sampun pinara. Lan meniko tasih wonten engkang ngersake lelagon campur sari wonten ati corong larasari. Nanging saat deringipun kawula puter malih lelagon campur sari siang meniko, sesarengan mirengaken newsflash rumien yeh. Ada berita apa di seputar newsflash?
1: Newsflash. Wali Kota Bima Arrahman Habibin akhirnya buka suara merespon isu terkait pelantikan istri dan iparnya menjadi pejabat. Pernyataan ini disampaikan untuk memberikan klarifikasi atas kabar yang tengah menjadi sorotan publik tersebut. Beliau menegaskan bahwa seluruh proses promosi jabatan di lingkungan pemerintah Kota Bima telah sesuai aturan. Demikian Newsflash.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Rita Putri kita pamit rumiin saking ati corong Larasari lan Pak Yohanes Sukoco siap diantrikan lagunya nyeh. Pak Seto meniko badhe nyuwun lagu kalau wau sampun nganggur sampun kawula putraken nganten nyeh. Meniko ngancani macet-macet saking pelabuhan ke arah Pati nganten. Pelabuhan Keterboyo lewat Arterio Sudarso dan Ronggo Warsito ini macet semua. Tetap bersabar nyeh karena banyak kendaraan di siang hari ini. Ingatan, matur nuwun Pak Seto kawan di 3645 untuk kali gawe ke arah Trengguli bagaimana, dari Trengguli ke arah Jepara bagaimana, lancar, tidak ada ketersendatan, tapi hindari Lingkar Demak. Amargi Lingkar Demak menika tasih wonten antrian panjang mulai dari Amantis sampai di jembatan karena masih ada pekerjaan jalan. Terus masuk dalam kota saja, masuk dalam kota Demak menuju ke arah Trengguli, Trengguli Jepara lancar. Ngaten infonipun. Lan Greta Putri pamit lumien saking ati corong Larasari amargi sampun purno nggih ngantos tabuh tiga mawon sak mangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Sak pun kalau pamit wonten Pak Heru sugeng siang.
1: Sore Rasika, sore Mbak Greta, Mbak Greta. Izin nanya ini saya buka Google Map kok di tanjakan Google kok merah ya? Kenapa ya? Terima kasih.
0: Di tanjakan Gombel itu melambat karena tadi ada mobil mogok. Mobil mogok di pas bukit. Alam indah, tapi sekarang sudah lancar kok mboten wonten ketersendatan di Gombel. Pak Samuji.
2: Sugeng siang Mbak Greta, nyuwun pawartosipun saking Tol Demak dumugi Semarang kali gawe pripun nggih lalu lintasipun. Matur suwun.
0: Pak Samuji dari Demak menuju ke arah Kaligawe. Leres nggih. Apa kebalik ya? Ini perjalanan dari Demak menuju ke arah Kaligawe untuk saat ini lancar ke arah Semarang. Di Kaligawe di Sayung aman mboten wonten ketersendatan. Pak Arisa Dovi?
3: Mobil mogoknya yang di Gombel sudah enggak ada, Mbak. Sudah lancar ini saya barusan lewat. Siap. Demikian terima kasih.
0: Terima kasih. Gombel sampun lancar nggih, sudah tidak ada mobil mogok untuk jalurnya aman terkendali. Greta Putri pamit rumiyin saking ati corong Larasari. Bareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satreskrim Polres Salatiga berhasil mengamankan para pelaku penyerangan dan penyiraman air keras yang terjadi di Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Peristiwa yang terjadi di depan makam ngemplak tersebut mengakibatkan seorang remaja berusia 14 tahun meninggal dunia akibat luka bakar parah. Kapolres Salatiga AKBP Ade Paparihi menjelaskan, tragedi ini bermula dari saling tantang tawuran antar kelompok pelajar di media sosial. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tim Resmob berhasil meringkus para pelaku serta menetapkan 4 pemuda sebagai tersangka kepemilikan senjata tajam tanpa izin.
3: Mereka melaksanakan janjian untuk pembidana di wilayah Jalan Lingkar, Taman seputar Taman Putusan. Kejadian di tanggal 2 Juli 2026 sekitar pukul 1.30.
2: Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 3 bilah celurit, 1 golok, serta 3 unit sepeda motor. Saat ini keempat tersangka telah ditahan di Mapolres Salatiga guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan 2 perkara dengan tersangka berinisial RS. Pemusnahan yang berlangsung di depan rutan di Tahti Polda Jawa Tengah tersebut dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh tersangka serta jaksa penuntut umum. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi Fairuz Susanto menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2 paket sabu seberat lebih dari 4 dan 5 gram. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara melarutkan kristal sabu ke dalam campuran air dan sabun hingga larut, kemudian dibuang ke dalam kloset. Langkah ini menegaskan komitmen Polda Jawa Tengah dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan, sekaligus mencegah adanya penyalahgunaan barang bukti. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika, Berkelana Kota. Kalau tadi ditemani dengan lagu-lagu campur sari, sekarang kita Berkelana Kota ditemani dengan lagu-lagu pop Indo, pop barat, untuk menemani kawan Rasika sore hari ini. Untuk lalu lintas terpantau masih aman, di sekitar Sayung aman, tidak ada ketersendatan. Di sekitaran Tambak Lorok ini juga terlihat ada antrean ya, tapi antreannya mulai dari sekitaran masjid saja yang di sekitaran Tambak Lorok sampai di Kubro. Kalau yang ke arah barat di Cepiring ya, Cepiring ini terlihat ada ketersendatan di kedua arah, belum ada info ada apa. Untuk saat ini yang panjang yang ke arah barat. Kalau yang ke arah timurnya ada antrean, tapi antreannya pendek saja, mulai dari sekitaran tikungan itu ya. Dan untuk jalur tol lancar, Gombel sudah lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Orasika bisa terus berbagi info di 081 3258 58500. Yang sudah gabung ada Pak Bagus Irawan ya. Pak Bagus Irawan menginfokan ada truk berhenti di tengah pembatas jalan itu di sekitaran Ungaran ya, di Jalan Gatot Subroto ini, di sekitaran Jalan Gatot Subroto yang arah ke sebentar. Ini yang arah ke Semarang. Sebentar. Iya, kayaknya yang arah ke Semarang. Iya, kayaknya arah ke Semarang ini. Iya, betul, yang arah ke Semarang. Tapi untuk lalinya masih lancar. Terima kasih Pak Bagus Irawan untuk update-nya. Pak Abdul Muiz.
1: Sugeng siang menjelang sore, Mbak Gre.
0: Iya, selamat sore.
1: Ini perjalanan dari Purwodadi menuju Demak ya, Meranggen, via Karangawen nanti. Ini kok sudah berhenti di sekitaran Pilang Wetan arah ke Semarang. Pilang Wetan Kebon Agung nggih.
0: Ah, daerah Kebon Agung.
1: Ada apa, ada kejadian kah atau hanya volume kendaraan?
0: Oke, oh iya, sekitaran
1: mohon infonya Mbak, ya. Terima kasih. Oke. Sudah hampir 10 menit nih saya nggak bergerak.
0: Oke, siap-siap. Ini menuju ke arah Gubuk ya, dari Minterm ya.
2: Saya bilang dari arah
0: ada truk mogok
2: ke Demak. Itu karena ini Mbak, ada truk odol nih,
0: truk lihat muatan ya,
2: segini tingginya. Ternyata dia tersangkut sama pohon di pinggir.
0: Oh, nyangkut. Oke. Yang di sekitaran Pilang Wetan ya, ini melambat dan lumayan nih antriannya, mulai dari Bumdes Pilang Wetan itu simpulnya pas di apa namanya pertigaan itu ya, karena ada truk yang muat odol, muatannya odol, terus muatannya itu nyangkut pohon gitu ya, Pak Abdul Muiz ya.
1: Itu tersangkut itu Mbak, sama pohon di pinggir jalan, terus akhirnya menutup jalan separuh yang ke arah Semarang. Ini ketersendatan udah dua arah ini karena buat gantian. Wah, parah itu. Dia yang berulah melebihi muatan. Kena musibah, malah orang lain yang kena imbasnya itu.
0: Okay.
1: Dan betul Mbak, setelah saya melewati truk yang trouble, yang bukan trouble ya, truk yang kena masalah tadi, perjalanan ke arah Meranggennya udah lancar ini.
0: Okay.
1: Hanya volumenya aja yang agak padat. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Abdul Muiz untuk infonya. Nah, ini truk odol, muatannya nyangkut di pohon, ini yang menyebabkan antrean. Tapi mudah-mudahan bisa jalan lagi supaya jalurnya lancar ya. Ini yang dari Mintreng menuju ke arah Gubuk di sekitaran Pilang Wetan. Oke, terima kasih Pak Abdul Muiz untuk infonya. Lanjut lagi Pak Hari menanyakan, dari Pati ke Semarang kalau lewat Lingkar Kudus amankah? Dari Pati menuju ke arah Semarang, Lingkar Kudus masih ada antrean, bisa hindari dulu karena antreannya mulai dari sekitaran apa namanya, yang ada toko bangunan itu ya, sekitaran itu sebelum Itekes, sebelum Itekes, ini ada antrian sampai di TL Jepang. Kalau lewat Jalan Budi Utomo masih aman, terus TL Tanjung juga lancar. Nah, ke Semarangnya nanti kalau lewat Lingkar Demak, ini Lingkar Demak lancar, tidak ada ketersendatan, Sayung juga aman, Pak Hari. Pak Suwarno, waalaikumsalam. Ini mau request lagu saja ya. Oke, ditunggu lagunya. Ibu Nini Herwati.
3: Tidak ada tersendat. Selamat sore Mbak Grace. Selamat sore
0: Ibu Nini.
3: Semua. Masya Allah, alhamdulillah sudah landing di Semarang kembali.
0: Sudah landing di Semarang.
3: Tolong bagi perjalanan dari bandara ke Jatisari. Aman nggak macet nggak?
0: Oke.
3: Sama minta tetap saya roller skate-nya Nona buat menemani perjalanan. Kebetulan pakai Grab. Oke, selamat bertugas Mbak Kri dan untuk kawan-kawan Rasika semua yang lagi di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Aman semua, lancar semua. Selamat semua. Amin.
0: Oke.
3: Makasih.
0: Welcome to Semarang, Ibu Nini. Setelah beberapa hari di Surabaya ya, sudah landing di Semarang dari bandara sampai ke Mijennya aman lancar, tidak ada ketersendatan. Gitu, Ibu Nini. Lagunya ditunggu ya, Ibu Nini. Pokoknya lagunya itu dah. Pokoknya masih the best gitu lagunya ya. Oke, terima kasih Ibu Nini sudah memberikan update-nya perjalanan dari Surabaya gitu. Pak Samuji.
4: Selamat sore Mbak Greta, kembali
0: iya,
4: lagi.
0: Selamat sore.
4: Di Kaligawe ini ada apa ya kok ke barat dan ke timur sama-sama macetnya ini? Mohon infonya dong. Terima kasih.
0: Oke, di sekitaran Kaligawe ini karena volume kendaraan, Pak Samuji. Hari ini hari Rabu ya, jadi kendaraan semakin padat hari Rabu. Ditambah lagi yang melintas tidak hanya mobil-mobil kecil, tapi mobil-mobil besar kayak truk-truk itu juga melintas. Jadi itu yang menyebabkan kepadatan untuk sore hari ini, Pak Samuji. Begitu infonya, Pak Gondo. Ditunggu lagunya, Pak Saat.
5: Selamat Pak, selamat siang Mbak Kri.
0: Iya, selamat sore
5: update
0: Pak Saat.
5: Update status Kaligawe ada volume kendaraan ini, jadi macet. Volume kendaraan, oke.
0: Terima kasih. Di Kaligawe ini karena volume kendaraan ya, jadi padat untuk jalurnya. Terima kasih Pak Saat. Lanjut lagi Ibu Nini.
3: Ini malah jadi kayak jumpa fans Mbak, karena drivernya Grab itu pendengar Rasika juga sering denger juga. Nama saya sering update, jadi kayak jumpa fans.
0: Jumpa fans ya.
3: Ya mas ya, jadi ya alhamdulillah ternyata katanya banyak driver-driver online yang mengandalkan Rasika. Alhamdulillah.
0: Aduh, terima kasih. Ya. Iya, terima kasih untuk Pak Driver selalu setia mendengarkan Rasika ya. Dan hati-hati Pak Driver, jangan ngebut-ngebut gitu. Oke, Ibu Nini, iya jadi kenalkan Ibu Nini iya. Soalnya saya juga pernah naik Grab gitu kan. Lagi nge-Grab terus mendengarkan Rasika, cuman saya diem aja. Saya enggak ngomong kalau itu Rasika gitu. Enggak, saya enggak ngomong. Terus begitu lihat aplikasi, "Oh, kok Mbak Greta?" Kaget drivernya. "Wih, ternyata ada di sini enggak siaran gitu, Ibu Nini." Ya itulah jadi kenal ya, jadi jumpa fans gitu ya Ibu Nini ya. Oke, terima kasih Ibu Nini. Pak Yuryanto Prasetyo ini sudah sampai di Boyolali ya. Tadi dari Juwiring, Klaten lewat jalur antar desa. Karena kalau lewat jalur tol harus muter dengan waktu tempuh yang sama, akhirnya lewat jalur lewat jalur dalam kota ya. Jangan desa dong Pak. Jalur antar desa ini di TL apa ini, Jalan Sukoharjo Serenan, Jetis Terban, Juwiring Delanggu, Pedan Juwiring Sawit. Pokoknya untuk kondisi lalu lintasnya masih lancar ya, meskipun jalannya sendiri kecil, aspalnya juga tidak rata, tapi masih oke meskipun ada beberapa lubang. Cuaca di sekitar desa Butuh Boyolali juga cerah, cuacanya cenderung panas. Nah, Kalau nanti ke Kudus lewat tol Boyolali, exitnya enaknya lewat mana ini? Kalau untuk saat ini, sementara ini masih enak Gayam Sari, ya kan? Karena kalau lewat Kaligawe ini biasa truk-truk besar yang melintas banyak, terus di Yuten Kubro juga padat jalurnya. Nah, di sekitaran Sayung di batas itu juga padat. Jadi enaknya masih lewat Gayam Sari, keluar tol Gayam Sari. Pak Yulianto Prastio. Begitu infonya Pak Rizky.
6: Selamat sore Kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta. 15.16 meluncur dari Kota Kudus untuk pulang ke Semarang. Mohon infonya Mbak Greta, lalin dari Kudus menuju ke arah Kota Semarang ya. Seperti apa? Dan ini ada request dari Pak Dino dari Bon Jovi yang It's My Life, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, ditunggu lagunya. Dari Kudus menuju ke arah Semarang sejauh ini masih lancar, tidak ada ketersendatan. Kudus ke arah Demak, Pak Soleh.
7: Iya Mbak Greta, dulu pas Mbak Greta naik itu driver saya Mbak, tapi saya juga diam Mbak.
0: Alah, ini Pak Soleh
7: nanti takutnya kalau keliru nggak Mbak Greta, itu dulu driver saya Mbak Greta. Suun.
0: Oke, kalau ini mau Pak Soleh mah enggak, bukan ini, ada. Ada, saya beberapa kali nge-grab gitu ya drivernya. Oh, ini Mbak Greta gitu. Pak Soleh, kalau Pak Soleh saya belum pernah gitu. Maksudnya belum pernah ketemu drivernya Pak Soleh gitu. Oke, kawan di 2016 untuk Semarang ke Demak ada truk mogok di depan Varia Beton ya. Ini sudah ada kemacetan sampai batas. Ternyata di Varia Beton ada truk mogok dan ini antrian sampai di batas ya kawan Rasika. Mudah-mudahan sih bisa jalan jalan lagi nih. Oke, ini sudah sampai Kaligawe mau ke arah bandara. Terima kasih infonya Pak Baskoro. Pak Prayitno.
8: Siang Mbak Greta, Kawan Rasika.
0: Iya.
8: Benar Bu Nini, itu kalau online, driver online tuh suka dengerin Rasika untuk mengurangi kepadatan yang sering terjadi di Kota Semarang maupun ke arah Demak. Apalagi kalau yang siaran Mbak Greta, rosonya panas jadi anyes. Suun.
0: Oke, nah saya bukan air es ya Pak ya. Kalau misalnya krosone panas jadi anyes, nah itu digebyur air es gitu. Oke, terima kasih Pak Prayitno. Dan ini ya Kawan Rasika, ada apa namanya ini pemadaman, ada kebakaran ilalang di daerah Gayam Sari di kawasan ini Jalan Sawah Besar ya, sekitar Sawah Besar. Ini sudah ada satu mobil damkar yang meluncur. Nah, kalau ngomongin soal kebakaran nih ya, masih sering terjadi kebakaran karena cuaca panas ya. Cuaca panas, terus di samping itu juga mungkin ada sedikit error dari rokok misalnya gitu. Ini selain di kebakaran yang suka diupdatekan oleh damkar, kebakaran yang terjadi di TPA yang di Jatiwaringin ya Kawan Rasika, karena sudah masuk hari ke-9 ini. Sudah masuk hari ke-9 untuk api, titik api juga belum bisa padam total. Jadi berita yang saya kutip dari laman CNN yang diupdate tadi jam 1 siang itu kebakaran TPA di Jatiwaringin belum padam dan 30% area masih terbakar Kawan Rasika.

Ini kebakaran TPA Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten memasuki hari ke-9 dan hingga kini sekitar 30% titik api masih tersisa dari total 15 hektar area yang sebelumnya terbakar. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang ini mengatakan 30% sisa titik api saat ini masih berada di sektor barat TPA Jatiwaringin. Jadi belum bisa padam 100% ya. Untuk operasi pemadaman juga masih terus dilakukan oleh ratusan personil gabungan dari BNPB, BPBD Kabupaten Tangerang, serta tim Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan. Dan dijelaskan bahwa penanganan dilakukan melalui jalur darat dan udara. Petugas pemadam kebakaran bersama Manggala Agni ini menangani titik api yang dari darat, sementara 3 helikopter waterbombing milik BNPB ini terus melakukan penyiraman di area yang sulit terjangkau, Kawan Rasika. Hati-hati ya Kawan Rasika dengan kondisi cuaca, karena memang panas ini, sudah mulai masuk musim kemarau, dan beberapa update dari damkar itu juga pasti kebakaran sampah, kebakaran ilalang, kadang juga ada kebakaran rumah huni, masih sering terjadi, tapi mudah-mudahan bisa segera diantisipasi ya. Dan semoga kebakaran yang di TPA Jatiwaringin ini juga bisa benar-benar padam gitu ya, titik-titik apinya, dan tidak melebar, tidak meluas, karena ini sudah memasuki hari ke-9. Begitu Kawan Rasika. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Pekerja, hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
1: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: Kas.
1: Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Buruh meminta pajak JHT dihapus. Kementerian Agama susun materi edukasi terkait isu LGBTQ. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kabar pertama, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal mendorong pemerintah untuk menghapus pajak untuk manfaat jaminan hari tua atau JHT. Usulan itu disampaikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini. Said menilai JHT merupakan tabungan sosial pekerja untuk masa pensiun, bukan investasi komersial, sehingga seharusnya tidak dikenai pajak. Dia juga meminta pemerintah mempertimbangkan penghapusan pajak untuk THR, pesangon, dan dana pensiun. Menurutnya, kebijakan ini menjadi aspirasi para buruh agar beban pekerja semakin ringan. Isu LGBTQ kembali menjadi sorotan setelah pemerintah memasukkannya sebagai salah satu ancaman non-militer dalam Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara. Menanggapi itu, Guru Besar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga, Tuti Budi Rahayu, mengatakan, masyarakat Indonesia masih memiliki pandangan beragam terkait LGBTQ karena dipengaruhi nilai Pancasila dan agama. Dia menegaskan setiap warga negara tetap punya hak dasar yang harus dihormati. Sementara itu, Kementerian Agama menyiapkan materi edukasi terkait isu LGBTQ. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menyebut langkah ini sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah dengan pendekatan nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama pertahanan bukan hanya di level militer, tapi juga masuk ke sektor industri pertahanan. Kesepakatan ini dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta hari ini. Kerjasama yang dibahas mencakup industri perkapalan, sistem persenjataan, hingga teknologi rudal. India menyebut kolaborasi ini bertujuan membangun kemampuan pertahanan yang lebih mandiri bagi kedua negara. Salah satu topik yang ikut dibahas adalah sistem rudal BrahMos, meski pembahasan komersial masih akan dilanjutkan oleh perusahaan terkait.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: News Flash.
1: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari menegaskan bahwa narasi perekonomian yang jujur dan kredibel menjadi kunci utama jalannya investasi. Langkah ini sangat penting guna menjaga kepercayaan para investor di tanah air. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung penuh agenda reindustrialisasi nasional yang sedang berjalan. Demikian News Flash.

0: Kita lanjut lagi ya Kak Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan hari ini ya di jam ini ada pertandingan voli antara Korea Selatan melawan Indonesia. Indonesia melawan Korea Selatan, dan sudah set kedua dengan poin menang untuk Indonesia. Sudah 2-0 ya Kak Warasika. Mudah-mudahan ini Indonesia langsung memberikan poin apa namanya? 0 untuk Korea Selatan gitu. Pokoknya maju terus untuk timnas Indonesia. Kita lanjut lagi Kak Warasika untuk berbagi informasi yang sudah gabung. Ini ada Pak Bernard Mulyanto. Selamat sore juga. Tadi di Tanjakan Gombel itu ada mobil trouble, betul. Di Tanjakan Gombel itu tadi ada mobil trouble, tapi untuk saat ini mobilnya sudah tidak ada, dan di Tanjakan Gombel sudah lancar Pak Bernard, tidak ada ketersendatan. Pak Yulianto Prasetyo, untuk exit Gayam Sari nanti lanjut via Bangetayu atau Onggorawe? Exit tol Gayam Sari kayaknya mending Onggorawe saja, soalnya ini antriannya sudah bertambah panjang ya. Jadi masuk Onggorawe, keluar dari Gayam masuk Onggorawe saja Pak Yulianto. Pak Lajek, halo juga, ini mau minta lagu saja. Oke, coba nanti saya carikan dulu ya. Pak Wafinus.
1: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika semua.
0: Iya,
1: update sore Mbak, perjalanan dari Salatiga menuju KIC Kota Semarang. Tadi via Tol Bawen ya, masuk keluar Ungaran, terus lewat Gunung Pati, rencananya KIC-nya lewat jalur belakang Mbak, biar tidak ada ketersendatan.
0: Oke.
1: Dan saat ini baru sampai Kali Getas, Mbak. Terpantau lalinya ramai lancar, Mbak. Untuk cuaca sepanjang perjalanan juga cerah ya, sama dengan tempat-tempat yang lain. Itu saja infonya, Mbak. Terima kasih, Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Wafinus untuk infonya. Lanjut lagi Pak Age.
2: Siang kawan Rasika.
0: Iya.
2: Selamat siang Mbak Greta.
0: Iya, siang.
2: Update untuk siaran streaming online. Ini kok tempat saya yang audio kok hilang ya. Begitu kita audio refresh masuk, langsung putus.
0: Oke. Okay.
2: Itu kan ada dua mode, bisa audio, bisa video, atau yang visualnya. Yang visualnya ini bisa tapi nanti juga putus-putus. Ini apakah punya saya sendiri atau kawan Rasika juga mengalami hal yang sama ya?
0: Oke, siap.
2: Karena saya coba untuk buka YouTube dan lain-lain, bisa ya? Itu lancar-lancar.
0: Oke,
2: saja.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Age untuk apa namanya streamingnya ya. Nanti saya laporkan ke IT ya Pak Age ya. Pak Edi Harjono.
3: Selamat siang Mbak Greta, izin bertanya. Kalau ini saya dari Pedurungan ke Bandara Ayani, palingin kalau seandainya saya lewat ke daerah Yosudarso, Tanah Mas, apakah ada kemacetan Mbak?
0: Oke, kalau untuk Yosudarso untuk saat ini tidak ada ketersendatan, hanya melambat nanti di Yuten Kubro saja. Kalau mau lewat Ronggowarsito, ini Ronggowarsito juga tersendat di kedua arahnya gitu. Pak Edi Harjono. Pak Fuad Hasan.
4: Selamat sore Mbak Greta. Mbak
0: iya,
4: Gre mohon info. Boleh. Jatingaleh masih padat enggak Mbak Gre? Perbaikan jalannya, macetnya lama enggak ya?
0: Oke.
4: Untuk sampai ke ya? Mangkang. Terima kasih.
0: Oke, untuk Jatingaleh untuk saat ini aman lancar, tidak ada ketersendatan menuju ke arah Mangkang ya Pak Fuad Hasan. Ini masuk tol Jatingaleh, maksudnya masuk tol Jatingaleh keluar Mangkang. Kalau masuk tol Jatingaleh keluar Mangkang lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Begitu infonya Pak Fuad Hasan. Dan oh iya, tadi saya salah info ya, ini ternyata yang kemarin, pertandingan yang kemarin. Oke, terima kasih untuk Kak Warasika yang sudah memberikan infonya juga. Untuk saat ini yang Cepiring ya, ini tersendat di kedua arahnya. Jadi Kak Warasika yang melintas di Cepiring harap sabar saja karena tersendat di kedua arah. Nanti kita lanjut lagi ya Kak Warasika, dan saya mau memutar lagu yang ini lagi viral ini. Lagi viral lagu era mungkin saya masih masih grup ini ada itu saya belum lahir gitu. Saya belum lahir dan ini sekarang menjadi viral karena banyak yang memutar lagu ini untuk dance gitu. Pasti tahu kan Kawan Rasika, karena di media sosial ini banyak berseliweran gitu ya. Ada apa sekelompok kumpulan gitu lagi menarikan lagu ini yang lagu ini yang di era tahun pokoknya tahun-tahun dia lagi booming gitu ya. Sekarang booming lagi. Wow, memang ini ya. Dancing Queen. Tidak ada bosennya mendengarkan Dancing Queen. Kenalkan Kawan Rasika lagu Dancing Queen. Kita play dulu ya Dancing Queen. Kita dengerin sama-sama yang mau yang mau gerak badannya sambil mendengarkan Dancing Queen boleh, tapi tetap hati-hati ya kalau lagi nyetir ya Kawan Rasika.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Eh, minggu depan aku mau tes IVA nih.
1: Kenapa? Ada keluhan?
0: Gak ada.
1: Terus ngapain periksa?
0: Justru karena gak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
2: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
4: Eh Beb, kamu nggak ngantuk kan?
5: Enggak kok.
4: Beb, jangan ngebut. 90 aja.
5: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: News Flash.
1: Back Swiss Manuel Kanji menegaskan timnya dan tak gentar menghadapi juara bertahan Argentina di perempat final Piala Dunia 2026 ini. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Akanji pada hari ini menyusul tantangan yang akan semakin sulit di babak berikutnya. Swiss akan tengah mempersiapkan diri untuk laga besar melawan sang juara bertahan tersebut. Demikian News Flash.

0: Kita lanjut lagi ya Kak Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan lagu yang tadi saya play yang saat ini viral di media sosial karena banyak diputar lagunya dan banyak ditarikan ya oleh orang-orang yang suka dengan lagu ini, memang lagu dari ABBA. Dan belum ada yang menyanyikan ulang ya. Ini tadi saya play lagu yang versi asli dari ABBA. Gitu Kak Warasika. Kak Warasika juga bisa terus berbagi informasi ya di 081-3258-5850. Yang sudah gabung lagi ada Pak Dikron. Selamat sore Pak Dikron.
1: Mendengarkan Densi. Selamat sore, Rasika.
0: Iya.
1: Selamat sore, Mbak Gri.
0: Iya.
1: Ada Dikron. Yang lebih enak lagi, Mbak Gri.
0: Apa Pak lagunya?
1: Tolong diputarkan. Judulnya Alalalong. Sampean cari, Mbak Gri.
0: Aduh.
1: Alalalong. Enak itu, Mbak Gri.
0: Alalalalong. Alalalalong. Long long long long. Nah, gitu ya. Judulnya apa dong, Pak Dikron? Emang Alalalalong? Bukan kayaknya. Alalalong, kayaknya bukan itu Pak Dikron. Pernah dengar saya lagunya Alalalalong, Alalalalong, nang nenenene, gitu kan ya. Oke deh, coba nanti saya carikan ya. Saya soalnya gak apal nih judulnya. Pak Satya itu yang nyanyi betul, ABBA gitu. Pak Afil Riandika.
2: Selamat sore Mbak Gri.
0: Selamat
2: sore kawan-kawan Rasika. Minta info jalannya Mbak Gri dari Jepara menuju ke Semarang Mbak Gri. Untuk sore hari ini apakah lalinya lancar? Matur suwun.
0: Oke, dari Jepara menuju ke arah Semarang. Tumben kok hari Rabu sudah ke Semarang. Ditumbenin. Oke, dari Jepara menuju ke arah Semarang, Jepara ke arah Trengguli lancar, Trengguli menuju ke arah Demak juga lancar, nanti masuk lingkar Demak ini juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, dari Demak menuju ke arah Semarang di Sayungnya lancar, tidak ada ketersendatan, hanya melambat sedikit nanti di sekitaran Terboyo ya, Padiraya ini melambat sedikit, tapi sejauh ini dari Jepara sampai Semarang lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Afil. Oh, Pak Yulianto Prasio, ini lagunya judulnya. Ya saya nggak tahu sih judulnya apa, tapi saya tahu musiknya gitu. Alalalalong gitu. Oh, judulnya Sweat ya. Bukan sweet tapi sweat. Inner Circle. Oke, ditunggu lagunya. Terima kasih Pak Yulianto Prasio. Pak Bambang, ini mau minta lagu saja. Coba nanti ya, saya carikan dulu lagunya. Pak Afil Riandika.
2: Iya Mbak Gre, ini ambil cuti. Kamis
0: cuti.
2: Jumat, jadi bisa libur Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Mbak Gre.
0: Panjang ya liburnya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin nanti aktivitas lagi. Ternyata cuti ya. Weh, seneng. Habis jalan-jalan terus sekarang masih cuti lagi. Oke, siap. Terima kasih Pak Afil Riandika. Untuk perjalanan Pak Afil Riandika ini lancar ya, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Dan yang di Tambak Lorok ya, Kawarasika yang arah ke Kaligawe, ini antriannya masih cukup panjang. Untuk antrian Tambak Lorok yang arah ke Kaligawe itu mulai dari sekitaran sebelum Masjid Raudatul Mutakin ya, sebelum masjid yang di Tambak Lorok. Jadi setelah Indonesia Power, sebelum masjid, ini sudah ada antrean. Simpulnya nanti di Pasar Kubro atau di Masjid Kubro untuk simpulnya. Jadi cukup panjang untuk antreannya untuk saat ini. Kalau mau lewat Ronggowarsito, untuk Ronggowarsito saat ini juga tersendat di kedua arahnya. Arah ke pelabuhan ini ada antrean juga, yang dari arah pelabuhan juga ada antrean. Begitu infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan Kawarasika bisa terus memberikan infonya di 081-3258-5850. Kita break dulu. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.
3: Jam 4 sore, waktu dirasika.
4: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
5: Kawasan Kota Lama Semarang dan Candi Prambanan sukses menjadi dua destinasi wisata favorit di Jawa Tengah. Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah mencatat, kedua objek wisata ini meraih jumlah kunjungan wisatawan tertinggi selama periode libur sekolah. Berdasarkan data sementara, Kota Lama Semarang menempati posisi pertama dengan lebih dari 275 ribu kunjungan. Sementara Candi Prambanan di Kabupaten Klaten di peringkat kedua dengan lebih dari 251 ribu wisatawan. Posisi berikutnya diikuti oleh wisata religi Makam Syekh Maulana Maghribi Batang, kawasan Dieng, serta Rowo Jombor. Kepala Disbud Parekraf Jawa Tengah Hanung Triyono menyatakan angka kunjungan ini masih akan terus bergerak naik. Pihaknya baru akan melakukan rekapitulasi akhir pada pertengahan Juli mendatang setelah seluruh data dari 35 kabupaten kota terhimpun lengkap. Koperasi Desa Merah Putih di Desa Kediten, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, kini diusulkan menjadi destinasi wisata baru. Lokasinya berada di lereng Gunung Prau dengan ketinggian 1.380 meter di atas permukaan laut, dinilai memiliki potensi geografis untuk dikembangkan berbasis wisata alam. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Edi Sulistio Bramianto menyatakan, koperasi di kawasan pegunungan memang membutuhkan pendekatan berbeda. Kondisi yang jauh dari pusat keramaian justru harus disiasati dengan inovasi usaha agar aktivitas ekonomi warga tetap tumbuh. Guna mendukung langkah itu, pihaknya akan memberikan pendampingan pelatihan pengolahan potensi lokal. Selain itu, Kopdes Kediten juga didorong menjalin kemitraan dengan BUMN maupun perbankan untuk memperkuat akses permodalan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan 4.620 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Diponegoro Semarang untuk mendukung program Kecamatan Berdaya. Ribuan mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke 10 kabupaten kota guna membantu memetakan persoalan sekaligus potensi desa. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan keterlibatan mahasiswa sangat membantu Pemprov dalam menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan kondisi real di lapangan. Rektor Undip Suharnomo menambahkan program yang dijalankan akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah mulai dari penguatan UMKM, penanganan stunting, hingga pemberdayaan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 4 sore, kita lanjut lagi untuk berkelana kota ya Kawarasika. Dan sore ini cuaca Ungaran dan sekitarnya cerah banget gitu ya. Sama di kota Semarang juga cerah banget, mataharinya masih cetar, tidak terasa kalau sudah jam 4. Mungkin berasanya masih antara jam 2 jam 3 gitu ya Kawarasika, tapi ternyata sudah jam 4 gitu. Dan Kawarasika beberapa hari ini memang banyak kejadian ini ya, kebakaran lahan seperti kebakaran alang-alang, kebakaran sampah gitu. Dan ini juga ada lagi info dari Damkar, ada kebakaran alang-alang di daerah TPA Jati Barang. Nah, TPA itu adalah tempat pembuangan air, berarti tempat pembuangan akhir kok air. Tempat pembuangan akhir yang berarti itu adalah tempat pembuangan sampah itu ya. Ini sudah ada 2 mobil damkar yang meluncur dan mudah-mudahan bisa cepat tertangani, tidak seperti yang di Jatiwaringin itu ya, karena di Jatiwaringin sudah sampai hari ke-9 tapi masih ada 30% api yang belum padam, begitu infonya. Untuk kawan-kawan damkar, kru damkar ini tetap selalu diberikan kesehatan ya, supaya bisa bertugas, selalu bertugas, bisa tugasnya juga gercep gitu ya. Dan untuk Kawarasika bisa terus memberikan infonya. Ada Pak Bambang, ini update Lalin 1559 dari Demak Kota sampai dengan Sayung ini lancar sekali, tidak ada ketersendatan. Lagunya coba ya, saya carikan dulu Pak Bambang. Ini lagunya tahun berapa ini ya? Billy Ocean ini, oke? Coba nanti saya carikan dulu. Pak Nando, hai. Aku melihatmu loh gitu. Oke, terima kasih melihat via streamingnya. Soalnya saya nggak nge-live di TikTok nih. Nggak tahu sih nanti nge-live apa enggak ya. Nanti kalau kelamaan nge-live nanti ini deh pada bosen gitu. Oke, ini live di ini ya. Streaming ya Pak Nando. Pak Nando posisi di mana ini Pak Nando? Oke, terima kasih Pak Nando. Lanjut lagi kawan di 869 minta info dari Semarang ke Kudus untuk Sayung rop atau tidak. Dari Semarang menuju ke arah Kudus untuk saat ini ada antrian itu di Kaligawe di sekitaran Unisula. Mulai dari Unisula sampai TL Terboyo, lepas itu lancar, terus nanti tersendat lagi di Bates, itu mulai dari TL Genuk sampai di depan HIT. Ini ada antrian yang arah ke Demak, tapi lepas itu menuju ke arah Demak lancar, tidak ada ketersendatan dari... Nah, dari Demaknya menuju ke arah Kudus, ini hindari lingkar Demak. Karena di lingkar Demak ini antriannya cukup panjang. Untuk lingkar Demak, antrian mulai dari sekitaran SPBU Wonosalam itu ya, sampai di jembatan di lingkar Demak. Kalau masuk dalam kota, untuk jalur dalam kota ini juga ada antrian. Antriannya mulai dari alun-alun Demak sampai di perempatan itu ya. Sampai di perempatan yang Sunan Kalijaga itu. Untuk saat ini karena ada pekerjaan jalan, jadi hindari lingkar Demak. Lepas lingkar Demak menuju ke arah Kudusnya lancar, tidak ada ketersendatan Ibu Anis. Begitu Ibu Anis. Pak Agus APJ minta info dari Kendal menuju ke arah Krapyak. Kendal menuju ke arah Krapyak untuk saat ini dari Kendal sampai ke Mangkang lancar. Tapi Mangkang sampai ke arah Krapyaknya ini melambat di sekitaran KIW ya. Untuk KIW ini antriannya mulai dari sekitaran Randu Garut itu sampai di TL KIW. Lepas itu menuju ke arah Krapyak lancar Pak Agus. Pak Satya, oke, terima kasih ya. Kemarin Eropa juga dilanda gelombang panas ya. Kawan di 8238, Cepiring arah Weleri ini macet sebelum jembatan Kalibodri. Betul sekali, ada apa ya? Ini soalnya sejak siang tadi nih. Sejak dari jam 1 itu sudah tersendat cukup panjang di sekitaran Cepiring. Kalau yang dari arah timur atau dari arah Kendal, ini antriannya mulai dari sekitaran setelah Aldira Resto itu ya. Jadi cukup panjang. Simpulnya di TL Sri Agung. Ada apa di sana di TL Sri Agung? Kalau infonya tadi ada mobil mogok apa ya? Sebentar. kayaknya tadi ada yang mengupdatekan deh untuk sekitaran Cepiring. Ada mobil mogok kayaknya ya. Coba nanti saya cari lagi dah infonya. Gitu, terima kasih kawan di 8238 untuk update-nya. Pak Yuda Porter, ini pandangan dari U-turn Pudak Payung. Ini ada kebakaran nih kayaknya. Masih nampak dari arah Ungaran. Di mana ini ya? Ini melintas di... iya, ada asap hitam ya. Pak Yuda melintas dari U-turn Pudak Payung ke arah Semarang. Nah, ada apa ini ya? Coba nanti kita tunggu ya update dari damkar ini ya. Oke, terima kasih Pak Yuda Porter. Pak Juadi, ini mohon info dari Jepara ke arah KIC. Dari Jepara menuju ke arah KIC, saat ini Jepara menuju ke arah Demak lancar. Demak ke arah Sayung juga lancar. Sayung masuk tol Mukti Harjo, terus nanti ke arah KIC, ini juga lancar. Keluar Krapyak juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wija, ini lagunya enak-enak loh buat ngedance sambil nyetir goyang-goyang nih. Iya betul, itu gara-gara saya tadi muter lagu apa namanya, ABBA itu ya, yang Dancing Queen ya. Lagi viral ini Dancing Queen. Terus tadi ada Inner Circle. Oke, lagunya dari Vanilla Ice. Ditunggu ya Pak Wija. Pak Edi Harjono,
1: cerita Bison kan mengabaikan untuk TL Madukoro. Ini kedua arahnya ramai lancar ya Mbak, karena volume kendaraan saja. Ini saya mau menuju ke mana, ke Madukoro, ke apa, airport. Tapi saya nggak berani lewat Yesus Darso TL Tanah Mas, tapi saya mau lewat ke Madukoro aja di patung apa itu, yang patung peraknya itu. Matur Sunda kita.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Lanjut lagi Pak Arif BW, ini melaporkan sekitaran Kopi Banaran arah ke Bawen dari Tuntang ada truk mengangkut batako yang mogok di lajur kiri. Jadi kawan Rasika yang dari arah Tuntang menuju ke arah Bawen bisa ambil lajur kanan. Ini karena ada truk mogok, posisinya di kiri ya. Truk mogok muat batako. Untuk saat ini sih jalurnya masih aman ya. Terima kasih Pak Arif untuk infonya. Yang melintas di sekitar Tuntang, Tuntang arah ke Bawen, harap hati-hati di sekitaran ini. Apa namanya, pokoknya jalur Tuntang ke arah Bawen ya, karena ada truk yang mogok posisi di lajur kiri. Terima kasih Pak Arif untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk Berkelana Kota. Kawarasika bisa terus memberikan update-nya di 081 32 58 58 500.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: News Flash.
1: Korporasi Pembiayaan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau DVC menyatakan adanya peluang kolaborasi di Indonesia. Kerjasama ini akan menyasar sektor energi nuklir hingga layanan keuangan dengan sejumlah pelaku usaha. Pernyataan resmi tersebut disampaikan oleh pihak DVC dalam kunjungannya di Jakarta. Demikian Flash News.
2: Oke, kita lanjut lagi ya ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan ini ada Pak Hasyim. Pak Hasyim tadi menginfokan soal ada yang melihat dari pudak payung itu ya, ada asap gitu. Nah, ini asapnya hitam banget. Ini Pak Hasyim melihat dari depan kantor ya. Dari kantor itu dekat Masjid Kodam. Apakah juga ada kebakaran, tapi kalau lihat asapnya, karena asapnya hitam ini sepertinya asap kebakaran ini. Maksudnya bukan kebakaran sampah gitu. Kalau sampah kan asapnya nggak yang sehitam pekat ini ya. Oke, terima kasih Pak Hasyim untuk infonya. Sebentar, ini dari damkar juga sama. Oh, ini yang di kebakaran lahan yang di Jati Barang itu ya, kalau ini ya. Oke. Terima kasih kawan di damkar. Lanjut lagi ada Pak Christian Raharjo.
3: Orasika, selamat sore Mbak Greta. 16.20 meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk cuaca saat ini cerah, cemlorot.
2: Oke.
3: Okay. Lintasan kering untuk Jepara sampai Pejangan ramai lancar.
2: Oke, siap.
3: Mohon infonya untuk ke arah kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari Mbak Greta? Matur nuwun.
2: Oke, dari Jepara menuju ke arah kota Semarang ya.

0: Mungkin nggak perlu menghindari ya, sekitar 600 meter saja. Tapi lepas TLA Mantis lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau masuk jalur dalam kota, untuk saat ini masuk jalur dalam kota lancar, tidak ada ketersendatan di Lingkar Demak, di Demak Pak Christian.
1: Siap, noted. Matur nuwun Mbak Greta.
0: Oke, nah lepas Demak menuju ke arah Semarang juga lancar-car, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Syauli.
2: Sore Mbak Greta, menginformasikan tadi saya di Perintis Kemerdekaan ada Kepulan Hitam ya Mbak.
0: Dari mana Pak arahnya?
2: Kodam ya.
0: Oh di Kodam.
2: Gitu loh Mbak Greta, tapi tidak tahu penyebabnya apa, saya cuma naik lewat sepeda motor. Dan pada melihat, jadi pada melambat ya Mbak Greta, lalin di depan Kodam agak merendet-rendet.
0: Oke siap, terima kasih Pak Syoli. Ini juga belum ada info ya, apakah di depan Kodam, di sekitaran Kodam ada kebakaran ini ya. Pak Ihsan?
3: Lanjut lagi ada Pak. Sugeng Sonten Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat sore Pak Ihsan.
3: Yang terhormat, salam sehat.
0: Salam sehat juga.
3: Salam sejahtera buat Mbak Greta. Minta informasi kemauan Mbak Greta Ji. Saya dari PRPP menuju PRPP. Kudus. Apakah ada ketersendatan yang berarti nggih sepanjang jalur saya mulai dari Kubro, Kali Gawe, Geno sampai Sayung nggih. Terima kasih nggih Mbak Greta, matur sembah nuwun.
0: Sugeng sonten. Pak Ihsan ini piyai dari Kudus ini. Dari Solo. Piyai Solo. Bandara ya. Dari bandara menuju ke arah Kudus ya. Untuk saat ini kalau lewat Arterio Sudarso, itu nanti ditambah lorok, ini ada antrean Pak Ihsan. Antreannya mulai dari sekitaran sebelum masjid itu sampai di Makam Kubro. Lepas itu lancar, terus tersendat lagi. Ini sekitaran Unisula sampai di pertigaan Padiraya. Ya, lepas itu lancar, nanti tersendat lagi mulai dari Trimulyo, Makam Trimulyo sampai di pertigaan Genuk, sampai di TL Genuk. Lepas TL Genuk nanti melambat lagi tapi aman, masih jalan pelan gitu. Simpulnya nanti di sekitaran Polsek Sayung. Lepas Polsek Sayung ke arah Kudus, hindari Lingkar Demak. Lingkar Demak antreannya cukup panjang, mulai dari SPBU Wonosalam, ambil dalam kota saja, tapi dalam kota juga melambat, mulai dari alun-alun Demak sampai di Pasar Bintoro, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan Pak Ihsan.
3: Matur sembah nuwun Mbak Greta Anji, informasi ini pun.
0: Sami-sami Pak Ihsan, Pak Irsyad.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
4: Mau minta info, ini baru sampai Lingkar Saratiga nggih. Mau perjalanan ke Semarang lewat konvensional. Kira-kira ada ketersendatan di jalan atau ramai lancar Mbak Greta? Terima kasih, selamat sore.
0: Oke. Dari Salatiga menuju ke arah Semarang ya, di Lingkar Salatiga ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Irsyad. Terus kalau mau masuk Tol Bawen juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya juga. Ini Pak Irsyad sudah sampai di Lingkar Salatiga menuju ke arah Semarang. Lewat jalur konven ya, lewat jalur konven aman, tidak ada ketersendatan, hanya melambat sedikit aja nanti di sekitaran TL Karangjati, TL Karangjati Giri Sonta, melambat sedikit sekitaran Giri Sonta, tapi lepas itu lancar. Terus padat itu mulai dari ada Setia Budi ya, tapi untuk Gombel segala lancar, tidak ada ketersendatan Pak Irsyad. Begitu Pak Irsyad, ini Pak Yoyo menginfokan kemacetan di Cepiring itu efek di TL Sri Agung, tapi sebelumnya juga ada kontainer mogok, truk trailer mogok ya. Nah ini tadi juga ada info soalnya ada ya kendaraan mogok gitu ya. Oke, terima kasih Pak Yoyo. Pak Rizky.
5: 13.30 sampai di depan Pasar Sayung Mbak Greta, untuk lalin dari terakhir Kudus sampai dengan Pasar Sayung hanya tersendat di flyover Kadilangu ya Mbak Greta. Tadi sempat sedikit ngunci karena yang mau ke arah Kudus itu kan berhenti macet, sedangkan yang dari keluar tol itu sudah terlanjur masuk, jadi agak sedikit ngunci tadi. Gitu aja Mbak Greta, untuk kawan Rasika kalau bisa lewat kota aja dulu yang dari arah Kudus. Jagani kalau arusnya ngunci kayak tadi ya Mbak Greta. Gitu, Ini kebetulan kok pulang dari Kudus, truk saya

0: tadi info jadi Pak kita. Jadi saya pakai armada sendiri nih. Tadi bareng Pak Dino ini ngambil truk sendiri di daerah Demak.
1: Oke, terima kasih infonya. Ibu Selvia Dewi.
2: Selamat sore Mbak Krita.
1: Ya, sore,
2: meminta informasi dari Ungaran ke arah Ngalian gimana Mbak? Di tol maupun exit tol Krapyak, maupun dari exit tol Krapyak sampai Jeraka sampai Ngalian, kira-kira kondisinya gimana Mbak Krita? Mohon infonya. Terima kasih.
1: Oke.
2: Oh ya, tadi yang ada request lagu Dancing Queen udah diputar belum ya?
1: Sudah.
2: Kalau belum, tolong diputar ya Mbak.
1: Aduh Ibu,
2: yang
1: tadi
2: ABBA. Ya, makasih.
1: Oke, Ibu Selvia Dewi, Dancing Queen sudah saya play ya Ibu ya. Dan perjalanan dari Ungaran menuju ke arah Ngalian ya, sejauh ini masih lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau di exit tol Krapyak itu seperti biasa ya, ada kepadatan saja tapi masih aman. Ibu Selvia Dewi, nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi. Kita menuju ke jaring radio sore dulu untuk mengetahui berita seputar Jawa Tengah dan Jawa Timur.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raffiana. Jember Fashion Carnaval atau JFC 2026 hadir dengan konsep baru yang lebih spektakuler. Presiden JFC Budi Setiawan mengatakan, perubahan ini merupakan hasil evaluasi untuk menghadirkan pengalaman yang lebih berkesan, sekaligus memperkuat dampak JFC bagi pariwisata dan perekonomian Jember. Berbeda dari tahun sebelumnya, seluruh defile tahun ini akan diawali pertunjukan teatrikal selama sekitar 1 jam yang mengangkat kisah perjalanan Dewi Bumi. Setelah pertunjukan selesai, seluruh peserta langsung memasuki rute parade. Tamu VVIP dan pemegang tiket kategori 1 juga akan diajak bergabung dalam barisan parade di belakang defile. Konsep ini terinspirasi dari pengalaman tamu tahun lalu yang mengaku merasakan atmosfer dan antusiasme masyarakat Jember secara langsung saat mengikuti parade.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Sebagai respon cepat terhadap laporan masyarakat, Polres Malang membongkar dan membakar dua lokasi yang diduga kuat jadi arena perjudian sabung ayam. Titik pertama di Dusun Sumber Nanas, Kecamatan Gedangan, dan yang kedua ada di Dusun Sumberawan, Kecamatan Singosari. Respon ini diambil sebagai langkah tegas dan preventif demi menjaga kondusivitas. Kata Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono, saat sampai di lokasi aktivitas sudah tidak ditemukan. Yang tersisa hanya sarana yang diduga digunakan sabung ayam.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Sore ini membawakan kabar. Kawan, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan terjadi pada beras medium maupun premium. Bahkan harga beras premium kini melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Salah satu pedagang beras di pasar Pagotan, Irnanda Yusuf, bilang harga beras medium naik dari Rp13.000 menjadi Rp13.500 per kilogram. Sementara beras premium yang sebelumnya dijual Rp14.300 per kilogram, kini mencapai Rp15.300 per kilogram. Kenaikan harga dipicu kenaikan harga gabah di tingkat petani, baik gabah kering panen maupun gabah kering giling. Kondisi tersebut membuat pedagang tidak harus menyesuaikan harga jual.
1: Dan selanjutnya dari Suara Surabaya, sore ini saya Fitrian Ayu. Pemerintah Kota Surabaya berhasil mengubah kawasan Kali Tebu Bulak Banteng menjadi area bersih, terang, dan aman untuk aktivitas warga. Tidak lagi kumuh, gelap, dan rawan kriminalitas. Proyek penataan yang dimulai April lalu itu, kawan, dengan melebarkan jalan, memasang lampu penerangan, dan penertiban parkir liar, termasuk lapak UMKM. Abdul Aziz, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak Banteng, bilang, meski belum selesai sepenuhnya, perubahan positif sangat disyukuri warga dan pengguna jalan. Bisa lewat jalan 24 jam tanpa rasa takut.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: News Flash.
1: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan realisasi program diskon harga tiket transportasi telah mencapai target. Capaian target yang diumumkan di Jakarta ini merupakan hasil pelaksana program untuk periode semester 2 tahun ini. Keberhasilan ini diharapkan dapat terus menstimulus mobilitas dan konektivitas masyarakat secara luas. Demikian News Flash.

0: Kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk Berkelana Kota. Sudah hampir jam 5 sore dan yang sudah gabung ada Pak Christian Raharjo.
1: Baik, dari Jepara, Pecangan sampai Gotri, ramai lancar Pak Kereta.
0: Oke.
1: Okay. Absen, berjuang jalur timur, posisi.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Dan tadi kawan Rasika yang melihat ada bumbungan asap ya, ada asap yang keluar gitu di sekitaran Kodam. Ini sudah ada info dari Damkar bahwa ada pemadaman kebakaran mes. Lokasi kejadiannya di lapangan tembak Makodam. Ada dua mobil damkar yang meluncur ke lokasi ya kawan Rasika. Tapi untuk saat ini mobil damkar tidak mengganggu arus lalin dan mudah-mudahan semoga ini bisa segera tertangani, api juga segera padam. Terima kasih kawan damkar untuk update-nya. Kawan di 9687, ini kemacetan yang di Lingkar Demak setelah lampu merah Jogoloyo karena ada perbaikan jalan yang ke arah Kudus, betul?
2: Kemacetan di Lingkar Demak ya, arah Kudus karena ada perbaikan jalan.
0: Oke, terima kasih infonya kawan di 9687. Lanjut lagi ada Pak Unggul Suroso.
3: Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya,
3: jam 16.34 Mbak Greta, saya dari seperti biasa Gunung Pati ya Mijen Mbak Greta, saat ini berada tepat di sirkuit Mijen, kedua arah ramai lancar Mbak Greta, cuaca masih semangat mataharinya, cemlorot gitu ya Mbak Greta ya.
0: Oke.
3: Okay. Demikian gimana jalur saya yang di Pasar Mijen dan Pasar Mangkang Mbak Greta. Udah lama nih nggak dengar suaranya Mbak Greta ini. Sampai seminggu nih saya nggak di Semarang.
0: Oh.
3: Jadi kangen nih suaranya.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih, selamat sore, mohon infonya.
0: Untuk saat ini jalurnya aman lancar ya Pak Unggul Suroso. Di sekitaran Mijen ini masih aman. Terus menuju ke arah Palir ini juga aman, menuju ke arah Kaliwungu juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Unggul Suroso. Pak Bowo Artanto.
4: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya,
4: sore hari ini sore. Pukul 16.35 menit perjalanan saya sudah sampai di jembatan Kali Babon Mbak Greta.
0: Okay.
4: Edisi
0: cepet,
4: pulang kasih ya.
0: Oh, pulang
4: dulu ya.
0: Resume
4: saja untuk perjalanan tadi dari Kudus, menghindari Lingkar Kudus biasa saya lewat jalan Budi Utomo, kemudian tembus di Payaman, Lingkar Kudus, kemudian los Lingkar Demak, seperti sudah diupdatekan Mbak Greta, juga kawan Rizky Septa tadi, padat Mbak, kalau mau lewat tol, ya masuk Lingkar Demak, tapi kalau mau lewat konven, sebaiknya masuk keluar tol Semarak, itu sebagian diarahkan oleh petugas kepolisian untuk ke arah TL Amantis Mbak untuk mengurai kepadatan yang menuju ke arah Kudus. Jadi cukup padat di sana tadi.
0: Okay.
4: Antriannya mulai dari flyover Kadilangu sampai TL Kadilangu, kemudian di TL Amantis juga padat. Setelah itu los Mbak Greta sampai dengan jembatan Kali Babon, tidak ada catatan di U-turn batas kota, dijaga oleh petugas kepolisian ya, jadi relatif lancar. Turun.
0: Oke,
4: di flyover Alas Tuwo ada ketersendatan Mbak Greta yang dari arah Walter menuju ke arah Genuk ya Mbak Greta, karena pas masuk jembatan itu lajur kiri, lajurnya satu dok ya, ada mobil Livina yang kebanan Mbak, baru proses ganti ban, antriannya mulai dari jalan naik itu yang arah ke Genuk. Arah sebaliknya ya melambat saja. Turun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Tapi sejauh ini masih aman ya Pak Bowo Artanto yang di sekitaran flyover Alas Tuwo itu. Terima kasih infonya. Pak Chandra.
5: Sore Rasika, sore Mbak Greta.
0: Iya,
5: selamat sore. Siarannya dari siang sampai malam Mbak Greta.
0: Iya.
5: Dari terbang 16 merambat di Bang Jojekulo. Ini masuk di jalan Budi Utomo.
0: Nah, ambil jalur Budi Utomo.
5: Terima kasih.
0: Ya. Oke, siap.
5: Infonya ke Semarang dari itu Mbak Greta.
0: Oke.
5: Terima kasih.
0: Oke, Pak Chandra, untuk saat ini sejauh ini tadi sudah masuk Budi Utomo, itu lancar. Jalan Budi Utomo lancar, sampai Demak juga lancar. Cuman ini nanti ada antrian di TL Amantis. TL Amantis antrian cukup panjang, sekitar 700 meteran ya. Dan ada petugas kepolisian yang mengarahkan untuk masuk tol. Kalau Pak Chandra tidak pengen masuk tol, masuk jalur dalam kota saja. Untuk jalan kota, jalur dalam kota Demak ini lancar, sampai Semarang di Sayung aman, Kaligawe juga masih aman, Pak Chandra. Ibu Heni Novi, selamat sore juga. Untuk perjalanan dari KIC ke Salatiga seperti biasa, masih aman ya Ibu ya. Lewat belakang, masuk tol Manyaran, keluar Bawen, Bawen ke arah Salatiga, ke arah ABC lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wija,
6: Mbak Gri, yang di TL Amantis cukup panjang Mbak Gri.
0: Cukup panjang, betul.
6: Pintu exit tol Semarang. Mending lewat kota aja Mbak Gri.
0: Oke, masuk dalam kota
6: Mbak
0: Gris, ya.
6: Mbak Buwo, lewat kota Demak saja. Yang dari arah Semarang ke Kudus, yang di Jembatan Katilangu cukup panjang Mbak Gri. Ini kemungkinan bisa jadi sampai di ujungnya TL Amantis ya Mbak Gri.
0: Oke.
6: Karena di jembatan itu ada perbaikan yang jalur sebelahnya, lanjutin yang kemarin. Itu sore Mbak Gri, terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Wija untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, harga seragam sekolah di Pasar Johar Kota Semarang mulai mengalami kenaikan. Pedagang menyebut penyesuaian harga sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000 per potong ini dipicu oleh naiknya biaya produksi serta ongkos konveksi dampak dari kenaikan harga BBM. Salah seorang pedagang, Safa Elveta, mengungkapkan kenaikan harga bervariasi tergantung jenis bahan serta ukuran seragam yang dipilih. Meski mengalami kenaikan sejak Juni lalu, aktivitas jual beli di Pasar Johar sejak beberapa hari terakhir tetap ramai padat pengunjung. Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan orang tua untuk mempersiapkan perlengkapan sekolah anak sebelum masuk sekolah pada Senin 13 Juli mendatang. Berkat tahun ajaran baru tidak hanya dirasakan oleh pedagang, tetapi juga para penjahit di Kota Semarang yang kebanjiran pesanan seragam sekolah. Salah seorang penjahit di Lamper Tengah misalnya, Slamet Mulyo, mengaku usahanya sudah menyelesaikan puluhan setel seragam dan orderan diperkirakan masih terus mengalir hingga Agustus mendatang. Menariknya, di tengah tingginya permintaan dan kenaikan harga kain dari Rp4.000 menjadi Rp5.000 per meter, Slamet memilih tidak menaikkan ongkos jahit. Tarif satu setel seragam tetap dibanderol di kisaran Rp190.000 hingga Rp200.000. Tidak hanya dari Semarang, pesanan jasa jahit ini juga datang dari daerah sekitar seperti Demak, Salatiga hingga Ungaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ya, Kawah Rasika berkelana kota sudah jam 5 sore. Kawah Rasika sudah sampai di mana ini untuk perjalanannya? Dan sore hari ini memang untuk lalinya terpantau masih kondusif ya. Meskipun hari Rabu tapi masih kondusif, hanya di sekitaran Lingkar Demak ini antriannya cukup panjang. Karena ada pekerjaan jalan ya di Lingkar Demak. Terus untuk Kaligawe saat ini yang arah masuk dalam kota, ini juga antrian sudah terlihat panjang. Antriannya itu mulai dari SPBU Syariah sampai di SPBU Kaligawe. Begitu infonya. Kita lanjut lagi ya Kawah Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Ada Pak Afil Riandika.
1: Update informasi Mbak Gre, ini tadi saya mampir di kantor dulu ya. Saya di belakangnya Pak Christian Raharjo. Ini saya dari Jepara sudah tersendat dua kali ini Mbak Gre, di Jepara, ya. Daerah Pasar Ngabul dan di Pecangaan. Ini antrian traffic lag aja kelihatannya ya.
0: Siap.
1: Begitu Pak Christian lebih awal, jadi tidak terkena macet ini di Pecangan Pak Christian. Sampai mana Pak Kris? Pukul 16.50 saya masih berada di Pecangan Pak Kris, ini posisi saya.
0: Oke, nah saya kira Pak Afir Yandika udah sampai Semarang ini. Soalnya tadi update-nya kan mulai dari sekitaran jam 4 ya. Oke, terima kasih Pak Afil, ternyata masih ada di sekitaran Jepara. Pak Danang?
2: Selamat sore Kawan Rasika.
0: Iya,
2: selamat sore. Hindari tol Sayung yang menuju Demak, karena exit tol di Demaknya disuruh puter balik lagi lewat kota. Jadi percuma lewat tol, usahakan lewat arteri saja.
0: Oke.
2: Ini setelah keluar tol, putar lagi belok kiri nanti lewat kota. Antreannya panjang banget. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Danang untuk infonya. Pak Yusuf Sebastian.
3: Selamat sore Mbak Greta Kahitna.
0: Sore, terima kasih Pak.
3: Membagikan perjalanan dari GM Sari Mbak ya. 16.20 dari GM Sari menuju ke Puri Anjasmoro. Seperti biasa TL Milo
0: padat ya.
3: Padat, cuma masih lancar, ramai juga di TL Ahmad Yani juga. Ramai lancar sampai Simpang 5 Pandanaran, dan tadi di Tugu Muda juga lumayan padat tadi Mbak. Kemudian ke Sugio Pranoto dan Madukoro Semarang Indah ramai lancar. Jalur ke bandara juga
0: aman ya.
3: Lancar Mbak ya.
0: Oke.
3: Matahari masih bersinar dengan terangnya.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Lanjut lagi kawan di 5628 minta info dari Banyumanik ke KIC. Ini untuk Andre dan Faisal yang dari Pati, semoga tidak macet. Fajar yang di Jalan Tol Ungaran. Oke. Dari Banyumanik menuju ke arah KIC, kalau untuk saat ini masuk tol Serondol ya. Nanti keluar Krapyak, ini masih aman. Keluar Krapyaknya biasa, di exit tol Krapyak itu ada kepadatan biasa tapi masih normal. Terus menuju ke arah KIC untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Gitu. Pak Ihsan di Kubro, ini situasi lalu lintas di Kubro untuk saat ini.
4: Kubro ya Mbak Rita ya.
0: Oke.
4: Bukan tutup ini bawah proyek tol Sayung.
0: Oke, siap. Ini di bawah proyek tol itu ya, di Sayung ya. Dan antriannya juga lumayan ini. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Jalurnya dibuat buka tutup, berarti dibuat melintas gantian. Pak Soleh.
5: Mbak Grita, ini saya ke arah Semarang. Lancar Mbak, tapi yang arah Demak ini dari Terboyo ke arah timur lagi agrodit ya Mbak. Mbak, saya tak kasih pantun buat Pak Bowo Mbak.
0: Oke.
5: Ke Solo, bablas Gresik.
0: Cakep.
5: Gresik langsung Surabaya.
0: Cakep.
5: Pak Bowo, kok balik Gresik? Ada apa ya?
0: Oke, terima kasih Pak Soleh. Pak Maskon.
6: Selamat sore Mbak Gris, selamat
0: iya,
6: sore Kawan Rasika. Sekedar update saja. Lalin di Salatiga dari segala penjuru semua lancar.
0: Oke.
6: Tidak ada kendala, tidak ada agenda dan tidak ada apa-apa. Pokoknya semua
0: lancar,
6: lancar
0: ya?
6: Pokoknya. Begitu Mbak Gris ya.
0: Siap.
6: Terima kasih.
0: Okay.
6: Matahari terik banget, menyilaukan mata.
0: Iya betul.
6: Oke. Terima kasih, selamat sore Mbak Kring.
0: Iya, selamat sore juga. Terima kasih Pak Maskon untuk update-nya. Ya, mataharinya masih cerah ini ya. Pak Bo Artanto.
7: Pukul 17 lebih 5 menit sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya,
0: cepet
7: Mbak Krita.
0: Sudah sampai Sambiroto.
7: Terjadi kesemrawutan di Kedung Mundu ya Mbak Krita, karena lampu TL-nya hanya menyala kedip-kedip oranye saja. Overall lancar ya perjalanan sore hari ini dari Kudus sampai Semarang. Selamat lanjutkan tugas siaran Mbak Krita. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bo Artanto untuk infonya. Pak Christian Raharjo.
8: 1709 sudah melintas di Mijen. Jadi dari Gotri Melahan Mijen ramai lancar. Aman. Pak. Siap Pak Avil ninggi posisi sudah sampai Mijen. Panjenengan posisi aman, maju terus Pak, los. Cuman kayaknya ini mau melibar lewat kota saja Pak Avil. Infonya dari Pak Risi Septa dan rekan-rekan tadi di Lingkar Demak ada kepadatan. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Pak Andi.
9: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika.
0: Iya.
9: Oh, tadi ada yang menginfokan di TL Melo ya. Cerita ini. Cerita ya, Mbak. Di TL Melo itu kemarin saya dapat surat cinta dari itu Etilang. Ternyata enggak sengaja apa ya, enggak terasa itu ternyata saya ngikut mobil pas yaitu lampu merah. 12K ternyata dapat surat tilang. Untuk kawan-kawan lebih berhati-hati kalau di TL Melo. Ternyata kiri kanan tetangga juga dapat. Gitu aja Mbak. Sekedar info, mungkin ya sudah saatnya ya. Semangat bertugas Mbak.
0: Oke, Pak Andi, ya karena bablas gitu ya, lampu merah dilanggar, jadi kena surat cinta ya. Oke, nggak apa-apa, semangat ya Pak Andi ya. Pak Ruli, ini menginfokan Pasar Bintoro ada kemacetan dari Jepara Kudus. Kalau mau ke Semarang lebih baik masuk tol saja. Oke, terima kasih Pak Ruli untuk update-nya. Banyak yang menghindari Lingkar Demak ya, jadi banyak yang masuk jalan dalam kota Demak dan saat ini terpantau di sekitar Pasar Bintoro tersendat di kedua arah. Padat banget jalurnya. Terima kasih Pak Ruli. Pak Afil.
1: Iya Pak Kris, ini 17.15 sudah sampai Welahan. Saya tak ngekor jenengan aja lewat kota Demak.
0: Terima kasih Pak Afil. Kawan di 239 melaporkan dari tol Demak Sayung KM 457 ada beberapa anak bermain di jalan tol. Bahkan sampai ada yang nyebrang jalan tol gitu. Mohon diinfokan ke petugas. Oke, siap. Nanti saya teruskan ke petugas di tol Semarak ya. Pak Gunawan dari Bawen ke Kudus, enaknya keluar Gayam atau Mukti Harjo? Untuk saat ini kayaknya enak keluar Gayam deh. Kalau keluar Gayam ini masih lancar. Terus nanti masuk Walter Mongin Sidi, dari Walter Mongin Sidi bablas ke arah Genuk, Genuk nanti keluar Genuk, ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Kalau mau keluar Mukti Harjo, antrian di Yuten Kubro itu ya. Untuk Yuten Kubro ini ada antrian mulai dari jembatan itu, atas jembatan sampai Yutennya. Begitu infonya. Jadi enaknya keluar tol Gayam atau keluar Mukti Harjo, mendingan keluar Gayam Sari saja, gitu infonya. Nanti kita lanjut lagi Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

kita lanjut lagi ke Orasika untuk berkelana kota di sore hari ini ya. Dan untuk saat ini lalinya meskipun hari Rabu ya, ini lalinya terpantau aman lancar meskipun ada kepadatan, tapi padatannya normal saja Kawah Rasika. Jadi banyak yang sudah sampai di rumah ini wus gitu ya untuk lalu lintasnya, terutama yang dari Pantura Timur. Yang sudah gabung

0: punya Pak Ernawa Sindu.
1: Sore, Mbak Greta.
0: Iya,
1: perjalanan dari Magelang Toyodanda sampai Kalimalang.
0: Kalimalang.
1: Cuacanya cerah, lalu lintasnya lancar. Okay. Walaupun tersendat-sendat kalau ketemu beginian ini.
0: Iya, siap-siap.
1: Dan terpaksa memang harus lewat kiri selama memungkinkan, karena kalau kanan penuh juga jalannya. Jadi ya memang menyesuaikan lah ya. Lanjut lagi ke Ungaran, Mbak Greta. Semoga lalu lintasnya lancar ya. Request lagu sekalian deh.
0: Okay.
1: Lim Biskit, Rolin. Terima kasih.
0: Oke, okay, ditunggu lagunya. Pak Ernawa Sindu, terima kasih ya. Selalu memanjakan saya ini. Selalu memanjakan saya dengan apa ya, view di Kalimalang yang bisa melihat gunung gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ernawa Sindu. Pokoknya selalu menyempatkan ini Pak Ernawa Sindu. Kalau sudah sampai di Kalimalang itu menyempatkan update sambil bikin story, bikin video gitu ya. Dan view yang bagus, soalnya cuaca juga cerah ya. Terima kasih loh Pak Ernawa Sindu untuk memanjakan saya dengan mengirimkan video yang keren. Pak Eko.
2: Selamat sore Mbak Greta, melaporkan dari daerah Pudak Payung mau turun ke Semarang Utara, terpantau ramai lancar ya Mbak Greta.
0: Okay.
2: Di sini mataharinya bagus banget, cantik banget. Mau saya video, ternyata tenggelamnya kok cepet banget ya. Tadi separuh badan ketutup awan, mau tak video tak kirimkan Mbak Greta. Baru buka kamera, lu sudah turun, mataharinya cepet banget. Nggak jadi Mbak Greta, besok-besok ya Mbak Greta.
0: Oke, siap.
2: Atau matahari terbit aja besok pagi. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, terima
2: Mbak
0: kasih.
2: Mbak Greta, request ya. Lagu enak ini kayaknya Mbak Greta.
0: Apa?
2: Apa ya? Kemarin lagunya Tertatih belum loh Mbak Greta.
0: Oh iya, Tertatih ya. Oke, lagunya ditunggu ya. Tertatih. Oke, ditunggu ya Pak Eko ya. Pak Lazarus.
3: Selamat sore Mbak Gri. Mbak Gri ini menginformasikan di sebelum TL Pedurungan Polsek itu yang dari Alteri Soekarno Hatta itu Mbak. Itu ada truk kontainer muat kayu trouble ya Mbak di lajur kiri. Ada dua truk kontainer yang mau belok ke kiri itu, jadi agak mengganggu buat kawan-kawan Rasika yang mau melintas di Alteri Soekarno Hatta yang mau belok ke kiri ke Majapahit, mohon berhati-hati karena ada truk kontainer trouble muat kayu gelondong. Begitu Mbak Gri, kawan Rasika, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Lazarus untuk infonya. Bu Hilma.
4: Selamat sore Mbak Greta. Mbak Greta dibantu ya, saya dari Bergas mau ke Sayung. Rencana masuk tol Ungaran ini kok di gerbang tol Banyumanik merah ya Mbak ya, ada apa ya Mbak? Untuk keluar exit Mutiharjo enaknya keluar Jumetilpur atau Mutiharjonya ya Mbak. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih juga Ibu Hilma. Ini Ibu Hilma menanyakan jalur ya. Ini perjalanan dari Bergas mau ke arah Sayung. Nah, rencana masuk tol Ungaran di gerbang tol Banyumanik. Kalau merah itu biasalah, itu antriannya normal saja Ibu Hilma. Terus kalau keluar Muktiharjo ini nanti ada antrian di Yuten Kubro itu, tapi lepas itu lancar, Kaligawe lancar, terus nanti melambat lagi di sekitaran Trimulyo menuju ke arah Sayungnya lancar. Kalau mau masuk tol nanti keluar Gayam Sari, sedikit melambat di Gayam Sari, terus nanti masuk Walter Mongin Sidi, Walter Mongin Sidi keluar Genuk-Genuk ke arah Sayung lancar Ibu Hilma, tidak ada ketersendatan. Gitu infonya. Dan untuk ini ya, kebakaran yang tadi di Mes Kodam itu ya, di sekitar Mes Kodam untuk saat ini sudah berhasil padam. Untuk apa namanya apinya sudah padam dan ini adalah kebakaran area mes ya. Jadi bukan di mesnya, cuman area mes itu ada lahan ilalang dan tumpukan ban yang terbakar. Jadi gitu. Jadi bukan mesnya, tapi di lingkungan mesnya karena ada lahan

0: ilalang yang terbakar, ditambah lagi ada tumpukan ban, tapi untuk api sudah berhasil dipadamkan dan sudah mandali. Begitu infonya, Pak Ernawasindo.
1: Emang sengaja, tadinya kan report kalau masuk Ambarawa ya, tak geser sekarang ke Kalimalang biar dapat juga view-nya. Jadi report sekalian manjakan mata di kita. Begitu Mbak Gri, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Ernawasindo. Iya, Pak Ernawasindo memanjakan mata. Saya juga dimanjakan matanya oleh Pak Ernawasindo. Oke, terima kasih Pak Ernawasindo. Nanti kita lanjut lagi ya, terus berbagi informasi di Kelana Kota.
2: Kabar-kabar Rasika hari ini.
3: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
4: Isu keamanan siber menjadi ancaman utama industri keuangan. Utang pinjol warga Indonesia naik 1,6 M dalam 1 bulan. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kabar pertama, OJK ingatkan bahwa ancaman keamanan siber kini menjadi resiko terbesar bagi industri jasa keuangan. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara, jumlah anomali lalu lintas siber nasional melonjak hingga sekitar 5 miliar kasus sepanjang tahun lalu. OJK menilai serangan siber bukan lagi sekedar potensi ancaman, tapi sudah beberapa kali benar-benar terjadi. Karena itulah lembaga keuangan diminta memperkuat tata kelola dan sistem keamanan digital agar mampu menghadapi resiko yang makin kompleks di era transformasi teknologi. Utang masyarakat Indonesia lewat layanan pinjol terus meningkat. Otoritas Jasa Keuangan mencatat total pembiayaan pinjol pada Mei 2026 mencapai 103,73 triliun. Ini naik sekitar 1,66 triliun dibanding bulan sebelumnya. Meski nilai pinjaman bertambah, OJK menyebut tingkat kredit macet justru turun menjadi 4,4%. Menurut OJK, kondisi industri pinjaman daring dan perusahaan pembiayaan secara umum masih terjaga dengan pertumbuhan pembiayaan yang tetap positif. PT Pancamitra Multi Perdana, perusahaan pengolahan udang yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Kaesang Pangarep, dikabarkan menghadapi tekanan keuangan. Perusahaan punya kewajiban kredit 2,87 triliun kepada sejumlah bank dan kini mengajukan restrukturisasi pinjaman. Perusahaan itu mengaku mengalami keterbatasan modal kerja sehingga hanya mengoperasikan satu pabrik. Sementara kebutuhan operasional masih cukup besar. Kondisi ini juga berdampak pada efisiensi tenaga kerja dengan puluhan karyawan terkena PHK dan sejumlah staf memilih mengundurkan diri.
3: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kita lanjut lagi Kawah Rasika, dan sudah hampir jam 6 petang ya untuk Kawah Rasika yang melintas di sekitaran Sayung. Ini jalurnya lancar, nanti melambat sedikit itu di sekitaran Padiraya ya, mulai dari Polsek Genuk sampai Padiraya. Ini karena volume kendaraan saja. Yang sudah gabung lagi ada Pak Christian Raharjo.
1: Baik, 1737 sudah melintas di Kota Demak. Jadi ini karena informasinya cukup akurat bahwa lingkar Demak terjadi ketersendatan panjang. Banyak kendaraan baik dari arah Semarang maupun dari arah Kudus semua masuk Kota Demak. Cukup padat, cukup terjadi ketersendatan, tapi ada petugas dari kepolisian. Terima kasih dari kepolisian Demak. Sementara aman, buat rekan-rekan yang dari arah Semarang, bersabar karena cukup panjang antriannya.
0: Oke, terima kasih Pak
1: Christian Harjo. Ini tampilan 1735
0: di sekitaran kota Demak ya.
1: Demak, ya ini cukup lumayan padat karena semua tahu bahwa ada antrian di lingkar Demak. Sementara tapi sudah ada petugas, ngremet aja, tapi masih menggelinding, aman.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya.

0: udah sampai lapangan ya antriannya.
1: Oke. Sampai alun-alun Demak ini ya antriannya ya. Alun-alun Demak oh sudah mundur lagi antriannya ya, mulai dari RSUD Sunan Kalijaga.
0: Yang mengarah ke Kota Kudus. Bersabar, antrian di Kota Demak cukup panjang. Oh, panjang nih Pak Kereta.
1: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya.
0: Sedangkan untuk arah saya menuju Kota Semarang tergolong lancar, los. Buat Pak Afil, gas Pak, maju terus. Matur nuwun Mbak Kreta.
1: Sami-sami Pak Christian Raharjo. Pak Wendy,
2: kok malah dimata-mata gitu terus deket mau tau Mbak. Ya ampun, ini apa saya juga sih? Sengaja report ya Mbak. Daripada report-report nah, saya makanya report ini.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Siap. Ya sudah repot ya Pak Afil Riandika.
3: Update informasi Mbak Kre, ini dari arah Trengguli atau dari arah Kudus menuju ke arah dalam kota Demak. Ini di portal ya. Jadi yang dari arah Kudus diarahkan masuk ke Lingkar, tapi saya putar balik di traffic light-nya itu masuk ke arah dalam kota. Begitu Mbak Kre.
1: Oke, terima kasih Pak Afil untuk infonya. Ini memang padat banget ya di Lingkar Demak itu. Kota Demak juga padat banget terutama yang arah ke Kudus. Tapi untuk arah sebaliknya, untuk saat ini jalurnya masih aman lancar. Terima kasih Pak Afil. Pak Maskon.
4: Selamat sore Mbak Kri, selamat sore Kawan Nasika. Sekedar update perjalanan saya dari Salatiga ke Semarang. Sudah nyampe Mbak Win. Sementara perjalanannya lancar di kedua arahnya ya. Jalur konven perjalanan saya yang ke arah Semarangnya gimana Mbak Kri? Apakah ada kesendatan?
1: Oke, jalur konven yang mengarah ke Semarang untuk perjalanan Pak Maskon ini tidak ada ketersendatan. Jalurnya aman lancar Pak Maskon. Begitu infonya. Untuk saat ini ya Kawarasika untuk dalam kota Demak harap bersabar saja. Terutama yang arah ke Kudus ya. Karena antriannya sudah panjang. Untuk antriannya itu mulai dari RSUD Sunan Kalijaga yang dalam kota. Kalau yang di Lingkar Demak ini antriannya mulai dari sekitaran SPBU Wonosalam, simpulnya nanti pas di jembatan itu, jembatan Polaris itu ya, Taman Polaris itu. Nah itu infonya, jadi cukup panjang untuk sekitaran kota Demak dan Lingkar Demak. Kawarasika harap sabar saja yang melintas, terutama kawan-kawan Pantura Timur ini yang biasa jalurnya Pantura Timur. Nanti kita lanjut lagi Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Memasuki musim kemarau, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kemunculan ular di lingkungan sekitar. Direktur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan, Dr. Imam Prastio mengatakan, cuaca panas membuat reptil tersebut cenderung keluar dari habitatnya untuk mencari tempat yang lebih sejuk hingga masuk ke pekarangan rumah. Data pelayanan RSUD Kajen mencatat, sepanjang tahun ini sudah terdapat 45 kasus gigitan ular, di mana satu pasien diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Jika terjadi gigitan, warga diminta untuk tetap tenang, meminimalkan gerakan pada anggota tubuh yang tergigit. Korban harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat agar mendapatkan serum anti bisa secara cepat dan tepat. Guna mencegah gigitan ular, warga diimbau memakai alas kaki tertutup saat berkebun, serta selalu menjaga kebersihan pekarangan rumah. Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mulai mempercepat perbaikan infrastruktur jalan rusak di Bumi Minatani. Pada tahap pertama ini, sebanyak 14 paket ruas jalan sepanjang 28 km kini telah memasuki proses pengerjaan, termasuk jalur di depan Terminal Kembang Joyo. Kabid Bina Marga DPUPR Pati Hasto Utomo menjelaskan, setelah tahap pertama selesai, pihaknya akan langsung melanjutkan kontrak untuk 12 paket jalan tambahan pada tahap kedua yang ditargetkan rampung pada November mendatang. Secara keseluruhan, Pemkab Pati menargetkan perbaikan di 80 titik kerusakan jalan sepanjang tahun ini. Guna merealisasikan target tersebut, pemerintah daerah telah menyiapkan alokasi anggaran mencapai Rp200 miliar yang bersumber dari APBD murni. Seiring diterapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026, Pemprov Jawa Tengah meminta seluruh rumah sakit daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menegaskan, karakter Badan Layanan Umum atau BLU dituntut tidak hanya memberikan pelayanan terbaik, tetapi juga harus bijak dalam mengelola anggaran. Setiap pelayanan dan tindakan medis kini harus dihitung biaya realnya agar manajemen rumah sakit mampu meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan pada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat membuat seluruh anggaran kesehatan menjadi lebih terukur dan tepat sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke orasi kan untuk berkelana kota. Dan Pak siapa tadi ya? Pak Ernawa Sindu ya. Rolin sudah saya play nih tadi. Kita lanjut lagi. Yang sudah gabung ada Ibu Heni Novi. Ibu Heni Novi sudah sampai di manakah? Selamat malam Ibu Heni Novi.
1: Mbak Grace, saat ini pukul 17.52, ini saya sudah sampai di Salatiga ya, dan sebentar lagi sampai di rumah. Terima kasih Mbak Grace sudah menemani sepanjang perjalanan saya, dan perjalanan saya dari KIC menuju ke Salatiga terpantau lancar semua ya, tidak ada hambatan. Tadi keluar dari exit Bawen. Selamat bertugas Mbak Gre, dan sampai jumpa besok lagi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Ibu Heni Novi untuk update-nya. Pak Wawan Sasuke.
2: Menjelang petang Mbak Greta.
0: Iya, menjelang
2: petang. Mbak Greta, mohon informasinya dong. Saya mau ke arah Tol Gayam Sari. Saya dari Purwodadi menuju ke arah Godong, Godong ke arah Gubuk, kemudian ke arah Majapahit sampai ke Tol Gayam ya. Bagaimanakah kondisi larinya? Mohon informasi, matur.
0: Oke, dari Purwodadi ya, menuju ke arah Godong, Godok Mintreng, Mintreng Gubuk, Gubuk menuju ke arah Tegowanu, Karangawen, Meranggen, masuk Tol Gayam Sari, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman Pak Wawan Sasuke. Pak Ragil Priyo.
3: Selamat sore Mbak Kri, ini yang
0: iya,
3: di Pantura Barat ya Mbak, di Cipiring, kelihatannya kok lihat map merahnya panjang ya Mbak. Ini
0: iya.
3: Aku putusin lewat jalur ini coba Pendal ke arah Gandon Gemuh Mbak, nanti tembus lari Mbak. Mungkin mirip-mirip waktunya tapi enggak macet Mbak. Tapi untuk kawan-kawan yang dari timur, kalaupun mau lewat Cipiring mending lewat jalan tembus Pendal, jangan lewat Pendal kotanya, kayaknya panjang kalau Pendal kotanya. Aman-aman lewat tol kayak gitu Mbak. Itu Mbak, tak menyusuri jalur tengah.
0: Oke, siap.
3: Ini udah sampai di telepon dalam, terus belok kiri Mbak, ke arah Pegandon nanti, terus ke Gemuh, terus ke Ulari Mbak. Matur suwun Mbak.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Ragil untuk infonya. Pak Yulianto, ini OTW ke Kudus, apakah masih tetap lewat Onggorawe? Nggak usah, lewat Kaligawe aja gak apa-apa. Kaligawe aman lancar ya. Ini dari tol Boyolali Salatiga, jalurnya masih lancar, senjanya juga bagus banget. Nanti keluar Mukti Harjo gak apa-apa. Kaligawe aman, Genuk Sayung juga aman, tidak ada ketersendatan Pak Yulianto. Pak Afil, sudah sampai di manakah?
4: Sampai di jembatan Pasar Bintoro Mbak Gre, di portal lagi dan dijaga tugas kepolisian ya. Kita diarahkan ke arah kiri untuk mengarah ke lingkar. Tapi ini nanti saya belok kanan arah alun-alun kalau tidak ditutup. Jadi dari arah Trengguli sudah di portal.
0: Oke.
4: Diarahkan ke lingkar. Ini yang nekat tetap di portal dan diarahkan pihak kepolisian untuk belok kiri. Begitu untuk menghindari kepadatan di dalam kota Demak. Matur suwun. Pak Kris, sampai mana ini Pak Kris? Tadi sudah ditutup apa belum? Wah, kebetulan ini sudah lolos ya. Ini saya tersendat ini di jembatan arah ke alun-alun ini loh. Begitu Pak Kris, tetap hati-hati di jalan.
0: Oke.
4: Ini saya sudah keluar dari terminal ya. Exit di terminal Demak itu sudah lancar jalannya. Mengarah ke Semarang lancar-lancar. 18.12 posisi sudah sampai Onggorawe atau apa ini? Jalan Lingkar apa Pulau Jalan itu Mbak Kri. Untuk lalinnya lancar Mbak Kri dari arah Demak menuju ke Semarang.
0: Oke, terima kasih Pak Afil untuk infonya. Ini sudah lolos dari Demak ya untuk saat ini ya. Terima kasih Pak Afil. Pak Christian Raharjo.
5: Baik, 17.50 ini sudah melintas di depan Glory.
0: Oke.
5: Pas bubaran pabrik, tapi masih aman, rapi, teratur. Baik, 18.07 sudah melintas di Sayung, lancar. HID lancar, di Genuk lancar. los.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Pak Hans?
6: Mbak, ngeplannya kok marip-marip marai ngegase banter tok.
0: Oke, Pak Hans ya. Soalnya ini tadi ada yang request dan kebetulan kok itu langsung saya play gitu, Pak Hans. Pak Joni Wirawan ini dari POJ menuju ke arah Ungaran tapi lewat Tugu Muda ya. Tugu Muda, Kaligarang, Sampangan, Rame Lancar. Lagunya dari Wijaya 80. Oke, ditunggu ya, Pak Joni Wirawan. Pak Agus Trioko, sudah di manakah Pak Agus Trioko?
7: Malam, Rasika. Mbak Sita.
0: Ya.
7: Menginfokan.
8: Agus Trioko.
7: Ungaran Gunung Pati lancar saya.
0: Oke. Ungaran menuju ke arah Gunung Pati untuk saat ini jalurnya lancar. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Terima kasih Pak Agus Trioko untuk infonya. Dan saat ini ya, untuk Pantura Timur itu di Sayung aman, Genuk aman, Kaligawe juga aman, tidak ada ketersendatan. Terus yang melintas di Arterio Sudarso saat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, di sekitaran KIW, untuk sekitaran KIW ini masih ada antrian cukup panjang ya, KIW ya. Antriannya mulai dari Duta Hino itu sampai di TLKIW yang arah ke Krapyak. Tapi untuk arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Didik Sigistiawan.
9: Selamat sore Mbak Krita dan kawan Rasika. Mbak Kri, saya perjalanan dari Simpang 5 menuju ke Mangkang, Mbak Kri. Saat ini di depan penerbat ya, setelah TL Hanuman. Tersendat sampai dengan TL Hanuman ya Mbak Kri. Maksudnya apakah di entry tol Krapyak atau di mana ini Mbak Krita? Matur suwun.
0: Oke, ini sudah sampai di TL Hanuman ya. Antriannya itu simpulnya di TL Krapyak seperti biasa, Pak Didik Sigistiawan, ini karena mungkin volume kendaraan, Pak Didik Sigistiawan. Gitu infonya. Pak Parianto.
10: Halo Mbak Krita, malam.
0: Iya malam.
10: Ini melaporkan, lalu lintas Pantura Mbak, dari Pemalang sampai dengan Pekalongan, Batang ini terpantau lancar Mbak. Ini lalu lintasnya menyenangkan, kedua arah lancar. Itu Mbak laporannya, laporan lancar ya Mbak, lancar total.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Parianto. Pak Yulianto Prastio ini sudah sampai di rest area Salatiga ya, lalinya lancar. Dan keadaan di rest area Salatiga yang arah ke Semarang ramai, tapi masih ada slot untuk parkir. Terima kasih Pak Kresna.
11: Selamat malam Mbak Greta, melaporkan dari Lingkar Demak.
0: Oke.
11: Ini untuk dari arah Semarang menuju dari arah Demak menuju ke Kudus yang melewati Lingkar Demak terpantau kemacetan hampir sampai di Terminal Baru Demak ya.
0: Okay.
11: Yang di Lingkar. Untuk teman-teman bisa lewat kota yang mau arah ke Kudus dan sekitarnya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya untuk sekitaran Demak ya, Kawan Rasika. Ini antriannya panjang ya, baik itu di Lingkar Demak maupun di dalam kota Demak karena waktunya pulang kerja dan banyak yang menghindari Lingkar Demak. Jadi banyak yang menghindari Lingkar Demak masuk dalam kota Demak, tapi tadi sudah ada petugas, jadi dijaga oleh petugas. Terima kasih Pak Kresna untuk infonya. Untuk Kawan Rasika bisa terus memberikan info untuk lalu lintas di petang hari ini. Nanti kita lanjut lagi berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Ini juga karena cuaca panas nih Mbak Jana, beberapa info ini banyak yang lahan terbakar gitu ya. Ini juga barusan di daerah Kodam itu juga ada lahan yang terbakar. Nah, bagaimana untuk kondisi cuaca saat ini? Apakah juga siang hari juga panasnya akan terik banget seperti hari ini untuk besok pagi, dan cuaca juga apakah ada potensi hujan supaya apa namanya lahan-lahan yang terbakar itu bisa padam gitu ya Mbak ya? Gimana ya perkiraan cuacanya? Silahkan Mbak Jana untuk wilayah Jawa Tengah.
1: Baik, selamat malam. Kabar Rasika, selengkapnya kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya. Berlaku untuk malam ini hingga esok pagi. Untuk wilayah kota Semarang umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian angin bertiup dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 3 hingga 20 km/jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta.
0: Oke, tanya sedikit ya, hembusan anginnya gimana nih Mbak Jana untuk malam hari ini?
1: Untuk angin ini relatif normal begitu Mbak, berkisar antara 5 hingga 25 km per jam begitu.
0: Oke, jadi enggak yang kenceng banget gitu ya Pak Jana ya. Oke, terima kasih Mbak Jana untuk perkiraan cuaca malam hari ini. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Itu tadi Kawara Sika perkiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stameta Matiani Semarang.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Kobaran api yang sempat viral muncul dari sumur bor di Dusun Solong Timur, Desa Karamgayam, Kecamatan Ompen, Kabupaten Sampang, dipastikan telah berhasil dipadamkan. Saat ini, lokasi masih dalam pengawasan sambil menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pengelola Sumber Daya Mineral atau BPSDM Provinsi Jawa Timur. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Muhammad Hosin mengatakan, sebagai langkah antisipasi agar tidak kembali menyala, petugas memasang tambahan pipa paralon setinggi sekitar 2 meter pada lubang sumur. Hosin menjelaskan sumur bor milik Isnawar tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan pertanian.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Kawasan Kota Lama Semarang dan Candi Prambanan di Kabupaten Klaten menjadi dua destinasi wisata favorit wisatawan di Jawa Tengah selama periode libur sekolah. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jateng, Kota Lama menempati posisi pertama dengan lebih dari 275.000 kunjungan, disusul Candi Prambanan di peringkat kedua dengan 251.000 wisatawan. Kepala Disbud Parekraf Jateng, Hanung Triyono menyatakan, angka kunjungan ini masih akan bergerak naik. Pihaknya baru akan melakukan rekapitulasi akhir pada pertengahan Juli mendatang, setelah data dari 35 kabupaten kota terhimpun lengkap.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Tahun anggaran 2026 sudah berjalan satu semester per 30 Juni, namun serapan APBD Bojonegoro baru sekitar 25,7%. Pemkab optimis mencapai realisasi 90% hingga akhir tahun mendatang. Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Bojonegoro Ani Susanti Hartoyo bilang, realisasi tersebut tidak beda jauh dari periode yang sama tahun lalu, meski serapan minim, namun di sisi pendapatan sudah terrealisasi 45% atau 1,9 triliun dari target yang dipasang 4,3 triliun.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Oh iya, tadi di sekitar lapangan tembak itu kan di Makodam itu ya, kan ada lahan kosong. Tadi sempat terbakar dan sekarang terbakar lagi kawan Rasika. Ini sudah ada info lagi dari damkar. Jadi tadi sempat padam, sudah berhasil dipadamkan, tapi ini menyala lagi untuk lahan kosongnya. Mudah-mudahan bisa cepat tertangani ya kawan Rasika. Karena memang kalau tadi dari BMKG hembusan anginnya tuh gak kenceng gitu, cuman memang cuaca panas ya. Oke, lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Christian Raharjo.
1: 18 ini sudah masuk kota Semarang via kota lama. Okay. Sementara tadi di Kaligawe tergolong lancar.
0: Okay,
1: thank you nih, it's my life, sore-sore bikin semangat. Thank you, Pak Greta.
0: Kasih. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Pak Sigit.
2: Selamat sore, selamat petang Mbak Greta.
0: Iya, selamat
2: petang. Sudah malam ternyata. Mbak Greta menuju Pati dari Semarang, sudah sampai Demak Kota. Tadi saya lewat Demak Kota, Mbak Greta. Buat teman-teman yang ke arah timur, sebaiknya lewat kota saja, karena ini yang di depan Pasar Bintoro itu dijadikan satu arah.
0: Oh, dijadikan satu arah.
2: Ke arah timur, yang dari timur dibelokkan ke kiri, jadi relatif lebih jalan, ada ininya, ya rodanya masih berputar lah,
0: okay.
2: Pelan-pelan, gak terlalu lama daripada lewat lingkar. Begitu Mbak Greta, terima kasih.
0: Okay,
2: waktu
0: terima
2: mengantri
0: kasih.
2: Dari rumah sakit RSUD-nya RSUD, itu sampai Pasar Bintoro sekitar 15 menit Mbak Greta.
0: Oke, okay, siap.
2: Gak terlalu lama lah daripada lewat lingkar yang sangat-sangat panjang itu. Begitu Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Sigit untuk infonya kawan Rasika. Untuk saat ini yang di lingkar ya, lingkar Demak ini antrian memang masih panjang karena antriannya mulai dari Amantis. Mulai dari Amantis, simpulnya itu nanti di jembatan itu, di jembatan lingkar Demak di Jalan Layang itu ya kawan Rasika. Kalau mau masuk lingkar dalam kota Demak, ini antrian sudah berkurang. Kalau tadi antriannya mulai dari rumah sakit itu ya, tapi sekarang sudah tidak. Untuk antriannya sekitaran ini, apa namanya, yang di Jalan Kiai Singkil itu ya, yang di sekitar Pasar Bintoro. Jadi sudah memendek untuk antriannya. Lanjut lagi dengan Pak Andika. Pak Andika ini tadi melintas di lingkar Demak ke arah Semarangnya sudah lancar. Jam 18:27 ini sudah lancar di TL Amantis, tapi masih ada antrian. Tapi ini Pak Andika masuk tol ya, masuk tol Semarak. Terima kasih Pak Andika untuk infonya. Pak Wendy.
3: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya malam.
3: Ini OTW ya Mbak Greta dari Singamangaraja sampai sampai ke Pamulasih ya.
0: Okay.
3: Datang info jalurnya dong Mbak. Ini masih terjebak Bang Jo di Singamangaraja ya Mbak.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ini di daerah Sisingamangaraja menuju ke arah Pamularsih ya. Untuk jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan gitu. Pak Wendy untuk infonya. Apa ini?
3: Wah, terima kasih loh Mbak Greta. Bed layarnya sudah diputar ya, tambah semangat ini di malam hari ini. Ayo, ayo Mbak Greta ya.
0: Oke.
3: Okay. Wah.
0: Okay.
3: Ini loh istimewanya Rasika. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Wendy ikut-ikutan Pak Christian Raharjo. Iya, Pak Christian Raharjo jadi semangat tadi, is my life gitu ya. Oke, okay, nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Eh, kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
2: Iya, untuk menghalau debu kan?
1: Katanya banyak tikus di gudang ini. Takut kena penyakit dari kotorannya.
2: Penyakit apa?
1: Hantavirus.
3: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
3: Sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
4: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
5: Kawan, belum lama ini ada kabar soal perundingan yang menjadi perhatian dunia antara Iran dan Amerika. Ya, ini menjadi perhatian karena menyangkut persoalan energi yang menjadi concern global. Soal perundingan atau diplomasi, Iran emang punya cerita. Ya, antara halusnya seni menenun karpet Persia dan rumitnya lorong-lorong diplomasi dunia, di sana ada satu hal yang sejak lama melekat pada gaya perundingan Iran, yaitu kesabaran yang nyaris tak terbatas. Ada satu momen yang sering dikenang, terjadi pada detik-detik akhir perundingan nuklir Iran di tahun 2015 lalu, setelah hampir 2 tahun negosiasi yang melelahkan ini berlangsung. Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Wendy Sherman. Iran dipimpin Abbas Araghchi yang selama berbulan-bulan dikenal sangat tenang, nyaris tanpa ekspresi, dan sangat berhati-hati. Nah, di saat kesepakatan sudah diambang selesai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Araghchi tiba-tiba meminta satu poin yang sebelumnya sudah disepakati untuk dibuka kembali. Nah, momen itu seperti memutar ulang semua ketegangan yang sudah hampir berakhir. Dan dalam situasi itu, Wendy Sherman mengaku tak lagi mampu menahan beban emosional. Di tengah ruang perundingan yang sunyi, dia akhirnya menangis. Ini sebuah momen yang jarang terjadi dalam dunia diplomasi tingkat tinggi. Nah, kawan, bicara soal negosiasi. Sebetulnya kita hidup di dunia yang setiap detiknya adalah negosiasi. Mulai dari memutuskan mau makan di mana sama teman-teman, merayu anak agar mau belajar, menentukan tujuan liburan sama pasangan, sampai menawar harga di dealer mobil. Tapi anehnya, banyak dari kita yang merasa bahwa negosiasi ini adalah sesuatu yang rumit, sesuatu yang menakutkan, dan hanya buat orang-orang pintar yang pakai jas mahal di ruang rapat. Kita merasa negosiasi itu seperti medan perang, harus ada yang menang dan ada yang kalah. Dan itu adalah sebuah kesalahan yang besar, karena negosiasi pada dasarnya adalah menemukan solusi, sehingga dua belah pihak merasa untung tanpa ada yang merasa dirugikan. Dan negosiasi juga bukan hanya soal angka. Dia sebetulnya adalah soal persepsi, strategi, dan keberanian berbicara. Paling tidak itu insight yang bisa kita dapatkan dari buku Seni Negosiasi karya Roger Dawson.
6: dalam negosiasi yang menentukan siapa yang lebih kuat bukan fakta objektif, tapi persepsi yang terbentuk di antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Kalau kita tampil percaya diri, terlihat tidak buru-buru, lalu menunjukkan bahwa kita punya alternatif lain, maka itu akan memperbesar posisi tawar kita. Jadi dosen menyarankan, selalu jaga ketenangan. Jangan takut menunjukkan bahwa kita punya opsi lain. Buku Seni Negosiasi ini mengajarkan kepada kita bahwa negosiasi adalah seni untuk membentuk persepsi, untuk membangun kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak asal kita tahu cara memainkannya.
5: So, kita perlu mengubah cara pandang bahwa kita semua adalah seorang negosiator. Dan negosiasi bukanlah bakat, tapi sebuah keahlian. Sama seperti belajar naik sepeda, awalnya mungkin canggung, tapi semakin sering dilatih, akan semakin alami rasanya.
4: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
7: Beb, kamu gak ngantuk kan?
8: Enggak kok.
7: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
8: Iya deh.
3: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard. Pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: Oke, Kawan Rasika, sudah hampir jam 7 malam ya, dan saya mesti pamit nih dari Kelana Kota. Tapi sebelum saya pamit, ini ada Pak Wendy. Apa ini Pak Wendy?
1: Mbak Greta, pukul 18.46 melintas di TL Kali Garangan ya Mbak Greta. Masih terpantau lancar, cuaca juga belum hujan ya Mbak Greta. Ini gimana ini? Sumuk gini. Oke Mbak Greta.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Sumuk ya nanti pakai kipas gitu Pak Wendy. Dan Kawan Rasika, Greta Putri pamit dulu ya dari Kelana Kota yang masih berada di jalan raya. Tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Greta Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Peternak ayam petelur di Desa Plososari, Kecamatan Patean, Kendal, mengeluhkan anjloknya harga telur yang tak kunjung membaik. Kondisi ini membuat peternak merugi karena harga jual di tingkat peternak anjlok hingga Rp18.000 per kilogram, sehingga tidak sebanding dengan mahalnya biaya pakan. Salah seorang peternak, Suwardi, mengungkapkan penurunan harga ini dipicu oleh sepinya hajatan pada bulan Suro. Selain itu, minimnya permintaan juga disebabkan oleh masa libur sekolah yang membuat operasional dapur MBG berhenti sementara. Untuk menekan kerugian, peternak kini menyiasatinya dengan merasik pakan sendiri menggunakan jagung SPHP, serta mengurangi populasi ayam yang sudah tidak produktif. Guna menekan angka pengangguran sekaligus mencetak tenaga kerja unggul, pemerintah Kota Salatiga membuka pelatihan vokasi MUA atau Make Up Artist dan Barista di UPTD Balai Latihan Kerja. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas SDM yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan peluang usaha mandiri. Wali Kota Salatiga, Romi Hernawan, mendorong para peserta untuk tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja. Pihaknya berharap melalui keterampilan yang relevan dengan tren industri saat ini, para peserta mampu menjadi pelaku usaha baru yang justru bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Melalui bekal kompetensi tersebut, Disperinaker Kota Salatiga menargetkan para pencari kerja dapat segera terserap di sektor formal maupun merintis usaha mandiri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: kawan. Apa kabar? Capek ya kerja seharian?
1: Iya.
0: Yang lagi di perjalanan tambah capek lagi. Oke, malam sudah menjelang. Sudah jam 19.09. Jam 7 lebih 9. Jam-jam segini kalau menurut kebiasaan, ini udah bukan rush hour lagi ya, udah agak-agak turun lah secara umum kan, karena biasa sore hari rush hour kan bubaran kantor ya, jam-jam 4, 5, 6 gitu. Udah jam 7 lebih, asumsinya udah mulai agak menurun, jadi kita cooling down juga. Tapi jangan salah, beberapa titik masih kelihatan padat bahkan antre panjang. Misalnya di jalur Lingkar Demak. Ini masih ada antrean panjang. Tadi Pak Gunawan Kudus tuh nanya sama Greta, ada apa ini? Kok ada ketersedatan? Ya, jadi ada perbaikan jembatan ya di Lingkar Demak itu. Ini menyebabkan antrean cukup panjang dari arah Demak menuju ke arah Kudus. Ya, itu di jembatan ada perbaikan perawatan jembatan, something like that. Antrian memanjang ke belakang itu pom bensin Wonosalam itu sudah antre di situ sampai di jembatan Lingkar Demak tuh kurang dikit lah ya, panjang. Itu yang masih menjadi highlight sampai malam hari ini. Karena itu kalau Anda masih di jalan, satu, tetap hati-hati di jalan. Dua, kabar-kabari ke Rasika gimana situasi di perjalanan Anda. Cerita-cerita perjalanan dan gimana perasaan Anda sekarang. Saya Doni Azhar yang nemenin Anda ya. Saluran komunikasi kita di 081-3258-58500. Sambil kita nanti coba lihat-lihat apa hal-hal yang menarik yang bisa jadi apa pemantik untuk kita ngobrol malam ini. Pak Gunawan, berarti udah tahu apa yang terjadi. Kemudian Pak Andika, ini tadi juga yang lewat di Lingkar Demak ya, ke arah Semarang, lancar. Yang ke arah Semarang lancar ya. Yang antre itu yang arah ke Kudus. Pak Bima Janu, ini masih di jalan juga. Minta info dari Tembalang ke Demak, lalu Kudus, apakah ada ketersendatan? Ya, kalau Demak Kudusnya di Lingkar Demaknya, berarti lewat kota aja. Terus dari Semarang ke Demak itu secara umum nggak ada masalah. Tembalang ke arah Demak mau lewat jalur kota, lewat tol aman semuanya, termasuk di exit tol Muktiharjo ya. Cuman nanti di Kubronya dikit aja, Kubro dikit aja. Pak Bim hati-hati di jalan. Pak Ari Sindoro juga masih di jalan ya Pak ya. Monggo Pak laporan. Mana nih? Bentar. Ini dia Pak Hari Sindoro.
2: Malam Mas.
0: Malam.
2: Dari Wonosari nih.
0: Belum selesai kayaknya. Pak Sondong. Weh Pak Sondong. Ini balik dong. Harus balik dong nih Pak Sondong ya.
3: Selamat malam Mas Doni.
0: Yeah.
3: Selamat ketemu kembali.
0: Iya.
3: Ini aku pulang dari Bang Sri. Baru nyampe TL Trengguli, antreannya lumayan dowo.
0: Lumayan.
3: Tadi di Bang Sri, karena mampir-mampir dulu Mas Doni,
0: iya,
3: nyari temannya istriku, 34 tahun gak ketemu, akhirnya ya ketemu Mas Doni, alhamdulillah.
0: Ya Allah Pak.
3: Dua ya, orang bener sekaligus bisa ketemu, 34 mantap tahun gak ketemu Mas Doni.
0: Ya.
3: Yang dari arah Jepara, ini TL Trengguli masih cukup lumayan panjang juga.
0: Ya antrean panjang benar.
3: Di Demak nanti mau lewat dalam kota ya aja Mas Doni.
0: Yo, terima kasih. Thank you. Ya Allah, 34 tahun tak berjumpa. Ini hebat banget loh nyambung-nyambung silaturahmi ya. Ih, aku tuh pengen loh Tapi kemarin aku barusan ketemu sama teman SMA ya. Sekian lama, enggak sampai 34 tahun juga sih. Aku teman SMA berarti sekitar iya ding 30-an tahun. Ya beneran. Bener lah, aku juga ketemu sama teman SMA kemarin. Dia dari Kulon Progo, sekarang tinggal di Kaltim ya. Lagi ada acara di Semarang. Oke, ya seru ya. Baik. Pak Sigit dulu. Monggo Pak Sigit.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam Pak Sigit.
1: Ya, perasaan saya ya lelah.
0: Lelah
1: itu Mas Doni, okay. Tapi tetap semangat.
0: Tetap semangat.
1: Sebentar lagi bertemu dengan keluarga. Jadi lelahnya hilang.
0: Jadi
1: begitu.
0: Ya, siap. Mas Doni. Pak Sigit, itu ada ungkapan lelahmu semoga jadi lilah, asik ya. Karena untuk keluarga. Itu loh hebatnya loh, the power of family, ya kan? Kalau family gay. Tapi enggak semua orang, ya kan? Semua pria itu cinta keluarga. Cuman ada ekspresinya yang family guy, ada yang enggak begitu family guy. Pak Iwan, Cepiring juga masih antre Mas Don. Iya guys, Pantura Barat Cepiring Mas. Iya. Cepiring ini sejak tadi pagi tuh aku siaran jam 9 sampai sekarang gak berubah loh, gini terus loh, ampun. Tapi alhamdulillah berangsongnya aman ya. Cepiring masih antre panjang. Tadi pagi tuh ada yang bagi jalur alternatif ya, menghindari Cepiring ke arah Boleri dari arah Kalimu kan, masuk pasar Grabak ya, pasar Grabak Kaliwungu Srogo Banyudono gitu. Pak Tri Huwanto. Monggo Pak Tri.
4: Selamat malam Bung Doni.
0: Malam.
4: Kabar Afrika semua. Menginformasikan ya perjalanan saya dari BSB menuju ke Ngubuk lewat jalur Middle East, Timur Tengah. Saat ini sudah sampai di Karangawen ya. Perjalanan lalin dari BSB sampai dengan Karangawen ini cukup relatif ramai lancar.
0: Oke.
4: Okay. Tadi ada ketersendatan di
0: Meranggen.
4: Meranggen ya.
0: Iya, Meranggen.
4: Keterbalian itu di
0: Polsek bener.
4: Itu agak tersendat sedikit.
0: Yes.
4: Habis itu lancar.
0: Oke.
4: Okay. Untuk cuaca di daerah Karangawen kering.
0: Oh yes.
4: Itu mas
0: ring.
4: Demikian
0: okay.
4: Laporan dari saya di Karangawen. Terima kasih, selamat malam Bung Doni.
0: Terima kasih, selamat malam Pak Trihuanto. Pak Julianto Prasetya Utama. Ini antrean. Ya, antrean di Kubro Terboyo sebentar aja, bener, dikit aja. Tol start dari rest area Salatiga, lalin di tol ramai lancar. Tol tadi start di rest area Salatiga sampai sekarang ya, aman, siap. Pak Julianto, matur nuwun update-nya. Pak Sodong, gimana Pak Sodong update?
3: Mas Doni, aku harus lewat Lingkar Demak.
0: Kenapa?
3: Karena yang masuk kota ditutup oleh petugas.
0: Oh gitu.
3: Sekaligus juga dijaga oleh petugas. Jadi yang biasanya nakal-nakal dikit, ngelawan arah terus belok kanan itu nggak bisa Mas
0: gitu,
3: Doni.
0: Okay. Nah,
3: akhirnya harus antri juga di Lingkar Demak. Terima kasih.
0: Jadi tapi arah yang ke Semarang antre dikit kok. Yang antre ke arah Kudus yang panjang. Oke. Okay. Ya ikuti arahan petugas ya Pak Sondong. Terima kasih. Baik kawan, sekarang jam 7:17. Back to music ya. Ini komposisi dari Citra Scholastica. Lagunya berjudul Everybody Knew. Ini kisah seorang perempuan yang ngerti banget kalau lakinya itu adalah a player. Oke, selamat malam yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 105,6 FM Rasika USA Ugaran Salatiga Ambarawa. Recycle lagunya Shania Twain, You're Still the One. Tadi yang bilang merasa lelah tadi siapa ya? Lelah.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
1: Ya, perasaan saya ya lelah.
0: Lelah.
1: Begitu Mas Doni, tapi tetap semangat karena sebentar lagi bertemu dengan keluarga. Yeay. Jadi lelahnya hilang.
0: Yeay.
1: Begitu Mas Doni.
0: Aku suka denger begini-begini nih, ya kan? Empowering banget. Maksudnya enggak nyerah sama lelah gitu loh. Oke, kita paham. Kita kita udah kerja keras gitu kan, burn out, wah istirahat sekarang ya, kita butuh healing gitu. Tapi gak usah jauh-jauh deh, keluarga itulah tempat kita menghilingkan diri gitu. Tapi ngomongin soal lelah, lebih ke lelah mental ya, ya lahir dan batin deh, itu kan ujung-ujungnya stres, istilah sekarang burn out gitu. Ada yang seru, jadi ini salah seorang pembicara di TED Talk, seorang psikolog dari Stanford. Dia riset hampir 29.000 orang selama 8 tahun. Dan hasil risetnya itu membuat dia harus bilang maaf ke semua pasiennya. Apa yang terjadi? Ini namanya ibu psikolog ini. Namanya Kelly McConigal. Dia ngajar di Stanford selama 10 tahun. Dan waktu itu dia pesan kepada semua orang gitu, kepada mahasiswanya gitu. Bahkan semua orang lah. Stres itu musuh, stres itu bikin sakit. Kurangin stres lo atau mati pelan-pelan gitu. Awas, hati-hati sama stres, lelah, burnout, itu bahaya, lalalala gitu. Sampai dia baca satu paper dari University of Wisconsin tahun 2012. Dan dia merasa udah ngerusak hidup orang selama satu dekade. Apa pasal? Ini yang bikin dia shock. Jadi ada 28.700 orang dewasa di Amerika ditanya dua hal. Seberapa besar stres lo tahun ini? Dan menurut lo, stres itu ngaruh ke kesehatan lo apa enggak? Bahasa gue, ini aku baca di utas, di thread ya. Jadi ada orang, 28.000 orang lebih, orang dewasa di Amerika ditanya, seberapa besar stres Anda tahun ini? Dan menurut Anda, stres itu ngaruh ke kesehatan apa enggak gitu? Nah, 8 tahun kemudian, peneliti mencocokkan sama data kematian. Ternyata, yang stresnya gede dan yakin kalau stresnya itu bahaya, resiko meninggal dini naik 43%. Which, yang lainnya, yang stresnya gede juga, tapi enggak nganggep stres itu masalah, resiko mereka nggak naik sama sekali. Resiko meninggal dunia dini nggak naik sama sekali. Apa kesimpulannya? Ternyata, kita coba camkan baik-baik. Dua orang punya workload yang sama, pressure-nya sama gedenya, jam tidur sama kurangnya. Ya, dua-duanya sama macet di jalan, ya kan? Dua-duanya denger Rasika gitu. Yang satu lebih... yang satu mati lebih cepat gitu, karena bukan karena stresnya sebetulnya, sama-sama stresnya mereka berdua, tapi karena dia percaya stresnya bakal membunuh dia. Kalau yang satunya dia stres tapi dia nggak ngerasa bahwa stres itu ngaruh ke dia, nggak ngefek ke dia gitu. Ternyata bagaimana kita merasa stres dengan stres itu ternyata ngaruh. Jadi benar juga kalau orang bilang I'm stressed but I'm okay, itu bagus juga gitu. Iya. Oke, gimana komentar Anda? Saya pingin dengar komentar Anda. Tapi kalau kita dengar lagu ini, jangan terus nangis, inget zaman dulu ya. Boleh sih, gak apa-apa.

0: denger lagu ini. Ya, apa yang saya lupa? Ya udah, Pak Yulianto Prasetya Utama. Lagi perjalanan rute lanjutan Terboyo Sayung aman dua arah, oke? Okay? Antrean traffic light genduk arah ke Semarang pendek aja. Siap Pak Jul, matur nuwun. Pak Agus Widiatmoko. Ketemu sama kawan Rasika di Kalibanteng. Oke, okay, ini kawan Rasika di Kalibanteng H1404AP. Ya. Avanza. Warnanya apa nih, Pak? Warnanya grey ya, Pak ya. Karena malam ada lampu-lampu macam gitu. Oke. Okay. H1404AP. Anda di depannya Pak Agus Widiatmoko. Bisa kasih boleh kasih kabar siapa Anda dan silakan membalas sapaan dari Pak Agus Widiatmoko. Oke. Okay? Thank you ya Pak Agus Widiatmoko. Saya naik helikopter sebentar untuk menggunakan helikopter views melihat gimana situasi di luaran sana seputaran Kedung Sepur. Mulai dari Kendal. Kendal itu yang masih ada antre itu di Cepiring. Kawan yang mau lewat Cepiring ya dari arah Kendal antreannya walaupun berkurang tapi masih cukup panjang. Lebih dari jembatan Kali Bodri Selatan. Simpulnya di Pasar Cepiring masih maju lagi tuh. Di Sri Agung ya baru lost itu lepas itu. Sementara Kendal Brangsong aman. Terus, weh, ini ada notifikasi ada laka di pom bensin Kaliwungu. Tapi nggak terjadi antrean, semoga lakanya nggak besar, nggak ada korban. Terus juga nggak bikin kemacetan dan kayaknya emang nggak ada imbas. Semoga kecil-kecil aja. Walaupun kecil menjadi pengingat lebih hati-hati yang masih di jalan raya. Kemudian kalau jalur Middle East tadi yang bilang siapa Middle East Timur Tengah ya itu di Meranggen masih ada kepadatan ya yang dari arah Semarang menuju ke Purwodadi tadi karena putar balik di Polsek itu. Terus nah yang masih terjadi kepadatan itu yang di Lengkar Demak dari arah Demak menuju ke arah Kudus ya itu antrean masih panjang simpulnya di jembatan Lengkar Demak habis itu los ke belakang sampai di pom bensin Wonosalam ini lumayan panjang ya. Kemudian yang menonjol itu aja sih ya so far so good kalau ke Semarang lantai 2 ya Semarang lantai 2 ngombel terus naik sampai Ungaran bergas tuh nggak ada masalah Bawen nggak ada masalah juga simpang USA Ungaran Salatiga Ambarawa juga aman. Ibu Nini Herowati, hai Bu Nini, udah balik ke dari Surabaya?
1: Boleh sih. Selamat malam Mas Don.
0: Malam.
1: Ini pengalaman ya pengalaman saya. Saya nggak mendiskreditkan satu profesi atau apapun.

0: Ini pengalaman saya pribadi dan mungkin orang lain nggak ngalamin, karena kan tiap orang pasti beda-beda.
1: Bener.
0: Saya itu penderita stres, tingkat tinggi. Jadi waktu dulu ya, zaman muda tuh stres gitu tuh sampai tahun 2019 ya. Okay. 2019 itu saya masih ke psikiater. Jujur nih, saya masih ke psikiater, kasih obat apa gitu. Iya, rilis, maksudnya ya bisa cerita, bahkan hipnoterapi atau apa udah semua saya lakuin. Ya, karena pekerjaan lebih sih memang stres. Kalau family alhamdulillah anak-anak anak-anak saya. Jadi saya ke psikiater, kontrol dan lain-lain itu saya lalui bertahun-tahun ya. Maksudnya untuk sekedar pengen cerita gitu aja. Itu sekedar pengen cerita gitu aja. Itu stres, itu burnout tingkat tinggi ya. Tapi setelah diterpa COVID terutama ya, bencana COVID itu, masalah pekerjaan ya, bisnis yang hancur lebur, yang ya macam-macam lah. Yang ternyata waktu saya dulu stres ke psikiater dan lain-lain, merasa pengen berobat, pengen sembuh, dan gak bisa cerita ke siapa-siapa, hanya ke psikiater itu cuman sebagian kecil dari stres saya. Setelah dihempas sama COVID itu, besarnya itu ya saat itu. Dan saya harusnya stres banget mungkin, tapi ternyata saya bisa melewatinya. Dan sekarang itu ada beberapa teman lama yang kamu gak ke mbak ini ya, misalnya gitu. Memang menolong sekali si kebetulan teman ya, akhirnya jadi teman kayak keluarga si psikiater ini. Bahkan dia sekarang udah sukses banget lah, udah jadi guru besar. Nah, saya merasa nggak perlu ketemu dia lagi karena sekarang saya lebih apa ya, mikir kalau saya pusing kerjaan, stres atau apa tuh, saya ngerasa kayak udah pernah gitu.
1: I see.
0: Atau ada teman yang
1: bener.
0: Sampai dia mbak aku kelenger nih, mbak aku udah nggak bisa apa-apa, sampai ketemu pucet gitu ya, apa gitu tuh. Bagi saya cuman bilang sama dia, udah nikmatin aja, nanti bisa kok ngelewatinya. Jadi sebenarnya apa yang saya lakukan dulu, ngapain saya se-stress itu, ngapain saya seheboh itu, sampai dianggap keluarga kan, kamu kenapa sih malu-maluin ke psikiater dan lain-lain, kamu gila dan lain-lain ya. Saya merasa harus menyelamatkan diri saya sendiri waktu itu. Nah, mungkin itulah adanya ilmu kejiwaan, psikiater, psikolog gitu tuh. Kebutuhannya tuh untuk itu, untuk mungkin secara nggak sadar ya. Setelah lulus dari sering stres dan ke psikiater itu, akhirnya saya bisa belajar dan merilis stres saya tuh dengan paling nanti lewat. Ada pernah punya utang yang gede banget ya, ditagih stres sampai nangis sampai apa gitu. Sekarang kalau misalnya ada yang nauzubillah misalik yang nggak ada utang, kalau misalnya ada yang model seperti itu, saya kayaknya bakalan jawab ya ntar atau apa. Kalau sampai ya separah-parahnya, saya bisa ngelewatin itu gitu loh. Nah, ini barusan dengar tentang burnout dari Mas Don ini, saya jadi inget dan saya jadi rilis dan saya jadi review. Ternyata saya pernah di titik itu yang sehancur itu, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa melewatinya dan lebih santai menghadapinya itu. Jadi belum sampai ke titik yang mikir stres bisa bikin mati sih. Kita harus fight. Dan mungkin kalau misalnya ada dari kawan-kawan Rasika yang sekarang merasakan, mungkin kalau misalnya kita orang stres itu dinasehatin gak bakalan ini. Pasti bakalan bilang, kamu gak ngerasain kayak gitu. Itu sudah pernah saya lewatin. Tapi kalau sekarang alhamdulillah saya lebih ke ya sudahlah, ya sudah terjadilah, ya sudah hadepin aja, ya sudah biarin aja waktu yang menyelesaikan. Yeah. Ya sudah, biar aja nanti juga benar sendiri. Ya sudah, seperti itu. Jadi nggak heran atau nggak apa. Sorry panjang banget.
1: It's okay.
0: Dan menggebu-gebu karena sangat apa relate sama saya. Terima kasih Mas Dan ya.
1: Thank you.
0: Gak minta lagu, tadi udah minta lagu sama Mbak Greta, lalu Greta-nya udah diputer waktu saya pulang dari bandara. Terima kasih. Sekarang masih di jalan, tapi jalannya lancar.
1: Balik ke rumah ya.
0: Dari Ngalian deket ke cuman ke Jatisari aja dan lancar.
1: Siap.
0: Terima kasih ya.
1: Thank you. I feel you gitu, dan aku sepakat gitu. Kadang jadi aku sering, bukan sering, beberapa kali ngobrol juga sama temen yang dalam tanda kutip kita agak berdebat gitu. Ada beberapa pengalaman yang kita pernah melaluinya, kita bilang I've been there gitu kan, dan kita merasa bahwa kalau aku di situ, pernah situ, aku bisa handle. Tapi kan orang lain beneran nggak ada pengalaman, nggak bisa merasakan itu, dan kita nggak bisa ngomong. Tenang aja, gak bisa dia, kamu gak ngerti sih, gak ngalamin. Karena kita gak cerita dalam hati pernah kali gitu kan. Ya, menarik. Dan aku seneng Ibu Nini cerita. Maksudnya ini jadi pengalaman kita juga ya, tentang gimana kalau kita ngalamin hal yang sangat di luar keinginan kita gitu, bahkan bikin kita stres, burn out, biasa urusan kerjaan, walaupun ada urusan lain yang bisa bikin hal seperti itu. Dan tentang pentingnya kita punya teman ngobrol, itu ternyata satu fitrah ya dari manusia ya. Ada masalah gitu, memang penting banget gitu ada teman untuk bisa ngobrol gitu. Nah kalau paling aman sih emang sama profesional ya kan, sama psikolog, psikiater gitu. Makanya ada, saya pernah baca artikel satu studi lah dari Harvard University, ternyata faktor yang paling signifikan dalam kehidupan manusia untuk bisa berbahagia, ini penelitiannya panjang, apa ternyata relasi. Once kita punya teman, satu orang aja gak usah banyak-banyak, yang kita bisa cerita apa yang terjadi pada diri kita, itu udah hebat itu.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawah. Teddy Swims, Lose Control. Pak Samuji, selamat malam Pak Samuji.
1: Selamat malam Rasika.
0: Okay.
1: Mau minta informasi kalau kita dari Semarang menuju Pati, enaknya lewat tol atau lewat alun-alun Demak ya? Terima kasih.
0: Oke, okay. Kalau lewat tol nanti exit tolnya pas di Lingkar Demaknya itu nanti kena antrean Pak, sampai di jembatan Lingkar Demak. Lumayan sih itu antreannya, tapi kalau lewatnya alun-alun, lewat dalam kota itu secara umum aman, dia padat-padat dikit di tengah kota. Tapi nggak antre sepanjang yang di Lingkar Demak, gitu Pak. Samuji, terima kasih Pak Samuji bersama dengan Rasika. Pak Buran, selamat malam. Terima kasih Pak untuk menyapa saya dan teman-teman saya di Rasika yang sedang dan masih bertugas. Salam buat kawan-kawan yang masih di jalan. Ibu Nini nambahin, sekarang kalau ada orang salto depan mata aku juga don't give it shit ya. Yeah. Don't care. Oke. Okay. Makasih. Terus yang oh ini ada Pak Firman, selamat malam. Ingin mendengarkan End Now featuring Ariel Semana. Oke. Okay. Thank you Pak. Ditunggu. Pak Aditya Ari Yudono, thank you untuk juga berkirim kabar ke Rasika.
2: Kabar-kabar Rasika hari ini.
3: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
2: Rasika Bari.
4: AS serang Iran saat prosesi pemakaman Khamenei. Pelatih Mesir tuding FIFA sengaja menangkan Argentina untuk pemasaran. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kabar pertama, situasi di Timur Tengah kembali memanas. Amerika Serikat melancarkan serangan udara baru ke sejumlah wilayah strategis di Iran di sekitar Selat Hormuz saat prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei masih berlangsung. Washington menyebut serangan ini sebagai respon atas insiden penyerangan kapal-kapal komersial yang dituduhkan kepada Iran. Di sisi lain, Teheran membantah tuduhan itu dan mengecam aksi militer AS. Ketegangan juga terlihat dengan dikerahkannya belasan pesawat militer AS di sekitar Selat Hormuz. Ini memicu kekhawatiran konflik akan kembali meluas, meski sebelumnya kedua negara sudah menyepakati gencatan senjata. Biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 diusulkan naik menjadi sekitar 107,3 juta per jamaah. Usulan dari Kementerian Haji dan Umroh ini berarti naik hampir 20 juta dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan dipicu oleh melonjaknya harga aftur dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap rial Arab Saudi. Meski begitu, pemerintah dan DPR masih akan membahas angka final agar biaya haji tetap terjangkau bagi calon jemaah tanpa mengurangi kualitas pelayanan selama ibadah. Pelatih timnas Mesir Hossam Hassan melontarkan tudingan keras usai timnya tersingkir dramatis dari Piala Dunia 2026 oleh Argentina. Hassan menilai sejumlah keputusan wasit merugikan Mesir dan bahkan menuduh turnamen sengaja dibuat agar Lionel Messi dan Argentina terus melaju demi kepentingan pemasaran. Mesir sempat unggul 2-0 tetapi Argentina bangkit lewat gol Cristian Romero, Messi dan Enzo Fernandez. Hassan juga mengaku kecewa dan menyebut akan memboikot sisa pertandingan Piala Dunia sebagai bentuk protes terhadap keputusan yang dianggap tidak adil.
3: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
2: Kabar-kabar Rasika hari ini. Rasika Bari.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Eh,
8: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.

Selamat malam, saya Doni Asher masih nemenin Anda malam hari ini. Yang mau denger lagu favorit, silahkan. Ini lagu pertama di jam 89, Wijaya 80.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga, Ambarawa. Ibu Widya, selamat malam. Makasih ya menyapa saya, Pak Pujiarsono. Malam juga ini ingin mendengarkan Absen Aja sama mau dengerin Nightmare Michael Schenkel. Oke. MSG. Micin-micinan. Oh, soal micin-micinan, aku jadi ingat kemarin tuh aku baca berita. Ini sejarah bangsa kita sih, para founding fathers kita, salah seorang founding fathers kita. Itu ada kisah, aku namanya lupa. Pak Muhammad Hatta apa ya? Aduh lupa pejabatnya. Salah seorang tokoh bangsa kita. Dia waktu itu mau dikasih gratifikasi untuk urusan impor vetsin. Vetsin tuh micin kan. Dia gak mau. Dan dia memilih kemudian untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Iya, itu menolak ketika mau disuap gitu ya, urusan impor vetsin. Vetsin, berita di situ disebutkan vetsin, itu adalah micin. Ya, oke. Kayak ini gina, malam Kak Doni, stres berkepanjangan bisa berakibat gangguan psikosomatis atau tekanan mental, bisa menimbulkan sakit kepala, nyeri otot jantung berdebar, nyeri otot jantung berdebar, pencernaan terganggu, hipertensi, diabetes karena sistem saraf, hormon dan daya tahan tubuh terganggu. Oke, jadi secara anatomi biologis nggak ada gangguan ya di organ-organ tubuhnya, tapi terganggu karena pikiran gitu ya, psikosomatis. Oke. Gangguan kesehatan yang berawal dari gangguan di mental gitu ya. Alright, karena itu hati-hati. Maka penting banget ya untuk menjaga mental kita, menjaga kewarasan kita, jangan lupa bahagia gitu-gitu, itu penting. Pak Aditya Bagus Ramadan, malam Mas Doni, sehat-sehat, semangat siarannya, makasih. Lalin lancar nih dari Ngalian ke Meteseh Boja. Sip, Ngalian ke Meteseh, tapi Meteseh yang di Boja. Oke. Okay. Yap, makasih ya Pak ya. Sehat terus juga. Soal stres, ngomongin stres. Ini menarik juga. Hal yang sekarang jarang kita lakukan, tapi sering dinasehatkan oleh para senior kita gitu. Ada kan yang namanya oksitosin, tahu ya? Oksitosin. Waktu kita tertekan, under pressure gitu, otak itu merilis si oksitosin ini. Nah, dengan keluarnya hormon oksitosin ini, dia kayak demanding untuk kita nyari orang buat ngobrol. Kayak ini hormon cry for help gitu ya, supaya kita minta tolong gitu. Stres itu sinyal dari tubuh untuk kita connect sama orang lain. Nah, kebayang nggak kalau kita nggak punya orang untuk menyalurkan galau-galau kita. Makanya di sini bantuan profesional perlu, tapi di kita belum begitu common ya untuk kita datang ke psikolog, psikiater untuk kita merilis apa-apa yang ada di benak kita yang menghimpit di dada kita gitu. Nah, tapi menariknya begini. Siapa yang paling enggak kena efek siapa yang paling aman dari efek buruk stres?
Benar sih, ketika kita stres kemudian ada hormon oksitosin keluar, itu solusinya adalah kita ngobrol sama orang lain. Kalau enggak, repot. Tapi ada orang yang paling enggak kena efek buruk dari stres, yaitu orang yang di tengah tekanan berat justru bantuin orang lain. No. Makanya benar tuh kata orang tua kita, jangan jahat sama orang, bantuin orang, baik-baik sama orang. Ternyata orang yang even kita lagi under pressure, kita bantu orang lain, ternyata itu berdampak baik. Gak cuman sama orang yang kita bantu, sama diri kita, ini juga kita terbantu banget. Makanya beneran deh, asli, kalau kita lagi, ini dunia kan lagi dar-dar-dor ya, maka kita bagi senyum ke orang lain ya, terus kita bilang sama orang lain makasih-makasih, tebar senyum ya, tebar pesona, itu bagus. Bener nggak? Gimana? Oke, ya, siap. Kak Heni Gina, apa nih? Kak Doni, ini beneran ya, presiden... Sorry, typo itu. Typo. Jangan dibahas ya. Jangan dipanjang-panjangin loh. Nanti bikin stres loh. Alright. Kita nikmati komposisi ini. Duet yang sangat harmonis. Lady Gaga, Bruno Mars.

0: Beb, kamu gak ngantuk kan?
1: Enggak kok.
0: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
1: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard. Pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Kawan, belum lama ini ada kabar soal perundingan yang menjadi perhatian dunia antara Iran dan Amerika. Ya, ini menjadi perhatian karena menyangkut persoalan energi yang menjadi concern global. Soal perundingan atau diplomasi, Iran emang punya cerita. Ya, antara halusnya seni menenun karpet Persia dan rumitnya lorong-lorong diplomasi dunia, di sana ada satu hal yang sejak lama melekat pada gaya perundingan Iran, yaitu kesabaran yang nyaris tak terbatas. Ada satu momen yang sering dikenang, terjadi pada detik-detik akhir perundingan nuklir Iran di tahun 2015 lalu, setelah hampir 2 tahun negosiasi yang melelahkan ini berlangsung. Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Wendy Sherman. Iran dipimpin Abbas Araghchi yang selama berbulan-bulan dikenal sangat tenang, nyaris tanpa ekspresi, dan sangat berhati-hati. Nah, di saat kesepakatan sudah diambang selesai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Araghchi tiba-tiba meminta satu poin yang sebelumnya sudah disepakati untuk dibuka kembali. Nah, momen itu seperti memutar ulang semua ketegangan yang sudah hampir berakhir. Dan dalam situasi itu, Wendy Sherman mengaku tak lagi mampu menahan beban emosional. Di tengah ruang perundingan yang sunyi, dia akhirnya menangis. Ini sebuah momen yang jarang terjadi dalam dunia diplomasi tingkat tinggi. Nah, kawan, bicara soal negosiasi. Sebetulnya kita hidup di dunia yang setiap detiknya adalah negosiasi. Mulai dari memutuskan mau makan di mana sama teman-teman, merayu anak agar mau belajar, menentukan tujuan liburan sama pasangan, sampai menawar harga di dealer mobil. Tapi anehnya, banyak dari kita yang merasa bahwa negosiasi ini adalah sesuatu yang rumit, sesuatu yang menakutkan, dan hanya buat orang-orang pintar yang pakai jas mahal di ruang rapat. Kita merasa negosiasi itu seperti medan perang, harus ada yang menang dan ada yang kalah. Dan itu adalah sebuah kesalahan yang besar, karena negosiasi pada dasarnya adalah menemukan solusi, sehingga dua belah pihak merasa untung tanpa ada yang merasa dirugikan. Dan negosiasi juga bukan hanya soal angka. Dia sebetulnya adalah soal persepsi, strategi, dan keberanian berbicara. Paling tidak itu insight yang bisa kita dapatkan dari buku Seni Negosiasi karya Roger Dawson.
2: Dalam negosiasi, yang menentukan siapa yang lebih kuat bukan fakta objektif, tapi persepsi yang terbentuk di antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Kalau kita tampil percaya diri, terlihat tidak buru-buru, lalu menunjukkan bahwa kita punya alternatif lain, maka itu akan memperbesar posisi tawar kita. Jadi Dawson menyarankan, selalu jaga ketenangan. Jangan takut menunjukkan bahwa kita punya opsi lain. Buku Seni Negosiasi ini mengajarkan kepada kita bahwa negosiasi adalah seni untuk membentuk persepsi, untuk membangun kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak asal kita tahu cara memainkannya.
1: So, kita perlu mengubah cara pandang bahwa kita semua adalah seorang negosiator. Dan negosiasi bukanlah bakat, tapi sebuah keahlian. Sama seperti belajar naik sepeda, awalnya mungkin canggung, tapi semakin sering dilatih, akan semakin alami rasanya.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, Nightmare. Ini musim kemarau ya. Kejadian di TPA Jatiwaringin Tangerang itu beneran nightmare. Hari ke-8 ini belum sepenuhnya bisa dipadamkan dan kualitas udara di situ kata para ahli masih bahaya bagi manusia, sehingga warga yang rentan ya kayak lansia, anak-anak, ibu hamil itu diminta untuk mengurangi paparan dengan udara terbuka. Ya, karena itu di grup Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang ini pesan-pesan untuk meningkatkan kewaspadaan terus disuarakan ya. Kewaspadaan di wilayah masing-masing mengingat cuaca masih panas, musim kemarau, disertai angin yang berembus cukup kencang. Ini menjadi potensi terjadinya kebakaran.

0: kan cukup tinggi, jadi hal-hal yang bisa meningkatkan potensi betul-betul harus kita kurangi atau tidak kita lakukan ya, potensi-potensi yang berawal dari perilaku kita. Misalnya kebiasaan buang puntung rokok sembarangan, ini bahaya sekali. Biasa bakar-bakar gitu, kalau bakar-bakar apalagi di lahan terbuka ditungguin gitu. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Oh ya, ini sekilas info, baru aja berita ini beredar dan mendapat banyak perhatian karena menyangkut orang top, salah satu tokoh di negeri ini, Pak Haritanu. Ini siapa yang gak kenal? Dan beritanya ini kurang enak gitu. Bos MNC Haritanu itu diduga melakukan tindakan penganiayaan kepada anak buahnya. Seorang karyawan MNC itu diduga menjadi korban penganiayaan oleh Pak HT ini. Melalui kuasa hukumnya, korban mengaku mendapat perlakuan kasar gitu ya saat dia dipanggil bosnya itu untuk keperluan audit internal. Si korban ini menjabat branch manager MNC Bank kantor cabang MNC Tower. Kuasa hukum korban Sogi Bagaskara, dia bilang peristiwa itu bermula ketika kliennya dipanggil oleh bosnya terkait dugaan penyalahgunaan dana nasabah. Nah, dalam pertemuan itu korban mengaku dianiaya. Oke. Okay. Wow. Ini ya yeah. Memang di dunia kerja banyak dinamikanya ya, tuntutan pekerjaan, kemudian hubungan patron klien yang kadang-kadang membuka peluang terjadinya hal-hal seperti ini. Baik, sementara kabar yang baru saja masuk dari jalan Pak Yulianto Prasetya Utama. Ini update perjalanan Sayung ke Demak lewat kota. Oh, Sayung Demak Kota via jalur konven ya. Kemudian Demak Kota Trengguli finish di Kudus. Secara umum lalu lintasnya lancar-lancar. Oke. Okay. Untuk besok jalur saya Jepara Purwodadi Semarang Salatiga. Siap. Terima kasih untuk yang bertugas di studio dari pagi hingga malam dan juga kawan-kawan Rasika. Siap. Pak Yulianto matur nuwun ya terus bersama Rasika ketika sedang dalam perjalanan. Ibu Miarti, selamat malam. WA-nya masuk, saya baca. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam. Nyimak pakai headset sambil rebahan. Ingin dengerin You're Still the One, Shania Twain. Oke. Okay. Ibu Nini Erawati, oh lagunya suka. Yang 2014 tuh tadi berarti lagunya siapa? 2014. Oh, Die With a Smile, Lady Gaga and Bruno Mars. Oke. Okay. Kak Heni Gina. Iya, hormon oksitosin itu kan hormon bahagia dan bisa diciptakan dengan melakukan kebaikan, berpelukan dengan pasangan atau anak, dan bercerita dengan orang lain. Ya, hal-hal bagus, hal baik yang kita lakukan itu berdampaknya pasti baik, ya kan? When we do good, we feel good, ya kan? Makanya sering-sering berbuat baik. Ya, ya. Pak Danang Arif, selamat malam, Pak.
1: Malam, Om.
0: Nggih.
1: Info aja. Perjalanan dari Tugu, Rumah Sakit Tugu ke Pringapus Karangjati lewat jalan tol. Infonya bagaimana, nggih? Harus saya. Terima kasih. Okay. Sama minta tolong Om request lagu dari MLTR. Suwun.
0: Oke. Okay. Seluntrap seluntrup, Pak. Iya. Yeah. Lewat tol. Lewat tol malam ini aman semua, Pak. Tadi jalurnya mana, Pak?
1: Jalanan dari Tugu,
0: Tugu.
1: Rumah Sakit Tugu ke
0: Oke.
1: Pringapu Sekarangjati lewat
0: Oh,
1: jalan tol.
0: oke.
1: Infonya bagaimana nggih?
0: Ya.
1: Harus saya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Aman secara umum cuman. Nah, ini ada cumannya ya. Agak padat tuh, Pak, yang dari Jatinggaleh menuju ke Jangli Interchange itu ya. Ini saya ada pekerjaan jalan, agak padat, agak melambat tuh, Pak. Jatinggaleh. Masuk Jatinggaleh. Gerbang tol Jatinggaleh ya menuju ke arah Jangli. Lumayan sih memelan gitu. Sabar ya, Pak ya. Lagunya ditunggu juga. Waduh, tinggal 17 menit lagi. Ya sudah, kalau begitu ini lagu yang ingin didengar oleh Ibu Miarti ya. Oke. Dari Sana Twain. Lah. Oh, nggak ada. Bentar, Bu. You're still the one. Oh, ini dia. Alright, abis Shania Twain, You're Still the One, Michael Learns to Rock.
2: When I first saw you,

Tapi apa daya, rezim waktu yang harus aku taati. Saya harus tutup lapak, udah hampir jam 9. Ibu Miarti, makasih udah diputer lagunya. Mas Doni, lapaknya gak bisa diperpanjang, baru nyimak udah mau tutup. Iya nih Bu, maaf ya. Pak Danang Arif juga makasih, udah diputerin Michael Learns to Rock. Sama-sama. Ya, tadi komposisi dari Nadif Basalamah, Jika Kau Lelah Denganku. Soal lelah, kita semua lelah, maka harus rebah-rebah ya, rehat maksudnya. Satu gelas isi air itu berat apa ringan? Ringan dong. Kita angkat satu gelas berisi air itu ringan. Kita angkat dia sejam, masih bisa lah. 5 menit dulu ya kan, oke, enteng banget. Setengah jam, masih bisa. 1 jam, aduh lumayan deh capek. 2 jam, aduh 3 jam, 4 jam. Segelas air kita angkat gitu ya, tapi kita angkat terus selama 24 jam. Harusnya dia enteng tuh, tapi lama-lama tumbang juga kita. Bukan karena berat tuh air, gelas isi air, tapi kita nggak tahan, kita perlu istirahat. Malam ini saat istirahat, oke? Lepaskan semuanya, rebah-rebah ya. Baik, terima kasih ya sudah bersama Rasika USA sepanjang hari ini. Habis ini kita menyimak Mutiara Hikmah, setelah itu kita doa malam. Besok kembali kita bangun, siap-siap untuk berkontribusi, berbuat baik ya, agar hidup kita bermakna, asik. Besok jam 6 berkelana kota lagi bersama dengan tim Rasika USA. Tulus dengan Bunga Tidur, lagu terakhir saya. Saya Doni Azhar, mimpi indah kawan.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan mendudukan ilmu dan amal. Selamat mengikuti.

ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Ing menapa kawula lan panjenengan ngantos ing enjang menika, ngantos ing detik menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep

kapal wonten ing menika majelis, inggih menika majelis namung zikir dhateng ngersanipun Allah, sak perlu ngudi pamrih dhateng pikantuk ridhonipun Allah kelayan bekto husnul khotimah.

يتبين لهم أنه الحق. دعوكم كُسْتِ اللَّهِ

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin amin Allahumma amin.

Haul Mbah Mustafa, Makbaroh Mbah Musola, Margolindu Bonang Demak. Hari Kamis tanggal 9 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin, Ngaluran Karanganyar, Demak. Hari Jumat tanggal 10 Juli, waktu

0: Waktu Ba'dal Isya, menakib istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami At-Taqwa Purwodadi, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Bah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Khafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami' Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran Bulusari Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebonagung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 024-6923-380.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kali ini kita sudah sampai pada seri 2 dengan bahasan mendudukkan ilmu dan amal. Selamat mengikuti.

Dhateng ngersanipun Allah sak perlu ngudi pamrih dhateng pikantuk ridhonipun Allah kelayan bekto husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah.

ayo genah. Mboten kurangan mboten dadekno genah niku. Ojo maneh sak jabane zikir ibadah. Wong kadang-kadang sembahyang mawon pun mboten genah kok pikirane. Kenapa mboten? Enten kadang-kadang setengah konco niku dawuh. Napa dawuh? Harus seimbang. Dunia dengan akhirat. Gak iso ngaji niku. Gitu, enten napa mboten? Sing ngomong enten niku. Harus seimbang antara dunia dengan akhirat. Uang sing ngomong kaya ngeten niku nggih sakjane niku uang gak patek seneng kumpul zikir niku. Dianggepi uang mek zikir niku mboten nyambut gawe antarane. Zikir tok matek. Napa ngene ta? Lah ya napa kula kali sampean niku iso menyeimbangkan antara dunia kali akhirat niku. Uang tok jabane akhirat mawon. Wonten ing sak jawi ini pun hubungan akhirat nopo malih wong sik hubungan sak jerone urusan akhirat zikir sembayangi dhewe sik durung iso madhep teng Gusti Allah. Enggen apa mboten niki lho nopo malih sak badane zikir sak badane sembayang wong sak jerone zikir sembayang mawon sik kaya ngeten kula kali jenengan kok yen apa mboten. Napa ayai apa kita sing penting lah ikhlas sing penting kula lah oleh ganjaran lah gaya apa ganjaran ikhlas ini gak dadi nonoto awakmu ngene apa beten ngene sing ditelek ini ku mandi ana sak jerone ya sak jerone ati ngene lho ibadah ini ku luwe titik tinimbang nganggure ngene apa beten. Madepe niku luwe titik tinimbang pengaruhe. Gene apa mboten? Lah sampean ajeng mboten katut niku ya napa? Wong pancen sing diuntal niku zikir salate niku mboten mandi niku. Nggih kathah katute. Gene apa mboten? Banyak napa mek ngeten. Milih pundi niki? Dhisikno pinter napa dhisikno genah? Saestu? Ngen? Disik no genah kan genah niku napa sih mak cara kanca ngeyujo niku napa genah niku nek bahasa Indonesia tangelan kula niku napa cara bahasa Indonesia genah niku napa lho repot nggih ta. Oh Jawa niku ngeten kok nggih ta pas kali bahasa Arab niku nggih ta cobi napa genah niku napa Ustaz Sirojan napa. Pas niku napa mboten keciliin mboten kegeden. Nggih ta? Nggih ta? Kira-kira. Nggih ta sampean kagungan klambi niku rasukan awis-awis tapi keciliin dinggo niku sungkan napa mboten? Sekeco napa mboten eco? Nek kira-kira lodok sisan pas. Nggih napa mboten? Sing dipasi niku napane? Nen? Kelako kelakuan nih dan akhlak kita akhlak niku pun tak dinapak napak no akhlak kita wong Gusti Allah tiang kula kali jenengan niku ngayom sak ngandhapipun thoriqoh niku napa gak kepingin apa-apa cuma pingin pikantuk Gusti Allah sampean milih pundi oleh swarga gak oleh Gusti Allah kira-kira milih pundi oleh Gusti Allah mboten oleh swarga milih pundi sampean milih pundi nun suguhane mara tuwa kali anake mara tuwa milih pundi sampean. Dan sampean disuguhi enak-enak tapi mboten ditemoni kali pacar sampean. Ya napa? Enak napa mboten? Mboten eh? Panganan enak ya napa mawon? Barang pun sampean niku kepanggih klien sing sampean cintai pacar sampean, kira-kira kalu mangan napa mboten? Nen?
Mbak, niku wong toriko. Wa anna ila rabbikal muntaha. Gusti Allah. Mek entuk Gusti Allah tentu entuk swarga. Mek entuk swarga durung tentu entuk Gusti Allah. Para aulia illah, para anbiya wal mursalin, saderengipun mlebet swarga, manahipun sampun pikantuk swarga ingkang agung, inggih menika napa? Saged musyahadah dhateng Gusti Allah. Pun milih pundi? Gusti Allah napa swarga? Nen? Widodari napa Gusti Allah? Nen? Saban cilok pun diurui kula kali jenengan niku. Napa sih cekelane wong ulama-ulama Indonesia niku napa mek ngaji fikih niku. Lak maca Fathul Muin ta. Gitu, paling boten nggih diunggakno malih dipun napa? Maos sarahipun Ya'anatut Thalibin. Saban cilok teng muka dimae. Sampun dipun tuntun kula kali jenengan niku. Dipun tuntun yak napa nika? Nggih, besok wong ahli swarga barang pun mlebet swarga pun enak-enak wonten ing sak lebetipun swarga inget dhateng dhaipun Gusti Allah. Napa dhaipun Gusti Allah? Wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ya Allah, panjenengan niku ya Allah nate janji dhateng kita ahli swarga, ya Allah, menawi kita sedoyo bagi mirsani panjenengan, ya Allah. Ngaton Gusti Allah. Begitu ngaton wong kepanggih Gusti Allah. Nggih napa mboten? Dados kesupen sedayani lali kabeh. Nggih ta? Nggih padha teng dunya kula kali sampean iki lek wis ketemu pacare. Nggih napa mboten? Nggih kadang-kadang bakal mara tuwa nggih diomeli, ngomong tok elang nyingkri po anakmu tokno. Gena macam, gena. Bau moro tu waniku sing jagek no sabab dan onok pacar reduser. Gena barang pun anak yang metu ini saya ditunggu ni bakal moro tua jilo no malih. Wang tua gak ngerti perasaan. Wang mesti kene pacaran ditunggu ni. Aman aman. Gena macam. Ngeten besok ni kebarang pun dikatoni Gusti Allah mboten enten sing iling niku. Barang pun Gusti Allah niku sampun mboten ketinggalan napa sambati wong ahli swarga. Fastaghasat ahlul jannah bil jannah kama staghasat ahlun nar bin nar. Padha mbek sambati wong ahli neraka nyambati dhateng panase geni neraka. Ya Allah, mboten enak swarga, ya Allah, mboten enak widodari, ya Allah, kecut. Gitu, kabeh iku ditolak. Kula niki namung ngrisakaken panjenengan, ya Allah, mboten niki, ya Allah. Dipun jawab dening Gusti Allah, kuwe biyen zikir ibadah berjuang sing macem-macem kon gak krana aku. Sing dorong kon cuma mandek ilmu zahir tok, kon ngerasa kewajiban mek dilakoni untuk swarga, mek gak kon lakoni untuk neraka. Apa mana kon sing lakoni doronganmu mergo kepaksa? Saiki entekno swarga, entekno widodari, kon gak kepingin aku. Monggo sami milih pundi? Sugane bakal moro tua napa anake moro tua. Nen kepingin entuk Gusti Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Lah putusane kula kali jenengan niku saged kepanggih Gusti Allah niku dos pundi? Pun dados putusipun para ulama thariqah napa dawuh puniku, al abdu bi ibadatihi yasilu ila al jannah wa la yasilu ila Allah illa bi mura'atil adab. Faman lam yura'il adab fi ta'ati fahuwa mahjubun an rabbi. Sak pintero ilmumu, sak berangkato ibadahmu nang Gusti Allah, mek ing dalem ilmu ibadahmu iku
gak kon tata kramai menyang ngersanipun Gusti Allah, sajan koniku besok dilebokno swarga, tapi tetep koniku gak bakal pinanggih karo Gusti Allah. Niki thoriqah, aja dipolitisir sing macem-macem, aja diniati sing boten-boten. Nggih napa mboten? Niki tujuane thoriqah. Nggih ta, akhlak niku kata kita akhlak layan Gusti Allah, kagungan akhlak layan Rasulullah, kagungan akhlak layan para ibadillahis sholihin, kagungan akhlak dateng tiang sepuh kali, kagungan akhlak dateng para guru-guru, kagungan akhlak dateng sesaminipun, sampai duwe akhlak nang awak dhewe. Napa tandane wong duwe akhlak awak dhewe niku? Selalu ngeman jaga awak. Akhire ayo wa fi anfusikum afala tubsirun. Niku masalahe. Nggih ta? Lah saking angele dening Al-Imam Al-Qutubur Rabbani Sayyidina Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu an. Napa dawuhipun niku? Al-aslu fil adab. Syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Pokok kuncine tata krama niku napa sih? Cuma siji tok. Dilok wong liya luwe utama tinimbang awake, dilok awake luwe ina tinimbang wong liya. Niku kuncine niku. Gitu. Mboten cuma cara zahir iki gawan teng jero niki. Mek cara oncekane wong thoriqah terus pundi niku? Gila uang sing luweh tua, ayo dihormat dimulyakno, dianggap luweh akeh oleh ibadah menyang Gusti Allah. Gini apa mboten? Gila uang sing luweh enom, ayo disayang dicintai, mergo ngrasa mek arek sing luweh enom iku luweh titik dosane tinimbang awakku. Lak ngeten ta? Gila uang sing durung manjing agama Islam, yo ayo aja dilokno. Nggih, iya saiki wis durung manjing Islam, mbok menawa besok nggih, ape dipundhut karo Gusti Allah nggawa iman? Iya, aku saiki wis mlebu Islam, iman menyang Gusti Allah. Tapi besok aku bakal dipundhut karo Gusti Allah, tentu tak aku husnul khotimah. Mboten saged jawab. Napa malih sak awak kula kali njenengan sampeyan delok teng Al-Qur'anul Karim, Sayyiduna. Nggih, panjenenganipun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Napa dhaipun wala akhafu ma tusyrikuna bi illa an yasha'a rabbi wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. He wong-wong kafir, wong-wong syirik, aku gak wedi kok karo apa-apa, karo sing kon syirik kena. Tapi aku gak sombong, gak gumedhe, mergo ilmune Gusti Allah iku luas. Iya saiki aku manjing iman menyang Gusti Allah. Iya awakmu durung manjing iman menyang Gusti Allah, tapi engkau barang wis kepundhut karo Gusti Allah, aku gak weruh. Nabi Ibrahim wedi mati gak nggawa iki. Niki lho thoriqah. Pun nggih, para rawuh ingkang kawula mulyakaken napa niku ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi ndadosaken manfaat, ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah kalian bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi

Haul Mbah Mustafa, Makbaroh Mbah Musola, Margolindu Bonang Demak. Hari Kamis tanggal 9 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin Ngaluran Karanganyar, Demak. Hari Jumat tanggal 10 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak. Hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami' At-Taqwa Purwodadi, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal. Hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Mbah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami' Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran Bulu Sari Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitroh Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur. Hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak. Hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim, Mutih, Banjarjo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, Mutih Kulon, Wedung, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, di Masjid Agung Al-Mabrur. Hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar Demak. Hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak. Hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan Grobogan. Hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Imbas merosotnya harga jual hingga jauh di bawah biaya operasional, para peternak ayam dan telur di kawasan Solo Raya menggelar aksi protes mulai dari mandi telur hingga bagi-bagi komoditas gratis. Langkah ini diambil guna menarik perhatian pemerintah terhadap anjloknya harga jual yang sudah berada di luar batas ketahanan modal peternak rakyat. Ketua Peternak Boyolali Bersatu, Chris Handrika Immanuel, menegaskan aksi mandi telur itu adalah simbol frustrasi dari kerugian besar karena stok yang menumpuk dan tidak terserap pasar. Saat ini selisih antara harga jual dengan harga pokok produksi atau HPP mencapai Rp10.000 per kilogram. Melalui gerakan ini, para peternak menuntut intervensi nyata pada tingginya harga pakan, serta meminta regulasi yang adil agar harga di tingkat peternak bisa kembali kepada kondisi yang sehat. Sementara itu dari Blora, situasi sulit juga dialami para peternak ayam petelur akibat anjloknya harga jual yang tidak sebanding dengan tingginya biaya pakan. Kondisi ini membuat margin keuntungan peternak lokal semakin tergerus sehingga terancam gulung tikar. Ketua Paguyupan Peternak Telur Blora, Suwito, menyatakan saat ini harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp20.000 per kilogram. Dengan selisih biaya produksi yang tinggi, peternak skala kecil harus menanggung kerugian hingga Rp4 juta setiap bulannya. Selain mahalnya bahan baku pakan impor, penurunan harga ini juga dipicu oleh berkurangnya serapan pasar pasca liburnya program MBG. Peternak berharap pemerintah segera turun tangan agar tata niaga kembali stabil. Sebanyak 401 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti tahapan seleksi program magang ke Jepang di kantor Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan program ini menjadi bukti bahwa SDM Indonesia memiliki daya saing dan etos kerja tinggi di kancah internasional. Sementara itu, Wakil Direktur IM Japan, Yamauchi Takeshi, berpesan agar para peserta tidak hanya berfokus pada gaji. Yang terpenting adalah memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan membentuk karakter kerja yang baik. Dengan tingginya antusiasme peserta, program ini diharapkan dapat mencetak duta tenaga kerja yang berkarakter jujur, disiplin, serta mampu membanggakan bangsa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi dunia. Selamat apa pagi, kabar?
1: Pantura, selamat pagi perjalanan Anda. Selamat pagi yang sudah melanjutkan cita-cita untuk terus bekerja.
0: Melanjutkan cita-cita, betul sekali.
1: Menggapai masa depan dengan semangat untuk tetap menjalani rutinitas di hari ini.
0: Aku pernah dapat kalimat kayak gini, walaupun mungkin ya, mungkin pekerjaan kita adalah bukan sesuatu hal yang kita impikan, tapi apa yang kita kerjakan itu bisa mewujudkan, bisa cita-cita pasangannya, cita-cita putra-putrinya, atau cita-cita keluarganya. Itu jadi kayak mungkin diri kita merasa ini bukan cita-citaku nih pekerjaan ini, tapi ternyata apa yang kita hasilkan itu bisa mewujudkan mimpi orang banyak.
1: Nah iya, betul itu. Dan mungkin pekerjaanmu itu bukan sesuatu yang membuat kamu kaya raya, tapi pekerjaanmu itulah mungkin yang diharapkan orang lain atas dirimu. Jangan sampai pekerjaanmu itu kamu sia-siakan. Mungkin banyak orang yang kepingin kayak dirimu, di posisi kayak dirimu, dan ingin bekerja seperti apa yang kamu lakukan sekarang ini. Jangan kau sia-siakan. Dan jangan biarkan senyummu hilang. Karena ada orang yang bahagia hanya melihat senyummu. Apa bukannya kerja karo senyum? Tapi semangat, semangat, semangat. Semangat pagi, senyum pagi itu akan membuat harimu semakin bagus. Daripada kamu cemberut dan kamu bersedih di awal hari. Karena kegembiraan adalah awal atau 50% dari kesuksesanmu hari ini. Ingat, kemarin saya juga sama Bung Haris habis siaran ketemu dengan Pak Lukas yang ada di Salatiga. Ketika kita gak sengaja tuh makan pagi di Tuntang, bersebelahan dengan seorang bapak-bapak yang ketika kita ngobrol tiba-tiba, "Mas, dari Salatiga ya?" "Loh, kok tahu Pak?" "Iya, saya dengar suara dan saya juga lihat perbincangan Anda."
0: Kenalkan
1: Pak Lukas. Wah, ternyata beliau yang punya Ahas di Rengas Ambarawa.
0: Sumbil.
1: Iya, tapi beliau tinggal di daerah Tuntang, Salatiga.
0: Lu nggak ngomongin gue kan?
1: Pagi, iya, tanya ini kawannya yang satu, Mas Yuda, kemana lagi? Ada acara Pak? Ini ada meeting internasional dengan beberapa CEO di apa namanya, Jepara Pak. Oh gitu ya. Loh, kita harus nganu toh ngomongnya ya nggak sederhana-sederhana. Lagi ketemu sama Pak ini.
0: Terima kasih loh.
1: CEO lagi ketemu dengan Diana. Lah ini kita semua nanti kapan-kapan juga akan kesana, tapi gantian dulu. Nah, selamat pagi. Yang lagi berangkatnya jam segini.
0: Selalu midangat kayak kita.
1: Iya, berangkatnya pagi, ya cuman jalurnya itu dari Tuntang ke Rengas Ambarawa di depan rumah sakit. Apa itu? Lupa, pokoknya sebelum pintu tol kalau dari Ambarawa ada tikungan itu, Rengas kanan jalan, Ahas namanya, Ahas Rengas. Di beliau pagi-pagi sudah berangkat untuk menuju ke tempat bekerja atau bengkelnya. Dan setiap pagi juga mendengarkan Rasika, walaupun jadwalnya paling sekitar 30 menit. Ya gak apa-apa Pak ya, 30 sampai 40 menit. Ya pelan-pelan lagi Pak, biar lebih lama. Mbak Wen, belok kiri.
0: Iya. Aku kalau dengar-dengar orang, berarti kamu dengernya Kelana Kota Pagi, sebentar dong, buat pelan-pelan aja, gak usah banter-banter.
1: Tak suruh muter-muter ya, muter-muter dulu tuh Pak.

0: Solo Tiga ketawa bersama keluarga di
1: pagi Pak Lugas dari Solo Tiga.
0: Dan kemarin ketemu sama Bung Ari sama Bung Jamal. Dan tak suruh mampir kapan-kapan ke Rasika di Semangka 7.
1: Kemudian juga, wah, kemarin juga ramai sekali aku bertemu kawan-kawan Rasika itu. Koyone sa Universitas Islam Nahdlatul Ulama tuh dengerin kita berdua lho, Pun.
0: Syukurlah kalau begitu, selamat pagi yang ada di Kabupaten Jepara.
1: Yes.
0: Salah satu kabupaten yang menjadikan Jawa Tengah indah adalah Kabupaten Jepara dengan pantai-pantainya dan dengan peninggalan-peninggalan kerajaan serta peninggalan Belandanya, yaitu benteng Portugis. Apa aja ada di Jepara itu ternyata. Peninggalan kerajaan mulai dari Kalingga, kemudian Kalinyamat dan lain sebagainya. Serta tidak lupa adalah durian.
1: Kamu setuju gak kalau Jepara itu adalah permatanya Jawa Tengah?
0: Ya, salah satu permata Jawa Tengah adalah Jepara, betul. Di pantai utara, di mana kita akan berbondong-bondong ke selatan, ke pantai-pantai di arah Jogja. Nah, sekali-kalilah Anda berjalan ke utara, di pantai utara Jawa, di kota Jepara.
1: Yes, betul sekali. Wah, jadi selamat pagi kawan Raska. Pagi ini lancar ya, gak ada kendala toh. Ini masih yang online masih sedikit. Yang online masih terpantau ya. Dari jumlah atensinya kebayang lah kalau pagi ini situasi masih sangat baik dan landai. Ini hari Kamis kan?
0: Ya betul, hari Kamis.
1: Hari Kamis yang kita tahu Rabu dan juga Kamis adalah hari truk nasional. Tapi kalau pantauan sekilas tadi aku berangkat sekitar lebih 10 menit masih baik, landai dari rumah ke studio Rasika. Kemudian juga aku pantau langsung dari beberapa kamera CCTV kayak di Sayong, kedua arahnya. Wah, kalau kayak gini mah
0: ya, ini lancar ya, yang kosong. Sudah menjadi kegembiraan tersendiri ketika ini kering ya. Basahnya basah kering. Basahnya hanya di luaran aja nampak seperti habis hujan gitu aja.
1: Betul. Tidak. Kemudian juga terkenang. Di kota Semarang juga, wah ini di Jalan Setiabudi kok ada sepedaan nih masihan.
0: Berarti masih bisa dilalui dengan sepeda, masih sepi itu kan.
1: Iya. Sepeda genjot loh.
0: Nah iya, berarti jalannya masih sepi. Orang masih berani keliling di situ dengan sepeda.
1: Ini kita langsung buka kamera CCTV di pertigaan Patung Pangeran Diponegoro ya, di Jalan Setiabudi Kota Semarang juga masih cukup landai kedua arahnya. Kemudian juga Kaligawe. Nah, ini kalau Kaligawe kayak gini kok lancar ini berarti lancar. Ya kan.
0: Ya, antri-antri mau menggo, antri-antri mau putar itu biasa wajar.
1: Oh, sama satu. Dan kemarin yang aku mengamati di kawasan Kaligawe, ini di depan Gang Lik yang dekat jembatan di sebelah sini, ini geser ke sini sedikit aja. Kan itu ada gang keluar Lik tuh.
0: Lika,
1: nah, itu ternyata ini median jalannya tuh dibuka untuk mereka nyebrang.
0: Untuk putar.
1: Ya, betul. Jadi kalau pas berangkat dan pulang kerja, itu motor-motor terutama ya yang keluar dari Lik di sini itu langsung cross lurus seret gitu. Kalau yang mau menuju arah ke Terboyo.
0: Berarti muternya di situ nggak usah muter ke selatan dulu, muter langsung di depan situ ada bukaannya.
1: Betul, ada bukaan di sini ya kan. Tapi untuk motor ya sementara, untuk motor, karena kalau untuk mobil-mobil ya tetap di bawah jembatan tol mobil dan roda 4. Tapi kalau motor tuh di sini, jadi dari sini keluar dari Lik kan, di sini kan sebelah sini langsung seret gitu. Atau enggak dari sini langsung crossing di jalur arah menuju ke kotanya itu untuk masuk ke Lik, pintu Lik yang paling apa,
0: selatan.
1: Iya, paling selatan. Yang paling pokoknya yang paling dekat sama jembatan tol.
0: Paling barat, paling selatan lah ya.
1: Iya. Itu. Tapi situasinya pagi ini masih baik ya. Landai saja nih kalau aku lihat dari bawah jembatan tol Kaligawe dari kamera CCTV ya. Bagaimana nanti dari kamera Anda? Kita buka-buka nanti update-nya. Lalu mana lagi ya? Jerakah kerapiak kali ya pagi hari ini, karena ya istilahnya kota Semarang tuh yang drawasi kan ya, di situ-situ kan. Jalan Setiabudi, Kaligawe, kerapiak ya kan?
0: Dan juga di perbatasan menuju ke arah Semarang dari arah timur, Pasar Krempyeng, bagaimana pagi hari ini?
1: Pasar Krempyeng itu mati terus sekarang CCTV-nya.
0: Oh, mati terus ya.
1: Ini situasi di Jalan Siliwangi menuju arah ke Hanoman, kerapiak masih lancar juga.
0: Jawab Bu Heni Nopi.
1: Urung mangkat Bu Heni Nopi, kok ini cari sarapan.
0: Masak.
1: Nih, lihat jerakah nih. Nyawa kosong kayak gini kok.
0: Oh ya, jerakah ini ya. Kok laksana kita berjalan di tengah-tengah hutan nih.
1: Sosone.
0: Masih gelap dan juga masih 1-2 kendaraan aja.
1: Nah ini aku langsung buka nih kameranya ya, CCTV di pertigaan Jerakah Kota Semarang ya, masih 1-2 aja yang lewat, baik itu yang arah kota ataupun yang arah menuju ke Mangkang, KIB, KTI, K mana lagi di ke arah barat tuh, KIK,
0: KNDAL,
1: apa kuwi KNDAL Kendal. Nah, tetap kalau gitu masih lengang pun ya situasinya pagi hari ini. Untuk beberapa update sekilas di segmen 1 ini Kawan Raska. Dan sekali lagi mengenai kabar tentang BBM itu pasti selalu jadi trending topic ya Bu. Ya,
0: tanggal 6 kita simak, tanggal 6 simak.
1: Betul, dan PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan pasokan bahan bakar minyak di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta dalam kondisi yang aman. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan karena stok tersedia dalam jumlah yang mencukupi. Pasti kalau Kawan Raska buka akun-akun media sosial itu kan pasti udah muncul berita-berita dan juga kabar-kabar seputar BBM kan. Nah jadi Kawan Raska sekali lagi, PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan stok di Jateng dan DIY BBM-nya cukup. Masih distribusi cukup. BBM di seluruh wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta berjalan normal sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pasokan. Selain meningkatkan ketersediaan pasokan, Pertamina juga meningkatkan layanan juga di SPBU, kemudian juga penempatan petugas marshalling di beberapa SPBU utama untuk mengatur antrian kendaraan dan bisa memanfaatkan informasi layanan SPBU dan pengisian BBM melalui aplikasi My Pertamina. Pertamina sekali lagi memastikan dan terus memantau stok di setiap SPBU secara real time, secara digital, terutama di masa libur panjang anak sekolah yang masih berlangsung sampai dengan hari ini. Jadi mengenai kabar-kabar terkait BBM, Pertamina memastikan stok di Jateng dan DIY tetap aman ya guys. Gak perlu bawa jerigen, gak perlu bawa drum, karena memang gak boleh juga kan selain UMKM. Gak
0: bisa. Ya bisa, dan boleh tapi belinya harus Pertamat.
1: Tuh ya, kabar-kabar mengenai BBM tuh kawan, kemarin Pertamina langsung mengeluarkan rilisnya. Jadi untuk Kawan Raska, santuy ya, BBM tetap aman dan kondusif. BBM-mu aman? Sudah aman?
0: Aman. Sudah tak isi 20 ribu.
1: 20 ribu? Wah, ngisinya udah minggu depan lagi nih.
0: Ini sudah full loh tadi.
1: Iya sama, aku kemarin juga udah ngisi 25 ribu. Ngisinya udah juga full. Paling udah minggu depan lagi.
0: Kalau lo ngisi di pom sisan, dikebai sisan.
1: Wih, motor Matic tuh fullnya berapa sih? City ya ternyata?
0: 3,5 liter.
1: Hah, 3,5 liter?
0: Kalau mobil itu 40 liter.
1: Aku pernah pinjem motornya temanku. Aku ngisi full kayak cuma 22 apa 23 ribu ya?
0: Ya itu pas, mungkin pas sudah ada di dalam. Sudah ada isinya.
1: Perasaan aku ngisi revoki sampai 40 ribu loh ngisinya.
0: Hampir sama sebenarnya. Paling segitu.
1: Wah, apalagi aku ngisi 40 ribu, Bung. Kayaknya 40 ribu aku bisa sampai sebulan deh.
0: Ratu yang BBM ya motornya.
1: Betul sekali. Irit banget revoki Kawan Raska. Yaudah, cuma satu itu aja sih yang bisa aku banggakan. Bentuknya ya, wis ngono kuwi ngerti dhewe lah ya
0: Kawan Raska. Ya, kira-kira dalane angel dituntun. Luwih ngiritne.
1: Satu hal yang aku banggakan dari Revo yang aku punya adalah his irit wis kuitok. Nek secara bentuk kan ya memang elek ya, tak akui Kawan Raska ya. Tapi irit tok Kawan Raska kan seneng aku nganggone. Pak Agus-Gus, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Selamat pagi, salam sehat selalu.
1: Amin.
2: Informasi tadi saya lewat depan Isin tuh jam 5.45 ada dam truk pasir yang besar itu mogok. Kemungkinan nanti akan menimbulkan ketersendatan. Terima kasih, selamat bertugas, selamat pagi, selalu semangat.
1: Oke,
0: semangat selalu semangat.
1: Agus Noret di depan pabrik roti di Babadan ya, yang arah menuju selatan, informasi ada truk mogok. Coba pantauan saat ini bagaimana Pak Hari Sindoro?
3: Assalamualaikum pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Pagi.
3: Sehat selalu.
1: Amin.
3: Seluruh Kawan Raska, kru Raska, pendengar semuanya. Mohon info dong, berangkat nih dari Ungaran tadi. Sekarang posisi di Salatiga mau ke Wonosari Gunung Kidul. tapi mau mampir dulu ke kota, ke Gedung Kuning Yogyakarta, kondisi jalan atau ada kegiatan apa di jalanan. Matur nuwun Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Waduh, nah, pertanyaanku Pak Hari kok sudah sampai lokasi yang jadi ujung jangkauannya Rasika di Solo 3 iki lak yo. Tinggal kita menunggu informasi di Solo 3 iya, menuju arah sana ya.
0: Kita menunggu dari Anda nih,
1: lah, iya.
0: Nih
1: nanti. Ungaran Solo 3-nya kan lancar tuh, kedua arah Semarang, Ungaran, Bawen, tadi ada Pak Agus Gus, kemudian ditambah Hip Ahari yang sudah sampai Solo 3 ke Gunung Kidulnya berarti lewat mana? Jatinom.
0: Mau mampir kota dulu katanya, mau mampir di Gedung Kuning kota dulu.
1: Mau ke kota dulu. Ya, kota dulu lewat dulu. Jatinom juga make sense kan?
0: Iya, nanti ke kota baru ke arah Gunung Kidul ya.
1: Sementara laporan di wilayah Kabupaten Semarang masih landai Pak, kan masih ada sedikit informasi di Kabupaten Semarangnya tuh, sedikit di wilayah Kembang Sari sampai dengan arah ke Ampel ya.
0: Ada
1: sedikit ruas di situ.
0: Ruas yang dibangun.
1: Hah, maksudnya?
0: Ada jalan yang diperbaiki di Kembang apa? Pasar
1: Bukan,
0: Kembang
1: Sari ya? Ini tuh ada wilayah Kabupaten Semarang. Iya. Di mana kan kalau Kabupaten Semarang ada kawan-kawan Mitra Kamtibmas dan Polres Semarang tuh di grup lalu lintas.
0: Oh iya.
1: Nah, ada sekelumit informasi tersebut ya kan, dan sampai dengan saat ini wilayah Kabupaten Semarang masih kondusif. Menandakan sekelumit jalur di wilayah Kabupaten Semarang dari Solo 3 ke Ampel Boyolalinya berarti lancar.
0: Jadi Anda sudah sampai di sana berarti sudah nyaman lah, aman Pak. Lancar.
1: Iya betul, dan untuk Boyolali Klatennya ya nunggu informasi langsung dari kawan-kawan Rasika.
0: Dari Anda yang sudah sampai
1: di sana. Kalau ada yang sudah ini melintas di sana nyuar infonya ya kawan Rasika. Begitu Pak Hari. Nah, dari Pak Hari Sindoro aku ke Pak Hari Sadovi. Kok ini katanya di Mula Didom? Saya laporkan dari sana. Lah di Mula Didom ada acara apa, guys?
0: Pemberangkatan KKN atau apa
4: nih, Pak? Oh, iya, Deng. Ini situasi di depan Mula Didom ya.
0: Masih ada sisa-sisa pemberangkatan KKN.
4: Para mahasiswa sudah mulai berdatangan yang ya,
0: kemarin sudah
4: melaksanakan tugas KKN. Masih cukup lancar. Lalu lintasnya.
0: Ah, ini banyak mobilnya.
4: Demikian.
1: Mana yang pertama? Gimana?
4: Terima kasih.
0: Banyak sudah.
1: Banyak tapi normal-normal aja kan
0: ya, lalu lintasnya. Pekalongan ke beberapa kota lain.
1: Maksudnya titik kumpulnya di Mula Didom kemarin gimana? Ya, baik-baik saja.
0: Baik-baik saja, tidak ada masalah, dan jam segini sudah mulai pada berangkat setelah ada berikut.
4: Nah, ini armada transportasi sudah mulai berdatangan. Nah,
1: KKN itu bayar nggak sih? Perguruan Tinggi Negeri itu?
0: Nah, nggak tahu tuh.
4: Nah, ini
0: ada
4: armada transportasi sudah mulai berdatangan. Nah,
1: travel ya sudah pada merapat ke lokasi nih kalau dari videonya Pak Hari Sadovi.
4: Revo hasil jeripayah kok, hasil kerja halal kok, bangga dong. Daripada Alphard, daripada rumah mewah, hasil pungli, hasil korupsi.
1: Coy ya. Oke. Waduh, Pak Hari Sadovi ya. Wah kawan, ini situasi di Mula Didom ya. Terpantau pagi hari ini ya. Ya ada keramaian-keramaian lah ya, tapi
0: pemberangkatan KKN.
1: Betul, tapi dampak lalu lintasnya masih baik. Kawan Rasika enggak yang sampai kalau ada acara wisuda atau ada acara konser dan pameran besar gitu.
0: Nah, intinya Rasika kayaknya ini langsung ditata, masuk langsung berangkat enggak? Kemarin langsung berangkat enggak ada.
1: Oh, kemarin juga sudah. Ada, iya, sampai jam berapa itu kamu mantaunya? Jam 9
0: sampai, iya, sampai acara sebentar kok, sampai jam sekitar jam 8 itu sudah.
1: Oh, jam 8 ada, sudah pada tindak semua.
0: Karena gasi, semakin gasi sampai lokasi gasi. Kemarin ada Pak
1: Pak Di Nugroho udah ikut ke Batang.
0: Juga sudah ikut ke arah
1: ke Batang.
0: Pekalongan ya.
1: Oh.
0: Udah oke, semuanya berangkat.
1: Oke. Wis matur suwun ya Pak Hari Sadovi. Ini laporan dari kawasan Mula Didom. Tapi enggak perlu khawatir, kawan Rasika tenang saja. Situasinya ya ramenya cuma rame-rame kereta
0: antri,
1: aja
0: antri betul. Antri langsung pada berangkat. Masuk.
1: Kereta rame saja tapi untuk kondisi jalannya masih oke dan landai aja.
0: Tidak ada yang sampai parkir-parkir berjubel-jubel.
1: Nah, betul sekali.
0: Langsung berangkat.
1: Ya, ih, betul sekali ya. Loh, ini Pak Di Nugroho sudah muncul nih. Selamat pagi. Pagi hari Pak. Ini tuh kloter 2, ada pemberangkatan ke 5 kabupaten. Makanya mulai diudem kelihatan ramai seperti laporannya Pak Haris Adofi barusan. Kan kemarin kloter Pantura, itu untuk wilayah Pantura tuh kloter pertama
0: dan sekitarnya.
1: Oh, kloter kedua untuk di
0: Klaten,
1: Wonogiri, 5 kabupaten Sragen. Wonogiri, Klaten, Sragen.
0: Jadi ke arah timur dan selatan.
1: Pak Didi Nugroho, KKN itu bayar enggak sih marah mahasiswa ini tuh? Atau
0: enggak?
1: Pengeluaran universitas KKN itu.
0: Bayar apa enggak, Pak?
1: Wih, mantap, keren-keren. Yoi, selamat mengabdilah ya untuk masyarakat.
0: Untuk masyarakat daerah, masyarakat betul. Menjadi pendamping di beberapa kabupaten dan kecamatan.
1: Asik. Ini enggak ada yang
0: Jawa Tengah.
1: Magang di Kelurahan Bandarjo Ungaran Kabupaten Semarang po ini.
0: Mungkin ada mungkin ya. Biasanya ada. Nanti kalau Agustus tuh
1: biasanya jalan sehat. Biasanya tuh Padang Lombok di depan tuh.
0: Agustus jalan sehat biasanya untuk panitia nih ada dari Mbak-mbak KKN ini.
1: Oh.
0: Panitianya tuh Mbak-mbak KKN tuh nanti yang akan menunjukkan arah perjalanan. Oh iya Pak. Biasanya ada ujuk-ujuk tuh ada.
1: Iya makanya ya. Biasanya di depan tuh anak-anak UNES Padang Lumpur tuh di ngarepe Pak Imam nek rak poskone
0: di dekat pasar, di belakang pasar. Di balik RW itu.
1: Eh, waktu itu mobilnya apa? Mobilnya lembaga penelitian dan pengembangan mutunya UNES pernah aku lihat parkir di depan situ. Ih, meneng rasik kaki lele iki. Eh ternyata bukan.
0: Jadi Mbak KKN Mas
1: Pilih KKN, KKN maling ya. Oh, kalau biaya hidup di desanya ya mandiri, mahasiswa. Tapi untuk prokernya ada bantuan dari universitas. Oh, oke.
0: Program kerjanya ya.
1: Ini dia. Matersuan informasinya, kawan-kawan. Ini sudah ada dari Pak Dharma ya kan. Perjalanan menuju Blora pagi ini dari Jatingaleh sampai Karangawen lancar. Bagaimana kabar selanjutnya Purwodadi, Blora dan sekitarnya? Coba kita buka nih update-nya.
0: Perbaikan jalan.
1: Betul. Sementara yang aku masih mencarat Pak Dharma itu di Jalan Lingkar Purwodadi. Perbaikan jalannya yang masih ada. Ya, Jalan Lingkar Purwodadi itu minggu
0: cukup
1: lalu.
0: Cukup sering diperbaiki karena memang lahannya lahan agak bandel ya. Diperbaiki, yes. melenyok lagi di Lingkar Purwodadi.
1: Di Jalan Lingkar Purwodadi aja Pak Dharma sementara yang masih kita simpan. Ya mungkin Randu Blatong kali ya kalau mau lewat sana.
0: Kalau lewat sana tapi kayaknya enggak.
1: Tapi enggak tahu kayaknya.
0: Enggak, kalau Purwodadi ya lewat
1: Stop Pungkok. Sampai Blora aja?
0: Iya lewatnya ya lewat Wirosari langsung nanti Blora.
1: Oke, sementara itu ya Pak Dharma, sembari nanti kita buka-buka update dari kawan-kawan terbaru dan ketika ada rilis update lagi di jalur wilayah Grobogan. Tapi yang kita carat masih di Jalan Lingkar Purwodadi kurang lebih sudah satu minggu ini. Di Jalan Lingkar Purwodadi ada peningkatan mutu jalan di salah satu titiknya dan lalu lintasnya buka tutup. Itu kita carat kemarin pada hari Rabu kemarin. Nah ini Pak Dharma kan sudah perjalanan dari Jatingaleh ke Karangawen lancar nih. Nah Pak Mufid, jalur sebaliknya bagaimana?
0: Ke arah kota nih, gimana Pak?
5: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Ida, selamat pagi kawan saksikan. Melaporkan lalin dari Galar Meranjen menuju Rumah Sakit Karyati melalui PA Perganimpo, Pasar Meranjen, Pergaan Ucang Gading atau Pengeran, kemudian Perturungan Ayam Sari, dan ini jam 6.21 ini sudah melintas di perempatan Bangkong menuju ke kawasan Simpang 5. Untuk lalin dari arah timur ke barat ini lancar sekali, pun sebaliknya juga dari arah barat ke timur juga lancar. Untuk lajur 31 yang mengarah ke barat ini juga sudah dibuka. Dan cuaca pada pagi hari ini cerah sekali. Matahari sudah cemplos dan suhunya cukup dingin ya karena berada di dalam mobil dan ber-AC. Baik, terima kasih.
1: Makasih, loh.
5: Terima kasih. Salam sehat selalu.
0: Okay. Salam sehat.
1: Matur suwun Pak Mufid. Nah, itu Semarang Karangawennya kawan Rasika ya. Ki Pak Aro full umam juga biasanya sudah sampai gubuk iki biasanya.
6: Selamat pagi.
0: Sudah sampai bundaran.
6: Bang Jamal, selamat pagi.
1: Sudah,
6: selamat pagi kawan Rasika.
1: I love gubuk.
6: Pagi ini 06.
1: Kenapa sih harus I love you?
6: Melaporkan dari pertigaan gubuk ke arah Semarang ya. Jam 6 pagi dari pertigaan Godong sampai dengan jam 6.17 sampai di bundaran gubuk. Alhamdulillah terpantau lancar jaya, masih sangat sepi lalu lintasnya. Terus kemudian nanti dari arah Gubuk ke arah Semarang setelah Transmart Formosa nanti tak update info kembali. Ini sementara masih sangat-sangat lancar. 06.17 sampai dengan 06.18. Oke, ditunggu ya.
1: Oke, matur suwun Pak Rauful Umam nih, guboknya masih lancar ya.
6: Oke. Ya, Bang Jamal, 0625 tepatnya di depan pintu masuk
0: Formosa
6: ya, yang dari arah Tugu ke arah Semarang masih landai. Sudah ada Pak Polisi baru datang yang akan membantu mengatur lancarnya lalu lintas di depan pabrik Formosa. Mudah-mudahan ini nggak begitu terlihat, belum begitu terlihat sih ya, kapal besar yang lewat mudah-mudahan sudah pada masuk kantong parkir sih, biar nanti setelah ini tetap lancar, tanda-tanda kepersendatan belum ada terlihat di 0626 pagi ini. Masih ini berarti aman. Oke, selamat beraktivitas semua, kawan Tasika.
1: Terima kasih terus Pak Rauful Umam dari gubuk Formosanya. Berarti itu Pak Rauful Umam, next time kalau bisa jangan lebih dari jam 6.30.
0: Ini akan repot di sana, ramai banget. Ini masih slow ya.
1: Ini masih slow ki Pak Rauful Umam. Biasanya Pak Rauful Umam ngasih informasi udah lagi padet-padetnya toh.
0: Lah ya. Jam 7 udah mulai ya.
1: Betul. Pak Dono Nugroho.
7: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum. Kembali menginfokan perjalanan dari kawasan BSD menuju Teguanu Gubuk. Tadi ada catatan Mas Yuda Bang Jamal di jalan tol Krapyak Jatingaleh di KM425. Di jalur kiri masih ada peningkatan putus jalan. Jadi agak tersendat tadi, tapi sedikit ya. Semoga sampai siang nanti juga tidak ada ketersendatan. Saat ini jam 6.31, saya sudah sampai di Capeyan menjelang Teguanu.

0: Nah itu dulu ya kawan Rasika untuk semua Bobok Gang pagi hari ini. Situasi masih baik ya, bermu saja rame.
1: Menunggu jadwal paling rame.
2: Pagi Rasika mau menginformasikan baru saja kejadian bus tabrak belakang Brook Box Tol Semarang ABC turunan Tembalang arah ke Jatinggaleh, mungkin akan mengakibatkan ketersendatan. Terima kasih.
0: Bus tabrak belakang Brook. Di kilometer 430 turunan Tembalang. Matur suwun Pak Gunawan Kurnianto, ini barusan memberikan info 625 ya kawan, sekitar 10 menit yang lalu. Oke, di copy Pak Gunawan Kurnianto, matur suwun informasinya. Kemudian ada Pak Agus Trioko juga sudah menyapa dari Jerakah. Ini situasi Jerakahnya nih. Terpantau cuaca cerah. Tapi kok CCTV mau jelideng banget ya? Ini padahal kalau dari kameranya Pak Agus Trioko padangnya jingrang
1: cerah
0: loh.
1: Cerah ya.
0: Makanya di CCTV tadi kok benar-benar kayak gelap kan
1: ya? Peteng. Ya yes. Mungkin situasi lokal itu. Asap-asap yang ada di lokal konten dekat dengan kamera.
0: Oh, kita ke Semarang Demak Kudus dulu ya guys. Silahkan disimak informasinya. Aku mau memunculkan info Semarang Demak Kudus nih. Ada Pak Bawa Artanto.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal. Kembali menyapa di hari Kamis, hari ke 9 di bulan Juli. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 10 menit baru saja melintasi jembatan Wonokerto Demak. Untuk cuacanya cerah ya, mataharinya cemlorot. Untuk lalu lintas juga los dari Semarang sampai dengan Karang Tengah ini disayung kering untuk arah yang dari Semarang menuju Demak. Demikian juga arah sebaliknya, kelihatannya tadi sekilas saya lihat juga lancar, tidak ada masalah kedua arah ya. Matur nuwun. Pukul 6 lebih 36 menit melintas di depan Pasar Gajah, cuaca masih cerah, lalu lintasnya juga los kedua arah. Mas Yuda, kalau BBM susah toh, untung saya pakainya WhatsApp. Mudeng dak Mas Yuda ngalami zaman BBM dak?
0: Ngalamilah.
3: Matur
0: suwun Pak Bawa Artanto, ora aplikasi chattingan pun. Bahan bakar minyak.
1: Pakainya WA.
0: Ya sini Pak Bawa Artanto udah sampai Gajah lah, berarti hitungannya nek Gajah wis mlebu Kudus kali ya.
1: Sudah hampir ya. Berarti langsung tanggulangin.
0: Semarang Kudus lancar dua arah, nah ini diteruskan sama Pak Danang nih infonya untuk Semarang.

0: menjadi desainer grafis bisa mewujudkan cita-citanya. Saya itu dulu pengen jadi guru, Bung. Pengen jadi guru, tapi ya karena ekonomi tidak ada dana untuk kuliah, maka sekarang saya jadi penjahit. Tapi anak-anakku bisa mewujudkan cita-citanya masing-masing.
1: Itulah, lewat Anda, lewat kehidupan panjenengan bisa mewujudkan cita-cita putra-putrinya yang mungkin cita-cita itu dulu Anda idam-idamkan juga.
0: Gemes.
1: Gak apa-apa, wis, itulah kehidupan.
0: Betul, Bu Bibi, Jepara. Wah, kemarin udah mesa untoro loh di Unisnu, Jepara.
1: Penjahit itu juga dibutuhkan oleh banyak orang ya.
0: Matur suwun Bu Bibi, Jepara. Nanti kita update lagi lah ya, informasi ke depan. Masih ada beberapa koridor yang masih kosong infonya. Nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Tetap di Klano Kota Pagi sampai jam 9.

0: Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Tadi kita dapat informasi ada insiden laka bus tabrak belakang kawan Rasika di turunan tol Tembalang kilometer 430 tol Semarang ABC. Dan ini situasinya ada Pak Hermanu Yulianto sama Pak Hermawan WE ini yang lagi melintas di turunan Tembalang kawan Rasika. Turunan Tembalang berarti ya, sudah tahu arah kemana ya?
1: Arah ke Jatinggalah ya tentunya ya.
0: Wah, ada bus kawan Rasika, busnya warna biru.
1: Rusak bagian belakang.
0: Kok rusak bagian belakangnya juga?
1: Belakang dibuka tadi nggak rusak tuh.
0: Kan busnya tabrak belakang lah, yang belakangnya rusak ya yang ditabrak dong, bukan busnya dong.
1: Ya.
0: Cuma posisi bagian depannya rusak parah kawan Rasika, busnya dari videonya Pak Hermawan betul. Saat ini nih berarti dugaan kita para penumpang nih yang pada keluar toh, yang pada di tepi jalan, kemudian truknya yang ditabrak itu dump truk kawan Rasika dan saat ini posisinya sudah ditepikan di bahu jalan. Nih, jadi ada bus tabrak belakang, informasi sementara kawan di kilometer 430 turunan Tembalang. Informasi dari kawan-kawan di 14080 Jasa Marga tadi informasinya sudah dalam penanganan petugas. Untuk detailnya nanti akan disampaikan pihak yang berwajib. Tapi untuk saat ini posisinya kedua kendaraan tersebut masih menutup lajur kiri ya kawan.
1: Penumpangnya sudah pada turun di sekitar bis ini.
0: Betul, lajur kanannya busnya berhenti itu, kemudian juga di bahu jalannya dump truck yang diduga ditabrak oleh

0: Bus ya Kawan Rasika, di kilometer 430 turunan Tembalang ya Kawan Rasika. Ini cuma kalau aku lihat dari videonya Pak Hermawan sama atensinya Pak Hermanu, kok koyonnya masih mengalir. Iya betul, atau sudah tersendat sampai mana Pak Hermanu dan Pak Hermawan?
1: Masih bisa
0: sama-sama
1: jalan ya
0: Pak Her. Ya. Satunya Pak Hermanu, keduanya Pak Hermawan yang ada di turunan Tembalang ya Kawan Rasika. Sekali lagi posisinya yang arah turun. Turun berarti arah ke Jatingaleh atau arah ke Krapyak dari Serondol ya Kawan Rasika. Mengenai informasi adanya laka bus tabrak belakang
1: di turunan Tembalang ini sekaligus menjawab untuk Bu Edinovi.
0: Oh yes, betul sekali. Selain itu juga ada Pak Aji Pungkas juga lagi antre di sana.
1: Proses evakuasi tampaknya ini sedang berlangsung, nunggu tim dari tol.
0: Wah, jalannya, nih lihat kerusakan ya. Apa bekas-bekas tabrakannya ya.
1: Ini modal madul jalannya.
0: Iya betul sekali.
1: Sudah banyak ini kotoran-kotoran. Mungkin ini ngadem ke mesin, mungkin bisnya ya dibuka bagian belakang.
0: Untuk saat ini posisinya sekali lagi busnya di lajur kiri dan truknya yang diduga ditabrak itu sudah berhenti di bahu jalan ya Kawan Rasika. Dan kalau aku lihat dari videonya Pak Aji Pungkas, kemudian juga Pak Hermawan sama Pak Hermanu sih sudah ada antrian, cuma katanya masih pendek saja. Ini tadi Pak Hermawan sudah langsung nambahi antriannya masih 200 meter ketika saya laporkan 640. 200 meter. Oke, jadi turunan Tembalang nih kawan, sudah woro-woro dari banyak kawan. Turunan Tembalang kok ada antrian, berarti mungkin Anda bisa tetap mengambil jalur tol, karena situasinya sampai dengan saat ini antriannya masih baik. Kemudian juga kalau Anda ingin menghindari, bisa lurus ke jalan Setiabudi dan Serondol. Cuma Serondol juga enggak yang selancar yang Anda bayangkan ya, tetap pasti rame-rame.
1: Sudah jam banget. Segini mungkin sudah lebih meningkat volume kendaraannya di sana.
0: Betul sekali. Terus pun informasinya kawan-kawan ya, di turunan tol Tembalang sekali lagi, tol Semarang ABC ada informasi bus tabrak belakang. Kedua kendaraan yang diduga terlibat masih di lokasi, yaitu bus dan juga truknya itu. Makanya lalu lintasnya sudah, nah ini sudah ada tanda-tanda kepadatan nih, Pak Hermawan ngasih info 200 meter, berarti ya...
1: Sudah mundur 200 meter.
0: Yes, beberapa menit atau mungkin beberapa segmen ke depan antriannya pasti akan bertambah.
1: Memanjang ya.
0: Memanjang, betul sekali. Di turunan tol Tembalang ya, Kawan Rasika. Turunan berarti arah kemana sudah tahu toh, turunan tol Tembalang. Arah Jatingaleh, wis monggo. Arah Krapyak, monggo. Arah menuju ke Gayamsari, Kaligawe, wis monggo ya. Di turunan tol Tembalang di seksi B, kilometer 430B. Jalur arah menuju Jakarta. Selain di turunan Tembalang, kita dapat info dari Pak Sis. Ini Pak Sis menyuarakan mengenai lubang di area rel kereta api di Jalan Ronggowarsito, Kota Semarang. Ini loh Mas, sudah lama membuat kendaraan terseok-seok.
2: Ini hari Rabu ya. Jadi
0: termasuk sampai dengan kemarin dan hari ini. Truknya kalau lewat sudah langsung geliut-geliut, sama ini ada motor yang... Kok sampai disurung ki motornya, kenapa berarti?
1: Mati kali mesinnya itu berarti.
0: Mati ujung-ujung di tengah rel gitu. Nah, bisa juga. Motor bisa toh?
1: Pengaruh jalan.
0: Motor terus... kena gajuglan tuh bisa mati.
1: Bisa lah. Mungkin juga enggak karena itu, karena memang mesinnya apa? Udah mati atau bensinnya habis.
0: Bensin motornya ya. Oke, baik, matur suwun. Di kopi ini sudah kita laporkan berkali-kali juga loh Kawan Rasika, sampai dengan di PT Kereta Api Indonesia-nya agar dieskalasi. Masih
1: patembur cel jalannya di seputar rel kereta api.
0: Ya wes, karena sudah ada video lagi dan masih belum ada penanganan, kita laporkan lagi kalau gitu, matur suwun. Pak Ses, infonya dari palang pintu kereta api Jalan Ronggowarsito, Kota Semarang, yang lubangnya belum ada penanganan sama sekali ya. Jadi kendaraan yang lewat sana super ekstra pelan pakai banget. Yang biasanya tambah rame, tambah apa? Yang biasanya rame antre, jadi tambah antre lagi katanya Pak Ses. Ya.
1: Dan jangan dekat-dekat ini, goyangnya ngeri ya.
0: Dekat sama siapa? Jendil. Oh, dekat sama truknya.
1: Sama truknya ini, atau mobil-mobil yang tinggi itu kan kalau goyang jendil. Nah, bahaya, bisa nyenggol.
0: Ini kalau katanya Pak Sis bilang gini, mesak ke yang naik motor. Lah, yang naik mobil enggak mesak ke apa, Pak?
1: Naik mobil adem di dalam. Yang naik motor harus...
0: Enggak, berarti motor ya, yang mesak ke sama truk yang griul-griul itu.
1: Iya.
0: Oke, sip, di copy Pak Sis. Untuk informasinya Pak Eko, tanah Mas.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak Eko.
3: Satu lagi kelebihan Revo Mas Yud. tidak ngangkang. Nah, iklannya kan gitu Mas Yud. Enggak apa-apa Mas Yud, disyukuri apa yang kita punya.
1: Tidak ngangkang.
3: Siapa tahu yang kita punya itu juga dipingini oleh orang lain Mas Yud. Tetap semangat kawan Rasika dari di jalan kota-kota Semarang aja.
0: Yo.
3: Lancar semuanya.
0: Oke. Sip. Oke, matur suwun Pak Eko, Tanah Mas, Pak Agung Hananto.
4: Pagi, pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
4: Untuk jalan tanjakan di Singorojo sepertinya dihindari karena ada truk yang enggak kuat menanjak dan menutup badan jalan total ya.
1: Oh iya,
4: Singorojo. Karena sekarang lagi proses apa itu ya?
1: Evakuasi, Pak ya.
4: Untuk menurunkan muatan. Seperti itu, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Singorojo Boja atau berarti ini Pak Agung Hananto betul ya?
1: Singorojo Boja, iya.
0: Jalur Singorojo Boja.
1: Malang itu ya,
0: oh, alah. Ini ada di ya, salah satu titik manja. Ya. Betul, di salah satu titik di Jalan Raya Singorojo Boja, Kabupaten Kendal, kawan. Jalurnya lagi ada titik yang sedang berhenti.
1: Nah.
0: Ada bisa. Truk yang tidak kuat nanjak ini.
1: Waduh, menghalangi kita kena si brongkos ini.
0: Iki berarti benar-benar kalau sudah antri di sana ya wis menunggu gitu.
1: Malang menunggu proses evakuasi ya, Pak ya. Belum ada jalur-jalur yang bisa dilewati di sampingnya gitu.
0: Makanya kalau aku lihat dari videonya Pak Agung Hananto kanan kirinya lembah ya.
1: Iya. Paling enggak itu ada curam dikit. Apa? Curam-curam kanan kiri enggak bisa dibuat lewat ya.
0: Ini di Jalan Raya Singorojo Boja ya Kawan Rasika, informasinya sedang ada evakuasi truk yang diduga tidak kuat nanjak, betul, di salah satu titik tanjakan terus menikung nih koyone kalau aku ini di depannya nikung dan Pak Agung Hananto videonya jenengan
1: tuh yang nikung yang bisa nyamotor gitu.
0: Betul. Makanya karena posisi truknya itu dari bawah kemudian melintang jalur sebaliknya juga deh.
1: Tuh hanya Revo yang bisa tuh.
0: Asik. Makasih loh.
1: Tuh. Mobil harus antri mandek ini, nah, pejuang ya, rupiah loh ini, padahal pejuang rupiah loh ini.
0: Yang pickup depan ibu-ibu ini.
1: Anak-anak sekolah sama ibu-ibu ini.
0: Aduh. Oke, okay, duh, udah ingok-ingok lagi. Wah, apa tuh kayak ngopo, cok, kita kayak gitu, kok yuk iso loh.
1: Aduh lagi, banyak, telat ini. Bakulnya selak dinteni pelanggan.
0: Oh iya, ini betul nih Pak Agung Hananto bilang nih. Betul mas, posisinya tikungan terus naik. Ya wis, ini berarti bisanya cuma menunggu lah Pak Agung Hananto dan pengguna jalan di sana ya.
1: Iya, ini Pak Agung Hananto.
0: Atau puter balik terus ngelewat mana.
1: Waduh,
0: gitu.
1: Waduh, kalau
0: puter balik tambah atuh,
1: atuh nanti. Jalur alternatifnya kayaknya arang di sana Pak ya, dan mungkin juga tidak diketahui secara pasti.
0: Ya wis, kalau gitu ini ada Pak Agung Hananto lagi menunggu tadi melaporkan jam 6.30. Ini sampai 6.50 belum ada. Ya.
1: Belum ada jalur yang terbuka tuh.
0: Sabar menunggu katanya Pak Agung Hananto kok. Ya wis kalau gitu, sabar menunggu. Gitu kita tunggu update selanjutnya. Pak Cipto.
1: Halo Pak Cip.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Melaporkan perjalanan tadi dari Boja. Ini udah masuk jalur Lingkar Demak. Perjalanan lalu lintasnya lancar. Untuk Sayung Kering, catatan cuma di pertigaan Cangkiran tadi ada truk pecah ban, tapi udah dalam pembetulan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Cipto. Sayung lancar ya kawan, kedua arahnya. Basah tapi ya basahnya basah lancar aja teles gitu, aja. Yang basah marah.
1: Basah teles. Basah teles.
0: Betul sekali ya. Nah ini kemudian aku bersama Pak Ihsan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Ngenjang, Bung Jamal, sama Bung Yuda. Sugeng Ngenjang ya, salam sehat.
0: Monggo.
6: Ini saya melaporkan perjalanan saya dari Kudus menuju Solo via Demak. Tol lancar, konven juga lancar ya. Ini Sayung juga tidak ada rob, lancar sampai Gendok juga lancar ini nggih. Arah pintu tol Mukti Arjo juga lancar. Demikian bisa menjadi informasi buat teman-teman yang di belakang saya ya. Matenun, Mas Yuda, Mas Jamal nggih.
0: Monggo sarwa kita yang terima kasih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini semakin banyak yang pada antre di turunan Tembalang toh. Sejak tadi jam 6.20 sudah kita woro-woro loh Kamarasika, ada bus tabrak belakang. Halo Bapak Ibu. Ada bus tabrak belakang di turunan Tembalang.
1: Untuk antriannya agak memanjang. Betul.
0: Tadi waktu 6.30 sih kawan-kawan masih yang lewat sana masih meter, pendek 200-300 meter. Nah ini langsung pada dedel toh pasti. Ini Pak Edi WA, Pak Aditya, Bu Kilma juga udah di turunan Tembalang atau belum ini? Ya, tadi sejak jam 6.20 Kawarasika informasi pertama kita dapat laporannya.
1: Tabrak belakang. Betul. Bus terhadap truk.
0: Ada bus tabrak belakang truk di turunan tol Tembalang. Jadi lalu lintasnya merambat. Silahkan Anda lurus saja lempeng ke Jalan Setiabudi Gombel kalau tidak mau antre Kawarasika.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Pagi.
7: Pagi ini saya dari Sayung ya. Kebetulan saya punya rumah di Sayung dan jarang ditempati. Hari ini saya tidur di rumah Sayung. Saya mau ngantor ke Kaliwungu. Ini Sayung lancar.
0: Alhamdulillah.
7: Dari Sayung ke Kaliwungu. Enaknya lewat mana ya?
1: Lewat laut, Bu.
7: Terima kasih.
1: Lewat laut tembus di pantai Kaliwungu. Enak gitu
0: ah, hai, gak ada hambatan
1: Bu. Tapi kalau mau lewat darat ya seperti biasa.
0: Iya betul, tol tadi informasi itu kawan Semarang Demak lancar kok. Nanti masuk tol aja langsung keluar Krapyak, wush, ya, Semarang Kendalnya juga lancar.
1: Atau keluar Kaliwungu langsung.
0: Iya betul, keluar Kaliwungu langsung juga masih oke situasinya. Sekali lagi yang ada insiden adalah di turunan tol Tembalang ya. Tak kira ini Bukilma dari Dinar Mas.
1: Ternyata dari Sayung.
0: Ternyata dari S ya wes kalau gitu. Di turunan Tembalang Kawarasika ya. Untuk tol Semarang ABC selain turunan Tembalang berarti situasinya masih oke. Ini kalau katanya kawan kita di tanjakannya sih masih oke ya. Tanjakan Tembalangnya masih aman ya kan, yang tersendat yang arah turun. Ini Pak Edi BA ternyata melintas yang arah naiknya. Yang arah naik tanjakannya masih aman, lancar. Yang tersendat yang arah turun itu ya Kamarasika, yang pada tersendat di turunan tol Tembalang terjawab semua nggih. Bapak Ibu semuanya yang ada di belakangnya mungkin masih sampai Banyumanik, masih sampai Sukun, kalau kerso ya lurus saja ke Gombel Jalan Setiabudi.
1: Kalau enggak ya antre.
0: Kalau enggak monggo silakan antre.
1: Ya begitu lama, paling sebentar lagi sudah proses evakuasi kok ya.
0: Informasi petugas sudah luncuran. Oh sudah di TKP bahkan. Petugas sudah di TKP bahkan untuk di turunan tol Tembalang yang ada laporan peace.
1: Tabrak belakang.
0: Pak Suwardiono. Nih dia nih turunan Tembalang nih situasinya. Wah.
3: Iya.
0: Bagian depannya lo sampai benar-benar entek ya. Kosongnya entek, kemudian juga rangka-rangkanya penyok-penyok gitu. Tempatnya
1: cukup kencang tadi belakangnya dan truknya juga truk yang kuat di bagian belakang.
0: Nanti detail informasi kronologi dan rilisnya biar petugas yang rilis nggih. Kita pantau informasi jalannya dulu di turunan tol Tembalang. Katanya saat ini aku ngomong sudah sampai ini, sudah sampai masuk
1: gerbang
0: tol Tembalang iya.
1: Oh, gerbang tol ya, sudah 500 meter lebih ya.
0: Oke.
1: Tol 600 bahkan.
0: Pak Didik Sigit, Setiawan.
3: Iya Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan.
1: Pagi Pak.
3: Pagi jam 5.45 tadi saya perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen ya. Dan alhamdulillah saat ini sudah sampai di Bawen, sepanjang perjalanan terpantau lancar saja. Tadi ada sedikit insiden di Selamat Datang Kabupaten Semarang ya, sepeda pengendara sepeda motor. Sepertinya kecelakaan tunggal tetapi sudah dievakuasi dan tidak menyebabkan ketersendatan. Kemudian hanya tersendat di Samban seperti biasa ya. Baik dari Semarang maupun yang dari Bawen juga tersendat di Samban tetapi tidak begitu panjang. Gitu, overall untuk perjalanan lancar ya Mas Yuda, Mas Jamal, tetap monitor di Rasika ya. Dan pagi hari ini tadi dapat salam dari Pak Larisa, penjahit yang ada di dekat Samsat ya. Katanya salam buat Koh Wendy. Walaupun beliau penjahit tetapi selalu mendengarkan Rasika.
0: Oh, iya,
3: juga Mas Mawan ya. Mas Mawan juga. Wah, pokoknya
0: lagi penyiar ra disalami.
3: Banyak kawan Rasika Mas Yuda. Iya, alhamdulillah sekali.
0: Malah Wendy Yuwono
3: Rasika di dunia yang lain. Matur suwun Mas Yuda.
0: Oke.
3: Okay. Oleh saka Jepara di share Mas Yuda.
0: Tuh udah di share ke Jamal.
1: Terima kasih.
0: Pak Didi, berarti ini informasinya barusan sedikit menjawab pertanyaannya Bu Kilma nggih, Semarang Mangkangnya. Mangkang Jerakah Kerapiak masih lancar dua arah.
1: Lancar dan juga Bu Heni Novi.